0: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sih.

Seterusnya budaya, Anda masih bersama kami tentunya di kesempatan pagi hari ini, dan saya berbagi informasi untuk Anda, informasi untuk harga kebutuhan pokok di kesempatan pagi hari ini di Melebet Pasar. Informasi untuk harga kebutuhan pokok yang berlaku di Pasar Wates Kulon Progo. Informasi kami awali dari harga beras. Untuk beras kualitas medium Rp13.150 per kilogram, untuk beras premium Rp14.750 per kilogram. Sementara untuk beras bulog Rp12.000 per kilogram. Harga gula pasir, untuk gula pasir curah per kilogramnya Rp16.500, sementara untuk gula pasir kemasan premium Rp19.000 per kilogram. Harga minyak goreng, untuk minyak goreng curah Rp20.000 per liternya, sementara untuk minyak goreng kemasan premium Rp22.000 per liter. Dan untuk minyak goreng minyak kita Rp15.500 per liternya. Beralih ke harga daging, untuk daging sapi kualitas 1 Rp160.000 per kilogram, sementara untuk kualitas 2 Rp140.000 per kilogram. Harga daging ayam, untuk daging ayam kampung Rp75.000 per kilogram, sementara untuk daging ayam ras Rp41.000 per kilogram. Harga telur, untuk telur ayam kampung di Pasar Wates Rp50.000 per kilogram, sementara telur ayam ras Rp24.000 per kilogram. Beralih ke harga cabai tersebut ya, untuk cabai hijau keriting Rp30.000 per kilogram, cabai merah keriting Rp55.000 per kilogram, cabai rawit hijau Rp45.000 per kilogram, dan cabai rawit merah per kilogramnya Rp75.000. Masih dari Pasar Wates, untuk harga bawang, bawang bombay Rp30.000 per kilogram, bawang merah Rp25.000 per kilogram, bawang putih honan Rp30.000 per kilogram, dan bawang putih kating Rp38.000 per kilogram. Untuk harga ikan kembung di Pasar Wates Rp49.000 per kilogram, ikan lele Rp27.000 per kilogram, dan untuk udang ukuran sedang Rp75.000 per kilogram. Harga sayur mayur, untuk sawi hijau Rp7.000 per kilogram, kola tokopis Rp8.000 per kilogram, kacang panjang Rp9.000 per kilogram, dan kangkung per kilogramnya Rp5.000. Demikian informasi untuk harga-harga kebutuhan pokok dan juga komoditas pertanian yang berlaku di Pasar Wates Kulon Progo, yang informasinya kami himpun dari kulonpokokap.go.id untuk Melebet Pasar. Yes.

0: Batman suka biaya tak lagi dek. Mau sih jenengin numpak pit motor kok nyonteng sak kayangnya.
1: Abang sih kurang gawe angki kowe kowe kok yo wong sih jenengin numpak motor nengah nengah.
0: Karang karo nampak telepon, delok SMS kok ya.
1: Kowe jenenge kowe iki nyalahi aturan, numpak pit motor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbayani kancane, ngerti ora?
0: Ya, di ngapura ya, Dek.

0: kamar mandi masih nyala sih? Kan sudah tidak digunakan.
1: Aduh, aku lupa matikan. Tolong ya, matiin.
0: Ih, ini namanya boros energi. Bukan cuma tagihan listrik yang naik. Ayo dong, hemat energi.
2: Selamatkan bumi. Bijak menggunakan energi. Bijak menjaga masa depan.

Sutur Sabutoyo, dua koleksi lagu hadir untuk kalian di kesempatan pagi hari ini. Yang awal tadi, yang pertama tadi adalah koleksi lagu dari Silvi Kumalasari dengan Puja Ningsih, dan yang baru saja kita dengarkan dari Ajeng Febria dengan Kusuma Wijoyo. Sutur Sabutoyo, saya punya informasi untuk Anda. Ini berkaitan dengan pertanian, begitu nggih. Ya, di saat lahan sawah mulai menyusut, nah di Kabupaten Sleman ini petani didorong untuk meningkatkan produktivitas. Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan DP3 Sleman ini mencatat terjadi penyusutan lahan pertanian dari tahun ke tahun. Seperti disampaikan Sekretaris DP3 Sleman Rafiq Andrianto, dijelaskan bahwa pada tahun 2021 itu lahan sawah di Sleman mencapai 18.500 hektar. Sementara tahun lalu 2025 itu menyusut sekitar 16.100 hektar, dan pada tahun ini lahan sawah tinggal tersisa 15.976 hektar. Nah, penyusutan lahan ini diantaranya merupakan imbas ya dari pembangunan jalan tol, kemudian juga kondisi ini menjadikan banyak warga terdampak tol yang membangun rumah di lahan sawah, begitu nggih. Dan tentu tersebut tuh ya berkaitan dengan ini, Rafiq mendorong para petani untuk meningkatkan produktivitas diantaranya dengan meningkatkan populasi tanaman padi yang semula 16.000 sampai 17.000 rumpun per hektar itu menjadi 15.000 sampai 26.000 rumpun per hektar. Nah, kemudian lebih detailnya itu jarak tanamnya 3 cm ke depan, 15 cm ke sisi kiri kanan, sehingga dengan jumlah populasi tanaman yang bertambah, produksi juga akan meningkat. Begitu tersebut ya Nji. Informasi lengkapnya tentu bisa Anda baca di rri.co.id dan juga di aplikasi RRI News.

0: Seter sabutnya langgeng tayaning rasa LDR dari Rina Ditama bawa kita di pukul 7:31 waktu Indonesia Barat. Kembali berbagi informasi untuk Anda kali ini. Seter sabutnya cuaca hari ini akan seperti apa di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Kali ini perakirawan dari BMKG ada perakirawan Yudit akan memberikan informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta di mana Anda berada. Senang sekali kami kembali dapat menyapa para pendengar sekalian di pagi hari ini. Kami berharap Anda senantiasa sehat serta rencana kegiatan Anda dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Seismologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan terkait dengan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah DIY untuk hari ini Rabu 7 Oktober 2026 berlaku hingga 24 jam ke depan. Secara umum cuaca di seluruh wilayah kabupaten serta kota di Provinsi DIY diperkirakan pada pagi, siang hingga sore hari cerah berawan, kemudian pada malam hari diperkirakan berawan dan kembali di dini hari nanti diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara kisaran antara 20 hingga 33 derajat Celcius serta kelembapan udara kisaran antara 47 hingga 95% serta angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Berikutnya untuk wilayah PNDY, cuaca diperkirakan masih dominan cerah berawan dengan arah angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam serta tinggi gelombang laut berkisar antara 2,5 hingga 4 meter di mana masuk dalam kategori tinggi. Untuk peringatan dini hari ini, waspada potensi gelombang tinggi di perairan daerah istimewa Yogyakarta. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk wilayah DIY untuk hari ini. Semoga informasi ini dapat membantu pendengar sekalian dalam merencanakan aktivitas. Saya Yudi Adiatma, perakirawan BMKG Seismologi Yogyakarta, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program 4 RRI Ngayu Yogyakarta.

0: Zaman modern serba digital. Kok isih neng sawah to, Fer? Fer.
1: Loh, menawa awake dhewe ora sing gara tetanen, arep sapa? Arep mangan opo? Kabeh-kabeh impor ditekake saka jaban rangkah kono.
0: Ya karepku, caramu tetanen kuwi yo sing maju. Saiki lak yo serba teknologi canggih to, Fer. Siram-siram gari klik nih lho, mancur dewe. Makani iwak gari klik, milih dewe. Arep mangan yo gari klik, tekor dewe, Fer.
1: Lah iyo, kabeh serba modern. Nanging, mbok yo jo dilalek ke menawa sak canggih-canggih teknologi kuwi tetep gunakake tenaga menungso to, bro. Ngilangi omo contohnya sing baku, ketahanan pangan terjamin, masyarakat dadi sejahtera. Ayo, bangga jadi petani, olah tetanen.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Rahayu, Om Swastiastu, Salam Budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun ke 270 Kota Yogyakarta. Oke, Authentic Concrete. 270 tahun perjalanan telah menjadikan Yogyakarta sebagai kota yang istimewa, kota yang kaya akan sejarah, budaya, kreativitas, dan semangat masyarakatnya. Yogyakarta bukan hanya otentik dalam menjaga nilai-nilai tradisi, tetapi juga konkret dalam menghadirkan kemajuan dan perubahan. Semangat Yogyakarta, oke. Otentik, konkret, menjadi pengingat bahwa keistimewaan harus terus diwujudkan melalui karya, pelayanan, inovasi, dan kolaborasi. RRI Yogyakarta siap terus menjadi bagian dari perjalanan Kota Yogyakarta dan berkomitmen untuk memperkuat sinergi bersama pemerintah, masyarakat, komunitas, pelaku budaya, dunia pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan. Mari kita bangun Yogyakarta dengan semangat gotong royong dan kolaborasi. Kita rawat budayanya, kita jaga lingkungannya, dan kita dukung kreativitas warganya. Dan kita wujudkan kota yang semakin inklusif, maju, nyaman, dan berdaya saing. Dirgahayu Kota Yogyakarta ke-270. Yogyakarta terus melangkah, Yogyakarta terus menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
4: Tak kira nek aku tresno ki dibales tresno.
5: Tiba napa, Bos?

0: Seterusnya budaya Anda masih bersama kami di program 4 Era di Yogyakarta yang baru saja kita dengarkan koleksi lagu dari Denny Cakna dengan Klub Bus ya. Barangkali yang sudah berolahraga pagi hari ini kemudian bermandikan keringat, wow. Menjadi sebuah capaian yang baik ya tersebut ya di saat kondisi seperti ini. Ketika flu ini menjadi satu apa ya penyakit yang sering kali menghinggapi kita begitu, sehingga olahraga itu menjadi satu hal yang sangat penting untuk menjaga kebugaran. Apapun bentuk olahraganya, yang penting ada satu kegiatan yang itu menjadi bentuk olahraga begitu, enggak apakah yang ringan-ringan jalan kaki atau mungkin jogging kecil gitu enggak, atau mungkin bersepeda juga bisa. Baik, kembali saya akan berbagi informasi untuk Anda. Kali ini adalah informasi cuaca, tapi khusus untuk cuaca di wilayah Bandara Yian. Kali ini untuk informasinya akan disampaikan oleh prakirawan Bambang Herwanto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info prakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut info prakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport hari ini Rabu 7 Oktober 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Secara umum, cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan cerah berawan di sepanjang hari. Jarak pandang mendatar berkisar antara 5 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Pembaban udara berkisar antara 70 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Demikian perkiraan cuaca pada hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, saya Bambang Herwanto, perkiraan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program 4 RRI

0: Sutresno budaya
1: kula Dalijo Angkring.
0: Sampun kesupen lho.
1: Suka sami suka.
0: Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital.
1: Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
0: Semoga hasil.

Ingkang kabiyarsa menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia, Perbasi Kabupaten Kulon Progo, mendorong pembinaan atlet basket sejak usia dini melalui Binangun Basketball Championship 2026. Ketua Panitia Binangun Basketball Championship 2026, Yohanes Ari Sulistio, mengatakan kegiatan fisik menjadi salah satu cara untuk membendung dominasi gawai dalam kehidupan anak-anak. Kejuaraan tingkat SMA diikuti oleh 8 tim dan menjadi upaya mengalihkan perhatian pelajar dari ketergantungan terhadap gawai atau smartphone. Beralih ke informasi lain. Sejumlah sungai di Kabupaten Kulon Progo mulai ditangani menjelang datangnya musim hujan. Pengerukan sedimen dan penguatan struktur tepi sungai dilakukan di sejumlah titik sebagai bagian dari upaya mengurangi resiko luapan air, terutama di wilayah selatan Kulon Progo. Anggota Komisi 3 DPRD Kulon Progo Suradi meninjau langsung pekerjaan normalisasi Sungai Serang di Kalurahan Bendungan Kapanewon Wat. Peninjauan dilakukan

untuk melihat perkembangan pekerjaan fisik penanganan sungai dan memastikan upaya mitigasi banjir berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolu dalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

0: Keraton Kesultanan Yogyakarta, pusat budaya Jawa yang telah mengalami perjalanan panjang dalam membangun eksistensinya. Keberadaan keraton yang hingga sekarang masih menunjukkan wibawanya tak lepas dari nilai-nilai luhur yang menyertai pembangunannya. Sebagai raja, Sri Sultan Hamengkubuwono I telah memikirkan secara cermat dalam membangun keraton. Keraton tak sekedar dimaknai sebagai tempat tinggal raja, namun juga sebagai pusat spiritual raja dan rakyatnya. Garis imajiner adalah bukti pembangunan keraton yang tidak sekedar berpikir fisik bangunan, namun juga nilai filosofi yang dalam. Sultan Hamengkubuwono I mulai membangun keraton Yogyakarta pada tahun 1755. Proses pembangunannya memakan waktu hingga 1 tahun. Dirancang dengan landasan filosofi yang sangat tinggi, Sultan HB I menata kota Yogyakarta membentang dari arah utara ke selatan dengan keraton sebagai titik pusatnya. Peneliti sejarah Darto Harnoko mengungkapkan, Sultan juga mendirikan Tugu Golongkilik atau dikenal Tugu Palputih di sisi utara keraton dan Panggung Krapya di sisi selatannya. Dari ketiga titik tersebut, apabila ditarik suatu garis lurus akan membentuk garis imajiner yang dikenal sebagai sumbu filosofi Keraton Yogyakarta.
1: Mengapa Sultan Hamengkubuwono I membuat sumbu imajiner? Karena beliau sendiri itu seorang negarawan, juga seorang arsitek, juga seorang filosof. Maka beliau memberikan dasar dalam pembangunan keraton itu harus menunjukkan satu konsepsi yang betul-betul ada garis lurus manusia di dalam hidup di dunia ini. Karena beliau adalah seorang sultan yang beragama Islam, maka dia punya konsep Ngabdurrahman Saidin Panotogomo Khalifatullah. Itulah yang dipegang beliau. Harus hati-hati memimpin satu kerajaan yang ingin menunjukkan bahwa punya dasar kuat iman, termasuk budi pekerti yang baik.
0: Panggung Krapya merupakan titik awal sumbu imajiner. Letaknya sekitar 2 km arah selatan Keraton Yogyakarta. Panggung Krapya merupakan bangunan peninggalan Hamengkubuwono I yang dipercayai menjadi tempat berburu hewan, khususnya rusa. Karenanya, bangunan itu dikenal juga sebagai kandang menjangan.
1: Mulai Panggung Krapya sampai Tugu, itu adalah bagaimana proses perjalanan manusia yang baru lahir merangkak menjadi dewasa. Banyak tantangan-tantangan sampai ke Palputih. Nah, itu lah Palputih itu bisa dianalogkan satu sebagai pancaran puncak di dalam arti kehidupan manusia harus bersih. Tapi kedua juga sebagai seorang raja harus berani golong gilik. Raja dan rakyat harus menyatu di dalam membangun wilayahnya. Harus ada keserasian di dalam menata kehidupan keagamaan.
0: Selain Panggung Krapya, Sultan juga membangun Tugu Palputih. Letaknya sekitar 2 km sebelah utara keraton.
1: Palputih itu digambarkan tugu yang golong gilik, manunggaling kawula Gusti. Golong gilik itu adalah menunjukkan bahwa mencapai kesulitan hidup itu melalui tugu itu, filosofi hidup. Jadi Sultan Hamengkubuwono I nek kowe dadi wong Yogyakarta hadiningrat, kowe kudu iso nglakoni urip sing bener.
0: Panggung Krapyak yang merupakan awal dari tiga titik susunan sumbu filosofi Sangkan Paraning Dumati. Pertemuan antara wiji atau benih yang digambarkan antara panggung Krapyak sebagai yoni dengan tugu pal putih sebagai lingga, melambangkan proses kelahiran manusia atau Sangkaning Dumati yang tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa, berumah tangga, mengandung, dan melahirkan anak. Sebaliknya dari tugu pal putih menuju keraton, melambangkan perjalanan hidup manusia kembali menuju sang penciptanya atau Paraning Dumati. Secara simbolis, sumbu filosofi Yogyakarta melambangkan keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, serta manusia dengan alam. Sekitar 30 km dari panggung Krapyak lurus ke selatan, apabila ditarik garis lurus, akan bertemu dengan Pantai Parangkusumo, Parangtritis. Darto Harnoko menuturkan, Pantai Parangtritis menjadi titik ujung selatan garis imajiner.
1: Ombak lautan itu adalah satu gerak dinamika masyarakat. Seorang raja harus bisa berhubungan dengan masyarakatnya, harus selaras. Bukan lambang bahwa raja harus bisa menunjukkan satu kehidupan dinamika rakyatnya digambarkan dari itu segoro gitu itu.
0: Sekitar 30 km dari panggung Krapyak lurus ke selatan, apabila ditarik garis lurus, akan bertemu dengan Pantai Parangkusumo, Parangtritis. Darto Harnoko menuturkan, Pantai Parangtritis menjadi titik ujung selatan, garis imajiner.
1: Seperti orang melarung itu adalah satu kepercayaan. Mengingatkan bahwa keseimbangan seorang manusia itu harus dianalogkan antara lautan dan Merapi sebagai satu puncak kehidupan abluminoloh.
0: Lebih lanjut, Darto Harnoko mengungkapkan, tata ruang kota Yogyakarta memiliki makna filosofi yang sangat tinggi. Bentuk tata kota yang vertikal dari selatan ke utara melambangkan hubungan manusia kepada sang pencipta. Laut selatan yang merupakan titik terendah dan Gunung Merapi yang lebih tinggi melambangkan sikap manusia yang semakin dekat dengan sang pencipta seiring berjalannya waktu. Garis imajiner sumbu filosofi Kraton Yogyakarta. Peninggalan leluhur yang syarat akan ajaran keutamaan hidup. Melestarikannya tak cukup hanya pada bangunan cagar budaya di sepanjang garis imajiner tersebut. Namun merawat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi yang utama. Dan hal itulah yang menjadi syarat mutlak untuk menjadikan garis imajiner diakui sebagai warisan dunia UNESCO.

Sutresna budaya kula dalu jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil.

0: sole program 4 wis nggolong ketekat ngleluri budaya Jawa. Mulane ayo tole disengkuyung bareng-bareng.
1: Iya, Ma. Mengko nek diopeni wong liya utawa wong manca gak bingung.
2: Wong manca dagungan karo budayane dhewe lho, Ma. Amarga padha kepengin nyinawe.
0: Aku sarujuk, Ma. Tak kandhani tole. Iki budayamu, iki duwekmu. Mulayu padha dijaga lan dilestarekake. Mulane aja lali program 4 RRI Ngayogyakarta.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Rahayu, Om Swastiastu, salam budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Oke, Authentic Concrete. 270 tahun perjalanan telah menjadikan Yogyakarta sebagai kota yang istimewa, kota yang kaya akan sejarah, budaya, kreativitas, dan semangat masyarakatnya. Yogyakarta bukan hanya otentik dalam menjaga nilai-nilai tradisi, tetapi juga konkret dalam menghadirkan kemajuan dan perubahan. Semangat Yogyakarta, oke. Otentik, konkret, menjadi pengingat bahwa keistimewaan harus terus diwujudkan melalui karya, pelayanan, inovasi, dan kolaborasi. RRI Yogyakarta siap terus menjadi bagian dari perjalanan Kota Yogyakarta dan berkomitmen untuk memperkuat sinergi bersama pemerintah, masyarakat, komunitas, pelaku budaya, dunia pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan. Mari kita bangun Yogyakarta dengan semangat gotong royong dan kolaborasi. Kita rawat budayanya, kita jaga lingkungannya, dan kita dukung kreativitas warganya. Dan kita wujudkan kota yang semakin inklusif, maju, nyaman, dan berdaya saing. Dirgahayu Kota Yogyakarta ke-270. Yogyakarta terus melangkah, Yogyakarta terus menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Menteri Hukum Menkum Supratman Andi Aktas melaporkan sejumlah hal kepada Presiden Prabowo Subianto termasuk peluncuran layanan digitalisasi dan pembentukan 83.000 pos bantuan hukum atau posbankum. Menkum menegaskan proses digitalisasi layanan hukum terus berlanjut. Supratman mengatakan, melalui digitalisasi tersebut seluruh proses perizinan dan layanan publik di Kementerian Hukum akan dilakukan secara digital. Beralih ke informasi lain, usia 0-5 tahun merupakan periode emas atau golden age tumbuh kembang anak. Pada periode tersebut, pola pengasuhan orang tua berperan besar dalam membentuk pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara fisik, mental, dan psikologis. Keberhasilan pengasuhan pada periode Golden Age tersebut sangat dipengaruhi oleh pemahaman, pengetahuan, keterampilan, dan sikap orang tua dalam mengasuh anak. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Iswari Paramita mengatakan, perkembangan saat ini mendorong sebagian perempuan tidak hanya tinggal dan mengurus rumah, tetapi juga sibuk dengan pekerjaan. Demikian saya Andita Rizky, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi, seterusnya Putu ya. Kembali di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, saya Semi Prabowo hadir untuk menemani panjenengan di Kawruh Perempat RRI Yogyakarta sampai nanti di jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Seterusnya Putu ya, pagi hari ini kita akan berbincang dengan dua narasumber kami yang sudah ada bersama saya di studio program 4 RRI Yogyakarta. Akan saya sapa satu persatu yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Yang pertama ada Mas Gatot Wiryawan Ekstrianto, SSN, beliau adalah pengurus di Barahmus Daerah Istimewa Yogyakarta di Divisi Komunikasi, Informasi, dan Dokumentasi. Selamat pagi Mas Gatot.
1: Selamat pagi Mas Semi.
0: Kabar baik Mas Gatot?
1: Alhamdulillah semuanya baik dan sehat ya.
0: Terima kasih sudah berkenan rabu pagi hari ini Mas Gatot. Dan juga bersama dengan saya ada Mbak Endang Setiorini Rahayu. Selamat pagi Mbak Yayu, kabar baik?
2: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Sehat sih, baik. Dan tersebut ya dua narasumber kita kali ini akan kita ajak ngobrol dengan satu tema yang menarik, yaitu cinta batik, lestarikan tradisi, bangkitkan ekonomi. Dan untuk Anda tersebut ya, nanti juga bisa bergabung di line telepon di 552219 dan juga di 0895 01 44 1066. Dan untuk mengawalinya di kesempatan pagi hari ini, saya pengen ke Mas Gatot dulu. Mas Gatot, kita kalau bicara batik itu ya sudah sangat familiar dengan kita gitu ya. Karena juga banyak yang punya anggapan bahwa Jogja menjadi kota batik ya, selain juga kota Solo, kota Pekalongan, dan kota-kota lainnya begitu. Cuman kan kadang kita masih sangat terbatas pengetahuan tentang batik. Taunya batik ya kain batik, padahal kan ada nilai sejarahnya, nilai apa, nilai filosofinya begitu nggih. Nah kemudian saya pengen ke Mas Gatot ini, sebetulnya batik itu kalau secara pengertian yang lebih lengkap itu apa Mas?
1: Baik, baik Mas Emi, dan selamat pagi Sutrisno Budoyo semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Memang kalau untuk mengenal batik itu akan membawa kita untuk bisa mencintai batik. Jadi sebelum mencintai itu kita harus mengenal lebih dalam batik itu apa. Karena banyak sekali yang meminjam kata batik untuk kepentingan juga marketing apa saja gitu. Tapi saya senang sekali pada pagi hari ini, tema kali ini yaitu batik. Batik itu berasal dari bahasa Jawa, amba dan titik. Amba itu luas atau tulisan, dan titik. Jadi batik adalah suatu proses yang menggunakan malam, atau malam itu bahasa Jawa lilin. Dan hal-hal yang tidak menggunakan malam, prosesnya tidak menggunakan malam itu, mari kita sepakati itu bukan batik. Nah itu seperti itu. Dan malam pun, mengingat batik ini kan dari tradisi, tradisi warisan Buddha dari leluhur yang diturunkan secara turun-temurun, malam yang digunakan pun malam yang panas. Bukan malam yang dingin, karena malam yang dingin itu proses kimia yang baru juga ditemukan belum lama, belum mentradisi seperti itu. Yang tradisi inilah nilainya yang kita lihat. Sehingga kita tidak lagi bingung mana yang batik dan mana yang bukan, seperti itu.
0: Ya mana yang batik, mana yang kain bermotif batik. Baik, kemudian Mas, kan tentu setiap batik itu kan juga punya nilai filosofi dari sekian banyak apa jenis ataupun juga motifnya begitu. Sedikit mungkin Mas Gatot bisa juga menyampaikan.
1: Ya, batik itu di dalamnya kalau kita lihat ada orang mencanting batik. Dulu itu ditiup. Tiupnya ini ada doa, ada harapan, ada pesan di situ. Dan misal kita membuka dengan batik klasik, yaitu motif Tirta Teja. Tirta itu air, Teja itu cahaya. Jadi harapannya orang yang mengenakan batik ini itu bisa fleksibel seperti air, seperti itu. Ini hal yang diharapkan dari pembuatnya batik itu.
0: Yeah.
1: Dan itu lewat konsentrasi dan doa secara terus-menerus dengan menorehkan canting, jadilah batik tersebut. Di samping doa, juga batik itu memiliki filosofi.
0: Iya.
1: Filosofi dan juga pesan. Sehingga batik ini yang kita ketahui itu ada dipakai untuk keperluan tertentu.
0: Iya.
1: Seperti itu. Dan untuk mencintai batik, mari kita mengerti tentang makna batik itu, arti batik itu, dan juga filosofinya.
0: Baik, terima kasih Mas Gatot. Saya beralih ke Mbak Yayu. Ini sebagai pelaku UMKM begitu ya, terutama adalah batik. Begitu. Saya ingin tahu dulu nih Mbak Yayu, dari tahun berapa menggeluti batik itu?
2: Kalau saya sih sebetulnya juga belum lama berkecimpung di batik. Kebetulan waktu COVID itu.
0: Waktu COVID?
2: Iya, saya tuh bergelutnya di batik tuh waktu COVID. Tapi sebelumnya saya ikut bergabung di komunitas yang berkain, berkebaya gitu. Batik. Itulah saya timbul kesetiaan saya untuk membatik gitu. Akhirnya saya belajar batik itu lu cukup lama karena batik tulis itu tidak gampang. Benar kata Mas Gatot tadi, sesuai dengan Mas Gatot itu kita ditiup dulu. Itu memang ada maknanya. Ya, itulah batik tulis. Dan kalau bagi yang perajin batik, pembuat batik, batik tulis itu memang mungkin harganya agak tinggi karena prosesnya agak lama. Lama banget prosesnya itu, ini yang malam ya nyanting itu kadang kita nggak konsentrasi itu akan gagal. Itulah batik. Jadi kita juga sebagai perajin batik itu berharap batik tulis masih dicintai walaupun mungkin harganya lebih agak mahal dikit karena dengan prosesnya yang lama dan agak membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga, itu yang disebut batik tulis.
0: Iya. Untuk Mbak Yayu memang yang menjadi produknya itu memang semuanya batik tulis di tempat jenengan.
2: Iya. Awalnya memang batik tulis, terus lama-lama kemudian ada yang seragam, itu menginginkan batik cap.
0: Batik cap.
2: Batik cap. Akhirnya kita untuk pesan ke yang membuat batik cap itu kan kami tidak bisa. Jadi kita pesan keluar untuk batik capnya itu. Maksud saya alatnya itu Pak. Ya alatnya itu Mas. Jadi kita harus pesan ke luar untuk membuat capnya itu, biasanya seringnya untuk seragam.
0: Oh gitu Nji.
2: Kita juga melayani untuk seragam anak-anak sekolah, karyawan, dan juga komunitas. Kita sudah menuju ke situ. Jadi banyaknya yang itu tidak printing lagi. Banyak yang bilang printing itu ya murah gitu. Kan sekarang banyak kan mereka mungkin wah kok ya murah aja lah, padahal kan murah itu belum tentu bagus mutunya gitu. Ya sekarang udah beralih batik tulis dan cap.
0: Batik tulis dan cap gitu. Kalau dilihat dari perkembangannya baik dari mulai jenengan memulai gitu ya, ketika waktu COVID sampai sekarang itu kan tentu ada dinamika-dinamikanya dalam perbatikan begitu ya. Mungkin juga tren-trennya mungkin juga akan berubah. Nah, apakah tren itu berganti setiap tahun atau momentum apa yang kemudian tren di batik itu berubah atau bergeser atau mungkin bagaimana begitu Bu?
2: Kalau untuk perubahan momentumnya itu memang macam-macam Mas ya, jadi kita itu mengikuti tren apa sekarang yang jadi trennya, tapi tidak jauh berbeda dengan yang memang sudah apa ya sudah sebagai klasik gitu kan. Sekarang ada klasik dan modern ya. yang perpaduan ini yang membuat perajin batik seperti saya ini. Jadi kadang harus belajar betul apa sih sekarang yang perlu yang kita buat supaya laku.
0: Yeah.
2: Wah, batik kita laku di pasaran. Ya kita ngikuti tren aja, Mas.
0: Mm-hmm.
2: Ngikuti tren. Dan kita juga biasanya request dari misalnya ada desainer, itu kita mengikuti trennya dia gitu. Aku mau yang seperti Mega Mendung, ada yang seperti ini gitu. Oke, gitu. Mm-hmm. Kita penuhin aja.
0: Ya, jadi gitu. Misalnya sudah ada motif-motif yang terdahulu, kemudian
2: ya.
0: Apa dimodifikasi, kemudian juga ada kreativitas lagi begitu ya, Mbak ya, untuk kemudian ya. Memenuhi kebutuhan,
2: Jadi kebutuhan dari pelangganan ya, kalau ya. Kita pelanggan gitu, mm-hmm. gitu.
0: Baik, kemudian kalau dari persaingan sesama pengrajin batik ini kan seru ya.
2: Iya,
0: ya,
2: seru.
0: Tentu kan ada nilai positif negatifnya begitu.
2: Iya, betul.
0: Seperti apa gambaran persaingan? Ya mungkin bukan persaingan ya. Kalau persaingan kok sepertinya kayak ini ya, apa ya?
2: Kalau kita sih bukan persaingan itu, Mas, yang kita hadapin yaitu kita malah sering berkolaborasi.
0: Oh, gitu.
2: Iya. Dengan berkolaborasi kita malah lebih baik, lebih rukun gitu ya, maksud saya lebih guyuk gitu. Kalau persaingan ya banyak persaingan. Persaingan yaitu kalau kita oh ini batik tulis mahal ya, itu ya, ya itu. Oh ini aku print monggo aja gitu. Tapi bagi saya kalau saya pakai batik print saya malu ya. Karena ya. Semua saya terkenal dengan batik tulis.
0: Gitu. Iya, sudah melekat begitu ya, Bu.
2: Iya.
0: Ya. Baik, kemudian dengan semakin banyaknya kaula muda sekarang juga mencintai batik ya, kemudian ya, bisa dikombinasikan begitu ini dalam fashion itu dengan bermacam-macam dengan ya. Kreativitasnya begitu, tentu ini juga memberikan dorongan bagi para pengrajin batik untuk lebih bisa memenuhi kebutuhan dari anak-anak muda sekarang. Nah, supaya tetap terjaga motif batiknya memiliki filosofi, kemudian juga memenuhi keinginan dari anak-anak muda ini, motif seperti apa yang kemudian diciptakan oleh teman-teman pengrajin?
2: Motifnya itu seperti ya itu tadi, Mega Mendu itu mereka banyak ada perpaduan yang warnanya mungkin agak menyolok gitu. Itu yang kita sering juga kerjasama dengan desainer gitu kan, ya itu. Jadi pokoknya kita manut aja sebagai perajin ya, manut aja. Harus gitu karena ada lakunya kan, saya juga ada karyawan juga, jadi kasihan juga kalau mereka tidak bergaji.
0: Iya. Yeah. Baik. Saya beralih lagi ke Mas Gatot. Mas Gatot ini kan juga untuk kemudian menyampaikan ke generasi sekarang itu bahwa batik tidak hanya sekedar wujud dari barangnya, tapi juga itu adalah sebuah warisan budaya. Bagaimana upaya-upaya mungkin juga Mas Gatot dan juga mungkin teman-teman di komunitas ini bisa memberikan edukasi bagi generasi sekarang tentang batik ini.
1: Ya. Kalau dulu itu kan batik digunakan hanya hari Jumat ya, kalau di sekolah. Dan sekarang kita senang melihat bahwa masyarakat itu menggunakan batik hampir tiap hari. Nah ini bukti nyata bahwa batik itu sudah semakin dekat. Tinggal bagaimana kita menyikapi hal-hal yang memang yang tadi Mas Semi tanyakan ke Bu Yayu. Nah ini motif-motif apa yang kira-kiranya agar nilainya batik itu tetap juga terjaga kan, seperti itu. Karena memang betul sekali, banyak sekarang di pasar itu tidak memperhatikan itu. Nah ini motif dicampur aduk. Karena pemahaman batiknya belum dapat gitu. Mungkin belum tahu, jadi banyak yang masih mencampur adukan. Nah sehingga ini penting sekali untuk pendidikan dari terutama untuk generasi penerus itu harus tahu tentang batik secara dalam, melewati bisa dengan dari keluarganya untuk menjelaskan tentang batik atau mengenalkan batik ataupun di sekolah, harapannya juga ada program-program yang tentang batik, terus edukasi batik, terus museum. Nah ini kita bisa menjadi lebih pintar, bisa menjadi lebih tahu lebih dalam dengan ke museum. Di samping itu juga peran dari pemerintah. Seperti itu, sehingga masyarakat kita semuanya bisa memahami batik secara betul. Tidak istilahnya tidak bingung dengan istilah-istilah yang dipinjam untuk marketing gitu.
0: Baik, Bayu dan juga Mas Gatot, kita juga buka kesempatan bagi pendengar nih yang akan bergabung bersama kita. Monggo silakan tersebut ya di 552219 atau di 0895014410066 di kesempatan pagi hari bersama dengan Bayu dan juga ada Mas Gatot. Tapi kita adalah cinta batik, lestarikan tradisi, bangkitkan ekonomi. Monggo yang akan bergabung bisa telepon ataupun juga WA. Bayu, tentu bahan-bahan ataupun juga material untuk produksi batik itu kan bisa jadi tiap tahun kan berubah. Harganya mungkin naik ya, mungkin dari kainnya, dari bahan-bahan lainnya begitu. Nah, untuk menyikapi hal-hal semacam itu, seperti apa para pengrajin batik itu bisa tetap survive, bisa tetap bertahan menyesuaikan begitu?
2: Nah, ini aku jadi ketawa gitu. Soalnya perubahan itu selalu ada ya, perubahan harga, terutama ya zaman-zaman sekarang itu kan sepertinya gini. Batik tulis sekarang sudah agak punah dengan adanya batik-batik modern seperti ecoprint, seperti itu. Jadi jemputan mereka sudah agak punah karena batik tulis itu memang benar pekerjaan yang harus dengan telaten, sabar, itulah batik tulis gitu. Ya menyekapinya ya sering tambah juga. Maksud saya kita tinggikan harganya juga bingung karena mungkin kok mahal banget. Nah itu, itulah yang jadi bingung, itulah suatu kendala yang buat pengrajin batik, Mas. Jujur aja, gitu, jujur aja memang.
0: Baik, kita ada yang bergabung di WA. Ini coba kan saya bacakan dari Pak Agus Jati. Nah, seringkali di setiap instansi atau mungkin juga di sekolah atau mungkin di daerah itu, ketika ada pergantian, mungkin pergantian kepala sekolah, pergantian mungkin juga kepala daerah begitu, sering berganti motif untuk batik yang dipakai ya, begitu nggih. Nah, kalau dari sudut pandang dari Mbak Yayu, ini menjadi sebuah berkah atau mungkin juga sebuah upaya untuk kemudian merefresh ya, untuk menjadi satu terobosan baru, atau mungkin ada pandangan lain menurut jenengan?
2: Kalau menurut saya, kalau misalnya memang tiap tahun tuh berubah, Mas. Saya ngalami juga. Yang pamannya tahun ini seragamnya berbentuk seperti kauh gitu. Besoknya ganti lagi. Ya, kita ikutin saja. Ikuti saja apa yang diminta oleh pelanggan, Mas.
0: Gitu.
2: Cuma pelanggan itu kadang kita, ini loh, ini ada filosofinya gitu. Terus, oh ya ya, yaudah, ya seperti teruntum. Ini filosofinya rezeki yang tidak terberhenti, jadi kita terus-terusan itu seperti itu. Terus ya alhamdulillah mereka sih yang sudah saya arahkan tuh manut saja. Tapi yang jelas selama ini batik masih, saya senang, saya bahagia kalau sekolah-sekolah itu memakai batik. Memang itu memperkenalkan. Cuman yang saya sesalkan, ada juga sih yang aku tidak setuju. Itu dengan yang dipakai mereka itu bukan batik tulis atau batik cap, tapi batik print. Nah, itu yang jadi masalah dari kami perajin batik tulis, terutama perajin batik tulis. Soalnya kan mereka printing karena ya murah itu, jadi kan ya kita juga menyesuaikan dengan keadaan ekonomi sekarang, Pak.
0: Ya sebetulnya memang kalau mau melestarikan batik ya memang menggunakannya ya batik, benar-benar batik ya, bukan kain bermotif batik, iya, gitu kan, Genzi. Ini menjadi sebuah PR kita semua ya, Bu. Ya, karena iya, kan yang pakai juga institusi, instansi-instansi iya, yang
2: itu,
0: yang harusnya juga mendorong begitu, nggih. Baik. Kita buka lagi untuk ganas tersebut ya, monggo silakan di 552219 atau di 0895 01 44 1066. Ya, saya kembali ke Mas Gatot. Tentu bahwa tradisi batik, tradisi membatik itu kan harus bisa mengikuti perkembangan zaman, kemudian juga bisa menarik generasi sekarang itu tidak hanya sebagai pemakai, tapi juga sebagai pelestari. Upaya apa yang sebetulnya bisa dilakukan, baik itu oleh pemerintah ataupun juga para pengrajin batik begitu?
1: Ya. Jadi pengenalan batik itu menjadi upaya yang strategis. Di samping mengenal itu, akhirnya mereka akan bisa merasakan bagaimana membatik. Itu suatu proses. Yang tadi dikatakan Bu Yayu itu batik memakan waktu yang lama. Nah, ini seperti itu. Sehingga terjadi adanya empati bahwa oh, nah wajar saja kalau memang batik tulis ini memang mahal seperti itu. Nah, ini agar kita tidak juga budaya industri yang kuat ini menggerus nilai-nilai tradisi itu, gitu. Sedangkan batik itu mengarah ke tradisi, bukan bagaimana kita mengimbangi ke industri, ya, era industri ini, yaitu dukungan untuk pelaku, bagi pelaku-pelaku UMKM, bagi pelaku yang pelestari batik ini. Harapannya bisa didukung lewat banyak program dari pemerintah ataupun dengan swasta juga. Misalkan dari pemerintah tadi yang seperti seragam, tapi dengan batik, betul-betul batik, bukan
0: printing ya.
1: Ya, kain bermotif batik, itu beda, itu bukan batik gitu. Dan di sisi lain misalkan dengan pihak swasta dari perhotelan itu diajak untuk bisa ikut bagaimana ini agar nilai ekonomi ke pelaku UMKM ini bisa kencang, gitu. Jadi batik ini bisa dihadirkan di perhotelan, di restoran dan sebagainya. Ini kan di samping efeknya kemana-mana, itu bisa ke pariwisata, terus menambah tenaga kerja dan sebagainya. Tapi tadi bahwa memang kita harus betul-betul melihat ini, menjaga bahwa inilah nilai dari tradisi batik itu harus dipahami. Jadi tidak salah justru ke arah printing, ke arah yang bukan batik gitu, seperti itu. Karena batik bukan motif.
0: Baik. Baik, kita jeda dulu sih, Mas Kato dan juga Mbak Yayu. Kita nanti akan buka lagi telepon dan juga yang bergabung di WA. Dan untuk Anda tersebut, Yayu, nanti Anda bisa bergabung kembali tentunya masih di Kabupaten 4 RRI Yogyakarta.

0: Suwon ya.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Pak, ini Pak kopinya. Ayo segera diminum, mumpung masih hangat lho Pak.
1: Terima kasih Bu. Wah, memang enak kopinya. Pinter Ibu. Tapi pagi ini kok istriku makin cantik aja nih.
0: Rayuan gombal Bapak ini.
1: Bener Bu, ada yang beda.
0: Ah, tenane Pak. Orangnya yang memang cantik atau karena batik yang Ibu pakai?
1: Dua-duanya dong Bu.
0: Kita tuh harus bangga loh pakai batik Pak. Lawang batik itu sudah diakui PBB sebagai warisan dunia. Nah, batik sekarang itu tidak hanya untuk busana saja Pak, tapi bisa diaplikasikan ke produk sandal, tas laptop, dompet. Pokoknya masih banyak lagi Pak.
1: Yang jelas, memang istriku sudah cantik, apalagi pakai batik, makin cantik.
0: Bapak ini loh, bisa saja.
2: Sutresna Budaya, mboten sawon ten pundi-pundi, tetap kemawon panjenengan nyawiji, wonten ing program 4 RRI, ngeluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Seterusnya budaya, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Kamar Perempat RRI Yogyakarta. Masih bersama dengan dua narasumber kami, ada Mas Gato dan juga ada Mbak Yayu. Di kesempatan kali ini topik kita adalah cinta batik, lestarikan tradisi, bangkitkan ekonomi. Kita buka untuk Anda yang akan bergabung di 552219 atau bisa juga di 0895014410666. Baik, coba akan saya buka yang bergabung di WA ini, Mbak Yayu dan juga Mas Gatot. Ini ada Pak Wening yang ada di Wonosari, ini mengirimkan voice note. Ya, coba kita dengarkan pertanyaan dari Pak Wening. Monggo Pak Wening.
1: Sugeng Injang, selamat pagi Kak Weru, Bapak narasumber, Ibu, Pak Gatot, Bu Endang, ini ngapain salah sebut asmo. Mas Semi, saya Pak Wening saking Wonosari.
0: Monggo gitu. Pak Wening.
1: Iji Bapak Ibu, kula namung anu nggih, remen acara menika. Supados ngingetaken kita sami tentang budaya luhur, tinggalan leluhur kita itu tentang batik nggih. Kalau batik ditinjau secara filosofi maknanya macam wonten wani-wani nggih Pak nggih. Nek kula ngaten batik menika filosofinipun jembatan batin menuju titik dates. Pada sebelum kita menitikkan tulis, batik tulis itu dipun batin rumiyin ya. Tulis ditutul menuralalis ya, terus bentuk gambar. Namun nama tak atik namun menggunakan pemaknaan pun terus ngaceng ngaten. Batik menikah mila macam-macam ya, tak panggil sebelum sebatas generasi yang sakit mireng untuk sakit ngimutakan wonten batik sinjang ya, pahyu tumurun lajeng batik kawung, kawung, batik parang rusak, parang parung. Menika menika wonten filsafatipun menika. Dados mula kula ingkang pengin anu mbok bilih mangke wonten waktu lain, waktu khusus pados filsafat menika saged dipun ungkap, karena nilai-nilai filsafat menika mengingatkan supados orang mencintai batik. Syukur bagi perkembangan batik untuk generasi muda yang remaja ini punya karya sendiri, makna sendiri sehingga memperkaya budaya batik di negara kita. Nggih. Nah, apa untuk memperjuangkan menika dari aspek marketing dan teknik produksi kloginten sekarang sudah bisa di dengan batik cap dan sebagainya meskipun nilainya sangat beda. Namun saya salut mudah-mudahan dengan berbagai ruang waktu dan cara sistemnya tentang batik ini kita supaya banyak generasi yang tahu, generasi yang mau mempertahankan, mencoba dan mempertahankan. Matur nuwun, salam budaya.
0: Nggih, lestari budaya. Terima kasih untuk Pak Wening yang ada di Gunung Kidul. Untuk ditanggapi Mas Gatot dulu monggo, Mas Gatot nggih.
2: Terima kasih Bapak Wening, luar biasa ini. Saya sangat sangat suka sekali bagaimana Bapak Wening mengartikan batiknya. Memang harus dalam seperti itu. Jadi batik ini juga bisa kita artikan. Kalau saya sering juga bilang bahwa batik ini seperti lukisan suci yang terbuat dari malam panas seperti itu. Atau batik adalah doa seperti tadi yang disampaikan Bapak Wening mengarah seperti itu. Dan memang setiap goresannya itu memang ada di situ rasa dari konsentrasi dan memang yang sudah dipersiapkan betul-betul apa mau kita membuat batik apa ini ya, itu ya, sudah betul, ada laku yang sudah disiapkan karena akan melewati proses yang panjang sehingga agar konsentrasi ini tidak terputus, disitulah seperti apa harapan yang ada di dalam pikiran ini bisa tersampaikan di kain tersebut. Nah, tadi mengenai jembatan, betul sekali bahwa media ini sebagai media, karena ini tidak hanya sekedar motif saja seperti itu. Dan saya sangat ikut bergembira karena dari Pak Wening ini bisa menyampaikan secara dalam untuk melihat batik itu. Matur nuwun.
0: Iya, terima kasih Mas Gatot. Bu Yayu atau Mbak Yayu mungkin juga akan merespon monggo.
3: Matur nuwun Pak Wening yang sudah setia mendengarkan acara ini. Kebetulan saya sebagai perajin batik, pembuat batik tulis, itu memang banyak kendalanya. Karena zaman sekarang genset itu sudah berbeda pikiran dengan itu ya, dengan dahulu kala gitu. Misalnya aja kita memakai kain batik kebaya, itu sudah berbeda cara berpakaian. Makanya sekarang ini kami kemarin itu mengadakan lomba berkebaya pakem mm-hmm. dengan arti batiknya benar-benar berkebaya yang benar, maksudnya apa ya, berkain yang pakai wiru mm-hmm. di tengah gitu kan, itu pakem banget. Dengan itulah untuk supaya para genset itu mengetahui, oh ini loh batik, ternyata batik itu bagus ya dipakai. Itulah yang menjadi tujuan perajin batik juga seperti itu. Kita juga ada kolaborasi dengan beberapa sekolahan-sekolahan gitu. Dan sekarang juga akhirnya mereka tuh ada juga yang mencintai benar-benar batik. Mm-hmm. Jadi zaman sekarang itu bagi perajin batik memang ya untuk berusaha terus dalam pemasaran itu dengan seperti ada ekstrakurikuler ya, di sekolah-sekolahan mm-hmm. untuk membatik. Tapi alhamdulillah sekarang sih banyak yang peminatnya mm-hmm. peminatnya Pak Weneng. Jadi ya saya bersyukur juga, mudah-mudahan dengan seperti itu batik tulis masih bertahan ya. Artinya apa ya, bertahan itu tidak pudar gitu. Ini loh, sedangkan kita ada filosofi sendiri-sendiri gitu. Mm-hmm. Memang sebaiknya kalau kita bicara masalah filosofinya batik itu sangat lama sekali. Yeah. banyak oh ini corak ini artinya apa, corak ini artinya apa, nah itulah mm-hmm. itu. Makanya kami mengimbau kepada semua guru-guru, mungkin guru-guru sekolahan bisa ada ekstrakurikuler membatik. Itulah yang membuat akan menimbulkan rasa cinta ke batik tulis. Itu Pak Wening.
0: Ji,
3: matur nuwun.
0: Itu tanggapan untuk Pak Wening yang ada di Wonosari. Dan untuk ganas tersebut ya, masih kita buka. Semoga yang akan bergabung di 55219 atau bisa juga di WA di 0895-0144-1066. Baik, sambil menunggu bergabung kembali, saya ke Mbak Yayu. Ini berkaitan dengan peran dari pemerintah, terutama Pemda DIY atau pemerintah kota begitu nih Mbak. Seperti apa sih kemudian bisa memberikan fasilitas atau memberikan dorongan bagi para pengrajin batik terutama di Yogyakarta?
3: Oke, terima kasih. Jadi sekarang alhamdulillah kok dari pemerintah kita khususnya untuk DIY, karena saya ada di DIY. Jadi saya juga berterima kasih. Sekarang itu banyak ada balik, seperti balai batik, kerajinan batik itu mm-hmm. sangat membantu kami. Mm-hmm. Contohnya untuk mungkin untuk seragam, kemarin itu kita berusaha untuk menjadi pemasok seragam travel umroh.
0: Oh, gitu.
3: Itu kita sudah berusaha untuk ke situ Pak. Mm-hmm. Jadi mudah-mudahan ada lain yang bisa mengikuti jejak kami itu mm-hmm. perajin-perajin kan, karena saya juga mungkin karena apa, anak saya juga nggak suka batik. Jadi saya bingung mau nggak mau, karena malesnya harus telaten, harus sabar gitu ya. Itulah, itu suatu tradisi kita, leluhur kita, ternyata leluhur itu banyaklah menjadi filosofi di masa sekarang gitu. Mm-hmm. Ya alhamdulillah dari pemerintah sudah ada dukungan mm-hmm. seperti yang tadi itu saya bicarakan tadi, untuk batik travel umroh. Mm-hmm. Itu umroh dan haji. Jadi yeah. mudah-mudahan kita berjalan lancar insyaallah.
0: Okay.
3: Baru merintis ini.
0: Merintis ya.
3: Ya.
0: Kemudian Bu, kalau kaitannya dengan kegiatan-kegiatan event-event yang melibatkan ya. Pengrajin batik, apakah misalnya ada pameran-pameran atau mungkin juga apa yang kemudian bisa melibatkan pengrajin batik Bu?
3: Ya, untuk pameran memang saat-saat ini untuk batik tulis agak susah, agak kebanyakan dari batik modern.
0: Oh gitu.
3: Ya, kebanyakan batik modern. Kalau yang batik tulis itu gimana ya? Pokoknya kita perajin batik tulis itu agak tersingkirkan kalian. Karena udah tercampung dengan ada batik-batik modern yang sekarang lagi disenangi dengan jasad itu. Itulah yang menjadi gitu. Agak tersingkirkan. Tapi kalau sekarang apalagi ada ini Mas, ada perpaduan antara batik tulis dengan lukis.
0: Oh iya iya iya.
3: Ada batik tulis dengan lukis. Di tempat kami ada membuat kaos. Itu batik tulis. Jadi batik ditambah lukisan dengan coretan tinta dari tintanya lukis itu kita coret-coret itu sebagai seperti batik tapi ada lukisannya gitu.
0: Oh iya.
3: Gitu. Itu bagus. Marah. Ya. Okay. Itu kita alhamdulillah banyak ya penyuka seperti luar-luar kota, turis-turis itu kita. Kebetulan saya tinggal di Taman Sari, jadi banyak dianget yang itu. Gitu aja, Pak.
0: Baik, baik. Saya beralih ke Mas Gatot. Mas Gatot, ini bagaimana kalau bagaimana cara kita untuk mengukur atau indikator dari keberhasilan kita untuk menjaga melestarikan batik itu? Indikatornya apa yang paling gampang kalau kita pengen lihat?
2: Ya, jadi indikator ini harus dari dua arah.
0: Yeah.
2: Jadi dari pemilik tradisinya atau pelaku, dari pelaku pembatiknya dan dari pemerintah seperti itu. Karena pemerintah juga indikatornya bagaimana dorongan dari pemerintah ini kan perlu dukungan. Seperti UMKM ini perlu dukungan modal.
3: Iya, betul. Kayaknya kalau modal seneng deh.
2: Terus juga misalkan di sekolah ada beasiswa, ada program untuk ke sentra batik dan sebagainya. Nah ini dari peran dari pemerintah. Sekarang peran dari pemilik tradisinya ini bagaimana pemilik tradisinya ini bisa berkreasi dengan batiknya terus itu bagaimana untuk menambah jumlah pendukung dari tradisi ini gitu. Jadi yang menggunakan betul-betul batik itu agar selalu bisa bertambah. Ini jadi tantangan. Harapannya teman-teman UMKM bisa memikirkan hal itu. Sehingga batik ini selalu tidak mati gitu. Karena gempuran dari industrial. Kain yang bermotif batik sangat tinggi. Nah ini memang potensial sekali mematikan batik itu sendiri. Sehingga ini memang perlu dorongan dari peran dari dua arah. Jadi pelaku, dari pelaku batiknya, dan dorongan dari pemerintah. Seperti itu menurut saya.
0: Baik. Waktu kita tinggal sedikit lagi, Mas Kata dan juga Mbak Yayu. Saya pengen juga ke Mbak Yayu. Ini kalau kita lihat Mbak Yayu berkaitan dengan pemasaran ya. Pemasaran, apakah juga pengrajin batik sekarang juga untuk pemasarannya itu juga kemudian memanfaatkan teknologi digital begitu, mungkin juga menggunakan media sosial atau mungkin juga sudah juga punya di marketplace begitu. Seperti apa untuk pemasarannya?
3: Kebetulan kami juga ada TikTok. Ada marketplace-nya. Dan juga kita berkolaborasi dengan desain. Desain itu yang sangat penting karena mereka mengadakan pameran langsung dilihat dengan masyarakat, warga gitu. Jadi itulah yang kita adakan, kita usahakan supaya kalau lewat marketplace itu mungkin sebagai kayak video aja nih, tapi kalau kita berkolaborasi dengan desain itu akan lebih cepat mengenal,
0: langsung ketemu dengan customer langsung.
3: Dan kita lihat juga untuk peragaannya itu biasanya kita diambilkan dari anak-anak sekolah, biar mengetahui oh ini batik gitu. Itu yang membuat kita agak lego nih, maksudnya lego itu ya alhamdulillah pemasaran sudah ada lah. Ada juga pernah saya waktu itu saya pakai kebetulan saya juga fashion juga, saya pakai gitu, tiba-tiba ada yang via, aku mau itu batiknya. Nah itu loh yang sebetulnya itu yang kita harapkan sekali, yeah, dari pengrajin, yeah, batik tuh. Wah, seneng banget nih kalau gitu udah dari turun dari panggung tuh udah ada yang mau.
0: Ada yang lirik gitu ya, ada yang nanya-nanya gitu ya.
3: Berarti batik saya laku. Itu ya.
0: Baik, baik, terima kasih. Dan terakhir ke Mas Gatot, ini harapan jenengan Mas Gatot untuk pelestarian batik dan juga tentunya harus bisa memberikan nilai ekonomi juga bagi para pengrajin batik. Monggo sebagai penutup.
2: Baik, terima kasih. Harapan dari saya itu batik ini dipahami secara dalam, karena dengan kita bisa memahami, kita jadi tahu tentang batik itu sehingga bangga.
0: Iya.
2: Bangga berbatik dan menjadi bangga Indonesia. Begitu.
0: Begitu. Ya. Baik. Selamat datang kembali bersama saya dengan dua narasumber kami, ada Mas Gatot dan juga Mbak Yai. Terima kasih Mas Gatot, Mbak Yai sudah berkenan bersama dengan kita berbagi pengalaman, berbagi informasi dan juga berbagi pengetahuan begitu nggih. Dan tentu harapan kita semua bahwa batik menjadi sebuah warisan yang terus kita lestarikan dan juga terus ada pengembangannya begitu nggih. Sampai di sini selamat datang untuk kawruh bersama dengan dua narasumber kami, semoga bermanfaat dan kita akan bertemu kembali di kawruh edisi berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Matur nuwun.
2: Matur nuwun.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutarso Budoyo, Pemkab Sleman menyiapkan percepatan pembangunan penerangan jalan melalui program Sleman Dalane Padang. Dalam skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha ditargetkan pembangunan 7.500 titik lampu pada tahun depan. Pemkab memperkirakan pembangunan dengan APBD reguler membutuhkan waktu hingga 17 tahun. Sementara melalui skema KPBU ditargetkan selesai dalam 1 tahun. Sejumlah wilayah seperti Moyudan, Minggir, Turi, Cangkringan, dan Prambanan masih membutuhkan tambahan penerangan jalan. Pemerintah juga menindaklanjuti laporan warga terkait lampu penerangan yang padam termasuk di ruas Klangon, Tempel. Beralih ke informasi lainnya, komunitas Sosiones, Sosiofan, dan Lady Bikers DA Jogja berkolaborasi menggelar program belajar bahasa Inggris gratis bagi pengemudi ojek online perempuan di Yogyakarta. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi peserta, terutama saat melayani wisatawan mancanegara. Sekjen Lady Bikers DA Jogja Nur Cahyani Hardian mengatakan, kemampuan berbahasa Inggris diharapkan meningkatkan kepercayaan diri pengemudi saat berinteraksi dengan turis asing. Program tersebut didukung pendanaan dari Lady Bikers DA Jogja, sementara Sosiones menangani pembelajaran. Pengetahuan yang diperoleh juga diharapkan dapat dimanfaatkan peserta untuk mendampingi anak-anak mereka belajar. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Intaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Seterusnya budaya pukul 10 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat sudah kami siapkan untuk Anda. Ketua Pramatara masih melanjutkan cerita Panji Wanengpati memasuki seri yang ke-19. Sutresno Budaya Sugeng Midhangetaken.

Nuwun Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wontening wekdal menika sampun sumadyo malih. Kepareng badhe ngaturaken sampeting lampahan Panji Waneng Pati perangan 19. Cariyos menika dipun petik saking serat Ulam Putri. Seratanipun Dr. Purwati M. Hum, Tuin Dr. Anda Munarsih M. Hum. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: pancen tak jebol kok kowe.
1: Sampun to, menika lho. Sampun menika. Ah. Sampun je, menika lho.
0: Monggo polae kaya ngono. Kabeh sarwa mranani lho.
1: Panjenengan ngoyak wae, kula menika wis semingkir kok panjenengan sing ngoyak wae.
0: Kowe tak uran-uranke sinom Mandarin lho.
1: Menapa menika?
0: Sinom Mandarin. Wah mesti muka seneng gitu.
1: Injen yang angge ni pun lenggah meniko kula tak meniko lu cari enganti ku.
0: Ayo mencecer wc.
1: Lu meniko lingsem.
0: Ano apa bang cecer wekelam rakat semena akeh ki.
1: Ayo, tata mereka.

0: dipun colaken kula menika lajrek.
1: Dawang ayu. Katresnanku mbreng sliramu.
0: Neng kula menika ora seneng kalih
1: sampeyan. Ora bisa pisah. Nganti tumekaning akhir.
0: Alah. Sesok ana liyane ya golek liyane meneh.

0: Ini manut kono, tapi ya ra manut aku bingung ngene golek iki.
1: Aku ki jane nek ngrasake sampean ki atiku ki anyel jan-jan iki. Anyel tenan. Ning piye wong jeneng bojo dikapak-kapakno ki bojo. Tak buak ya bojoku, tak nengke wae ya bojoku. Ning nek ngelingi kelakuanmu kuwi wah wis. Lah kok dadi entek-entekane kok mau niki kaya oleh apik kae kok dadi bareng bojone kok njoba jerone dong kabeh.
0: Lah kabeh ki nek dadi bojone setengah tahun munggah ngerti loreke. Ambien ngertine ming macak, mbasan saiki dadi bojone, mbasan ngerti turu nek turu mangap ayo ora seneng. Tapi nalar kaya ngono kuwi. Karang ngene seneng karo kono-kono ngertine macak kok. Coba sak dadi bojone tenan ya bunek. Wong ngertine agek
1: iki nek omong madhep mrene njur mikke aku ngono
0: ya, iso ora apa jenenge wis kena kanggosanipun nek wis ra seneng to
1: engko nek kulino kowe omong ijen ora ana lawane wong ana lawane we madhep mrono kok kowe engko dadi edan lho kowe
0: nek ngono deklamasi kae edan
1: lho karak dinggo permainan nek kowe iki ngopo
0: iki ya permainan
1: sing delok sapa lho sing
0: wo kowe ra dok lho sing kae bahan aku mau apa persatuan karawitan kampungku apa. Wong ngomong wedok kok wong lanang ngomong man ora tau bener.
1: Ora madhep rono
0: meneh. Madhep rono piye nyatane mu bengi ya nyepelekke aku kok. Kepengin tekan esuk nganti aku keturun ya meneng wae.
2: Malah bener.
0: Aku beneran piye ya lara ning cengel kok ya.
1: Lah wong kowe ronda ya le muni ronda iku kudune ya njur mulih kowe ya le mulih biar.
0: Lho biar kowe jenenge wong lanang sukses. Orang gak tega
1: mau itu. Turun neng endi tak takok.
0: Ya neng gerju.
1: Gerjune sopo. Gerjune sopo.
0: Lu gerjum. Ayo gerju.
1: Gerjune ki meng loro.
0: Ayo.
1: Kulon rano loro rano. Neng gone sopo.
0: Neng gerbong to.
1: Gerbong. Iki kok mengwatan langsung kan loh. Suwe-suwe kok mengwatan kena angin ni somong loh.
0: Ala somong nak podo karo duduk ketoprak.
1: Aku kok suwe-suwe kok anyel aku.
0: Ayo anyel ya kena kowe.
1: Meneng. Wong lanang kok kok kan ngomong.
0: Sing kula kan ngomong kowe kuwi. Aku ki wis meneng ta kuwi. Iki rak meng gambarke kanca-kanca kuwi teh jan iki. Wong kok meneng anggere agak iso bergegah wae gaya. Wong kuwi nek agak kanggonan klambi.
1: Aku kuwi arep takon. Wong sampean ki bojoku nek takon ki rak ora ana klerune ta. Wong bebrayan kok meng njur arep meneng-menengan ana apa-apa meneng, ana apa-apa meneng ora gelem rembugan. Meng arep nesu wae. Aku ki wis tak sabar-sabarke. Mbok ora nuwuhke padu, ana perkara ki dirembug. Karepmu ki arep neng endi tak nut. Arep mulih yo ayo. Neng rak tak takoni. Nek wis neng omah mulih neng desa, kowe kuwi arep nyambut gawe apa?
0: Ayo, bali udu mbiyen to.
1: Nyitak boto.
0: Nggih. Ha iya ta.
1: Nyitak boto mengagek entuk telung angkatan lah madang telung piring.
0: Lah ya kuwi sik jenenge wong lanang ki nek
1: wong lanang ki yo sing dipangan teke sapa?
0: Ha iya sik gelem to.
1: Kok sing gelem piye ta?
0: Sik gelem kaya aku. Kowe ki wong wedok ki wedong ora omongan.
1: Jer aku wong wedok golekke kowe.
0: Emoh. Lho aku tak nyitak boto ora nggo golekke kowe ta.
1: Lah wong batane burung dadi apa-apa. Ayo. Telung angkat ora bener sing siji nyemrak sing siji ra dadi.
0: Oh, malah tak amper sisan
1: kowe. Weh.
0: Iki wong lanang nek ra kuat bebojan kaya ngono kuwi tenan. Kene latihan-latihan bawa kowe ya. Mangkel tanggung ngilangi bonekku. Aku latihan
1: ngerti aku. Kowe iki le titik-titik nesu mesti sakdurunging atimu ki ana sing tok pikir. Wes,
0: wong
1: kowe iki rupamu ala wetok emes apa meneh? Duwe rupa wangun
0: wong ala. Wong ala kuwi nek disawang karo wong
1: nyolok padha.
0: Aku tak omong sikit to. Nek wis rampung kowe agek mangsuli. Oh, aku tak ngrampungke omong sikit.
1: Ya omong sak karemu tak rungokke.
0: Aku tak omong sikit kowe kok
1: meneng. Omong.
0: Gua tak kandhani, dikandhani senane ngayal kok kowe iki aku kuwi nek tak kandhani.
1: Omong.
0: Ya omong nek kowe meneng wae to.
1: Iya omong.
0: Aku nek kowe nek ra meneng ra rampung-rampung perkarane
1: omong.
0: Masalah tok mes mau. Wong nyatane aku nduk mes nyatane ya aku seneng wong wedok papat kok dadak. Wis ngerti nduk mes kok dadak kowe ngomong kaya ngono. Ha mbiyen nek di bojo aku. Mbok ngono pikirane sing ditentrem-tentrem kowe nyatane aku ora nglirwake kowe. Arep aku ndek kono-kono-kono wis coba. Aku nglirwake kowe kapan aku ora makani kowe. Ora kerep to? Ha coba kowe bayangno. Ngono kowe. Wong wedok kok ndelok ganyik. Orang rumangsane mbiyen-mbiyene piye apa piye. Aku lek pangan ngene lak sik jungkel jempake aku memang mergo sik aku ora pepayon jur kowe sik payu to.

0: Ngenong
1: ye guyu ye guyu ye guyu rapanda ye rapanda malah mangiran
2: ngawur
1: hehehe omong
0: ye gini ya omong ya wong wedaline dengan lagi gini ya ane ya
2: tangling po aku ki ora guyu
1: ngapa
2: acan rada metu sithik untune
1: kowe ra iso metu ya gak piran
2: banjur ngapa pencet ngapa
1: ngatas
2: aku iso nembang dhewe kok padhake
1: apa nembang apa
2: nih? Oh ndak kowe krungu
1: beh
2: lah sing krungu aku ki mesti bayar kok njur kowe ngapa
1: ayo nek pancen kono le nyanyi neng kono eli nembang neng kono ben dibayar
2: kae nek sinden-sindene rak do meni.

0: Suarane malah
1: kosek tak kosek. Jolali.
0: Ning ngono ya, Bu. Saiki omongan api-apian ya, Bu ya. Ning ya ana wong ning dhewe iki lho, Bu.
1: Aku ora butuh omong karo kowe kok.
0: Wong ning dhewe kae rak kepengin latihan ulir kambang. Monggo wonge lemu kae, Bu. Kelingan ora kae. Kidul dhewe.
1: Ora gampang wong urip tanpa ngono kae.
0: Omong kaya ngono kaya latihan nyinden lho, Bu.
1: Cara mbok diloso.
0: Ayo mbok diloso kae. Ayo. Ngono kae. Nek aku ora ya isin to kae aku.
1: Alah kowe ya melu wae.
0: Juk. Juk ana meneh latihan dalang. Ayo ngeter kae, ayo karo kowe kae apa aku ki, Nur. Ayo ngeter karo kowe mlaku bane gebot kae to. Ana kae latihan mayang. Suarane mentah ora digarap. Titi tundo gagate ngarang. Ngono to aku ora digarap sane. Trisun kiwinayang. Jadi, ana cara digarap ngono ku swara.
1: Mbah ora ngerti
0: ya. Ya ora usah omong-omongan wae. Nek kudune digarap. Guambange kedur, gundure apik, disuluki.
1: Lah nek gendere ku rak ya apik to, diri-diri jajar-jajar kok.
0: Larasane. Titi tundo gagating ngarang. Itu tuh bakal coleng none na none no narine. Wo, jebulane kene iki ya Jon. Lah lagu sing piye krungu e?
1: Awang kowe kuwi anane neng kene sak omah ming karo aku nek ana wong ngomong nyambung, ana wong ngomong nyambung.
0: Iya.
1: Mbok ngene lho, nek kowe kuwi arep bali neng desa, kudu wis duwe pawitan dienggo nyambut gawe. Ning nek neng kraton kene senajan sing di dereki awake dhewe kuwi wis do ora ana. Ning mengko rak ndoro ki mesti kagungan penggalih, arep diwenehke ngendi. Jur nek kowe iki wis abdi, kowe iki kepenginmu ki kepengin arep dadi apa nek arep suwita meneh kuwi?
0: Aku ngene, ora sepi ing panjangka. Aku kepengin nyambut gawe ora mung dadi
1: batur.
0: Njur. Kepenginku ki aku kepengin dadi manggalaning ngayuda dadi prajurit kang bakal nempuh ana sakjroning peperangan.
1: Ayo Mas, diangen-angen tok wae.
0: Ora,
1: pengangen lakon ki engko wis angel banget kowe iki. Wong iki kowe iki cendhek. Lehmu mlaku impor. Umurmu wis kliwat, duwe duwe lara napas. Ayo ora iso. Ora iso.
0: Ngene ya, Mae. Kuwi aja nggon napas, nggon impor cendhek. Wong perjuwit ki ngigohke.
1: Eh, perjuwit ki nggon kesarasan ki nomor siji. Dhuwur kuwi kanggo. Ayo ora, ora ana kok perjuwit kok cendhek. Nora napas engko mlaku nggawa tumbak diri tileh mengge-mengge.
0: Aku dadi apa wae tak manut kowe aku saiki dadi apa? Dadi apa aku saiki?
1: Lho ya ora nesu.
0: Apa dadi apa? Dadi prajurit ta oleh? Apa-apa ora aku saiki dadi apa tak manut kowe aku.
1: Lho tinimbang kowe wis matur.
0: Ora sah aku kan ngomong aku dadi apa ngono ora sah aku kan ngomong dhewe. Ora sah aku kan ngomong, nek aku kan ngomong ngono aku malah mangkel. Dadi apa aku saiki? Tak nut aku. Lora atiku mau apa-apa, bukan apa-apa tekan gue kok nyut, apa gue jenenge, mapak carang lincip, kaya lambemu. Wes aku kok dadi apa? Dadi apa?
1: Aku nak ana wong nesu iki wegah.
0: Apa gak apa-apa ngomongan kok senenge mumpuni.
1: Ayo sing liyane prajurit.
0: Prajurit kok luwe mulya, luwe kuncara to, kalau prajurite blejak.
1: Ngono ki rak ya nek wonge apik tegik dhuwur kae. Wong kowe iki le mlaku akeh-akeh kok ngono kok. Ayo aku sing ngisin tok.
0: Perjurite ana sing nganggo tumpak akeh-akeh.
1: Perjurite ngendi?
0: Oh, aku ora dong ora pengalaman. Oke, perjurite.
1: Lho wong aku ki nek pas delok barisan nang alun-alun kae wonge ya apik-apik dhuwur-dhuwur. Kok nek malah aku isin, kok nek upama kowe dadi prajurit maju perang, kowe diparengke njur kakek ngarep dhewe. Lek-lek mau mati dhisik dhewe. Aku anjuk kelangan kowe to.
0: Oh lah wong manuk kolek iki. Omong-omongan tekan ben pati.
1: Perjurit. Aku wis senajan kowe ya Allah. neng tak wet-wet karepmu ki. Dadi prajurit ki kok ya nek kowe iso merantasi gawe. Wis nang arep dhewe ketak ki dajaran aku ora iso gambarke.
0: Iki tak pikir-pikir suarane tak tarungoke ngantek berang.
1: Lho, kowe tenan ora kok menggambaran aku mikir tekan kono, Dak. Darane ora apa. Lah nek kowe ki awakmu perkoso kaya ngono kok awe ana apa-apa mungsuh kowe iso ngatasi ya nek ngono kuwi kowe kepiye wong nggawa peso ora tau bener kok arep nggawa tumbak.
0: Ya arep matine kepidak jaran nek jaran kepang aku ora masalah.
1: Jaran kepang ki lha iso mateni piye wong jaran ngantuk kok.
0: Oh ngantuk.
1: Ameng dingkluk wae. Ambok negar-negar kaya ngapa ya dingkluk ora gelem tenggelek.
0: Ya nek ape jaran sekak bareng batukmu kok ya. Lah wong ngomongan ape-ape kok iki senane sok ngono kuwi kok.
1: Ya ora aku ki tenan.
0: Wong urip nek kepengin dadi prajurit rasa mikirke kuwi lara napas le apa? Le mlaku impor kuwi rasa di apa dene permasalahke sing baku ki aku karep madhep aku dadi prajurit. Sopo iya. Ngerti aku dadi prajurit gawa gaman napasku ilang?
1: Oh iya iya.
0: Apa tegese mati ya?
1: Mati. Napase mari
0: ngono. Nah, napase mari sapa ngerti? Dilalah aku ditambake rono-rono ra mari dilalah dadi prajurit, njuk mari sapa ngerti? Kuwi sugesti.
1: Ya. Ora pisan kuwi aku nguwatirke.
0: Ayo mbung kok sikile
1: kok. Perkara keselamatanmu. Ning aku njur mikir meneh.
0: Apa?
1: Sedeng kowe dadi abdi wae polahmu kuwi wis ora karo-karuan. Nek ana abdi wedok anyar wis bingungi. Wes kepengen nek arep kepiye to kepiye. Lah sesuk nek dadi prajurit kowe nganggo seragam, nganggo busana prajurit sing kaya ngono kae numpak jaran, kowe weruh aku rak wis ora kaya nek weruh aku. Anggepe aku wis wah ngono mesti.
0: Wis jenenge wong
1: lanang. Ora ngerti ya kowe iki nang kene sing nggawa aku.
0: Wis iki to ora nungasang wis wae to. Anggur kok kala ka wong ngono nangis wae aku wegah nang iki malah ngedoke rezeki nek
1: nungasang. Aku pokoke mau kelangan kowe, Pak.
0: Aku tak rewangi karo sinau iki apa-apa ben dadi prajurit. Mengko dadi prajurit dadi urip mulya. Kowe mesti nungasang wis ngono kuwi sok apa jenenge? Sok sama peti anu kekarepane wong lanang rasa nangis.
1: Ngono kowe dipek wong.
0: Ora mungkin aku dipek uang waktu ki rumasane ora bagus impor napas kok. So. Jangan ngapek aku sapa?
1: Lah sok kowe nek dadi prajurit rak njur kayamu kan njur awakmu tok tambake, sikilmu tok jejeke rak njur ape. Aku kok tak tinggal.
0: Oh, anggo nangis ngene dituk aku. Wah, wala. Aku antar kan kowe. Kowe takon meneng kok gulem ora? Kan menang-menang kok ngomong wae nangis-nangis apa aku nduk nek nangis goblok kok pikirku.
1: Oh lambemu tak bunteti lho
0: nek bunteti buntet ora kena duwe apa-apa lepet kowe malah.
1: Saiki ngene wae.
0: Wis apa ya ngomong sing apik-apik.
1: Sowan nang ngersane Gusti Pati.
0: Saiki ngene ya.
1: Ning nek kowe kenceng arep dadi prajurit aku nrimo pisah wae aku. Wing. Timbang aku ngadepi kahanan lakon-lakon sing aku ora
0: kepengin. Wis omongane wis malah ndawakke menitan. Ndawakke kahanan. Sing penting aku kepengin sowan ana ngersane
1: Gusti Kudono Warsa. Gusti
0: Kudono Warsa.
1: Gusti Pati.
0: Kowe ngopo to kowe iki?
1: Wis to kowe iki karo aku.
0: Lah bocah temen gue pro prajurit do ngono kok do ganggu aku nek aku omongan karo kowe kok. Wong kono urip wis kepenak kok kene sik rekoso kok malah nggol dege kuyu, nggih cita-cita. Ah kono penak prajurit wis do napa bayar pendak sasi, akhirnya urung kok mah do guyang kuyu.
1: Iya, saiki sowan yo.
0: Iya prajurit.
1: Kowe salin. Nek arep sowan
0: Gusti.
1: Hei. Nek arep sowan Gusti Patih salin.
0: Ya, manut. Salin kowe ya ngono aku.
1: Ora aku ya tak salin.
0: Ya aku
1: matur, sing matur kowe dhisik apa aku dhisik ditoto.
0: Sing apik kowe, sing matur kowe aku
1: mikir. Ora ning kencengmu dadi prajurit tetep.
0: Aku tetep kenceng. Aku tetep kenceng madhep mantep dadi prajurit. Sesuk kena dienggo muktekke kono.
1: Namune anak putu aku wis ora iso ndek anak.
0: Iki malah meneh ngomong ke sing ra ngene. Aku kok kangelan arep ngomong karo kowe.
1: Ya nggo awake dhewe ngono
0: lho. Awake dhewe.
1: Anggo nek awake nyinggung rasaku
0: kok ngono. Omongane salah meneh. Nek awake dhewe, kuwi njuk sirahe ning endi? Kuno ya ben kuno ya.
1: Piye-piye lah
0: mama. Nek awake dhewe, kuwi njuk sirahe ning endi?
1: Karemu ki piye lah
0: omong. Aku omong awake dhewe.
1: Heeh.
0: Ki awake dhewe. Njuk sirahe
1: Njuk piye le
0: omong? Ya pokoke aku karo kowe. Oh, iya. Dadi basa kuwi ditata ya. Sebab kowe iki lulusan SDSI.
1: Apa kowe?
0: Sastra.
1: Aku nek kowe blanyongan kuwi wegah ge salen.
0: Ya. Aku yo blanyongan kene omong tenanan.
1: Wis ado surung ta mau?
0: Aku mang ngoneke kok mambu kringet bajing ngono ta?
1: Ora.
0: Ha ta?
1: Nek urung ado ayo ados.
0: Oh ya ayo. Bar ados okay, terus.
1: Sowan. Ayo sowan.
0: Sowan neng ngendi?
1: Kepatihan iki lho, sida ora.
0: Oh, ta.
1: Nek ora ya mulih bae. Tani
0: sowan neng tilam pagulingan.
1: Walah.
0: Nek sing ngono sik dong kono nek kono radom. Tilam pagulingan tak ngerti kowe.
1: Yo.
0: Yo.
1: Ya, aku salin sini kaya baik.

Kakap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram kanthi carios Panji Waning Pati Hotel Niko. Ing wusana keluarga ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan, sugeng pinanggih malih wonten ing carios candhakipun. Nuwun.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sukresno Budoyo, tim SAR gabungan masih mendalami temuan sebuah pelampung di wilayah Gunung Anak Krakatau saat pencarian 5 jurnalis yang hingga kini masih hilang kontak. Tim SAR belum memastikan apakah alat keselamatan tersebut berkaitan dengan para jurnalis atau awak kapal yang hilang. Kepala Kantor SAR Banten, Al Amrat, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Polda Banten, termasuk Polairut, untuk mengidentifikasi pelampung tersebut. Pemeriksaan lanjut terhadap objek yang ditemukan akan dilakukan untuk memastikan keterkaitannya dengan proses pencarian. Beralih ke informasi lain. Pasar Jepang menjadi salah satu tujuan ekspor cabai dari DIY yang terus dibidik pelaku usaha. In Japan Corporation, UMKM yang berbasis di Bantul, telah 8 kali mengirim cabai beku ke Jepang dengan nilai transaksi mendekati 1 miliar rupiah. Perusahaan yang memiliki fasilitas produksi di Gunung Kidul mulai melakukan pengiriman secara bertahap sejak Juni 2025. Sejumlah pengiriman dilakukan dengan volume sekitar 8 ton. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresna Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Selamat siang Sutresna Budaya pada hari Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya Betty Damayani dan Mas Sugiman Dwi Nurseto menyapa di siang hari ini. Dan siang ini sumangga kita pidhangetaken sesarengan canting jali catatan penting ojo nganti lali kanthi ira-irahan Gatotkaca sugeng midhangetaken.

0: Sutresna Budaya Pro 4 RRI Ngeleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menumbuhkan kemandirian usaha. Sumonggo sesarengan Ibu Titik Renggani dalam teras UMKM. Jamu gendong, sumi, sugeng, midangetaken.
1: Saatnya Anda ikuti teras UMKM.
2: Perempat RRI Nguri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresna Budaya jumpa kembali di siaran teras UMKM bersama saya Titi Renggani. Tentunya menginformasikan berkaitan tentang kegiatan pelaku-pelaku UMKM. Saat ini saya lagi berjalan-jalan di daerah Panggang, Kabupaten Gunung Kidul. Dan saya ingin menjumpai kelompok-kelompok UMKM. Paling tidak kita bisa menginformasikan kegiatan pelaku UMKM yang ada di daerah Panggang, Kabupaten Gunung Kidul. Saya menjumpai salah satu pelaku UMKM. Ada Ibu siapa ini?
3: Ibu Sumi, Ibu dari Dusun Karang, RT 3, RW 5.
2: Iya. Memproduksi apa ini, Bu?
3: Jamu gendong.
2: Jamu gendong. Hmm. Ibu produksi jamu gendong dari tahun berapa?
3: Dari tahun 2000.
2: Dari tahun 2000. Ya. Kenapa milih jamu?
3: Karena itu cuman itu, Bu.
2: Oh, no. Berarti ilmunya dari mana itu? Dari keturunan atau ibu atau saudara atau siapa?
3: Dari Jogja.
2: Oh gitu, dari saudara.
3: Nih.
2: Oh gitu, dari saudara yang ada di Jogja. Nih. Terus kasih ilmu kaitan buat jamu gendong. Nih. Jamu yang dibuat jamune napa mawon?
3: Kencur ronten.
2: Jamu kencur nih. Gitu ya. Terus
3: kunyit asem. Temulawak.
2: Nggih.
3: Kunyit suruh.
2: Kunyit suruh.
3: Nih, paitan.
2: Paitan. Kalau paitan itu bahan bakune apa, Bu?
3: Saking daun-daunan, Bu.
2: Daun-daunan. Nih. Nek paitan itu berarti pahit toh bahasane?
3: Pahit.
2: Ya, brotowali.
3: Nggih.
2: Oh, gitu.
3: Brotowali sambiroto.
2: Oh, gitu. Tapi ada yang mau, Bu, beli paitan?
3: Mau, Bu.
2: Iya,
3: yang biasanya dipilih itu.
2: Oh, malah yang dipilih paitan.
3: Nggih.
2: Terus tadi satunya lagi sebelum paitan tadi disebutkan apa?
3: Kencur.
2: Kencur. Nah, kalau kencur itu apa namanya? Bahan bakunya kencur saja atau ada campuran lainnya?
3: Campurannya cuman beras, Bu.
2: Beras. Oh, beras kencur, beras kencur. Gitu ya. Beras kencur, terus paitan, yeah. Terus kunir asem, terus apa lagi tadi?
3: Kunyit suruh.
2: Kunyit suruh itu apa?
3: Dari daun sirih.
2: Daun sirih
3: kunyit.
2: Sama kunyit.
3: Yeah.
2: Oh, gitu. Prosesnya diapain, Bu?
3: Prosesnya tuh di rebus, Bu.
2: Direbus, yeah. Gitu ya. Berarti diparut dulu semuanya,
3: yeah. Ditumbuk bisa.
2: Ditumbuk bisa semuanya,
3: yeah.
2: Ditumbuk baru direbus,
3: yeah.
2: Seperti itu. Terus jenengan nek jamu gendong gitu, jenengan digendong bener digendong atau ditumpak kepit?
3: Kulo gendong.
4: Lah niki kan. Boten caket.
2: Oh, tidak naik pit.
3: Betul.
2: Digendong gitu nggih. Digendong jenengan mubeng sampai berapa kilometer ini?
3: Iya. Pokoknya ya ada 100 naik, meter pun ada, Bu.
2: 100 meter?
4: Kilo,
3: 100 kilo.
2: Sampai mana-mana gitu ya?
3: Iya.
2: Yeah. Oh gitu.
3: Dari pukul setengah 6 sampai 8.
2: 8?
3: 8
2: malam.
3: Pagi.
2: Oh, tak kira 8 malam.
3: Yeah.
2: Dari setengah 6 pagi sampai dengan jam 8 pagi juga. Yeah. Dan berarti kan cuma 2 jam setengah, yeah. Gitu ya. 2 jam setengah udah habis kisah gendongan
3: udah.
2: Itu
3: jadi
2: yeah. Berapa liter itu gawe ini?
3: Sekitarnya ya berapa ya, Bu?
2: Ya pirang botol
3: 5 literan.
2: 5 botol, pirang botol. Sak botol seliter setengah,
3: yeah.
2: Ya pirang botol
3: 12
2: pokoknya, yeah. Gawe gak 12 botol, yeah. Itu tekan ngomah tek resik gitu ya.
3: Telas.
2: Oh gitu. Oh gitu. Terus jenengan jualnya kemana? Ke sekolahan atau ke kantor-kantor atau
3: ke
2: mungkin
3: dusun-dusun?
2: Oh berarti rumah-rumah gitu.
3: Si.
2: Gitu. Sudah ada lengganan gitu.
3: Udah, Bu, udah.
2: Oh gitu.
3: Tinggal serk-serk-serk.
2: Oh gitu. Kalau di kalau jamune jenengan itu ditumbuk.
3: Si.
2: Nah nek ditumbuk itu berarti nek jenengan arep jual sesok-esok sik numbuk kapan?
3: Jam,
2: tadi pagi jenengan jualan.
3: Jam 3 udah mulai, 3 sore.
2: 3 sore itu sudah ditumbuk, yeah. Itu gawe itu tekan jam piro, Bu, itu?
3: Sampai jam 6.
2: Sampai jam 6 sore, yeah, itu selesai. itu selesai terus disimpan atau di mana atau
3: cuman didinginkan di tempat ini Bu.
2: Oh gitu, di suhu
3: ruang. Saya kulkas.
2: Oh gitu, jadi dikasihkan suhu ruang ya. Terus baru besok pagi didol. Oh seperti itu. Terus itu ada pesanan-pesanan juga enggak Bu?
3: Ada Bu.
2: Ada. Kadang-kadang Bu pesan gawe ke iki pirang botol ngaten nggih. Oh gitu. Berarti kalau jual keliling ini kan berarti pakai gelas atau pakai apa namanya?
3: Ya bisa pakai gelas bisa, aqua bisa.
2: Oh gitu, atau pakai
3: tinggal mintanya.
2: Enggak, minumnya itu loh. Cara minumnya itu kan sekarang kalau dulu-dulu nek jambu gendong nek nganggo anu toh. Apa batok toh? Itu pakai batok atau enggak?
3: Nganggo gelas.
2: Nganggo gelas. Sekarang udah berubah menjadi gelas gitu ya. Batoke wis rano gitu ya. Berarti pakai gelas pun unjuk seperti itu. Nah, Ibu karena jam 6 sampai setengah 6 sampai dengan jam 8 untuk bahan bakunya jenengan dapat atau beli dari mana? Dari pasar atau dari KWT pada nanem-nanem atau apa Bu? Untuk dari bahan bakunya kunyit, kencur.
3: Bahan bakunya dari Imogiri Bu.
2: Oh gitu. Jadi turun ke bawah beli bahan bakunya itu. Berarti sekali bahan baku itu karena tadi buatnya 12 botol, 1 botol 1,5 liter. Nah, itu jenengan biasanya kulae bahan baku seminggu pisan sependak dino atau apa?
3: Pendak legi.
2: Oh, gitu pendak
3: 5 hari.
2: Setiap 5 hari beli bahan baku gitu. Harus di Imogiri gitu ya. Mungkin ada tempat khusus ya?
3: Ada.
2: Oh gitu. Apa mungkin jahine nek saka kono lebih enak kayak gitu atau terus pundi?
3: Mboten. Tekne niku wau, anten-anten Imogiri.
2: Oh, pokoknya anten nang Imogiri le paling cedak nggih. Okay. Terus Bu, berkaitan tentang jenengan nyate jamu gendong. Saat ini kan banyak sekali jamu-jamu yang instan itu juga banyak. Entah itu dikemas, entah itu di botol-botol kecil-kecil udah pada dijual UMKM. Nah, jenengan itu jamu gendong. Jenengan untuk bisa bertahan seperti itu, jenengan berpikirnya bagaimana? Yus aku ngene iki terus engko ana sing gelem misalnya atau bagaimana Bu?
3: Nggih, ngoten iki Bu.
2: Nggih, seperti itu. Pokoke yus aku dengan tradisionalnya seperti ini ya sudahlah seperti ini gitu nggih. Tidak ada berpikir untuk nanti tak kemasin nenggon botol gitu, ndak berpikir gitu.
3: Tanahnya nggih, ngoten iki Bu.
2: Oh, tanahnya seperti itu ya saya dengan ketradisionalan itu tadi nggih. Dengan digendong lagi gitu nggih. Jadi isih nguri-uri ketradisionalan bagaimana penjual jamu zaman dulu sebelum ada kemasan-kemasan itu adalah dengan digendong. Gitu nggih, terus dibuat tanpa bahan pengawet yang jelas.
3: Betul.
2: Karena kalau yang saat ini kan mungkin juga ada pengawetnya dan lain sebagainya, belum tentu itu sehat dan menyegarkan. Tapi kalau jenengan ngejual itu dengan ketradisional itu tadi nggih Bu nggih sebagai penarik minat orang. Kadang-kadang kan kepengen aku jamu gendong iki kayak ngopo rasane kayak gitu nggih. Seperti itu. Oke, kalau semuanya habis itu jenengan dapat uang sampai berapa itu Bu?
3: Ya berapa ya?
2: Kurang lebihnya enggak usah tepat-tepatnya.
3: 150.
2: 150. Oke, okay, itu Bu. 200 gitu ya. Itu nggo tuku bahan baku liyane bathi. Bathine wis paru punjul iki mesti. Itu disyukuri nggih Bu nggih. Ya, disyukuri. Untuk kedepannya jenengan sok kadang-kadang tak tambahi meneh produksine gitu ndak Bu? Kalau misalnya udah jam 8 entek, coba tak undurke tekan jam 10 misalnya.
3: Mboten.
2: Pokoknya sak madyo begitu nggih, sak madyo rolas botol entek ya wis bali gitu nggih, pulang ngeten nggih. Oh nggih, matur nuwun sangge Bu nggih sharingnya untuk siang hari ini. Baik, seterusnya Budaya demikian siaran Teras UMKM kali ini tentunya jamu gendong tidak pernah ditinggalkan. Dan yang jelas Sutresna Budaya ketradisionalan itu perlu sekali karena untuk nguri-uri. Nah, nguri-uri kelestarian dari jamu. Karena di Yogyakarta ini berkaitan tentang jamu menjadi jujukan atau tujuan orang itu pengen menikmati jajamuan begitu. Baik, Sutresna Budaya, demikian saya Titi Renggani pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun sugeng siang, sugeng makaryo.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

0: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, rahayu, om swastiastu, salam budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Oke, Authentic Concrete. 270 tahun perjalanan telah menjadikan Yogyakarta sebagai kota yang istimewa, kota yang kaya akan sejarah, budaya, kreativitas, dan semangat masyarakatnya. Yogyakarta bukan hanya otentik dalam menjaga nilai-nilai tradisi, tetapi juga konkret dalam menghadirkan kemajuan dan perubahan. Semangat Yogyakarta, oke. Otentik, konkret, menjadi pengingat bahwa keistimewaan harus terus diwujudkan melalui karya, pelayanan, inovasi, dan kolaborasi. RRI Yogyakarta siap terus menjadi bagian dari perjalanan Kota Yogyakarta dan berkomitmen untuk memperkuat sinergi bersama pemerintah, masyarakat, komunitas, pelaku budaya, dunia pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan. Mari kita bangun Yogyakarta dengan semangat gotong royong dan kolaborasi. Kita rawat budayanya, kita jaga lingkungannya, dan kita dukung kreativitas warganya. Dan kita wujudkan kota yang semakin inklusif, maju, nyaman, dan berdaya saing. Dirgahayu Kota Yogyakarta ke-270. Yogyakarta terus melangkah, Yogyakarta terus menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sutresno Budaya, Muslimin Muslimat, tidak lama lagi akan kami kumandangkan azan zuhur untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya yang berkumandang tepat pukul 11 lebih 30 menit.

telah kami kumandangkan azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya. Untuk itu kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima dan kegiatan pada hari Rabu ini berjalan lancar untuk kita semua. Amin.

Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kali lipat. Yang demikian karena Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi

hatinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai dan setiap tangkai ada 100 biji. Allah lipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.

0: Menurutmu, sikap tenggang rasa itu seperti apa sih?
1: Tenggang rasa itu menghormati hak-hak orang lain.
2: Kalau rela membantu teman yang mengalami musibah, itu juga tenggang rasa.
3: Kalau menurut saya, mau menjenguk teman yang sedang sakit, juga bisa mengendalikan sikap, perbuatan, dan tutur kata yang dapat menyinggung atau melukai perasaan orang lain.
0: Jadi, sudahkah kita memiliki rasa tenggang rasa terhadap sesama?
4: Masyarakat Yogyakarta, masyarakat istimewa yang saling tenggang rasa.
5: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya, pada sore nanti ada acara Wayang Jogja Night Carnival yang akan berlangsung di sepanjang Jalan Malioboro hingga titik 0 km. Rangkaian acara akan dijadwalkan mulai pukul 6 sore. Kemudian ada rekayasa lalu lintas di sejumlah titik yang telah diberlakukan sejak nanti pukul 1 siang. Bagi pengendara roda 2 ataupun roda 4 yang tidak berkepentingan menuju lokasi acara, diimbau untuk menghindari jalur-jalur yang terdampak. Bagi pengendara dapat memilih rute alternatif untuk menghindari kepadatan selama pelaksanaan Wayang Jogja Night Carnival 2026.

0: Peles.
1: Lanit, ujian kan sudah berakhir. Kok sepertinya kamu serius banget belajar bahasa Inggris?
0: Hei, apa salahnya sih, Des? Lagi pula, mencoba mengasah kemampuan bahasa asing itu bisa bermanfaat supaya bisa berbincang dengan wisatawan asing yang datang ke Jogja ini.
1: Benar juga ya. Masyarakat Jogja kan masyarakat yang ramah, termasuk juga kepada wisatawan asing yang datang untuk melihat keindahan Jogja. Kalau gitu, aku ikut belajar juga ya, Nit.
0: Ayo.
2: Mari kita ciptakan keramahan Yogyakarta. Karena Jogja istimewa.

karnival, ini harus menyiapkan fisik, kemudian pakaian yang nyaman dan juga bawa barang seperlunya. Gunakan tas yang aman dan juga tetap waspada di tengah kerumunan. Ya Sutrisno Budoyo, di siang ini sumonggo sesarengan kita pidangetaken uyon-uyon siang Nyi Condro Lukito. Sugeng midangetaken.

Nuwun Sutresna Budaya ngaturi pambagya wilujeng sugeng siang sugeng pinanggih malih wonten ing adicara siaran uyun-uyun siang. Wekdal punika sesarengan Nyi Candra Lukita sampun sumatiya asung panglipur kanthi ngaturaken gending-gending Jawi lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresna Budaya badhe kaaturaken gending kapisan Gending Kembang Gayam minggah ladrang Ngesti Tomo kalajengaken Srepek kaisi rambangan sinom laras pelok padat 6. Sutresna Budaya sugeng midhangetaken.

Sutresna Budaya tumunten badhe kaaturaken gending sak lajengipun aya-aya dados srepeg mentaraman kaisi rambangan pangkur cengkok mondro wanaran laras lendro padhet songo. Sutresna Budaya sugeng midhangetaken.

Sutresno Budoyo tasih kalajengaken malih siaran Uyun-uyun Siang wekdal menika minangka gending ingkang pungkasan badhe kaaturaken bawa pangajap sih katampen ladrang Sri Karonse paras pelok padet barang. Sutresno Budoyo sumangga sugeng midhangetaken.

0: Citasinau budaya semoga kula dereaken nyawiji kalian program 4 RRI Jakarta wonten ing suara budaya Nusantara.
1: Abang Po Satuan Pelaksana Sumber Daya Air SDA Kecamatan Ciracas Jakarta Timur merevitalisasi saluran air sepanjang 64 meter di Gang Hidayah 2 RT 712 Kelurahan Kelapa 2 Wetan karena kondisi saluran lama sudah tidak memadai dan berpotensi menyebabkan genangan. Koordinator Satgas SDA Kecamatan Ciracas Debi mengatakan revitalisasi dimulai sejak 14 September 2026 dan saat ini progresnya mencapai sekitar 40%. Pengerjaannya menggunakan UDIP berukuran 40 cm dan dilakukan secara manual karena akses jalan yang sempit dengan target selesai dalam 1,5 bulan. Revitalisasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan aliran air sekaligus mencegah potensi genangan saat musim hujan. Kita beralih ke berita lainnya, Abang Po. Pemerintah Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat mendorong regenerasi pengrajin tikar bidai dengan melibatkan generasi muda agar kerajinan tradisional tetap lestari. Sekretaris Kecamatan Jagoi Babang Sunarto mengatakan, sebagian besar pengrajin bidai saat ini sudah lanjut usia dan jumlahnya semakin berkurang. Upaya regenerasi dilakukan dengan mendorong para pengrajin melatih anak-anak dan generasi muda dalam keterampilan menganyam bidai. Selain itu, pemerintah juga mendorong perlindungan tikar bidai melalui pendaftaran indikasi geografis agar kualitas dan identitas budaya Bengkayang tetap terjaga. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Masih bersama Pro4 RRI Jakarta bareng Ayum Ponopakalista yang cantik belaam-belaam se-Jakarta. Seperti biasa Bang Po, kita keliling Indonesia ya Bang Po ya. Hari Rabu 7 Oktober 2026 Ayum mau bawa Abang Po ke timur Abang Po ya. Kita ke Ambon. Di sana sudah ada yang menantikan saya, Kak Ita Wakano, dan nanti bakal menghadirkan Bang Mezak Wakim SPD MSI, Pamong Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku. Kita bakal ngobrol tentang alat musik tahuri sebagai warisan budaya dunia. Yang sudah senyum-senyum dari tadi, ayo mau sapa dulu ya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang waktu Indonesia Barat dan selamat sore.
1: Iya benar-benar. Ayo lupa gitu loh. Iya benar. Udah sore di situ ya.
2: Betul.
1: Benar-benar. Maafkan kelupaan daku ya.
2: Aman Bonova.
1: Aman ya.
2: Aman dong.
1: Kak Ita Ambon gimana kabarnya?
2: Kabarnya Ambon, kalau aku sendiri baik, Ambon baik juga, tapi
1: Ambon baik juga.
2: Ini
1: iya.
2: Lagi ini ya, sering karhutla ya Ambon.
1: Oh masa, ya. Ambon juga?
2: Iya betul.
1: Oh, jadi kirain daerah Kalimantan udaranya, dan sekitarnya aja.
2: Ambon juga Ambon Nova.
1: Waduh.
2: Jadi udara di Ambon pagi ini sih ya yang terpantau juga agak-agak
1: masih berkabut ya.
2: Betul.
1: Iya dah.
2: Untuk pendengar bisa pakai masker dulu di luar ruangan.
1: Betul. Turut berduka cita deh, semoga cepat berlalu ya.
2: Amin. Semoga karhutla ini cepat berlalu dan kita bisa kembali menghirup udara yang segar.
1: Amin, amin, amin. Kalau Jakarta sih satu minggu ini sudah hujan setiap sore ya.
2: Wah, asik dong ya.
1: Iya, alhamdulillahnya udah mulai hujan setiap sore. Tapi Ambon belum sama sekali ya.
2: Ambon beberapa waktu lalu juga sempat hujan, tapi ya palingan 1 menit, 2 menit, 5 menit.
1: Oh, bentaran doang. Ya udah, ayo meminta sama Tuhan deh ya Tuhan, kasih Ambon hujan yang lama. Oh, jangan ya.
2: Amin.
1: Jangan lama juga, jangan seharian juga.
2: Nanti banjir ya.
1: Iya. Oke deh. Kak Ita, hari ini kita menghadirkan Bang Mezak Wakim ya.
2: Betul sekali.
1: Hadir di studio atau by Zoom?
2: Hari ini hadir, kebetulan sudah hadir di studio Pro4 juga.
1: Oh, sudah hadir ya, alhamdulillah hadir. Kalau begitu, karena waktunya kita buat ngobrol sama narasumber singkat ya, Kak Ita, ya persilakan buat ngobrol dulu sama Bang Mezak. Boleh. Ya. Nanti kembali lagi ke Jakarta ya, jangan dibawa pulang ya Kak ya.
2: Siap Bu Nova, nanti okay. Kita kembali lagi ke sana.
1: Oke, siap, silakan Kak Ita. Ya, silakan kita ngobrol dulu sama narasumber kita.
2: Iya, baik. Terima kasih Puan Nova di Jakarta dan selamat siang waktu Indonesia Barat untuk para pendengar semua dan selamat sore waktu Indonesia Timur untuk pendengar dimanapun berada. Di sore hari ini kita kembali menghadirkan Suara Budaya Nusantara antara RRI Ambon dan Jakarta. Dan topik kita di sore hari ini adalah alat musik tahuri sebagai warisan budaya dunia, menghadirkan narasumber yang kebetulan sudah hadir juga di studio Pro4, Bapak Mezak Wakim SPD MSI selaku Pamong Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku. Selamat sore Bapak. Baik. Suaranya kedengeran enggak ya?
1: Suaranya belum keluar Kak Ita, suaranya okay. Pak Mezak.
2: Iya. Pak Mezak boleh bersuara lagi?
3: Ya, selamat sore ya, para pendengar Pro4 RRI Ambon ya.
2: Iya, Pak Mezak, kabarnya gimana? Baik?
3: Puji Tuhan, alhamdulillah baik.
2: Siap. Pak Mezak, hari ini kita bakal ngebahas mengenai topik yang sangat luar biasa ya. Ini alat musik tahuri sebagai warisan budaya dunia. Yang mana kita tahu alat musik ini juga merupakan salah satu kebanggaan masyarakat Maluku ya. Karena Maluku kan dikenal sebagai wilayah kepulauan yang memiliki hubungan erat dengan laut nih, Pak Mezak. Nah, laut bukan hanya sebagai menjadi ruang geografis yang memisahkan satu pulau dengan pulau yang lainnya nih, tetapi juga menjadi bagian penting dari kehidupan, sejarah, ekonomi, adat istiadat hingga kebudayaan masyarakat Maluku. Nah, Bapak, ini kita bicara mengenai tahuri ya, alat musik yang juga sudah mendunia. Nah, boleh dijelaskan sedikit sebenarnya apa sih alat musik tahuri dan bagaimana sih sejarah keberadaannya di Maluku?
3: Ya, terima kasih. Ya, saya panggil Mbak siapa ya?
2: Mbak Ita.
3: Oh, Mbak Ita. Ya, temannya nanti Jakarta ya, Pak?
2: Mbak Nova, Ponova.
1: Oh, amin Ponova, Pak Mezak.
3: Oh, Ponova.
1: Iya.
3: Terima kasih ya.
1: Iya.
3: Sudah bisa menghadirkan kami dari Balai Pelestarian Kebudayaan.
1: Alhamdulillah.
3: Provinsi Maluku ya, kami ini Kementerian Kebudayaan. Ya, salah satu ini pelaksana teknis yang ada di Provinsi Maluku. Nah, kami tentu sangat senang boleh hadir di sini untuk menyampaikan informasi kebudayaan, terutama yang berhubungan dengan musik tahuri. Nah, tahuri ini sendiri ya, tahuri ini adalah alat musik tradisional dari masyarakat Maluku yang pada hari ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda, intangible culture dari Maluku di tahun 2017. Nah, ini sebetulnya langkah penting dan langkah sangat strategis. Kalau hari ini kemudian kita bicara tentang tahuri sebagai warisan budaya dunia, tentu ini menjadi salah satu hal yang paling menarik, karena tahuri ini adalah kita bicara tentang alamnya, kita bicara tentang manusianya, dan kita bicara tentang sejarah dan adat istiadat. Ini kompleks kalau bicara tentang tahuri ya, Mbak Ita ya, dengan Mbak Nova yang di Jakarta ya. Tentu karena ini merupakan alat musik tradisi dari masyarakat, maka itu ada pendekatan kebudayaan secara antropologis, bahwa musik ini tidak hanya dimainkan begitu saja, tapi musik ini memiliki nilai filosofis yang sangat mendasar dalam kehidupan masyarakat Maluku. Karena ada istilah yang muncul dari tahuri ini, mulai dari sejarahnya adalah huahuri, itu dari bahasa huaulu ya, hua itu bunyi pertama, bunyi hua itu pertama, sementara huri itu bunyi. Jadi sebetulnya kalau bicara tentang tahuri, masyarakatnya huahuri artinya bunyi pertama yang keluar dari permukaan bumi Maluku. Nah, ini menarik sekali. Nah, tentu kalau bicara soal originalitas dari musik tradisi masyarakat Maluku, nah tahuri adalah salah satu contoh. Dan hari ini kita bisa melihat betapa bangganya kita terhadap musik tahuri ini, sehingga di tahun 1958 kalau nggak salah ya, itu Bapak Almarhum Latumahina itu wakil gubernur Maluku, itu dia samperin wilayah Hutumuri, dan dia melihat bunyi ini bagus. Nah, ternyata ya, bicara tentang musik tahuri ini kemudian dijadikan sebagai subara, dibuatkan menjadi salah satu musik tradisi. Nah, inilah kemudian kita bicara tentang musik tradisi ini kemudian diminta oleh Bapak Domingus Horohoro. Nah, sekarang ini anaknya itu kami usulkan dari Kementerian Kebudayaan sebagai maestro dari musik tahuri. Dan nah, ini salah satu langkah maju. Nah, tapi lagi-lagi menjadi pertanyaan mendasar adalah apakah musik tahuri ini bisa enggak menjadi musik kebanggaan kita yang diakui oleh UNESCO. Nah, ini juga pertanyaan menarik ketika hari ini kita membicarakan tentang musik tahuri.
2: Wow, luar biasa. Berarti ini memang sejarahnya panjang ya,
3: ya
2: Pak ya. Dan ini kalau misalnya kita bicara tentang alat musik tahuri ya, Pak, ini kan memang terbuat dari kerang ya. Nah, apakah kalau misalnya kerang itu kan bentuknya beragam ya, ada yang besar, ada yang kecil dan lain sebagainya. Nah, apakah suara yang dihasilkan dari tahuri ini menghasilkan suara yang berbeda-beda juga setiap ukurannya, Pak, atau sama saja?
3: Nah, ini kan kita bicara tentang alat musik tahuri ini kan sesuatu yang ya kita bicara ini kalau orang Ambon bilang ya ini kulit bia. Ini kan sesuatu yang didapat dari kerang yang didapat dari laut. Tentu ini tidak didesain untuk sebuah alat musik. Tapi kemudian karena lokal jenisnya kita ya orang Maluku, kemudian itu bisa dibuat menjadi salah satu alat musik tradisi. Nah, untuk membuatnya tentu memiliki praktik dan pengalaman tersendiri. Tidak semua orang itu bisa lalu mengambil, dan tidak semua kerang ini, tahuri ini yang diambil dari laut itu bisa dijadikan sebagai tahuri. Jadi harus memilih juga ada cara-caranya ya. Untuk mendapatkan bunyi yang bagus itu kan kita bisa lihat dari konteks bahannya. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kalau yang besar itu biasanya menghasilkan bunyi yang lebih rendah. Sementara yang kecil itu nadanya lebih tinggi. Nah, itu kemudian ada proses pelubangan. Itu diberikan lubang untuk ini kan alat musik yang ditiup ya. Nah, ini kemudian menjadi menarik karena di situ bisa dibuatkan sebuah komposisi musik yang bisa menghasilkan ritme musik yang menarik. Jadi antara ada suara yang rendah, kita bilang bass-nya, yeah. Kemudian adanya suara yang tinggi, jadi bisa diatur. Nah, ini tentu yang bisa mengatur itu tidak semua orang,
2: yeah.
3: Ya, ada maestronya. Nah, hari ini kita akan bicara tentang maestronya adalah yang kita orang Ambon bilang Opa Loli, okay. Opa Loli itu Cornelis Horohoro, itu anaknya dari Domingus Horohoro. Tapi ya, puji Tuhan dan alhamdulillahnya semua orang sudah melirik musik ini sebagai salah satu musik yang originalitasnya aslinya dari orang Maluku. Sebagaimana disampaikan bunyi pertama yang keluar dari bumi Maluku.
2: Oke, berarti ini memang ada prosesnya dan memang tidak semua orang bisa menggunakan tahuri ini ya, Bapak.
3: Iya, iya,
2: karena
3: ya.
2: Kalau dibilang juga ini salah satu alat musik yang unik ya, diambil dari berbahan dasar kerang ya, yang orang Ambon bilang, orang Maluku bilang kulit bia.
3: Iya, kulit bia ya.
2: Olah sedemikian rupa menjadi salah satu alat musik yang ini juga kalau kita sering lihat biasanya ada di acara-acara adat ya Bapak ya. Nah, biasanya itu dalam tradisi masyarakat Maluku ini tahuri ini digunakan dalam acara atau upacara seperti apa sih, Pak?
3: Nah, ini menarik ya, karena yang tadi saya sampaikan bahwa tahuri ini dia berhubungan dengan alamnya, sejarahnya, adatnya. Nah, kalau tahuri ini biasanya kalau dibunyikan, ini kan kita bicara dalam pendekatan sebagai musik tradisi ya, dalam historisnya, itu biasanya dia sifatnya itu memanggil. Memanggil masyarakat untuk berkumpul, itu yang biasanya dipakai ya. Sekarang ini kan kita udah modern ya, kalau mau manggil orang ya melalui HP ya, gadget kita, terus WA aja, semua ada perkumpulannya kok. Terus
2: sudah ada pesan grup.
3: Iya, sudah ada WhatsApp grupnya bisa. Nah, sekarang zaman itu kan semuanya harus melalui musik tahuri ini. Nah, jadi kalau musiknya itu udah berbunyi, ada dua hal yang harus dipikirkan. Itu ada untuk masyarakat berkumpul, lalu akan ada sesuatu yang terjadi yang perlu konsentrasi masyarakat untuk mencari solusi, misalnya ada tanda-tanda alam atau tanda-tanda berbahaya atau apa sebagainya. Tapi satu sisi juga dari segi budaya, musik ini biasanya ditiup untuk ada acara-acara adat, misalnya pembangunan baileu, misalnya terus pelantikan raja, kemudian budaya panas pela gandong dan semuanya. Nah, itu ritual-ritual yang memang tahuri itu, makanya dia punya nilainya sakral.
2: Iya.
3: Nah, kalau dibunyikan pada waktu-waktu tertentu, tentu masyarakat sudah mengenal bahwa ini untuk kegiatan ritual. Nah, yang menariknya adalah sekarang musik ini sudah bisa dimainkan oleh siapa saja. Nah, berarti sudah hilang pantangannya kan. Dulu kan nggak bisa orang sembarangan tiup ya. Nah, inilah salah satu keunggulan dari musik tradisi kita ini yang sudah bisa dimainkan oleh siapa saja.
2: Oke, nah berarti sekarang mungkin seiring dengan perkembangan zaman juga ya, Bapak ya. Jadi memang supaya mungkin ini salah satu langkah juga supaya musik tahur ini juga ada pewarisnya ya Bapak ya. Jadi mungkin bisa diajarkan juga ke generasi selanjutnya. Nah Bapak, bagaimana sih perkembangan penggunaan tahuri di tengah perkembangan musik modern saat ini?
3: Ya, perkembangan musik tahuri sendiri di tengah kita membicarakan tentang musik-musik modern ya, tentu antara tradisi dan modern ini kan pasti agak orang lebih cenderung untuk memilih yang modern ya, praktis, bisa langsung di ada platform digitalnya yang bisa langsung dengar tanpa harus memainkannya bisa. Hari ini kita juga harus bilang bahwa musik tahuri ini bisa juga menjadi salah satu pilihan musik tradisi yang memberikan manfaat dampak yang besar bagi perkembangan musik tradisional di Maluku maupun Indonesia, karena tentu ada punya keunikan-keunikan tersendiri dan sangat perlu untuk bisa dimainkan pada kegiatan-kegiatan promosi kebudayaan, kemudian bisa juga dimainkan pada acara-acara festival-festival budaya, bisa juga mengkombinasikan dengan alat musik modern sehingga musik ini tidak tenggelam dalam perkembangannya, karena apapun juga originalitas musik kita ini harus jangan ditinggalkan.
2: Betul.
3: Tetap harus kita lestarikan. Nah, bagaimana kita memikirkan musik ini sehingga dia bisa hadir satu bersama-sama dengan musik-musik modern kita yang justru disenangi oleh generasi kita. Nah, tentu ini menjadi salah satu tantangan tersendiri, karena yang pertama yang tadi saya sampaikan yang pertama sekali bahwa alat musik ini kan untuk mendapatkannya kan susah banget nih Pak.
2: Betul.
3: Bu, di laut, kemudian harus ada teknologi pengalaman tersendiri, maestro sendiri yang nah ini hal-hal ini menjadi salah satu tantangan tersendiri, apalagi sekarang kan ada perlindungan biota-biota laut itu kan sekarang kita nggak bisa lagi untuk memproduksi pada yang banyak. Nah ini kan salah satu tantangan juga. Terus bagaimana tahun ini bisa dimainkan pada event-event ya, di banyak ini event-event. Kalau cuma maestronya sama teman-temannya saja ya, ini ya, tentu menjadi tantangan tersendiri untuk dinas pendidikan ya, kami yang di bidang kebudayaan. Tentu kami sudah beberapa kali melakukan festival-festival dan mengkombinasikan antara musik tahuri dengan musik-musik modern. Nah ini salah satu perkembangan yang paling menarik, dan kami punya program belajar bersama maestro. Nah, belajar bersama maestro ini anak-anak itu yang belajar tentang tahuri, dia akan menularkan itu lagi kepada teman-teman yang lain sehingga musik ini lebih dekat kepada generasi kita. Nah, itu yang menjadi salah satu hal yang menjadi satu perkembangan ya, bahwa musik ini juga tidak kalah dari musik-musik modern ya.
2: Baik. Nah, Pak Mirza, berarti memang sejauh ini juga selalu diadakan promosi ya untuk alat musik tahuri ini sendiri supaya tidak hilang begitu ya Pak Mirza. Nah, sejauh ini ketertarikan dari generasi muda seperti apa, Pak Mirza?
3: Nah, ketertarikan generasi muda dalam memahami atau pada musik tahuri itu memang kita melihat bahwa itu sebuah tantangan, karena pertama tidak semua orang itu bisa untuk memainkan alat musik ini. Tapi kemudian kami punya program-program dan strategi-strategi bagaimana alat musik tahuri ini bisa disenangi oleh generasi kita ya, melalui kegiatan-kegiatan kami punya namanya literasi budaya. Nah, kami itu menghadirkan para maestro-maestro ini ke sekolah-sekolah.
2: Okay.
3: Nah, dia bisa diajarkan bagaimana cara meniupnya, bagaimana cara melakukan produksinya. Kemudian dari situ kan kita bisa melihat bahwa ternyata masih ada kelompok-kelompok musik tahuri yang masih bisa muncul di event-event kebudayaan. Itu berarti dari segi promosi kebudayaan, dari segi pengembangan untuk musik tradisi sebagai salah satu promosi pariwisata itu juga jalan. Nah, cuma tantangan yang terbesar adalah bagaimana kita memperbanyak grup-grup musik ini sehingga masyarakat itu bisa melihat bahwa ternyata alat musik ini juga tidak kalah loh dari alat musik yang lain.
2: Wow, luar biasa. Bonova, ini kita udah menuju menit ke 30 ya. Apakah kita mau buka line telepon dulu atau kita lanjutkan dulu pembahasan di sore hari ini?
1: Kita break dulu kayaknya. Biar ada nafas Pak Mizaknya ya Pak ya. Biar agak legaan. Baik Kak Ita, kita break dulu ya. Nanti kita kasih kesempatan buat yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsAppnya. Namun sebelumnya nomor telepon Ambon yang bisa dihubungi berapa Kak Ita?
2: Di nomor telepon Ambon boleh di 0911-311-544 atau untuk pendengar yang mau chat langsung ke WhatsApp Pro4 juga boleh di 0813-5624-5887.
1: Once again, diulang sekali okay, lagi.
2: Untuk line teleponnya boleh di 0911-311-544. Untuk WhatsAppnya boleh ngechat di 0813-5624-5887.
1: Oke, untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau boleh di WhatsAppnya kita di 0812-1124928. Kita break dulu, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Balik lagi di siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kita masih bersama dengan RRI Ambon ya. Kita sapa dulu yang ada di Ambon. Halo.
2: Halo Penova.
1: Kayaknya enak banget ceritanya.
2: Kita sambil sharing-sharing dikit ya Penova.
1: Oke, ya. Baik.
2: Lagunya berhenti.
1: Baik deh. Baik, Kak Ita, langsung saja kita terima yang mau gabung di teleponnya kita. Boleh. Sekali lagi Ambon, Kak Ita, biar lengket di telinga pendengarnya kita nih, Kak Ita.
2: Oke. Nah, untuk nomor telepon Ambon boleh di 0911 311 544 ya untuk line teleponnya. Kalau di WhatsAppnya boleh di 0813 5624 5887. Yang di WhatsApp tolong nanti boleh di chat aja ya, jangan di telepon ya.
1: Oke, baik. Kayaknya Ambon sudah kerangkring ini.
2: Betul.
1: Silakan diangkat, Kak.
2: Sudah gedebak-gedebuk ya.
1: Iya, jangan gedebak-gedebuk.
2: Halo, selamat sore.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Ibu Farida dari Palu.
1: Halo Bu Ida, bagaimana kabarnya? Palu aman kah?
3: Alhamdulillah aman, cuaca cerah.
1: Oke, siap.
3: Mbak Ita mau menyapa dulu di Jakarta dan Palu.
1: Boleh, silahkan. Halo.
3: Yang baik hati.
1: Widih, komplit ya. Terima kasih Bu Ida kalau ngomong suka bener.
3: Iya, benar sekali. Okay. Sehat-sehat yang penuh Jakarta.
1: Alhamdulillah.
3: Mbak Ita.
1: Iya.
3: Sebenarnya hari ini Pak Mizak Wakim ya?
1: Betul.
4: Iya.
3: Selamat sore Pak Mizak.
4: Ya, selamat sore. Bu Ida, Bu Ida ya, dari Palu ya Bu ya.
3: Iya, Sulawesi Tengah.
4: Oh, Sulawesi Tengah ya.
3: Iya, ini apa? Ini sangat menarik temanya ya, tentang musik Tahuri. Tahuri itu dari kerang ya?
4: Iya, benar sekali Bu.
3: Kalau di tempatnya Bu Farida itu, kerang itu orang sering pakai untuk jual ikan. Jadi di sini kalau ada bunyi itu ini, oh itu berarti orang jual ikan. Jadi yang Ibu Farida mau tanyakan kepada Pak Mesak ini ya, bagaimana filosofinya musik Tahuri ini berkembang hingga sampai hari ini menjadi warisan budaya dunia. Kalau untuk suara-suara membagi suara itu dalam musik Tahuri ini bagaimana ya? Dari suara yang tertinggi, yang rendah, yang sedang ya. Cuma ini yang Ibu Farida tanyakan untuk Pak Mesak. Selamat, salam sehat ya. Ponova juga di Jakarta, sama Mbak Ita di Ambon ya. Selamat sore untuk Ambon di Jakarta, masih siang ya. Kalau di bagian tengah ya, sudah masuk juga sore di sini.
1: Okay,
3: terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ita, biar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bisa diaplikasikan Jakarta ya Kak?
2: Boleh, silakan kita dengarkan dulu yang dari Jakarta.
1: Baik, halo, selamat siang.
5: Halo, selamat sore.
1: Iya,
5: selamat menjelang sore bagian timur di Jakarta. Ada Pak Nova beram-beram itu deh.
1: Iya.
5: Cikgu dia datang hadir.
1: Oke, silakan Cikgu.
5: Pak Nova. Mau gabung di sana di Ambon, yang Ambon manis deh, kakak. Kak Ita, kak.
1: Iya, Kak Ita di sana.
5: Benar ya, Ambon dong. Kak Ita Wakono. Selamat kenal, salam temannya Kak Ren, ini temannya Kak Teis The Cock juga.
1: Okay.
5: Selamat siang menjelang sore Bapak narasumber yang ganteng.
4: Iya, terima kasih Bu.
5: Bukan ini. Sehat selalu ya Bapak narasumber yang ganteng. Memang kalau kita alat musik ini, Tahuri ini sebagai warisan budaya dunia. Wah, apalagi yang Ambon musiknya, apa yang dia musik lah orangnya Ambon manis. Memang kalau kita apa namanya, alat musik Tahuri atau terompet kerang khas Maluku ya, benar ya?
4: Ini iya,
5: sudah
4: diusulkan
5: oleh pemerintah dan lembaga kebudayaan untuk apa ya, memang didaftarkan sebagai warisan budaya dunia atau UNESCO. Benar ya Bapak Majidah? Memang kalau kita memang ini kalau membicarakan faktanya utama Tahuri. Nah, saya ingin nggak banyak-banyak panjang lebar, ingin tahu saja bagaimana dengan sejarahnya perkembangan orkestra Tahuri modern itu satu ya, Bapak Nasir ya. Nah, yang keduanya seperti apa jenis-jenisnya kerang biak itu digunakan untuk membuat alat musik ini? Itu saja dua pertanyaan.
1: Oke, okay, ya, baik.
5: Terima kasih banyak Kak Ita dengan Pak Nova. Selamat siang menjelang sore. Salam budaya Nusantara.
1: Salam budaya Nusantara. Iya, Pak Mizak sudah bisa ditangkap pertanyaan dari Cikgu.
4: Iya, ini dari Ibu Farida sama Ibu Keren ya, yang dari Palu.
1: Cikgu Ria. Cikgu Ria di Jakarta kalau yang tadi.
2: Yang kedua.
1: Oke, silakan Pak Mizak.
4: Ya, terima kasih Bu Poita ya. Ponova sama Kak Ita ya.
1: Iya.
4: Di Jakarta.
1: Nah, dan gitu.
4: Luar biasa sekali ya Ibu Poita, Ponova dan Kak Ita ya yang di Pro 4 ini. Ya, terus terang kami itu sangat bangga ya bisa hadir di sini untuk menyampaikan informasi ya tentang kebudayaan di Maluku. Nah, karena kita orang Maluku ini ya, identik dengan musik, sering disampaikan ya dena orang musik itu, orang Ambon itu musik. Nah, sejak lahir sudah nyanyi.
2: Betul.
4: Nah, ya, betul ya, Kak Ita ya.
2: Kayaknya pas keluar langsung
4: langsung
2: ada nadanya ya.
4: Ada nadanya. Nah, ini hari ini juga kan kita bicara tentang Tahuri ya. Tahuri itu ternyata dari kerang. Ya, orang Ambon bilang kulit bia ya. Tadi ya Bu Keren bilang Cikgu Ria bilang terompet. Ya, terompet itu terompet ciri khas orang Maluku ya. Dan tidak mungkin ada di tempat lain juga. Nah, hari ini Ibu Farida menanyakan tentang filosofis dari Tahuri. Nah, Tahuri ini ya karena dia merupakan alat musik tradisional dari Maluku ya, Tahuri ini kalau dia berbunyi, dibunyikan atau dimainkan, maka dia berhubungan dengan bagaimana mengumpulkan masyarakat, bagaimana melihat tentang alam, bagaimana melihat tentang sejarah. Nah, di dalam tradisi masyarakat Maluku sendiri ini Tahuri ini merupakan alat komunikasi tradisional. Secara filosofis bahwa kerang laut ini sangat identik dengan laut. Dan tentu dalam kosmologinya orang Maluku, dia memandang laut sebagai dunia. Ya, jadi tadi Kak Ita bilang laut yang luas, kemudian bagian dari maritim, tentu Tahuri merupakan bagian dari salah satu budaya maritim masyarakat Maluku. Laut yang luas ditaburi dengan pulau-pulau, tentu kami punya karakter kebudayaan yang sangat unik. Nah, salah satunya di musik Tahuri ini. Nah, Tahuri ini sendiri dalam kebudayaan orang Maluku, Tahuri ini diasosiasikan sebagai simbol dan identitas Tita Raja. Tita Raja itu artinya bahwa kalau musik Tahuri itu dia dibunyikan pada zaman itu berarti raja itu memerintahkan masyarakat untuk berkumpul. Nah, pada waktu itu. Nah, dengan demikian sangat menarik ketika bicara tentang Tahuri pada masa lalu. Dan tentu Tahuri ini juga bisa memberikan beberapa tanda. Misalnya akan terjadi hal-hal yang bersifat kebudayaan, tapi juga ada tanda-tanda misalnya akan terjadi perang dan sebagainya. Nah, dengan demikian pada zaman itu filosofisnya sangat beragam, tergantung pada wilayah di mana Tahuri itu berada. Misalnya kalau di Maluku Tengah, Tahurinya kalau bunyi ya rajanya manggil ngumpul di Baleu, rumah adat. Nah, kemudian kalau misalnya ada musik yang mungkin panjang, pendek, itu udah tahu masyarakat bagaimana musik itu dia lahir, keluar dari alat musik itu sendiri, orang sudah bisa tahu bahwa ini tandanya, tanda bahaya ataupun tanda untuk mereka akan kumpul. Nah, jadi ini sangat unik ya Kak Ita sama Bu Nova ya, musik ini. Oleh karena itu, bagaimana musik ini bisa diatur ya di alam apa namanya musik modern sekarang ya, batur. Nah biasanya itu kalau di maestronya yang saya lihat ya, itu biasanya yang bunyinya yang lebih besar bunyinya kan jadi rendah. Nah itu biasanya dia di bagian tertentu, dan yang bagian itu jadi diselaraskan. Yang ternyata dia ketika dimainkan secara kelompok, mm-hmm. ya itu sangat sangat merdu. Padahal ini kan tidak punya ini ya. Kalau kita bicara soal alat musik, kan pasti ada not baluknya, not apanya semua ya. Nah ini nggak ada. Inilah salah satu apa namanya kearifan lokal dari masyarakat Maluku. Nah ini yang membedakan alat musik Tahuri dengan musik-musik yang lain. Nah itu sangat menarik kaita sama Poita dan apa pendengar perempat yang dimana saja berada di Indonesia maupun di Maluku.
2: Iya. Berarti terjawab ya untuk pertanyaan dari Ibu Farida, Farida ya. Boleh kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak Mizak ya, dari Ciguria tadi.
4: Ya, Ibu Ciguria ya berkaitan dengan orkestra ya.
2: Iya, tadi Ciguria juga pertanyaannya mengenai
1: kerangnya.
2: Kerangnya iya,
4: ya.
2: Betul.
4: Ya kerangnya itu gimana ya, Bu ya?
2: Tadi ukuran kerangnya ya?
4: Ya tadi kalau ukuran kerangnya yang semakin kecil, uh-huh. itu kan dia menghasilkan bunyi nada yang semakin tinggi atau semakin ya, nyari.
1: Kerangnya bermacam-macam juga enggak?
4: Iya,
1: gitu.
4: Ternyata ukurannya bermacam-macam, Bu. Jadi kalau yang semakin besar, ya ukuran cangkangnya itu ya, itu berarti dia menghasilkan bunyi yang lebih rendah. Nah, kalau yang kecil itu bunyinya lebih tinggi atau lebih nyari. Nah, oleh maestro itu biasanya dibedakan dari apa namanya bentuknya, bentuk cangkangnya. Jadi untuk mengatur ritmenya itu biasanya maestro itu mengatur soal jenis-jenis bunyi itu dengan kelompok-kelompoknya sendiri. Jadi ketika dimainkan itu nadanya itu sangat bagus, karena nada ini kan yang keluar dari alat musik ini kan tidak diatur atau di ini, tapi melalui bunyi lubang yang diatur pada posisi itu. Nah ini yang hal yang menarik
1: iya.
4: di situ.
1: Tapi nah, jenis kerangnya Pak Mizak itu sama semuanya?
4: Iya, jenis kerangnya tetap semua sama. Oh. Cuma yang membedakan adalah ukurannya.
1: Oh, ukurannya aja.
4: Ada ukurannya besar, ada ukurannya kecil, baik. Ukuran sedang. Nah, itu yang membedakan nanti ritme bunyinya itu berdasarkan ukuran.
1: Oke. Okay.
4: Nah, diatur oleh maestronya.
1: Jadi kalau misalnya kita pakai kerang yang lain gitu kan. Kerang ini kan juga banyak bentuk ya, Pak Mizak ya. Itu enggak bisa ya?
4: Enggak bisa.
1: Oh, enggak bisa.
4: Jadi
1: ya.
4: Harus kerang khusus, ya kerang yang sama dengan yang dipakai.
1: Okay.
4: Jadi makanya tadi saya bilang tidak semua kerang laut itu bisa dipakai sebagai alat musik.
1: Itu kerangnya itu, kerang apa namanya Pak Mizak?
4: Iya, itu ada bentuknya. Itu saya juga belum tahu ya, dia itu masuk kayak dia tuh ada nanti ada isinya di dalam, ada ininya. Jadi makanya dalam proses pembuatannya itu ketika diambil di laut di kemudian dibersihkan. Kan ada apa namanya organ-organnya yang di dalam itu dibersihkan, dijumur, dikeringkan, kemudian dibuat lubang, kemudian dihaluskan lagi terus bisa menghasilkan nada. Itu prosesnya, Bu.
1: Berarti udah ketahuan aja ya, ini mah kerangnya bisa gitu loh, bisa dibikin untuk alat musik Tahuri gitu ya.
4: Iya, bisa. Okay. Jadi alat musik Tahuri itu jenisnya kerangnya berbeda dari yang lain.
1: Okay.
4: Jadi orang udah tahu pas oh ini untuk
1: alat musik gitu ya. Oke deh kalau gitu. Masih ada kesempatan mungkin satu dari Ambon, satu dari Jakarta, silakan Kak Ita kalau masih ada yang bergabung di Ambonnya.
2: Iya, untuk line telepon sih sejauh ini belum ada lagi yang Pak Nova ya. Di WhatsApp juga. Sebentar saya cek dulu. Oh,
1: ada di WhatsApp?
2: Ini di WhatsApp belum ada juga sih.
1: Ya, okay. Ya, baik, di Jakarta ada dua nih. Ada dari WhatsApp dan juga telepon. Tapi kita angkat telepon dulu ya. Halo.
6: Assalamualaikum Pak Nova, yang cuantik, yang pelak-pelak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ica, silakan langsung menuju ke Ambon.
6: Halo Kak Ita di Ambon, apa kabar?
2: Halo, baik, alhamdulillah. Kabarnya gimana, baik?
6: Alhamdulillah, baik. Aku pecinta lagu-lagu Ambon loh.
4: Wah, luar biasa.
1: Kak Ita nanya enggak? Kak Ita nanya enggak? Enggak kan?
6: Nanya kali tadi dalam hati.
1: Oh, ya, ya, nanya, nanya, nanya. Kak, iya, iya, iya. Kak Ita nanya. Ya. Oke, siap, silakan. Ya,
2: tadi.
6: Mau nanya nih sama siapa namanya tadi?
1: Pak Mizak.
6: Mizak. Mau nanya.
4: Ya, salam kenal.
6: Kan tadi aku udah lihat-lihat nih.
1: Ya.
6: Alat-alat musik Ambon gitu ya.
1: Ya.
6: Ada pisau buang apa gitu, segala macam, ada fluid apa gitu. Aku mau nanya, dari segala jenis alat musik itu, apakah semuanya punya nilai sejarah gitu, Pak?
1: Apa dari semua alat musik di Ambon itu punya nilai sejarah gitu ya?
6: Iya, okay. Betul. Udah itu aja.
1: Udah itu aja, oke, Cak. Ya, yuk.
2: Kita tungguin lagi nih.
6: Ya,
2: ada nggak pada
1: udah. Oke, terima kasih. Iya, oke deh kalau gitu. Ada Ica, dan ini WhatsApp dari Ibu Linda Idris di Ternate. Titip pertanyaan, alat musik tauri itu berasal dari kerang kan? Apakah sulit mendapatkan kerang entu? Atau ada musim tertentu untuk mendapatkan kulit bisa mendapatkannya? Dalam tradisi adat tauri berfungsi sebagai apa? Itu aja, terima kasih. Ya, dua pertanyaan Pak Mizak, silakan.
4: Ya, terima kasih ya Ibu Ica ya. Dari Ibu Ica ini dari mana ya?
1: Ica dari Bone, Sulawesi.
4: Wah, luar biasa Ibu Ica ya. Jauh banget nih.
1: Jauh.
4: Ya, ternyata kita Indonesia Timur itu sebetulnya punya alat musik yang hampir mirip-mirip
1: ya.
4: Karena memang karakter kita itu kan luas lautnya lebih luas dari luas daratan. Jadi kan tentu memanfaatkan semua potensi laut itu apa saja ya, selain dimakan tapi juga bisa dibuat sebagai sarana hiburan.
1: Betul.
4: Ya. Ya. Nah, itulah salah satu keunikan kita, wilayah kepulauan yang berkarakter budaya maritim. Nah, menarik sekali Bica ya, ternyata kan di Maluku itu kan banyak alat musik dan tentu dia punya nilai sejarahnya sendiri-sendiri. Karena kalau kita bicara tentang Maluku, Maluku ini kan sudah dikenalkan pada ribuan tahun yang lalu karena kita punya keunggulan pada rempah-rempah kita. Ya, kita itu jadi pusat perdagangan rempah ya, Spice Route atau Spice Islands, ya, kepulauan rempah-rempah. Ya, pulau ini kan dicari dan semua orang tuh datang ke sini untuk melihat itu keunikan dari cengkinya, palahnya, aroma palahnya itu mengantarkan banyak orang sini. Nah, tentu kalau mereka yang datang sini ya banyak sekali bawaannya, termasuk alat-alat musiknya kan dia butuh hiburan itu. Nah, Kak Nova sama Ponova sama Kak Ita ini, kita di Maluku ini kan kita punya alat musik banyak gitu, yang ada tifanya, ada ukulele, kemudian ada gitar dan semuanya, kemudian ada juga Hawaiian. Nah, contoh kayak Hawaiian itu kan alat musik yang dibawa bangsa Portugis ke Maluku.
1: Okay.
4: Ya, padahal Hawaiian ini sendiri sekarang menjadi salah satu musik yang unik di Maluku juga. Dan ternyata tuh alat-alat musik ini dibawa dari zaman bagaimana penjelajahan untuk pencarian rempah-rempah zaman itu. Padahal kalau lihat sejarahnya dari Hawaii.
1: Yeah.
4: Nah, ini kan dikenal sebagai musik lautan teduh.
1: Hawaiian.
4: Ini banyak sekali grup-grup Hawaiian yang muncul di mana-mana dan itu menarik sekali musik-musiknya. Kemudian kayak ukulele pun juga demikian, dibawa dari luar. Dan tentu jadi warisan budaya kita semua. Belum lagi yang toto buang. Saya sering bilang itu gamelannya orang Ambon. Ya, karena itu kan dipengaruhi budaya Dongson yang dibawa oleh Cina dan sebagainya. Nah, itu semua itu adalah salah satu keuntungan dan keunggulan dari Maluku pada zaman itu. Di mana kita memiliki karakter tersendiri dan keunikan karena punya rempah-rempah yang menjadi daya tarik.
1: Baik.
4: Nah, sehingga alat musik kita itu punya semua ya. Nah, yang sudah ditetapkan kayak tifa ini juga kan salah satu yang memiliki nilai historis karena di hampir semua wilayah Maluku dan Papua itu memiliki tifa, dan tifa itu sudah jadi warisan budaya bersama karena dipakai untuk acara-acara ritual, kemudian acara-acara pertunjukan musik. Dan itu tidak lazim dibawa oleh pada zaman
1: Pak Mizak, maaf ini waktu kita sudah semakin mepet. Pertanyaan terakhir 1 menit dan sekaligus penutup, silakan Pak Mizak. Ya, pertanyaan dari Ibu Linda tadi Pak Mizak ya.
4: Ya, Ibu Linda kan tadi berkaitan dengan alat musik Tahuri.
1: Ya.
4: Nah, alat musik Tahuri ini, nah sekarang ini kan kita nggak bisa lagi mengeksplorasi ya sebanyak mungkin karena kan itu salah satu yang dilindungi.
1: Ya.
4: Nah, sekarang ini kan yang sudah ada, yang ini kemudian dikembangkan.
1: Mm-mm.
4: Nah, dikembangkan terus. Nah, sekarang ini kita lagi berpikir bagaimana kalau misalnya dibuatkan dalam hal inovasi terbaru sehingga tidak lagi mempengaruhi mengharui ketergantungan kita terhadap alat musik kerang ini sehingga
1: okay.
4: kedepannya tuh kita juga menjaga ekosistem laut kita.
1: Betul.
4: Ekosistem ya ini jadi tantangan karena kan kerang laut yang harus kita jaga ya ternyata kalau kita habisin setiap hari ya mempengaruhi biota-biota ini. Nah sekarang ini juga menjadi strategi kami bagaimana mencari inovasi-inovasi untuk membangun membuat alat musik ini tetap hidup.
1: Oke, baik Pak Mizak, mohon maaf ini waktu kita sudah mendekati pukul 14 untuk waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih untuk edukasinya, terima kasih informasinya Kak Ita. Selamat siang
2: juga, ya. Nova.
1: Salam sehat, salam bahagia untuk semua yang ada di Ambon ya.
2: Amin, amin.
1: Ya, selamat sore. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Pon, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian untuk hari ini siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Mas Fikri, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Po, PT Asuransi Jasa Indonesia Persero atau Jasindo mengedukasi anak-anak TK dan SD di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Jakarta tentang pengelolaan sampah dan pentingnya menjaga ekosistem pesisir. Sekretaris perusahaan Jasindo, Brilian Gema Widayana, mengatakan edukasi ini dilakukan melalui program Little Ocean Guardian dengan kegiatan bersih-bersih pantai dan pengenalan lingkungan kegiatan yang berlangsung 1 hingga 3 Oktober 2026 untuk mencakup edukasi ekosistem penanaman mangrove serta pemberian perlengkapan sekolah. Program ini menjadi bagian dari Together for Sustainability 2026 untuk menumbuhkan kepedulian lingkungan sejak dini. Kita beralih ke berita lainnya. Papeda menjadi bagian dari kekayaan budaya masyarakat Sorong, Sorong Selatan, Papua Barat Daya, sekaligus menjadi pintu untuk mengenal pengetahuan pangan alam dan kehidupan masyarakat setempat. Senior Vice President and Executive Care Konservasi Indonesia Meizani Irmadiani mengatakan, kekayaan ekologis di wilayah ini menjadi tempat masyarakat menggantungkan pangan, membaca musim serta merawat cerita leluhur papeda yang berbahan dasar sagu diperkenalkan melalui program Jelajah Kemolekan Sorong Selatan yang digelar pada 1 hingga 4 Oktober lalu. Kegiatan ini bertujuan mengenalkan ekowisata kebudayaan dan gastronomi Sorong melalui pameran dialog, pertunjukan tari, serta demonstrasi pengolahan pangan lokal. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: 104 RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Sutresno Budaya wedal menika sampun nyawiji malih kalian program 4 RRI Yogyakarta. Sutresno Budaya yang ingin menyaksikan Wayang Jogja Naik Karnival di titik 0 km. Acara utama Wayang Jogja Naik Karnival berupa karnaval yang mengusung konsep street art dengan mengangkat tema dari cerita pewayangan. Dan Sutresno Budaya, selamat ulang tahun Kota Yogyakarta, doa terbaik untuk Kota Yogyakarta, semoga budaya tetap lestari. Sakmenika kula Betty Damayani dan Mas Sugiman Dwi Nurseto pamit undur diri. Siaran berikutnya bersama Mas Jordan Talaksoro dan selamat mendengarkan Irama Budaya Nusantara.
0: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

0: Di daerah Boyolali, permainan ini sering disebut boinan. Biasanya dilakukan 3 hingga 5 orang atau lebih, menggunakan pecahan genting yang ditumpuk-tumpuk. Kemudian para pemain melemparnya dengan menggunakan bola kasti. Pemain dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok yang menang dan kelompok yang jaga. Kalau salah satu pemain dari kelompok yang menang berhasil merobohkan tumpukan genteng pemain yang menang berlari, lalu pemain yang kalah berusaha melempar bola tersebut ke pemain yang menang sambil menata tumpukan genteng. Kalau genteng berhasil ditumpuk, maka kelompok pemain yang menang menjadi kalah.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngleluri Budaya Jawi.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Makna ganda dari kata tulang.
2: Buang sajalah tulangnya, nanti juga dimakan kucing.
1: Menurut bahasa Indonesia, tulang berarti rangka tubuh manusia ataupun binatang. Namun, berhati-hatilah menggunakan kata tulang ketika Anda berada di tanah Batak, karena tulang di sana berarti paman. Jangan sampai mereka yang mendengar kalimat tadi berpikir bahwa pamannya akan dimakan kucing.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Intaing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Mengenal makanan khas Indonesia. Gulai ikan patin merupakan masakan yang terkenal dan populer di masyarakat Jambi. Gulai ikan patin dimasak dengan menggunakan tempoyak, yaitu daging buah durian yang sudah difermentasi. Ada juga yang memasak gulai ikan patin dan mengganti tempoyak dengan santan kelapa. Tentu saja untuk menghindari bau dan rasa tempoyak yang sangat menyengat.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya Jawi.

memperkuat ekosistem dan budaya belajar di tengah masyarakat. Melalui penguatan program Jam Belajar Masyarakat JBM, Pemkot Yogyakarta mendorong seluruh kelurahan dan kementerian untuk mengawasi serta memastikan kegiatan ini berjalan optimal sebagai identitas Yogyakarta sebagai kota pelajar. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menegaskan, predikat Yogyakarta sebagai kota pendidikan memerlukan bukti dan praktik nyata best practice di lapangan. Salah satunya melalui kedisiplinan dan kepedulian lingkungan. Beralih ke informasi lain, keterbatasan lahan bukan menjadi kendala terbesar dalam mewujudkan ketahanan pangan mandiri di tingkat masyarakat. Salah satunya di Kota Yogyakarta. Melalui tekad dan semangat terus berinovasi, kelompok tani Swakaton Asri Wirobajan Kota Yogyakarta untuk pertama kalinya melakukan panen raya padi, memanfaatkan lahan terbatas dan barang-barang bekas seperti galon air, pertanian terpadu dibangun di tengah-tengah perkampungan. Anggota kelompok tani Swakaton Asri Murharjo menceritakan, awal mula dibentuknya kelompok ini sudah dijalankan selama 3 tahun. Sedangkan padi dengan media galon bekas ini baru dimulai sekitar 3 bulan lalu. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiyarso menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

0: Jogja yang istimewa. Warga Jogja yang istimewa, siap untuk lebih dekat dan menyampaikan langsung aspirasi kepada pemimpin Kota Yogyakarta tercinta? Jangan lewatkan kesempatan emas dalam acara Wali Kota Menyapa. Bukan sekedar dialog biasa, tapi ruang terbuka bagi kita semua untuk bertukar pikiran, bertanya, dan memberikan masukan demi Jogja yang semakin maju dan nyaman. Wali Kota Menyapa setiap hari Rabu jam 3 sore. Wali Kota Menyapa siap mendengarkan setiap suara dari sudut kota Jogja.
1: Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Perempat RRI, Ngeluluri Putri Jawi, Suara Budaya Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore Sutusno dan juga pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali. Saya Jordan Talaksor kembali menyapa Anda di program Wali Kota Menyapa. Setiap hari Rabu pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, dan kurang lebih selama 1 jam ke depan kita akan berbincang bersama dengan narasumber-narasumber yang setiap hari Rabu hadir untuk membahas masalah terkini yang ada di kota Yogyakarta. Dan kali ini bertepatan dengan memperingati hari ulang tahun kota Yogyakarta, tentu bukan hanya soal bertambahnya usia yang akan kita bahas, tetapi juga menjadi momentum sebenarnya untuk melihat kembali perjalanan kota ini, gitu ya. Apa yang sudah dicapai, apa yang masih menjadi pekerjaan rumah, dan yang tidak kalah penting, apakah masyarakat ini benar-benar merasakan manfaat dari pembangunan di kota Yogyakarta. Nah, salah satu agenda yang menjadi bagian dari puncak peringatan ulang tahun kota Jogja adalah Wayang Jogja Night Carnival atau WJNC, di mana ini bukan sekedar parade atau pertunjukan malam saja. Di dalamnya ada budaya, ada kreativitas, ada pariwisata, ada ekonomi, ruang publik, hingga keterlibatan masyarakat di dalamnya. Tetapi di sisi lain, setiap kegiatan besar di ruang publik ini tentu juga perlu dilihat secara kritis. Seberapa besar sih manfaatnya bagi warga? Apakah hanya menjadi tontonan wisatawan? Dan bagaimana dampaknya terhadap pelaku UMKM, serta bagaimana masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kegiatan. Dan bagaimana juga pemerintah memastikan tradisi serta budaya tidak hanya menjadi kemasan untuk sebuah event. Itulah yang akan kita bahas sore hari ini, dan telah hadir bersama kita sejumlah narasumber yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan maupun melihat dampaknya dari berbagai sisi. Tentunya Pak Wali Kota ini kita masih menunggu bergabung lewat Zoom. Apakah sudah bergabung nih Pak Wali Kota? Assalamualaikum, selamat sore Pak Hasto. Pak Wali Kota, Pak Hasto. Baik, di Zoom-nya sudah bergabung, tapi nampaknya masih proses ya untuk bisa bergabung lewat Zoom ini. Baik, narasumber kami yang berikutnya adalah Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, Ibu Yeti Martanti, SOSMM. Assalamualaikum, selamat sore Bu Yeti. Apakah sudah bergabung juga ini? Bu Yeti? Oke, masih menunggu juga untuk Bu Yeti bergabung ya. Apa jangan-jangan koneksi internet ini ya? Semoga saja aman gitu. Narasumber kami berikutnya, tidak lupa juga kami hadirkan Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Ibu Lucia Daning Krisnawati, SIP, MSI. Assalamualaikum, selamat sore Bu Lucia. Atau Bu Daning, sudah hadir belum ini di Zoom ya? Baik,
2: Mas. Selamat sore Mas Jordan, diwakili Sekretaris Dinas, Mas.
1: Oke, sebentar, saya catat dulu. Sekretaris Dinas dengan Bapak siapa?
2: Mas Zandaru, Budi.
1: Oke, Pak Zandaru, nggih?
2: Siap.
1: Pak Zandaru, Sekretaris Dinas ya Pak ya?
2: Siap.
1: Baik, terima kasih untuk informasinya Pak. Saya sambil nyatet dulu sebentar. Baik, Pak Zandaru. Ini saya manggilnya Pak Zandaru saja begitu ya? Atau mungkin ada Pak Budi juga, Pak Zandaru Budi gitu?
2: Iya, boleh.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih sudah hadir, Pak. Selanjutnya, kita akan hadirkan juga sore hari ini Mas Kristiadi. Beliau adalah sutradara WJNC, Wayang Jogja Night Carnival. Assalamualaikum, selamat sore, Mas Kristiadi. Apa kabar? Sudah bergabung belum ini bersama dengan kami? Mas, oke.
3: Okay.
1: Apa kabar, Mas?
3: Baik.
1: Oke, okay. Mas, saya manggilnya Mas Adi aja mungkin ya, biar agak gampang saya manggilnya ya.
3: Chris.
1: Oh, Mas Chris. Oke. Okay. Siap, siap Mas Chris. Terima kasih sudah hadir ini, Mas Chris. Selanjutnya juga tidak kalah penting, ini adalah Ketua Reka YK Yogyakarta begitu ya, atau yang mewakili, ada Mas Arief Budiman. Assalamualaikum, selamat sore Mas Arief. Apa kabar?
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sehat-sehat semua.
1: Sehat-sehat semua nih. Ya, selamat bergabung kembali Mas Arief ya. Sudah lama kita enggak jumpa ini, hadir lagi ini. Demo ini ya, kalau nggak salah jalannya udah pada mulai ini ya, perlahan udah mulai dialihkan ini karena kayaknya udah pada pasang-pasang panggung dan lain sebagainya di sumbu filosofi gitu ya, di Tugu.
4: Ya, betul Mas.
1: Betul ya Mas Arief ya. Oke, ya. Kalau gitu langsung saja kita akan berbincang dulu bersama dengan narasumber yang sudah hadir. Tapi sebentar saya mau sapa dulu kembali Pak Wali Kota, Pak Hasto. Ini di Zoom-nya sudah masuk, tapi apa bisa dengar suara saya Pak Hasto? Assalamualaikum Pak Hasto. Oke, baik, kita tunggu saja Pak Hasto. Ibu Yeti Martanti sudah bergabung, Gih? Ini dari Zoom-nya sudah masuk. Apakah Bu Yeti bisa dengar suara saya, Bu Yeti? Oke, baik. Bu Yeti kayaknya juga masih mencoba untuk bisa bergabung bersama kita di Zoom kali ini ya. Kalau gitu saya ke Pak Zandaru terlebih dahulu begitu ya, perwakilan dari Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta ini. Pak Zandaru, sehat ya, Pak?
2: Sehat, Mas.
1: Oke.
2: Sehat.
1: Nah, Pak Zandaru, Yogyakarta ini kan bisa dikatakan kota yang eventnya itu dari awal tahun sampai akhir tahun itu kayaknya nggak pernah ada habisnya gitu. Ya, artinya WJNC ini kan juga tidak hanya bersaing dengan event lain di dalam kota, tapi juga dengan berbagai festival di daerah lain yang sama-sama juga ingin mendatangkan wisatawan ini, Pak Zandaru. Pertanyaan saya yang pertama gini, apa yang membuat event ini, WJNC 2026, dia punya alasan kuat untuk didatangin wisatawan, Pak? Kasih reasoningnya dulu, Pak. Bukan sekedar ditonton melalui media sosial. Monggo, Pak Zandaru.
2: Iya, terima kasih Mas Jordan. Jadi, Wayang Jogja Night Carnival yang tahun ini tepat ke yang 10 dengan tema Gana Kala Jaya itu memang jadi event yang kemudian wajib tonton live langsung di lokasinya, karena yang pertama adalah ini merupakan puncak dari ulang tahun Kota Yogyakarta setiap tahunnya, dan tahun ini tepat ke yang 270. Kemudian yang kedua terkait dengan pelaksananya, penampilnya itu melibatkan pemantren di seluruh Kota Yogyakarta. Jadi karena ini pestanya Kota Jogja, maka yang tampil pun juga dari seluruh wilayah yang diwakili oleh kontingen dari 14 kemantren.
1: Okay.
2: Kemudian yang kedua, alasan yang juga menarik masa untuk bisa hadir di sana itu karena lokusnya juga di kawasan Sumbu Filosofi yang tentu merupakan daya tarik utama pariwisata di Kota Jogja.
1: Okay.
2: Sehingga ini yang membuat event ini berbeda dengan event-event lain di sekitar Jogja ataupun di Indonesia lain. Begitu Mas Jedan.
1: Baik, Pak Zandaru, kita kan sering menggunakan kata ramai dalam tanda kutip sebagai ukuran sukses pariwisata begitu Pak ya. Terkadang ramai ini kan juga belum tentu menguntungkan Pak. Ramai ya ramai saja gitu, menguntungkan satu hal yang berbeda lagi begitu ya. Nah, padahal orang bisa datang ramai-ramai tapi belum tentu membelanjakan uangnya juga gitu di masyarakat lokal. Sekali lagi pertanyaannya untuk Panjenengan, bagaimana Dinas Pariwisata ini bisa mengukur dampak ekonomi dari Wayang Jogja Night Carnival ini terhadap UMKM, kuliner, transportasi, hotel, penginapan, dan pelaku ekonomi global, ekonomi lokal maksud saya. Monggo Pak Zandaru.
2: Ya Mas, jadi memang dalam gelaran WJNC ini kita sudah berusaha untuk mempromosikan event ini secara masif, baik di media sosial maupun secara langsung melalui media promosi baik di bandara, di stasiun kereta api, kemudian di hotel-hotel dan di tempat-tempat strategis lainnya, pakai baliho begitu. Ada 3 titik, 4 titik baliho. Nah kemudian kalau terkait dengan dampak secara ekonomi, pasti satu event di kota wisata itu harus menghasilkan dampak secara ekonomi, baik bagi para pelaku usaha pariwisata yang gede seperti hotel, restoran, maupun UMKM yang dilaksanakan oleh masyarakat kecil.
1: Oke.
2: Okay. Nah, Dinas Pariwisata tentu dalam gelaran ini juga akan menghitung berapa besar dampak ekonomi perputaran uangnya, sehingga itu nanti menjadi satu angka yang kemudian bisa menjadi presiden bagi event-event lain di Yogyakarta.
1: Oh.
2: Nah, dengan mengetahui dampak itu, maka kita bisa belajar, oh event yang tepat di Yogyakarta itu ternyata memang merupakan gabungan atau sinergi antara yang diselenggarakan oleh pemerintah bersinergi dengan usaha jasa pariwisata dan masyarakatnya. Begitu Mas.
1: Kalau berkaca dari tahun sebelumnya, ada peningkatan atau angkanya bagaimana Pak sekarang Pak? Kira-kira.
2: Kalau dari sisi target jumlah pengunjung itu dari 40.000, Bapak Wali Kota juga menyampaikan kemarin, untuk karena kawasannya itu lebih luas di Malioboro, maka targetnya adalah 60.000 pengunjung secara langsung di Malioboro dan titik nol itu. Nah, tentu dengan semakin banyak, harusnya perputaran ekonominya pun juga semakin besar.
1: Oke, baik. Semoga bisa tercapai begitu ya, Pak Zandaru ya. Baik, terima kasih Pak Zandaru. Saya bergeser dulu ini untuk narasumber saya selanjutnya. Saya perkenalkan juga untuk Sutrisno Budi dan juga pendengar. Ada Mantri Pamong Projo, Umbul Harjo, Dr. Andes Ananto Wibowo MIP sudah bergabung ya bersama dengan kami. Pak Ananto.
5: Ya, selamat sore Mas Jordan.
1: Sore, kabar sehat ya Pak ya?
5: Alhamdulillah sehat Mas.
1: Oke, ini kita coba untuk lebih dekat turun ke masyarakat gitu ya. Karena event besar akhirnya harus bersentuhan juga langsung dengan warga ini. Ada jalan yang ditutup, ada kendaraan yang dialihkan, parkir, sampah, keamanan, pedagang, sampai aktivitas warga yang mungkin ikut berubah nih, Pak Ananto begitu ya. Pertanyaan untuk panjenengan, Pak Ananto, dari perspektif kewilayahan, kira-kira ada manfaatnya nggak Pak WJNJ bagi warga ini? Monggo.
5: Terima kasih Pak Jordan. Dari kewilayahan, kami dari masyarakat sendiri untuk pengisi acara itu kan dari potensi wilayah kami sendiri, dari warga sendiri itu tentu juga menguntungkan sebagai ajang untuk tampil di pentas yang ini. Yang kedua, efek dari ramenya warga yang datang ke kota Yogyakarta ini juga memberi dampak khusus bagi ekonomi di wilayah.
1: Okay.
5: Beberapa tempat untuk kuliner itu pasti laku keras di Yogyakarta. Selain itu juga tempat-tempat souvenir itu juga mengalami peningkatan, banyak pengunjung yang ikut berbelanja di sana. Tapi memang ada dampak negatif terkait dengan sampah itu ya, itu memang dampak yang harus kami tangani bersama. Demikian Mas Jordan.
1: Oke, ini saya mau coba lebih fokus ke yang negatif tadi Pak. Keluhan atau dampak negatif apa yang biasanya paling dirasakan masyarakat Panjenengan ketika event sebesar ini digelar Pak?
5: Kalau kami di Umbul Harjo memang tidak terdampak secara langsung dari lalu lintasnya, tapi memang kepadatan lalu lintas iya tambah banyak di wilayah, tetapi itu juga tidak berimbas banyak kepada kami karena kami jarak dari Malioboro ke Umbul Harjo ini cukup jauh.
1: Oke, masih aman ya kalau gitu ya?
5: Aman, insya Allah aman.
1: Oke, untuk masalah sampah aman juga Pak?
5: Kami tidak terdampak langsung kalau
1: Oke. Siapa tahu kan wisatawan datang kemana-mana. Oke, terima kasih Pak Ananto untuk penjelasannya. Saya geser lagi ini karena narasumber kita cukup banyak ini Sutrisno Budi, jadi harus berbagi dengan yang lain. Saya mau ke sutradara WJNC dulu ini. Ada Mas Kris gitu ya. Mas Kris. Oke. Siap.
6: Selamat sore.
1: Selamat sore Mas Kris. Sebelum saya ke Mas Kris, saya mau nyapa juga Bu Yeti yang sudah bergabung ya. Selamat bergabung Bu Yeti. Terima kasih sudah bergabung di Zoom sore hari ini. Oke, langsung saja kalau gitu saya pengen dengar dari sutradaranya Wayang Jogja Night Carnival. Sekarang kita masuk ke dapurnya lah gitu ya. Penonton kan biasanya melihat hasil akhir nih Mas Kris. Tetapi mereka kan nggak, saya yakin nggak mungkin melihat bagaimana sebuah konsep diterjemahkan menjadi sebuah pertunjukan. Apalagi Wayang Jogja Night Carnival ini kan membawa unsur budaya, ada visual di sana, musik, koreografi, kostum, dan juga teknologi ada di dalamnya. Mungkin diawali kayak gini Mas Kris pertanyaannya. Mas Kristiadi ini kalau Anda harus menjelaskan WJNC 2026 ini, mungkin dengan singkat atau dengan bahasa yang mudah untuk dimengerti kepada orang yang belum pernah menontonnya, sebenarnya apa sih yang ingin Anda tanamkan di benaknya para penonton nanti? Monggo.
7: Wayang Jogja Night Carnival itu ruang kreatifnya warga. Jadi saya sebetulnya bukan sutradara dalam arti sebenarnya, tapi saya itu ketua tim kreatif yang memberikan impuls pada warga. Jadi itu semuanya sutradaranya warga. Itu pelakunya warga, kreatornya warga, koreografernya warga, yang tampil warga, yang pesta warga. Lalu Wayang Jogja Night Carnival itu bagaimana supaya wayang itu menjadi inklusi, artinya juga bisa ngomong tentang sampah dan lingkungan. Maka dari itu temanya adalah sampah dan lingkungan. Bagaimana wayang ngomong tentang sampah, bagaimana wayang ngomong tentang lingkungan,
1: okay.
7: Bagaimana wayang ngomong tentang anak-anak, kira-kira begitu.
1: Oh, okay. Berarti Panjaringan ini tim kreatifnya lah gitu ya, sutradaranya mereka itu, warga-warga tadi itu ya.
7: Sutradaranya warga, pemainnya warga, penata kostumnya warga, yang tampil warga, yang lihat
1: warga juga. Oke. Ngapunten ini. Ngapunten Mas Kris, ini koneksi internet kayaknya kurang stabil ini, suara Panjaringan putus-putus ini.
7: Oh iya. Yeah.
1: Oke. Okay. Baik, semoga bisa dengar suara saya jelas ya Mas Kris. Saya mau tanya lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Saya meyakini kalau dalam pertunjukan budaya itu ada tantangan besar di dalamnya. Kalau terlalu tradisional, takutnya anak muda mungkin menganggap bosen gitu Mas ya. Kalau terlalu modern, mungkin nanti banyak orang juga bertanya, Jogjanya tuh di mana? Gitu ya. Nah, untuk Panjaringan lagi, Mas Kris, dalam proses kreatifnya, WJNC 2026 ini, boleh dijelaskan bagian mana yang paling sulit antara mempertahankan akar budaya atau membuatnya relevan bagi penonton hari ini? Dan keputusan kreatif apa yang akhirnya Anda ambil? Monggo.
7: Ya, akar budaya itu kan tidak sesuatu yang mati. Artinya adalah dari mantan-mantan itu cara yang berangga.
1: Ngapunten Mas Kris, ini suaranya putus-putus Mas Kris. Ngapunten. Sepertinya koneksi internetnya ini kurang stabil. Mohon maaf sebelumnya. Oke, boleh bergeser dulu mungkin cari sinyal yang lebih baik.
7: Oke, sudah.
1: Ya, lumayan lebih bagus dibandingkan sebelumnya. Boleh, silakan dicoba dulu saja. Ya. Atau videonya dimatikan dulu enggak apa-apa Mas Kris kalau misalnya mengganggu koneksi internetnya. Ya. Oke. Silakan.
7: Halo, coba. Halo.
1: Lebih baik, okay. Mas. Silakan. Monggo.
7: Ya. Jadi, kreatornya itu anak-anak muda di Kemantren. Pelakunya juga anak-anak muda. Sehingga mereka kita dorong untuk membuat wayang yang digemari dengan anak-anak muda. Bagaimana anak muda itu ngomong tentang wayang.
1: Oke.
7: Okay. Bagaimana perempuan itu ngomong tentang wayang. Bagaimana anak-anak itu juga ngomong tentang wayang. Sehingga cita rasanya pasti cita rasa anak muda karena kreatornya dari anak-anak muda.
1: Oke.
7: Okay. Ya, begitu kira-kira.
1: Oke. Okay. Lantas sebagai tim kreatif sejauh mana mereka ini diberi kebebasan untuk bereksperimen, Mas Kris? Apakah ada batasan tertentu dari pemerintah karena WJNC ini kan juga membawa nama kota gitu ya. Adakah?
7: Pembatasannya enggak ada. Tetapi kami memberikan supervisor. Oh, okay. Kalau begini itu kira-kira pantas atau enggak? Oh, kalau begini itu kira-kira sudah sesuai dengan tema sampah belum? Oh, kalau begini itu sudah sesuai dengan tema lingkungan belum? Oh, kalau begini itu sudah sesuai dengan menghargai perempuan atau belum? Okay. Jadi kami selalu ke kecamatan dan workshopnya berkali-kali untuk memastikan mereka bisa mengcreate, tapi yang pintas bukan kami, yang pintas mereka. Lalu mereka belajar untuk bertanggung jawab, presentasi. Oh, mereka presentasi tentang pertunjukannya akan seperti ini, itu mereka presentasi.
1: Oke, berarti sampai sejauh itu ya, berarti ya pendampingan ya, Mas Kris ya?
7: Pendampingan selama sudah selama 10 tahun.
1: Oke, dan lancar-lancar saja, alhamdulillah ya.
7: Pasti karena warga dia tidak bisa instan, pasti progres, tidak bisa dalam bentuk langsung produk, tapi progres tahun pertama begini, kedua begini, ketiga begini, keempat begini, istilahnya pariwisata yang berkesinambungan.
1: Oke. Saya coba untuk mewakili anak-anak muda ini Mas Kris, karena penonton hari ini kan gak cuma hanya melihat pertunjukan onsite ya atau di lokasi gitu, mereka juga ada yang ngerekam, motret, masukin ke TikTok atau Instagram atau YouTube gitu. Artinya kan sebuah pertunjukan ini kan sebenarnya bukan sebenarnya kan punya kehidupan kedua di dunia digital juga gitu, selain di dunia nyatanya. Nah, kira-kira apakah WJNC ini sejak awal memang dirancang agar kuat secara digital dan bisa ditonton orang yang tidak datang ke Yogyakarta kah? Kalau iya, ini bagi Oke. Silakan dijelasin dulu.
7: Iya. Jadi kemasan street art itu lalu berkolaborasi dengan kemasan media sosial.
1: Oke.
7: Okay. Ya, di, kemasannya sudah sudah lalu Instagramable katakanlah begitu.
1: Ah.
7: Memang kami mengedukasi bagaimana supaya teman-teman kemantren itu juga berhitung soal efek di media sosial selain untuk street art. Street art itu adalah seni yang dikemas untuk jalan. Bedanya dengan art on the street. Kalau art on the street itu seni di panggung dialihkan ke jalan. Kalau itu enggak.
1: Okay.
7: Ini enggak. Seni yang memang dikemas untuk jalan sehingga masyarakat bisa banyak yang melihatnya. Dan saya kira Instagramnya atau media sosialnya BCNC kelihatannya sudah berkali-kali sudah sangat viral.
1: Rame terus ya ditonton rame oleh orang karena penasaran juga.
7: Ya.
1: Oke. Okay. Yang menarik mungkin Mas, sebelum saya geser ke narasumber, yang menarik tahun ini apa yang jangan sampai kelewatan atau ketinggalan untuk disaksikan?
7: Yang menarik tahun ini adalah inklusinya wayang. Karena dia bertemakan tentang sampah dan lingkungan. Walaupun okay. itu wayang tentang Gono Kolonjoyo, seorang anak yang lahir yang diupayakan untuk cerdas, yang diupayakan untuk pintar, yang diupayakan untuk punya literasi tinggi.
1: Oke, okay. itu yang menarik.
7: Dan ini edukasinya kepada masyarakat.
1: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ini mungkin karena melihat fenomena di masyarakat, sampah lagi banyak juga gitu ya, Mas Kris ya? Sehingga
7: sampah lagi banyak, lingkungan lagi banyak, literasi masih harus ditingkatkan. Okay. Nah, peningkatannya itu lewat
1: hiburan.
7: BCNC.
1: Oke, okay. Baik. Terima kasih Mas Kris untuk penjelasannya. Matur nuwun. Saya geser ke Ketua Reka Yogyakarta. Ini ada Mas Arief Budiman. Mas Arief, bisa dengar suara saya, gak? Semoga koneksinya lancar ini.
4: Aman Mas.
1: Oke, kita sudah bicara dari sisi pemerintah, pariwisata, wilayah, tadi juga sama sutradara. Sekarang saya mau masuk ke ekosistem masyarakat kreatifnya nih Mas Arief. Karena ya saya meyakini event budaya itu kan akan sulit hidup kalau hanya bergantung kepada pemerintah saja. Nah, ia membutuhkan komunitas, ya termasuk di dalamnya ada seniman, pelaku kreatif, anak muda, dan juga masyarakat. Pertanyaannya gini Mas Arief, dari perspektif komunikasi kreatif gitu, sebenarnya apakah WJNC saat ini sudah menjadi ruang tumbuh belum sih bagi pekerja kreatif Yogyakarta? Atau dia cuma masih sebatas ya panggung pertunjukan saja saat ini? Moga Mas Arief.
4: Terima kasih. Sebelumnya memang kita perlu melihat secara utuh ya ekosistem pengembangan ekonomi kreatif, budaya, termasuk di dalamnya ada kesenian, termasuk di dalamnya ada para seniman, budayawan, desainer yang berkarya. Dalam konteks kreativitas maupun dalam konteks ekonomi termasuk dalam konteks budaya serta lingkungan. Tadi kan disampaikan masalah sampah. Jadi sebenarnya WJNC ini kan desainnya adalah menjadi puncak acara hari ulang tahun Kota Yogyakarta gitu. Jadi sebelumnya memang dirancang untuk acara ulang tahun kota tahun ini. Yang berbeda dari tahun kemarin adalah sekarang dipusatkan berlangsung satu bulan utuh dari tanggal 1 sampai 31 Oktober. Kalau yang kemarin-kemarin kan mungkin fokusnya hanya pada WJNC. Jadi sekarang ini WJNC berdiri dan saling menguatkan dengan 7 event unggulan dan 27 supporting event serta 70 set event. Ini berjalan paralel dari mulai bulan September, Oktober sampai akhir tahun. Tapi memang acaranya dikhususkan di bulan Oktober ini. Kan pertanyaannya apakah itu akan saling menguatkan atau itu justru saling berebut audiens gitu kan ya. Makanya ini tahun pertama kita pemodelan Mas. Jadi mungkin masih ada 1-2 yang perlu disetel lagi senar gitarnya supaya lebih merdu gitu ya. Tapi harapannya memang di tahun depan ini sudah bisa menjadi salah satu pemodelan yang solid tentang bagaimana event unggulan itu bukan semata-mata dia mendapatkan dukungan yang paling besar, tapi dia juga menjadi lokomotif yang menggerakkan event pendukung maupun side event itu. Nah, dalam konteks komunikasi juga tentu saja hal yang paling penting dalam ekosistem itu adalah yang pertama leadership. Leadership saya kira dalam konteks hari ini Pak Asto sebagai Pak wali kota, termasuk Pak Wawan, wakil wali kota, dan banyak sekali institusi dalam konteks pemangku kepentingan ya, Hexa Helix ini sudah mulai melakukan fine tuning, Mas. Jadi fine tuning itu menyamakan persepsi, menyamakan tujuan, mencoba mengatur langkah supaya bisa berbarisan gitu, termasuk yang menarik sebelumnya tadi malam ada event Jogja Berbagi, malam Jogja Berbagi.
1: Itu
4: event hanya ada sekitar 2 jam ya. Itu kita bisa mengumpulkan tentu dipimpin Pak Wali Kota ya, semalam itu 910 juta apa namanya bantuan dari banyak sekali event, apa, masyarakat pendukung, pengusaha, termasuk ASN, termasuk Pak Wali juga kan lelang bersama teman-teman Custom Fest. Itu nanti akan diberikan kepada apa namanya saudara-saudara kita di kota Duafa, yatim piatu, pendidikan. Nah, ini tidak mungkin terjadi pencapaian seperti itu kecuali memang ada kolaborasi. Nah, harapannya memang WJNC ini menjadi apa namanya, kita menyebutnya mungkin umbrella event ini, atau brand hero dari HUT Kota Jogja ini menjadi magnet yang paling besar, sehingga pertanyaan mengenai bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat dan sebagainya itu berasal dari bagian yang kedua setelah leadership, adalah orkestrasi. Nah, orkestrasi ini menjadi hal yang paling menarik karena makin kesini rasa-rasanya harusnya bisa menghasilkan sajian yang merdu secara tampilan, secara pergerakan ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat.
1: Ya. Mas Arief, begini, saya coba untuk mewakili karena ini kan pasti banyak yang melibatkan profesi begitu ya. Satu pertunjukan kan melibatkan banyak banget, ada penari, koreografi, ada pemusik, penata kostum, pekerja produksi, dan lain sebagainya. Pertanyaan saya sederhananya gini, sebenarnya seberapa besar sih uang dan peluang ekonomi WJNC ini benar-benar mengalir kepada pekerja kreatif lokal, Mas? Apakah ada data mungkin atau pengalaman konkret yang menunjukkan dampaknya, Mas Arief?
4: Iya, untuk dampak WJNC secara real memang ini dalam proses untuk penghitungan, tadi disampaikan juga oleh Pak Zandaru. Harapannya nanti setelah event ulang tahun kota ini selesai akan ada laporan kepada publik mengenai dampak konkretnya apa dari sisi sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan. Tapi sebagai sebuah ilustrasi, acara Arjok yang kurang lebih berlangsung selama 2 bulan itu perputaran ekonominya antara 3,2 triliun sampai kurang lebih sekitar 5 triliun. Laporan yang tahun ini nanti moga-moga jumlahnya juga bertambah.
1: Amin.
4: Terus Custom Fest itu salah satu rangkaian juga dari ulang tahun kota, nanti tanggal 10-11 Oktober tahun kemarin itu angka yang berputar secara apa, ekonomi secara multiplier efek ya, dari hotel, pesawat, dan sebagainya, itu kurang lebih 1 triliun rupiah, Mas.
1: Wah, luar biasa.
4: Dan itu terbagi ke banyak aspek gitu ya. Selain penyelenggara juga ada mungkin pedagang kaki lima, ada transportasi pesawat, kereta, hotel, dan sebagainya. Termasuk kita tahun ini juga kemarin disupport juga oleh KAI, oleh Citilink, Lion Air, dan sebagainya, karena mereka sangat paham bahwa multiplier effect dari acara ini sangat luar biasa untuk bisnis masing-masing.
1: Luar biasa, sampai 1 triliun itu luar biasa loh, gede banget itu. Oke, Mas Arief, terima kasih untuk penjelasannya. Saya sapa dulu Pak Wali Kota yang sudah hadir. Assalamualaikum, selamat sore Pak Wali, Pak Hasto, apa kabar?
6: Ya, Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inje.
6: Mas Yudhan, selamat sore.
1: Sore, sedang di perjalanan kah Pak?
6: Ya.
1: Oh, betul. Begitu.
6: Baik. Ya, sebentar lagi sudah berhenti.
1: Oke, baik. Pak Wali, ini tadi kita sudah banyak mendengar dari berbagai perspektif gitu, dari kebudayaan, dari pariwisata, wilayah, sutradara atau tim kreatif, dan juga komunitas kreatif, bicara tentang ruang tumbuh juga, Pak. Nah, pertanyaan saya ke Pak Wali mungkin tidak panjang-panjang, cuman minta tolong dijelasin aja, Pak. Kalau harus memilih satu alasan paling mendasar, mengapa WJNC harus terus diselenggarakan, Pak? Apa alasannya, Pak?
6: Ya, salah satu alasan adalah WJNC menjadi bagian dari ekspresi, jadi bagian dari ekspresi budaya yang ada di Kota Yogyakarta. Jadi ekspresi genetik itu harus ada. Itu. Jadi kalau kita itu ingin mengekspresikan suatu wilayah, suatu daerah, itu harus dilihat dulu gennya. Nah, gennya daerah itu apa? oh ini unsur budaya, kemudian kreativitas seninya apa. Kalau kita lihat maka Jogja dengan wayang Night Carnival ini menjadi bagian ekspresi gen yang paling appropriate ya, yang paling matching, paling cocok ya untuk Jogja.
8: Oke.
6: Ya. Kemudian yang kedua, ya, alasannya adalah kita tagline ini kan luar biasa. Ini Pak Arief itu ada di situ, ya Reka Yika itu membuat tagline yang sangat menyentuh kalbu lah, authentic, concrete itu. Itu kan ya tagline yang mengkritik juga. Katanya Jogja itu banyak otentiknya, banyak heritage-nya, tapi konkretnya mana kan gitu. Nah itu kan bagus, ya, makanya ini menjadi bagian dari menjawab beberapa hal tadi.
8: Oke, ya. Baik. Di sini saya mau coba dibawa ke persimpangan dulu Pak, terkait dengan warga dan wisatawan. Di mana ini pasti dua hal yang harus sebenarnya harus bisa saling bersinergi satu sama lainnya. Tapi banyak terjadi juga hal-hal yang menjadi pertanyaan berikutnya. Terkait dengan bagaimana posisi warga dalam WJNC ini Pak Wali. Kalau suatu saat kepentingan pariwisata ini bertabrakan dengan kenyamanan warga Pak, macet lah kita bilang ya, kebisingan, sampah atau penggunaan ruang publik, saya ingin tahu pendapat Pak Wali mana yang harus didahulukan Pak, dan bagaimana mencari komprominya Pak.
6: Iya, begini filosofinya ya Mas Jordan ya, bahwa kita itu kalau ingin mendapatkan sesuatu yang lebih, memang tantangannya tidak kecil ya.
8: Oke.
6: Iya. Iya, oleh karena itu kita menghadapi situasi yang kompleks itu menjadi bagian untuk melatih untuk terkesiap. Sehingga kami ini dengan berbagai macam cara sejak minggu-minggu terakhir ini kan mengkondisikan berbagai hal, termasuk bagaimana lalu lintasnya, bagaimana aksesnya, gitu. Kita nutupnya berapa jam, berapa waktu, kemudian mana-mana yang harus dikondisikan. Jadi ini kan bagian dari pembelajaran kita, harus kita harus mampu memberikan yang terbaik dan kemudian juga mampu menampung dan apa ekspektasi masyarakat itu. Nah, ketika dulu di Tugu misalnya itu juga 40 ribu orang di situ, ternyata keluhannya banyak. Pertama macet ya, dari mana-mana macet itu. Kemudian juga keluhannya tidak bisa menikmati apa yang menjadi suguhan di WJNC, WJNC itu. Jadi kemudian sekarang kita coba kita urai di agak diperpanjang dikit di Malioboro dengan harapan tidak berjubel sekali dan tidak menimbulkan kemacetan seperti kalau kita suguhkan di Tugu misalnya begitu. Nah, saya kira bentuk-bentuk seperti inilah bentuk upaya-upaya kami dan kami tetap tidak sempurna, kami tetap sebagai pemerintah minta kritik dan saran masukan dari masyarakat.
8: Nah,
6: saya kira begitu
8: Pak Jepan. Terkait dengan kritik Pak, satu lagi Pak, seperti apa yang justru Bapak ingin dengar dari masyarakat setelah WJNC 2026 selesai Pak? Kritik yang seperti apa Pak?
6: Ya sebagai contoh seperti yang tadi sudah Mas Jordan anu sedikit ya mungkin sampaikan, mungkin ketidaknyamanan misalnya, waduh ini selama WJNC itu kami terganggu sekali, tidak nyaman gitu. Nah kan itu yang akan kita dengar. Toh ini penyelenggaraan nanti malam itu beberapa jam lah gitu ya. Tetapi kita ingin mungkin yang terganggu apa, sektor apa, karena ini baru pertama juga bahwa WJNC diurai lebih panjang dari depan kantor DPRD sampai dengan titik nol. Gitu. Misalkan, oh di situ ada rumah sakit PKU, ini ada ambulan dari timur mau lurus ke situ, misalkan, misalnya gitu. Itu kritik-kritik akses yang penting tapi terganggu ini penting sekali kami dengarkan.
8: Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Wali Kota untuk penjelasannya. Saya geser ke Ibu Yeti, ini sudah bergabung ya bersama dengan kami. Bu Yeti, assalamualaikum, selamat sore. Bu Yeti, bisa dengar suara saya Bu Yeti dari Dinas Kebudayaan?
9: Mohon maaf ini agak.
8: Gak apa-apa Bu Yeti, terima kasih sudah hadir. Nanti kalau misalnya agak susah dimatikan videonya gak apa-apa Bu, supaya bisa lebih lancar lagi. Oke, Bu Yeti, ini kita sudah banyak mendengar penjelasan dari sana-sini ya begitu ya, dari berbagai sisi, dari Dinas Kebudayaan, kira-kira persiapannya sudah sejauh mana ini Bu? Karena kayaknya tinggal bentar lagi ya. Monggo, Bu Yeti.
9: Ya, kalau dalam rangka untuk mendukung wayang Jogja Night Carnival, kami tentu saja karena ini baru pertama kali dilaksanakan di Malioboro, tapi sebenarnya secara substansi ini juga masih dalam kerangka di sumbu filosofi ya. Jadi lebih panjang. Tapi yang perlu diingat bahwa di sini ini kan juga kita permasalahan terkait dengan sampah juga harus kita mitigasi dengan baik begitu. Okay. Karena kan kalau misalnya nanti akan banyak pengunjung begitu, tentu saja akan terkait dengan membawa sampah ini mereka juga harus dihimbau begitu, sehingga kami juga mencoba untuk menghimbau terkait dengan sampah. Kemudian juga kami siapkan tim kami yang dari tim untuk Sodoboro, jadi teman-teman kami di lapangan untuk nanti begitu selesai langsung di belakang ini nanti akan ada kompaktor dan juga sampah yang kemudian siap untuk supaya langsung bersih. Tapi juga pada saat-saat arah, tapi tanpa mengganggu dari penampil atau performance, kami juga akan ada tim penyisir. Selain itu juga yang kami nanti mitigasi adalah masalah taman begitu, karena di sepanjang Malioboro itu kan ada banyak taman ya. Biasanya kan diinjak-injak gitu. Nanti kami juga akan coba untuk mengedukasi supaya tetap menjaga ketertiban dan juga kebersihan di sepanjang Malioboro terkait dengan hal ini. Gitu.
8: Oke, okay. Tantangannya apa Bu di Malioboro kalau dilaksanakannya Bu? Yang dihadapi.
9: Ya sebenarnya seperti apa yang disampaikan Bapak Wali Kota ya, sebenarnya kalau secara jarak itu kan menjadi lebih longgar. Jadi nanti dan sebenarnya kalau pengunjung yang ada di Malioboro itu kan sudah bisa menyaksikan pawai ataupun karnival, jadi sudah teredukasi. Jadi di sana itu sebenarnya kalau di Malioboro itu pengunjung lebih teredukasi begitu. Karena mereka tuh biasa kalau menonton di Malioboro tuh biasa di pinggir-pinggir dan saling menghormati dengan yang lainnya, karena sudah terbiasa untuk kemudian pada saat menyaksikan sebuah karnaval atau pawai pertunjukan di sana, mereka biasa langsung beradaptasi atau menyesuaikan dengan lingkungan yang ada di sana begitu.
8: Oke, baik. Terima kasih Bu Yati penjelasannya. Tidak terasa kita sudah setengah lebih perjalanan, dan tidak lupa juga Sutrisno Buddha juga pendengar, kami ajak Anda untuk berinteraktif ya di kesempatan kali ini lewat WA di 0895 0144 1066, ketik nama, lokasi dan pertanyaan Anda untuk ke narasumber siapakah begitu ya. Ditulis saja. Lalu untuk telepon di 552219. Kita akan buka sesi interaktif setelah lepas jeda commercial break berikut ini. Tetaplah bersama kami di Wali Kota Menyapa.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Rahayu, Om Swastiastu, Salam Budaya, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Oke, Authentic Concrete. 270 tahun perjalanan telah menjadikan Yogyakarta sebagai kota yang istimewa, kota yang kaya akan sejarah, budaya, kreativitas, dan semangat masyarakatnya. Yogyakarta bukan hanya otentik dalam menjaga nilai-nilai tradisi, tetapi juga konkret dalam menghadirkan kemajuan dan perubahan. Semangat Yogyakarta, oke. Otentik, konkret, menjadi pengingat bahwa keistimewaan harus terus diwujudkan melalui karya, pelayanan, inovasi, dan kolaborasi. RRI Yogyakarta siap terus menjadi bagian dari perjalanan Kota Yogyakarta dan berkomitmen untuk memperkuat sinergi bersama pemerintah, masyarakat, komunitas, pelaku budaya, dunia pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan. Mari kita bangun Yogyakarta dengan semangat gotong royong dan kolaborasi. Kita rawat budayanya, kita jaga lingkungannya, dan kita dukung kreativitas warganya. Dan kita wujudkan kota yang semakin inklusif, maju, nyaman, dan berdaya saing. Dirgahayu Kota Yogyakarta ke-270. Yogyakarta terus melangkah, Yogyakarta terus menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
8: Terima kasih Anda masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di program Wali Kota Menyapa. Dan langsung saja saya akan bacakan untuk WA yang sudah dikirimkan. Matur nuwun lewat nomor WA di 0895-0144-1066. Dan telepon juga kami buka di 552219. Silakan bagi Anda ingin bertanya kepada narasumber, kami buka kesempatan untuk interaktif di sore hari ini. Mungkin pertanyaan yang pertama saya akan tujukan ke tim kreatif WJNC. Ada Mas Kris gitu ya. Mas Kris masih bersama dengan kami gak? Mas Kris?
7: Ya, siap. Oke. Siap, Mas, siap.
8: Ada pertanyaan untuk panjenengan ini dari Mas Bayu, pekerja kreatif juga nih. Mas Kris, saya penasaran, orang yang menonton WJNC biasanya bilang, wah, keren banget gitu ya. Tapi setelah itu selesai. Nah, sebenarnya pesan apa yang Mas ingin penonton bawa pulang setelah melihat WJNC tahun ini? Selain sekedar kagum dengan pertunjukannya. Monggo, sesama pekerja kreatif nih.
7: Ya, seperti... nilai ya, nilai dari WJNC. Pak Asto bersama dengan kami merumuskan bahwa ya ini tidak sekedar tontonan gitu, tontonan, tapi juga tuntunan. Karena apa? Ini nanti tentang sampah, tentang lingkungan, okay, tentang inklusi. Jadi, seperti yang saya tadi katakan, secara kreatif, ya itu kreatifnya karya teman-teman dari kemantren. Lalu orang pulang, semoga pesan-pesannya itu sampai. Pesan-pesan dari teman-teman kemantren itu sampai.
8: Oke, baik. Itu saja, Mas Kris?
7: Ya.
8: Oke, baik. Sebenarnya masih ada lagi pertanyaan panjenengan, tapi saya cross dulu ke Mas Arief Budiman, begitu ya. Ini ada pertanyaan menarik juga ini, Mas Arief, yang perlu kita tanggapi dari Mas Andi. Juga kebetulan pelaku ekonomi kreatif begitu. Mas Andi, terima kasih sudah mengirimkan WA di 0895-0144-1066. Pertanyaannya begini, Mas Arief. Pak Arief, kita sering mendengar WJNC disebut bisa menggerakkan ekonomi kreatif. Tapi saya sebagai pelaku kreatif ingin tahu lebih konkret lagi, setelah WJNC selesai, apakah ada peluang kerja atau proyek lanjutan bagi pelaku kreatif atau keterlibatan kami hanya selama acara berlangsung saja? Monggo, Mas Arief bisa ditanggapi.
4: Ya, Mas, terima kasih. Ini yang memang kita sedang coba perbaiki tadi ya, ekosistem ekonomi kreatif termasuk ya, ekonomi secara keseluruhan. Karena ekonomi kreatif mungkin tidak akan banyak menciptakan value kalau hanya berkutat di subsektornya masing-masing. Termasuk salah satu yang berbeda tahun ini adalah memang ulang tahun kota ini sudah meluas ke banyak sisi. Termasuk WJNC kan juga mengaktivasi 14 kemantren ya.
8: Yeah.
4: Termasuk iman yang ada di situ, warga dan sebagainya. Nah ini satu hal mungkin yang paling direct gitu ya. Itu adalah agenda Festisale. Festisale itu bulan belanja dalam rangka ulang tahun kota. Itu ada program khusus yang memang dirancang bersama-sama para pemangku kepentingan dari teman-teman di Dinas Perdagangan, terus kemudian dari pengelola hotel, restoran, termasuk juga ada dukungan dari KAI tadi saya sampaikan, penerbangan dan segala macam, termasuk toko-toko retail. Kalau teman-teman di Jogja hari ini selama sebulan itu akan ada diskon khusus di 8 mall di kota Jogja. Nah ini menarik ini, Mas, karena Festisale ini didukung oleh 3 mall di dalam kota dan 5 mallnya di luar kota, di Sleman.
8: Okay.
4: Jadi memang kita sudah mulai harus keluar dari batas-batas kewilayahan administratif. Intinya kalau semua wilayah di Jogja, satu kota 4 kabupaten ini berulang tahun, ya kita saling support aja. Karena memang program pergerakan ekonominya juga sebegitu cairnya gitu.
8: Okay.
4: Jadi dari Bantul ke Beringharjo dan sebaliknya itu kan sesuatu yang memang kita tidak bisa menutup mata dengan hanya berfokus pada kotanya masing-masing. Nah termasuk untuk teman-teman di UMKM, saya kira mungkin ini bisa kita perbaiki juga untuk tahun depan adalah informasi-informasi mengenai slot dari apa saja yang bisa di gerakan aspek ekonomi termasuk karya dan sebagainya itu mungkin tidak dalam waktu dekat terlalu dekat dengan event gitu. Jadi harapan kita ini juga mungkin ada Pak Wali nih, agenda untuk ulang tahun kota tahun depan itu mungkin bisa disampaikan dalam konteks calendar of event misalnya di akhir bulan Desember ini. Jadi agendanya, termasuk mungkin nanti logo identity dan segala macam, supaya umur ekonominya okay. itu lebih panjang gitu. Jadi istilahnya road to ulang tahun kota ke 271 itu bukan sebulan, tapi misalnya bisa 3 atau 4 bulan gitu. Nah itu okay. saya rasa termasuk kita kemarin kan juga mempertimbangkan dari laporan para pelaku ekonomi termasuk big data, bahwa di bulan September, Oktober, November ini rata-rata pergerakan ekonomi memang menurun, Mas, di hampir setiap tahapan di setiap kota. Nah itu memang kita harus okay. booster, supaya kalau low nggak terlalu low, tapi kalau nanti high season juga nggak terlalu mahal, dan akhirnya malah justru menimbulkan backfire kepada dunia pariwisata, perdagangan maupun investasi di kota gitu.
8: Oke, okay, baik. Baik, terima kasih Mas Arief. Sebelum ditanggapi Pak Wali, satu dulu pertanyaan saya ke Pak Zandaru. Ini tadi sempat disebut UMKM begitu. Kebetulan ada pertanyaan juga dari Mas Agus. Ini beliau menanyakan seperti ini Pak Zandaru, kalau WJNC itu kan mendatangkan banyak wisatawan, tentu kami berharap UMKM itu juga ikut merasakan manfaatnya nih Pak. Tapi kenyataannya sekali lagi, kalau ada event besar, belum tentu semua pedagang itu ikut ramai loh. Apa yang dilakukan Pemkot supaya kami ini punya dampak ekonomi juga dari WJNC yang tidak hanya dirasakan hotel, restoran, atau usaha besar saja Pak, tapi kami juga pedagang kecil butuh untuk dampak dari event ini. Monggo Pak Zandaru, bisa dijawab dulu.
2: Ya, terima kasih Mas Jordan. Jadi yang pertama, kalau terkait dengan dampak bagi UMKM, memang untuk UMKM yang non-makan terkait dengan persiapan dari wilayah untuk kemudian tampil di WJNC itu kan memang kemudian mengoptimalkan UMKM yang di wilayah dengan menyiapkan vehicle-nya, kemudian pakaiannya dan seterusnya. Begitu persiapan itu juga kemudian melibatkan pengusaha kecil makanan minuman di wilayah. Tapi memang untuk yang di kawasan Sumbu Filosofi, karena keterbatasan terkait dengan berdagang di kawasan Sumbu Filosofi itu, kemudian tidak secara langsung akan berdampak pada para pedagang makanan dan minuman di kawasan Malioboro. Dan kita juga tetap terus mengoptimalkan di lokasi-lokasi yang memang sekiranya dimungkinkan untuk para pedagang makanan minuman itu nanti di Malioboro itu bisa terakomodir dengan manfaatkan sirip-sirip yang ada. Tapi aturan terkait dengan larangan untuk berjualan di Sumbu Filosofi itu tetap kita jaga, di samping juga kebersihan dan juga kenyamanan bagi para pengunjungnya.
8: Oke, gitu Mas. Baik, terima kasih Pak Zandaru. Ini tidak terasa sudah hampir satu jam kita berbincang ya. Tapi saya akan manfaatkan waktu yang sempit ini, kita ke Pak Wali Kota terlebih dahulu. Dan mohon maaf sebelumnya karena tidak bisa semua WA saya bacakan gitu ya. Tadi sempat ada masuk telepon tapi terputus lagi. Pak Wali, boleh ditanggapi dulu tadi Mas Arief seperti apa? Singkat saja dulu, nanti sekaligus sebagai closing statement nih Pak.
12: Iya, yang saya dengar dari Mas Arief tadi mempersiapkan untuk Road event to. Yang tahun tahun depan ya, persiapkan mulai sekarang ya. Saya sangat setuju sekali itu karena hampir semua event yang sukses di Kota Jakarta ini yang berbasis kreatif ekonomi itu persiapannya memang setahun sebelumnya. Ya kalau kita lihat Arjok, kemudian kita lihat Custom Fest itu, semua persiapannya jauh sebelumnya dan lebih matang, lebih melayani dan juga lebih terkalkulasi lah plus minusnya yang bisa terkendali dengan baik. Saya setuju kalau apa usulan dari teman-teman RKYK.
8: Baik, terima kasih Pak Wali. Ini sebagai closing statement juga Pak Wali, izinkan sedikit saya merangkum dari hasil kita berbincang tadi ya, dari berbagai sisi. Pak Wali, kita sudah membicarakan banyak hal terkait dengan WJNC dari banyak sisi, dari budaya tadi sempat banyak juga disampaikan, pariwisata, ekonomi, kreatif ya, sampai kenyamanan warga ini Pak. Tapi pada akhirnya WJNC ini adalah ya pesta milik seluruh masyarakat Yogyakarta gitu. Kalau boleh Pak Wali menyampaikan satu pesan kepada warga, terutama kepada warga yang mungkin melihat WJNC Pak, bukan hanya sebagai tontonan, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan ya kota mereka. Kira-kira apa yang ingin Bapak titipkan kepada warga Panjenengan melalui WJNC 2026 ini supaya benar-benar meninggalkan manfaat bagi warga Yogyakarta, Pak? Monggo.
12: Ya, saya kira dua pesan yang saya sampaikan di sini. Pertama, suguhan ini sebagai tontonan dan tuntunan, sehingga kita juga harus selain terhibur bisa mengambil makna. Maka kami membuat acara ini tidak berjubel yang sulit untuk dinikmati seperti di Tugu, tetapi kita memberi kesempatan. Maka ambillah tidak hanya tontonannya tapi tuntunannya. Satu itu. Kemudian yang kedua, multiplier efek terhadap WJNC tentu tidak serta-merta langsung kepada kita-kita, tetapi bisa secara tidak langsung. Tadi seperti yang disampaikan Mas Arief bahwa putaran uang itu yang terakumulasi itu cukup besar dengan event-event yang ada. Dan ketika suatu wilayah itu tinggi putaran uangnya, maka kita itu akan lebih mudah mendapatkan penghasilan. Oleh karena itu, dua hal itu saya kira yang kita garis bawahi. Terima kasih semuanya.
8: Baik, terima kasih Pak Wali Kota. Mudah-mudahan WJNC bukan hanya menjadi puncak perayaan HUT ke 270 kota Jogja, tetapi juga bisa menjadi salah satu langkah konkret untuk menjadikan Yogyakarta sebagai kota budaya yang terus hidup, kota wisata yang memberi manfaat, dan kota kreatif yang memberikan ruang kepada warganya. Terima kasih Pak Wali Kota, Pak Hasto Wardoyo. Terima kasih Bu Yeti Martanti, Kepala Dinas Kebudayaan Kota Jogja. Ada Pak Zandaru, Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Jogja. Ada Mantri Pamong Projo, Umbul Harjo, Bapak Ananto Wibowo. Dan juga tim kreatif dari WJNC, Mas Kristiadi, serta Mas Arief Budiman sebagai Ketua Reka YK. Dan terima kasih juga untuk para pendengar di Star FM, Unisi FM, Sonora FM, MBS FM, Kota Perek FM, dan KR Radio. Saya Joran Talaksaru pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, jaga ketertiban, dan yang paling penting, mari kita rayakan kota ini dengan cara yang membuat kota semakin lebih baik lagi. Sampai jumpa di Wali Kota Menyapa berikutnya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam.
8: Matur nuwun, bapak-bapak dan juga ibu-ibu.
13: Ya, makasih. Sampai jumpa di WJNC ya. Nanti.
0: Telah Anda ikuti program Wali Kota Menyapa, persembahan Pro 4 RRI Yogyakarta.

kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutrisna Butoyo, Pemda DIY bersama Pertamina mengkaji pengajuan tambahan kuota BBM jenis Pertalite dari Kabupaten Gunung Kidul menyusul lonjakan konsumsi sebesar 6-7% per bulan sejak Mei lalu. Meski konsumsi bulanan mencapai 48.000 kiloliter dan berpotensi melebihi kuota akhir tahun, Sekretaris Daerah DIY Nimade Dwi Panti Indrayanti memastikan stok Pertalite di wilayah Yogyakarta masih dalam kondisi aman berkat pasokan dari terminal BBM Rewulu. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul memberikan penghargaan penilaian administrasi kependudukan atau Pelanduk 2026 kepada Kelurahan

Ingkang kapiyarso menika biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Amat Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Suko sami suko panjenengan suko kulo suko sedoyo sami suko. Kanti ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

Perobat dari Ingal Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Suko Sami Suko, Panjenengan Suko, Kulo Suko, Setuyo Sami Suko. Kanti nganturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayog Jakarta. Sugeng sonten seterusnya Butoyo, apa kabarnya? Semoga sehat semua, semoga bahagia ya. Sore hari ini ketemu lagi bersama dengan saya Jordan Talaksoro ya, yang menemani seterusnya Butoyo sampai nanti kurang lebih jam 5 sore. Silakan buat yang mau gabung, request lagu dangdut pilihan sudah saya siapkan di sore hari ini. Tinggal dipilih aja seterusnya Butoyo. Mau yang pertama judulnya Pingal atau yang kedua judulnya Terminal Giwangan? Pilih yang mana? Pingal atau Terminal Giwangan? Selamat

0: Gabung juga buat yang baru saja pertama kali gabung ya di sore hari ini. Mau bergabung lewat WA boleh, nomornya 0895 0144 1066, teleponnya di 0274 55 2219, tak buka teleponnya ya. Halo Sugeng Sonten, suka sami suka.
1: Halo Sugeng Sonten, suka sami suka.
0: Coba sama yang lain kayak gini, berani gak?
1: Ya.
0: Wani ora.
1: Ya, wani wae.
0: Ora mong dina Selasa, Rebo, Minggu wae wanine.
1: Coba nek ngene iki nek malam Jumat ngono
0: wae. Ah, jajal wani ora.
1: Ya coba nanti malam Jumat aku masuk didengerin ya.
0: Ya.
1: Kok nek ora dengerin, oh tak larak neng.
0: Sehat Budi.
1: Pengasuni pun dimasku sehat.
0: Monggo lagunya dipilih dulu.
1: Lagunya aku yang Pantai Giwangan Najala.
0: Oh, Terminal Giwangan.
1: Terminal toh, tak kira pantai.
0: Oh, Pantai Giwangan ya opo nopo Pantai Giwangan.
1: Jenenge wong suwat.
0: Wah, wis jan.
1: Ya, pi mau Terminal Giwangan. Soalnya aku arep ning RRT tak numpak minibis.
0: Oke, bis cilik.
1: Salamnya buat Bunda Tujuh, Bu Sri Monjali, Lajun Burubini, Burubianti, Ugi Pak Sagio, Kang Jono, Dimas Surotrite, Mas Adi Poncosari, Pak Bambang Sutarno, Mbah Musanjung Pinang, Romo Narto Indro, Mbah Ijen, Mbak Wati, Mbak Anggun, Mbak Yeni Patok, Lajeng Bunda Dwijo, Bu Saginem, Bu Supriyati, Bu Yanwase, Pak Mbah Noyo, Pak Mening, Ki Kumbah Karno, Karno Ki Joko Budo, Mbah Yono, Mbah Yono Wirasaban, tak tunggu ya Mbah. Nah, jemri kini ku nang telpon di Mbah, makai kulo petuk.
0: Oke.
1: Lajeng Sinten Ramatujar, Ramangadiono, Ramayono, Marto Diarjo, Pak Sumardayo, Pak Sumardiono, Pak Azari Mancingan, Prayogi Dikakir Jaya Kemapan, jadi Mas Kuseng Ganteng, Sugeng Sonten, Sugeng Tuga, salam buat cucuku Olimpia.
0: Matur nuwun. Dadah. Halo Sugeng Sonten, suka sami suka.
2: Sugeng esok, esore.
0: Walah esto. Jajal karo liane wani ora.
2: Wani wae
0: padake tipis. Oh, apa hubungane karo tipis?
2: Ora wani.
0: Nek wedi yo aja wani-wani.
2: Apa meneh karo sing siji iki?
0: Ah, nek iki wis ngerti ta?
2: Bener banget nek karo sing siji.
0: Jane ono dendam apa to, Mbah?
2: Hah?
0: Ono dendam apa to jane iki?
2: Ora, ya kok piye ya?
0: Duwe masalah apa? Gimana Pak Daniel Boster?
2: Waduh, Boster lagi.
0: Sehat, oh?
2: Alhamdulillah sehat. Tanpa obat.
0: Gitu, dong. Jaketan.
2: Kira tanpa dokter. Kamu tanpa jamu.
0: Nah, monggo lagunya yang mana?
2: Ya, sama lu. Sindiannya mau.
0: Oke.
2: Terminal Giwangan, lo mau? Salah. Tak buceng pilih ini, tambah. Romo Juwono, Romo Karo Romo Asyikasyono, Romo Ijo. Mbah Yono, Mbah Suro, Karo Mbah Kumbo Karno, Siwi Bu Mami Sardika, Mbak Wati, Karo Bu Parmi, Karo Bu Nani Bajuri, Mbak Segup lah, nak tunggu aja Mbak Segup, Karo Pak Geno.
0: Oke.
2: Lalu Mbak Tuti, Karo Mbak Ritit, Karo Mbak Siti. Wes ngono bae yo, Bos. Tadi apa ngaruh Le Yanto?
0: Oke.
2: Wes ngono bae ya, Om yo.
0: Siap.
2: Salam sehat bersama perempat. Merdeka.
0: Merdeka. Matur nuwun. Halo Sugeng Sonten, suka sami suka.
3: Sugeng dalu.
0: Walah toh.
3: Sugeng dalu Mas Jurdan.
0: Nggih, do mumet kabeh gitu iki.
3: Mumet kados Mbah Noyo.
0: Gimana kabarnya, sakit?
4: Selamat sore, Mas Jurdan.
0: Halo, Momo. Kamu kok lama nggak nelpon, kenapa, toh?
4: Pergi sekolah.
0: Oh, pergi sekolah. Pinter ya, Le, sekolah nih? Lagunya yang mana, milih?
3: Apa tadi, Kewau?
0: Pingal nopo Terminal Giwangan.
3: Terminal Madiun Ngawi.
0: Oh, oke, okay. Siap. Selenco, nih, ingin ini.
3: Oke, selenco. salame nunut Ibu Wagianti kali Mbah Noyo.
0: Oke, siap, Mbah baik.
3: Mbah Noyo sedaya kemawon. Matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun Pak Depaimin. Monggo sugeng sonten suka sami suka.
4: Sugeng
0: sonten. Siapa ini?
4: Suka sami suka.
0: Wah, tak, tak pikir wis pingal nih.
4: Pingal mas, belum pingal.
0: Ah ya pingal, ojo ngono, jangan yang tadi. Wah bahaya nek wi. Gimana bahaya kabarnya apa? Mbak, rumahnya udah jadi belum?
4: Alhamdulillah bentar lagi.
0: Mosok ket kapan deh tahun ini bentar ya. Lagi wis.
4: Orang yang belum serah terima mas.
0: Oh tapi udah jadi.
4: Insya Allah sudah.
0: Amin. Monggo lagunya yang mana Mbak?
4: Pingal.
0: Siap, tak catet. Pingal. Salamnya buat siapa?
4: Tadi
0: Pak Depaimin.
4: Pak Depaimin. Budi Wagianti, Budi Ijo, Dabri Larso, terus Kang Gilar, Ki Kumbo Karno, Ki Rukun Wardo. Aku sekarang lupu ya. Kok bisa nanti tapi jadi jedang. Lupi soan mas.
0: Yura no.
4: Pernah gitu, wah ngeteni wah iso mlebu iki.
0: Lah kan udah wayahnya jeda lah.
4: Oh. Lah iso isanti jam cowok nang piye jare?
0: Ya iya wis pokoke trimo nasib.
4: Lah itu ngrungokke wae. Terus terus wi.
0: Lanjut.
4: Terus sapa meneh ya? Mas Lalito. Pak Yanto, Pak Yanto semuanya. Terus Mas Rian. Ada Mbak Par. Nomor apa?
0: Siapa monggo?
4: Pak Sarjio. Nah. Ya, pokoknya sih sok ngirimi saya lah.
0: Oke.
4: Okay. Pas banget waktu memek dilit kok.
0: Oke, okay, siap.
4: Kok muka pingal kok bisa keputer.
0: Nggih, matur nuwun.
4: Matur nuwun.
0: Sami-sami Mbak Titut. Sugeng sonten suka sami suka. Putus teleponnya, dicoba lagi. Halo, sugeng sonten suka sami suka. Halo, mana suaranya? Mana suaranya?
5: Bengok Adiwi. Wah, isih sehat.
0: Yang wah. Ini isih sop. Oh, nek misalnya udah gak kayak gitu lagi, hati-hati loh.
5: Berkaro Pak Wali jadi sehat ceria.
0: Apa hubungannya?
5: Ya, sehat ceria nek berkaro Pak Wali kan. Wah, mesti
0: lah. Oh,
5: nek. Mas Jordan nanti merilai yang siaran RRI ke Malioboro enggak?
0: Oh, nanti jamnya beda itu, saya udah gak dinas.
5: Oh, beda lagi.
0: Iya, yeah. Monggo Bu Wali. Lagunya yang mana Bu Wali?
5: Wali kelas, lagune Terminal Giwangan.
0: Oke, okay. Kalau catan gak Budi Bio.
5: Monggo. Waduh, Budi Bio malah baru. Budi Bio belum masuk ini.
0: Budi Bio lagi, ini
5: Malioboro.
0: Berusaha ikutin, lagi ikut WJNC.
5: Bu Debya monggo mlebet Bu.
0: Monggo salamnya buat siapa?
5: Kagem Bu Dwijo wonten ing Karangmojo. Mbah Noyo di Gadung Sari. Wadianti di Wareng. Mas Iful, Mas Mamat di Wates, Pak Sagio di Jalan Samas.
0: Nggih.
5: Pak siapa itu yang di Klaten yang suka ngobes itu?
0: Pak Supoyo.
5: Pak Supoyo di Kardilayar kok lali. Lajeng Mami Sartika.

0: mawon Mas Dan.
1: Sami-sami Bu. Sugeng sonten.
0: Iya, mangga mlebet.
1: Matur nuwun sugeng sonten sega sami suka. Putus lagi teleponnya, monggo dicoba ya. Kok ada pedot-pedot ki ya apa iki ya? Masih ada waktu, silakan seterusnya butuh ya. Halo, sugeng sonten suka sami suka.
2: Halo, sugeng sonten suka sami suka oleh pedot.
1: Siapa ini?
2: Bu E.
1: Oh, nyari Pak E. Pak E sinten ayo.
2: Pak E. Pak E siapa ya? Ya Pak E, Bu E, Pak E,
1: Pak E. Gimana kabarnya Bu? Nanti pakai kostum apa ini?
2: Sehat, cukup juga sehat ya.
1: Sehat, nanti pakai kostum apa gajah?
2: Gimana?
1: Ikut wayang Jogjanet Carnival pakai kostum apa?
2: Merah putih baik.
1: Oh, tak pikir kostum gajah.
2: Merah putih baik ya.
1: Oke, siap. Monggo lagunya yang mana Bu?
2: Lagunya apa ini?
1: Pingal atau Terminal Giwangan?
2: Terminal Giwangan, baik.
1: Oke, siap. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya Katemben Bu Sriwi, nggih.
1: Leres.
2: Wawonten Mbak Titu, Mbak Noyo, Bu Tiwagianti, Bunda Bindo, Lek Yang Tua, Mbak Yulegi. Kagem semua kabeh, baik.
1: Oke.
2: Ya, kagem Ayah Olivia, sugeng tugas, semangat sore. Oh iya, spesial ya, Nek. Nek,
1: siaran
2: ya.
1: Oke, siap.
2: Semangat sore.
1: Halo, belum bunyi teleponnya. Masih kita buka lagi teleponnya. Halo. Oh, terputus teleponnya. Monggo dicoba lagi seterusnya Butoyo 0274552219. Kalau enggak ada saya geser ke WA dulu nih ya. Halo, sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten suka.
1: Siapa ini?
3: Bergenggeng.
1: Oh, bergenggeng kabarnya gimana?
3: Bergenggeng.
1: Nah, gitu dong. Lagunya yang mana? Lagunya yang mana?
3: Lagunya pokoknya kalau derek lawan.
1: Derek sinten?
3: Derek
1: disangkan itu. Oh, oke, okay, siap.
3: Bagianti, Dr. Bagianti, Bambang Putu, Kadang-kadang Mas Kasiono, Bulawen, Kadang Berombongan Diono, Pak Supoyo, Pak Sunadi, Pak Sumar, Bahman, Kali-Kalipun, Kadang Di Joko Budu,
1: Joko
3: Mas, Pak Rimba, kan penting-penting itu. Takut saya
1: Sami-sami, matur nuwun Pak Mariano. Kita geser ke voice note dulu ya, seterusnya Budoyo. Ini sudah bergabung ada Mbak Anggun.
4: Assalamualaikum Pak Jordan, Mas Sore.
1: Sore, waalaikumsalam.
4: Suka lagunya nanti yang nomor berapa ya, nomor 1 aja deh.
1: Okay.
4: Atau ngikut aja nanti ya. Salamnya buat sama saja dari Sabang sampai Merauke, okay, dari A sampai Z ya. Salam sehat selalu untuk semen saja. Buat Kak Jordan, Mak Tugas, sehat semangat, makasih waktunya. Oh iya, titip salam buat Didi Olivia juga bundanya ya.
1: Iya.
4: Salam sehat selalu, semangat selalu, bahagia selalu. Makasih ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yeay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasiono.
5: Suko, sami suko, sukeng sonten Mak Jordan, pulau Pak Kasiono Bulawen, kintun salam katur. Bapak Sagio, Palian Kretek, Ki Rukun Werdo, Ki Resi Seto, Pak Tupar Sendian Kulon Progo, Ki Supoyo, Pak Damaskus, Pak Bambang Sutarno, Mbah Noyo, Pak Sagio, Ibu Tutin Jokayudan, Ibu Sri Utami, Ibu M. Lestari Mirin Donggelan Jentis, Ibu Mami Sartika, Ibu Tarmi, Ibu Yeni Patok, Ibu Dwijo, Ibu Wagianti, Sokatur Sedoyo, Poro Sucno, Suko, Sami Suko, Sugeng Sonten, Sugeng Midang Taken, lagu ini pun derek Mas Yudan. Mengatakan Mas Yudan, Sugeng Sonten, Matur Nuwun.
1: Matur Nuwun. Satu lagi, Pak Supoyo.
6: Suko, Sami Suko. Kulo Suko, nggih. Mas Yudan Suko. Salam sejahtera, salam bahagia. Ngucap kula ngucapaken sugeng ambal warsa Kutang Yogyakarta ingkang kaping 270 nggih Mas mugi tetep jaya di udara.
1: Amin.
6: Niki kula gue wonten ing Ngerangan Bayat nih, salam-salam nggih. Kagem Pak Narji Mursari, Pak Kasianto, Pak Kasiono, Bu Tutik Joko Yudan, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Yeni, Bu Legi, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjo, Pak Sawiyo, Kirukun Redo, Kibawan Haka, Kitumidi, Yang Buas, Romoyu, Bu Wagianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Mudo, Bu Anggun, Bu Sriwi, Bu Sas, Bu Sri Utami, Mas Giarto, Mas Pardi, Mas Nono, lan kagem sedaya mawon ingkang mirengaken ing sonten menika matur nuwun.
1: Matur nuwun. Kita ke lagu dulu ya seterusnya Butoyo. Ini tak cek dulu lagunya yang paling banyak di request ternyata nomor kali alias Terminal Kiwangan. Ya udah enggak pakai lama, langsung aja tak putarkan lagunya. Ini dia di Suko Sami Suko. Sugeng Midang Ngetaken.

0: podcast emosi.
1: Sutresno budaya, kula dalu joangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga asik.

0: Masih di Suko Sami Suko bersama dengan saya Jordan Talaksono Sutrisno Buto. Yuk kita lanjut lagi. Tak keluarkan dua lagu pilihan berikutnya. Yang pertama Moro-moro teko, atau yang kedua Mendung tanpa udan. Pilih yang mana Sutrisno Buto yo? Moro-moro teko atau Mendung tanpa udan? 0274 552219, atau bisa gabung lewat WA di 0895 0144 1066. Tak buka teleponnya, monggo silakan. Yang WA enggak masih banyak ini, tapi nanti saya bacain ya. Halo Sugeng Sonten, suka sami suko.
1: Kita nyirami kembang nanti lali nek eneng paru.
0: Gimana sih Budi Bio?
1: Diaten kriwiki ya aeng-aeng
0: kok. Lo kenapa kok aeng-aeng?
1: Ya mele jeneng kuwi lho.
0: Oh, ya enggak apa-apa toh, malah bagus toh Budi Bio.
1: Ning ndak anu ndak ngenom-nomi.
0: Sehat toh Budi Bio?
1: Ya, dong pengestu di penyiare.
0: Injih.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Monggo lagunya yang mana Budi Bio? Kenapa sih?
1: Lagunya apa nak?
0: Lagunya moro-moro teko atau mendung tanpa udan?
1: Ya, anu laras karo kahanan, mendung tanpa udan.
0: Oke, wong panas kok mendung iki piye ta ya?
1: Panas di sekitar karo ora sing penting aku iso.
0: Oke.
1: Bang, mendung tanpa udan. Palame, nggih. Palame sithik bae mergo sak pirang menit.
0: Ya. Siap.
1: Jangki Romo Yono Mato Diardo Ki Kumbo Karno Romo KRT Prasati Kusumo Romo Heri Sardono Yang Kung Bapak Jumangin Yang Pat Haji Paimin Mami Sartika Musindang Sehat Ki Mondok Meneh lho.
0: Oh iya toh.
1: Iya masuk rumah sakit.
0: Iya ya enggak dangan, pokoknya lekas sembuh sehat. Amin.
1: Doanya yang selalu diharapkan.
0: Iya siap.
1: Lekas sembuh ya Mam. Cek meneh Mbak Yono, Mbak Yono Juruk Sentong, Mbak Yono Bopo Sardio, Bopo Sardio, Bopo Asari dimasukkan Mas Ipul, Mas Marian Yusirup lan Prayogi. Doyoke mawon klebet Dik Supriyati.
0: Injih.
1: Doyo mboten kapisi-pisi doyo kula tati. Karena winatese wekdal. Mboten kapisi mawon Dik Nak Don.
0: Iya.
1: Sangat Sugeng Sonten. Sehat selalu, semangat selalu.
0: Nggih, matur nuwun. Lanjut Sugeng Sonten, suka sami suka.
2: Sampai
0: ya monggo Pak Dibyo. Lo kok ketawa?
2: Langsung mawon tak, langsung entek.
0: Ya lagunya yang mana dulu?
2: Mendung tanpa hujan.
0: Mendung tanpa hujan. Oke, siap, baik.
2: Bisa kan gen. Prayogi kagem sedaya kemawon gandeng dari pemepet mengkap kemawon mas pelikan.
0: Siap
2: Sugeng Sonten.
0: Sugeng Sonten matur nuwun. Halo Sugeng Sonten, suka sami suka.
3: Sugeng Sonten.
0: Siapa ini? Mbak Buyut.
3: Mbak Buyut
0: saking
3: kesugengan
0: jalan gentong ge. Sehat Mbak Buyut.
3: Alhamdulillah.
0: Inje doanya Mbak Buyut, matur nuwun. Monggo lagunya yang mana Mbak Buyut?
3: Tekan pun derek kemawon ye.
0: Derek sinten?
3: Derek Sintun.
0: Siap.
3: Kagem Putri Jo. Bumi Dianengse.
0: Iya.
3: Lajeng Bumudo. Bu Supriyati.
0: Inje.
3: Bu Wakni. Dan mami Sartika.
0: Mami Sartika.
3: Lajeng Pak Wene. Joko Budo. Lajeng Mbah Glen, Mbah. Ingkang sampun sepuh nika.
0: Sinten?
3: Nggih, sampun sedaya kemawon.
0: Oke, siap.
3: Sedaya kula aturi ingkang wonten Kilen Progo. Romo Projo Kusumo Bahman Pengasih Lajeng kalian Suyayu. Sana sih pun semonggo. Matur sedaya mangke mindak kekatan.
0: Siap. Nggih, sami-sami Mbak Buyut, matur sembah nuwun. Sugeng sonten, suka sami suka.
2: Sugeng injang.
0: Monggo Pak Dibyo.
2: Manut iki kok kaya arep sore
0: ya. Lagunya yang mana Pak Dibyo?
2: Lagune nomor loro ku mau.
0: Nomor loro itu mendung tanpa udan ya.
2: Tanpa udan.
0: Siap Pak Dibyo. Nggih Pak Dibyo, mantap pokoknya.
2: Ya,
0: tak mending
2: tutupku sehat ya. Doanya. Baik, penting tak kirim tak kemsoyo kemawon.
0: Inji.
2: Kirim itu ingkang sering, boleh dikirim kabue. Untuk khusus kagem Mbak Ayu kula Yayu uang mening baran rompok. Assalamualaikum, tawon bos duke ke Bunda Dwijo.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sugeng sonten, suka sami suka. Inje, yuk muda mau ramah.
4: Akhirnya nak panas dan mau hujan anak kurang.
0: Ora ono, ono neng sari taman. Sehat yuk. Kenapa yuk?
4: Kok tahu?
0: Kok tahu? Ya tahu lah, masa nggak tahu? Ya, yes, lagunya yang mendung tanpa hujan ya.
4: Kalau lagunya ini yang panas rau hujan ini mau.
0: Iya, mendung tanpa hujan.
4: Panas banget deh rau hujan ini.
0: Ya, oh iya. Monggo, salamnya buat siapa?
4: Kagam

0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut sugeng sonten suka sami suka.
1: Sugeng sonten suka
0: sami. Injih. Iya, kok kecil banget Pak suaranya, Pak? Kok suaranya kecil banget?
1: Jauh.
0: Oh, jangan jauh-jauh dong.
1: Sehat, Mas.
0: Sehat, jenengan nggih sehat toh, Pak?
1: Alhamdulillah lagune mendung tan.
0: Oke, Pak Mujiono siap kula jage catet.
1: Kula pitu dhateng Pak Suman Ayu. Alhamdulillah timur hari putri Jawa Mas Bambang. Dan saya mohon waktu dalam wis mepet ada utar kula gitu.
0: Sami-sami, matur nuwun. Pak Mujiono enggal dangan. Halo, sugeng sonten, suka sami suka.
2: Sugeng sonten.
0: Monggo, Mester. Mester apa ini? Hah?
2: Yang jeng lurus lho.
0: Pripun, Mester?
2: Leres.
0: Oh, leres. Kelarasan nggih.
2: Nggih, berkahipun.
0: Heeh. Wilujeng sehat, panjenengan nggih sehat toh, Pak?
2: Nggih, berkahipun nggih sami-sami sehat.
0: Monggo lagunya yang mana?
2: Mendung tanpa udan.
0: Mendung tanpa udan.
2: Nggih.
0: Oke, siap, baik.
2: Kok kenton riyen. Pak kasih ana mbulawen. Tonton luwih yakti. Ibu Jonya teh ki rukun pedo. Ibu Tarmi Demangan Baru.
0: Nggih.
2: Ada macet, ini sirup. Kelih Mbah Ijem. Mbah Noyo, Mbak Yono, Bapak Tujuh Subagio, Bapak Sumar Sedayu, Bapak Asnyadiono, Ibu Bijo, Bapak Salvio, Yumudo, Yu Tribunagung, Si Itami, Kale Pak Suro Trisek, Kale Pak Tumisi, Pak Buyayu, Barang Tute, Kale Pak Bambang Sutarno, Kale Pak Di Sukarti, dan Samas, Kale Pak Di Paimin, Enggo, kali Kuku Enggo Karno, lan Mas Hadi Ponta Putri Wimondali, kali Mas Rian Ahe. Ngat mawon Mas.
0: Siap.
2: Nunggu saja ini pun mendung tanpa hutan lo tenggo sugeng sonten.
0: Inje matur nuwun sugeng sonten. Di belakangnya Master Sagio ada lagi nggak nih? Kalau nggak ada kita geser ke WA lagi ya, ini banyak WA-nya yang voice note juga banyak ini seterusnya butuh ya. Kita dengarkan dulu dari Mbah Jenggot.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Ingatkan, sekian Mbah Jenggot di studio ini. Lagi ini pun dari Mawon. Mungkin pun ngatur teman dengan Pak Suarjo, Kang Bakri, Kang Jam, Kang Ernawi, Kang Erjana, Pak Jan Ninggiran, Kang Basiran, Balikin, Mas Karno, Umnuar, dan Setyo. Kami banget, sugeng, meringatkan, matur sembahsuwun, wassalam.
0: Ye, matur nuwun Mbak Jenggot. Lanjut Mbak Ijem.
4: Halo, sugeng sonten Mas Jordan Talaksoro, sugeng sonten suka sami suka. Niki Mbah Ijem babatan piyungan badhe nderek ngregengaken suka sami suka lagune nderek ingkang sampun cumawis mawon. Kinten salam, salame kagem Bu Sri Utami, Bunda Dwijo, Bunda Wagyanti, Mbah Noyo, Mbak Anggun, Mbak Wati, Pak Asari, Pak Untung Raharjo, Pak Sagio. Lan kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken suka sami suka. Kagem Mas Jordan Talakso Ru sugeng tugas ngantos paripurna mangke matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Injih, matur nuwun Mbak Ijem. Lanjut Mbak Mus.
5: Sugeng sonten suka sami suka Mas Jordan Talaksoro. Mbak Mus nderek monitor niki lho. Salam-salam sekedhik mawon. Kangge Pak Supoyo wonten kangge layar, kangge Pak Kasiono wonten ing Bolawen, kangge Bu Susmi kangge Bu Yanwase, Bu Wagianti, Bu Cuijo, Pak Tupar, wonten Pak wonten Romo Yuwono Marto Diardyo, wonten Romo Tujo Subagyo, Romo Haji Nadiono, langkung cai kangge sedaya kemawon Mas Jurdan.
0: Siap.
5: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mbak Suro.
6: Sugeng sonten suka sami suka, kula suka Mas Jurdan suka, sedaya sami suka. Nek Mbak Suro ya suka, tul pawartos ya sehat, mugi Mas Jurdan nggih semanten ugi sehat wa afiat, keluarganipun nggih ayam-ayam tentrem, rejeki ini lumintu banyu mili barokah. Waktu neko sedih lo, lagu nipun Mbah Suro manut. Salamikum Pak Mbah Noyo, Mbah Glendi, Pak Sawiyo, Pak Sagio, Pak Tupar, Bu Wagianti, Bu Yanwasih, Bu Saginem, Yumudo, Yusiru, Budu Wijo, Mas Rian Peye, Mbak Ana, Mbak Ibu Nani Bajuri, Mbak Yayu, Butarmi, Burupini, Pak Yanto Seyegan, Pak Yanto Pahit kalian Ibu Romo Tujol Subagio, Romo Haji Ngadiono, Pak Tupar, Pak Tumiti, Pak Sagio, lan Prayoginipun. Kagem sedaya kemawon Pak Kasiono Mbulawen. Pun mekaten, kagem Mas Jurdan sugeng ngayahi tugas ngantos paripurno. Mengke kunduripun nggih ngatos-atos. Matur suwun dadah.
0: Dadah, matur nuwun. Pak Yuwono, sugeng sonten ya. Salamnya buat Ki Joko Budo Pajangan, Gerukun Wardo, Budwejo, Bu Sartika, Bu Sri Bonagung, Bu Wagianti, Bu Mega Gunung Kidul, Yumudo, Bu Sri Utami, Bu Nane Bajuri, Bu Yanwasi, Mbah Noyo, Kiresi Seto, Sedoyo Masianto, Ki Kumbo Karno, Eyang Sasmito, ada siapa lagi ini? Mas Rian Peyek, Ki Bandung Bondowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Ngadiono, Romo Tujo Subagio, Romo Narto Endro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Owan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Mus Tanjung Pinang, dan Pak Sumar. Kagem sedaya pendengar perompat, wonten pun di papan, sugeng laras kagem penyiar, sugeng makaryo nggih. Pak Sudarmono, sugeng sonten, suka sami suka. Kula Pak Sudarmono saking Panembahan badhe nderek ngregengaken suka sami suka lagunipun nderek ingkang sampun cumawis kirim datang tumateng ingkang sami midhangetaken matur nuwun Mas Jurdan sami-sami. Punani Bajuri sugeng sonten. Salamnya buat Romo Narto Endro, Romo Yuwono, Bapak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Gerukun Wardo, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Bodo, Pak Yanto, Pak Wan Haka, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi Poncosari, Mas Rian, Mbah Suro, Mbah Man, Pak Damaskes, Pak Sarjio, Pak Sumar Sedayu, Mas Yudi, Mas Ardi Klaten, Pak Nur Hasan, Kang Gilas, matur nuwun tambahan buat Mbah Noyo, Budewati, sugeng sonten Mas Jordan, Derek Kinton salam buat Bunda Wagianti, Mbah Ijem, Bunda Dwijo, Bumudo, Mbah Noyo, Pak Sagio, Pak Tupar, Mbah Mus, Ki Kumbo Karno, Pak Depa Emin, Mas Rian, lan kagem sedaya kemawon, lagu dipun Derek Bunda Wagianti, matur nuwun katanya. Pak Asari Mantingan, sugeng sonten Mas Jordan. Nomor setunggal aku ini pun salam kagem Bu Serutami, Bu Dwijo, Bu Yayuk Weni, Bu Salama, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Mbak Ijem, Yusirup, Yumudo, Mami Sartika, Bapak Aji Ngadiono, Mas Rian Pek, Mas Ipul, Mbak Giyuk, Kajoran, Ngeluar, lan kagem Setoyo Kemawon. Geh, matur sembah nun. Kalau begitu seterusnya butuh yuk, langsung saja saya akan cek dulu lagunya yang paling banyak di request alias nomor berapa nih? Nomor kali ya. Mendung Tanpa Udan sebagai lagu penutup perjumpaan kita di sore hari ini. Suko sami suko. Matur nuwun sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Ini untuk hiburan saja. Kita ketemu lagi di Suko sami suko selanjutnya hanya di Perempat RRI, ngeluri Budaya Jawi, suara Budaya Jogja. Dadah.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia, Perbasi Kabupaten Kulon Progo, mendorong pembinaan atlet basket sejak usia dini melalui Binangun Basketball Championship 2026. Ketua Panitia Binangun Basketball Championship 2026, Yohanes Ari Sulistio, mengatakan kegiatan fisik menjadi salah satu cara untuk membendung dominasi gawai dalam kehidupan anak-anak. Kejuaraan tingkat SMA diikuti oleh 8 tim dan menjadi upaya mengalihkan perhatian pelajar dari ketergantungan terhadap gawai atau smartphone. Beralih ke informasi lain. Sejumlah sungai di Kabupaten Kulon Progo mulai ditangani menjelang datangnya musim hujan. Pengerukan sedimen dan penguatan struktur tepi sungai dilakukan di sejumlah titik sebagai bagian dari upaya mengurangi resiko luapan air, terutama di wilayah selatan Kulon Progo. Anggota Komisi 3 DPRD Kulon Progo Suradi meninjau langsung pekerjaan normalisasi Sungai Serang di Kalurahan Bendungan Kapanewon Wat. Peninjauan dilakukan untuk melihat perkembangan pekerjaan fisik penanganan sungai dan memastikan upaya mitigasi banjir berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI ngelulur budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno Butoyo pukul 17.06 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda program Siraman Rohani Islam bersama dengan narasumber kami Ustadz Samsul Ma'arif SAG yang akan mengangkat tema bahasan nindakaken keutamaan dumateng tiang sepuh kekalih. Sugeng midhangetaken.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona alla na'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bil huda ila yaumil qiyamah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Al-Ayah. Sutrisna budaya mriginipun kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ingkang sepisan monggo kita sareng-sareng muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten kenikmatan dumateng kita sedaya arupi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga wonten wekdal menika kita saged sesarengan silaturahim, thalabul ilmi, boten sanes kagem ningkataken ketakwaan kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tansah takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pitedah dumateng kita sedaya wonten ing margi ingkang lempeng inggih menika arupi agami Islam. Sinaosa mekaten menungso ingkang sampun jumeneng wonten ing salebeting Islam. Ananging anggenipun tumindak menawi boten miturut rel ingkang sampun katetepaken dening Allah. Menungso kala wau badhe manggihi katiwasan. Artosipun benjang wonten ing akhiratipun boten saged pinanggih kalian Allah, ananging manggen wonten ing neraka. Ing kampung-kampung kalih monggo selawat sosalam mugi tetep kunjuk numanteng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu kita tenggo-tenggo safaitipun minjang wonten yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Seterusnya budaya mekinipun kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wonten ing Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23 dumugi kawan likur Gusti Allah paring tuntunan dumateng kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واهف

ada. Ingkang artosipun sapa kang kapingin ketemu pangerane kudu ngamal kang utama. Lan aja pisan-pisan nyekutake samubarang ana ing ibadahe karo Allah. Sedaya budaya mliginipun kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah inggih menika ingkang dipun kersakaken salah satu galing ayat ingkang gegandengan kanthi dawuh ibadah inggih menika aqimis shalah wa atuz zakah. Nindakaken salat paring zakat. Sinten ingkang nindakaken ibadah salat ananging boten kersa ngedalaken zakat, salatipun boten dipun tampi. Nah, ngeten iki gegayutan ingkang amal ibadah ingkang gandeng kados dene aqimis shalah wa atuz zakah. Niki salat nggih kedah dilampahi, zakat nggih kedah dilampahi. Seterusnya budaya mikinipun kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lajeng ayat ingkang kaping kalih dawati Allah wa ati ur-rasul. Tuhu marang Allah lan tuhu marang rasul. Ingkang dipun kersakaken bilih sinten ingkang mituhu dumateng Allah ananging boten mituhu dumateng rasulipun, pangabdekten kalau wau boten badhe ditampi. Ati Allah wa ati ur-rasul niku satu paket segandengan, boten saged dipun pisah. Nah menika pangabdekten kalau wau boten badhe dipun tampi nek namun setunggalipun ati Allah mawon. Napa ati ur-rasul boten saged. Ketahipun nggih menika ati Allah wa ati ur-rasul. Tuhu marang Allah lan tuhu marang rasul. Seterusnya budaya ingkang kaping 3 nggih menika dawuhipun Allah anishkurli wali walidai, supaya syukur marang aku lan marang wong tua loro-loro ni. Nah niki mboten saged dipisahaken. Kados dene wau aqimis shalah wa atuz zakah. Ati Allah wa ati ur-rasul. Nah ingkang kaping 3 menika anishkurli wali walidai, supaya syukur marang aku lan marang wong tua loro-loro ni. Pramila sinten kemawon ingkang muji syukur tumateng Allah ananging boten muji syukur tumateng tiang sepuhipun, puji syukuripun tumateng Allah boten wonten ingkang dipuntampi dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Wonten ing kitab Tanbihul Ghafilin dipun sebataken dawuhipun Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arda walidayhi faqad arda khaliqahu wa man ashata walidayhi faqad ashata khaliqahu. Sapa kang ndadekne wong tuwa lelorone ridho, dheweke wis ndadekaken Allah ridho. Lan sapa kang ndadekake nesu wong tuwa lelorone uga ndadekake dukane Allah. Nah menika nggih enten natis nggih ridhol robbi fi ridhol walidain wasutuhu fi suhtihima. Rela Allah niku tergantung rela orang tua, dan murka Allah tergantung muka memurka orang tua. Seterusnya budaya mliginipun kaum muslimin wal muslimat, pramila semoga kita sampun ngantos tumindak durhaka dumateng tiang sepuh kekalih kita, langkung-langkung dumateng ibu, awet kita kedah emot dumateng labuh lebetipun ingkang boten saged kawilang dumateng kita. Sadangunipun kita dipun kandhut sangang wulan, kados menapa raos auratipun
langkung-langkung wekdal ngelahiraken dipun tohi nyawa awet sewu raos sakit dados setunggal. Sesampunipun mijil ibu kita tansah sabar lan welas asih anggenipun gula wentah. Wonten ing wekdal mekaten ibu asring gerah kirang sae lan tasih kathah katresnanipun ibu ingkang keparingaken dumateng putranipun dumugining ngancik dewasa. Awet saking menika Allah ndhawuhaken supados tansah tumindak sae lan mulyakaken tiang sepuh kita kekalih. Awet suwargi lan nerakanipun ingkang putra gumantung tiang sepuhipun. Kados hadis ingkang dipun riwayatkan Ibnu Majah, Abu Umamah dawuh, anna rajulan qala ya Rasulullah ma haqqul walidaini ala walidihima qala huma jannatuka wa naruka. Anna rajulan qala, saestu wonten tiyang matur dumateng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah ma haqqul walidaini ala walidihima, menapa kewajibanipun putra dumateng tiyang sepuh kekalih? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, huma jannatuka wa naruka. Wong tua lelorone bisa ndadekke kowe mlebu swarga lan uga bisa ndadekke kowe mlebu neraka. Awit saking menika sumangga kita tansah ngajeni lan mulyakaken tiyang sepuh kekalih. Supados boten nuwuhaken dukaning manah dumateng kita. Saben manungsa kagungan tiyang sepuh. Ananging wonten ingkang tasih sugeng lan wonten ingkang sampun tilar donya. Menawi tiyang sepuh tasih gesang, kita kedah ngebekti lan mituhu. Sampun ngantos dadosaken tiyang sepuh kagungan manah ingkang boten remen dumateng kita. Lan umpami tiyang sepuh sampun boten wonten, kita ugi kedah nindakaken kautamaan dumateng panjenenganipun. Awit wonten satunggaling hadis saking Malik bin Rabi'ah As-Sa'di ingkang dawuhaken, nalikane kita lelenggahan bebarengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujuk-ujuk ana sawijining wong saka Bani Salimah sowan lan matur, ya Rasulullah, menapa wonten satunggaling amal kagem ngebekti dumateng bapak utawi ibu utawi kekalihipun ingkang sampun tilar donya? Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, na'am as-salatu alaihima ayyid du'a wal istighfaru lahuma wa infadu ahdihima min ba'dihima wasilatul rahimin lati la tusalu illa bihima wa ikhrami sadiqihima. Ingkang artosipun, iya, nyembah yangin marang leloroni, maca ake istighfar kanggo sarirani, silaturahim marang kerabate, lan ngajeni marang konco-koncone ibu bapake. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Sutresno budaya mriginipun kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Malah dipun jlentrehaken bilih tiyang sepuh kagungan sedasa hak ingkang katindakaken dening putranipun. Lan iki sedasa hak. Inggih menika ingkang sepisan nggih menika maringi dahar bilih mbetahaken. Kinten-kinten tiyang sepuh kita niku betah dedaharan monggo diparingi dahar pilih metahaken. Ingkang kaping kalih paring pangabekten pilih metahaken bekti kalian tiang sepuh. Ingkang kaping tiga pilih dipun timbali kedah sowan. Kok tiang tersepuh tasih sowan
kok ditimbali merene oleh nduk. Nah, menika kedah sowan pilih ditimbali kalian tiang sepuh. Ingkang kaping sekawan, kedah mituhu bilih kadawuhi sanesipun maksiat. Enten perintah ingkang boten arupi maksiat, monggo kedah mituhu kalih tiang sepuh kita. Ingkang kaping gangsal, menawi matur kedah sareh boten kasar. Saged suwantane niku boten melebihi suwantane tiang sepuh kita. Jadi halus, sopan, kedah sareh, boten kasar. Ingkang nomor 6, maringi rasuan bilih betahaken menawi kagungan. Nah menika rasuan diparingi menawi betah. Ingkang nomor 7, menawi tindak sesarengan kedah wonten wingkingipun. Nah niki babakan adab Bapak Ibu tindak ngoten niko. Kita sebagai putra putrinipun nggih menika wonten wingkingipun. Ampun teng ngajengipun ben sopan niku. Ingkang kaping 8, budidaya dumateng ridhonipun kanthi menapa ingkang panjenenganipun ridho. Di rumat mugi-mugi tiang sepuh kita ridho. Napa ingkang kita ridho. Nah, kaping 9, kaping 9, nebihi dumateng menapa ingkang tiang sepuh tebihi. Napa ingkang dipun tebihi kalian tiang sepuh kita, nek saged nggih ditebihi. Nggih hal-hal ingkang haram, hal-hal ingkang boten sae niku ditebihi. Niku tandhanipun bekti kalian tiang sepuh. Ingkang kaping 10, nambahi pandonga tiang sepuh wonten ing wedal panjenenganipun ndedonga. Ampun dilalekaken setiap sabis salat, setelah salat ngoten menika sambung doa Allahumma gfir lana atau Allahumma gfir li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amenika sedoso hak ingkang katindakaken dening putranipun. Ampun kesupen mugi-mugi kita saged mampahi. Sedaya budaya mliginipun kaum muslimin wal muslimat kanthi tindakan sedaya kala wau artosipun kita sampun tansah imut dumateng katresnanipun tiang sepuh. Lan ugi ndongaaken dumateng tiang sepuh ingkang wonten ing alam kubur. Tumindak sedaya kala wau badhe ndadosaken kita putra ingkang solih, solihah saha migunani tumrap tiang sepuh kita. Menawi kita sampun mekaten, sumangga kita budidaya kados menapa kemawon caranipun. Putra-putri kita supados dados putra-putri ingkang solih-solihah, supados kita saged mundhut wigatosanipun wonten donya ngantos dumugi kita wonten alam kubur. Amin amin ya rabbal alamin. Mekaten sekedhik saking kula Samsul Ma'arif Penyuluh Agama Kota Ngayogyakarta, saking Kementerian Agami Kota Yogyakarta, babagan terkait nindakaken kautamaan dumateng tiang sepuh kekalih. Mugi-mugi wonten manfaatipun, wonten kirang langkungipun. Nyuwun agungesti samudra pangarsami, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sutur Serabu Toyota Landa dengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan juga sekitar. Kami segenap kru RRI Perempat Jogja mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda umat muslim dimanapun Anda berada.
1: Menjalankan amanah dan menjaganya bukanlah perkara yang bisa dilakukan semudah membolak-balik tangan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 72 yang

yang artinya sesungguhnya kami telah menawarkan amanah, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh larangannya kepada seluruh langit dan bumi serta gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu banyak berbuat zalim dan amat

Yang pertama, ayah, ibu. Kedua, terhadap mertua.

0: Tembang Jawa Mas Kumambang tergolong tembang mocopat. Sifatnya susah, merana, dan prihatin. Gunanya untuk mengungkapkan rasa prihatin kita. Tembang ini merupakan hiasan Paguguwono IV dalam Serat Wulang Reh. Isinya adalah kewajiban berbakti kepada orang tua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Rahayu, Om Swastiastu, Salam Budaya, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Oke, Authentic Concrete. 270 tahun perjalanan telah menjadikan Yogyakarta sebagai kota yang istimewa, kota yang kaya akan sejarah, budaya, kreativitas, dan semangat masyarakatnya. Yogyakarta bukan hanya otentik dalam menjaga nilai-nilai tradisi, tetapi juga konkret dalam menghadirkan kemajuan dan perubahan. Semangat Yogyakarta, oke. Otentik, konkret, menjadi pengingat bahwa keistimewaan harus terus diwujudkan melalui karya, pelayanan, inovasi, dan kolaborasi. RRI Yogyakarta siap terus menjadi bagian dari perjalanan Kota Yogyakarta dan berkomitmen untuk memperkuat sinergi bersama pemerintah, masyarakat, komunitas, pelaku budaya, dunia pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan. Mari kita bangun Yogyakarta dengan semangat gotong royong dan kolaborasi. Kita rawat budayanya, kita jaga lingkungannya, dan kita dukung kreativitas warganya. Dan kita wujudkan kota yang semakin inklusif, maju, nyaman, dan berdaya saing. Dirgahayu Kota Yogyakarta ke-270. Yogyakarta terus melangkah, Yogyakarta terus menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng dalu sugeng pinanggih malih wonten ing adicara ringgit wacucal. Dalu menika dipuntindakaken dening dalang Ki Hadi Sugito kanthi babar lampahan Kumbakarna Senopati Pirangan Tigo. Sutresno Budoyo sugeng dalu sugeng midhangetaken.

Raden. Tinggal mungkur tak kembarane kadi dari pancen dheweke ngancam karaku wis jaman aku nyolong mekutane dosa muka. Siji tri sirah loro Narantaka pancen rada banget pangancame karaku. Ampun kuatos mangke kula rencang-rencangi nugel gulune. Pak enteni gedhukmu. Ayo tangio tak kembali kati kamu mati ya dagat jiwa patuh. Bocah Tumenggung wonten dawuh Raden. Orang dini kowe ki wong mati kok digugah kok oleh mayar temen. Mati namung kangge etok-etok kok. Kula niki mumpun cancut tali wondo ajane jengko tubruk anggota jengko sempal-sempal. Agok ketek sing jedidik nih kau mau maju meripati mak pelirik untune mak peringis kali nyiworo cuat ngadain kok kulo mak perinding ngadain nyur kulo mapan turun di kapak ke lisek dicuati nih kau mau kula sembodo awakmu pantak berngosmu kandel gudekmu kandel kok mek dicuati kok ambruk. Brengos mengulu man. Kabeh para wadya bolo didhawuhi kegaman tak cekel yang untung 100 mati.

kelekarangan.

ngerti aku di ingin menopo kok kagunganipun larapan kok menyonyong kena gadaku dewi niku sing jenenge gaman makan tuan ngoten iki. Ing atase gamane dhewe kok ngenangi awake dhewe niku nek mboten wong gebangeteng ra mboten. Anggota pancen prigel bareng beker ora kena tak cekel aja meneh kok nyekel nyenggol we ora kena. Kenapa perang niku mboten oleh senggolan? Ora kena nyenggol. Wah, lagi kurang rame nih. Sampeyan ngluruk nyekel anggota mbok saged ora iso mongko dheweke nyokot kupingku panase kaya mau batuk. Mboten nyenggol nika nek oleh mulih nenget-nengetake. Awas tu merampil tak tubruk godo disaut malah ngenangi batukku dhewe. Ini jenenge penyanyi kebangetan. Satriya ganteng-ganteng kok musuh karo munyuk kok nganti kalah. Morto dia ku njaluk bantu yen adi tumenggung bisa bantu sesuk tak aturake ora ngrasane Kanjeng Dewadi. Kurang bejo ku mesti bakal nampa kamukten ingkang luhur. Munggah pangkatmu mundhak bar legah mangke kula bodheng-bodheng.

rambutnya jedidik mau ini. Kumat napasmu sengak-senguk, orang gawa efedrin mongsora pedot napasmu.

gue. Ngegat-gati.

tak sabar-sabar nebeng panggil leno jentakon biso antem bungkutan kering penerangan mengunyuknya kok ngiwi-wi kok. Sabar-sabar nih, men. Angger kecekel acur kowe.

aku sing tobat. Mana kowe gambil kowe keplorot kok kon menek kali semono gedene. Dekat-dekat jan. Oh, mutar tenang.

edok-edok mati men. Nyanding gaman pangger. Ya cocok terus. Gaman kuki agak ampu-ampu. Wani nyerah kan.

Ibu cah tumenggung, nun. Kowe kok melayu-melayu sandangamu pating serantil. Mungsu ini anggar mungsu munyuk panjang. Nyengitake. Le maju ini kumboko si citing serantir ini kok. Sing jenengi anggoto kalah kali kulo. Sing maju asrobo ini kedek sing paling lo sengiti diri. Kedai reget rata wadus. Ambune rondo tengi. Kula tubruk luput anggar nyokot kuping kula gawake bungkutan pring. Nyokot kuping kula antem diel kena sirah kula. Kula yak menek ketek nggih. Kula ruk niku ambruk tiba saking dhuwur bleg ngaten niku ketoke kok mati niku. Ajeng kula idak nyeret sikil. Kulo etok-etok mati, gentel ajeng kulo seret, nopo ajeng kulo cocok ngai gaman kulo. Ngeriko mambu bedo kali kulo. Aku terus nyokot irung. Nyokot irung kulo nengkeman kok gaman kulo dijukuk mas dinggo nyuduk peteng kulo dewe. Soyo mangkel kulo. Kulo yak melangkering teng pundak, cuat-cuat kok ketek sak batalion teko kabeh. Ngruyuk kula ana sing wek-wek jari ana sing wek-wek sak wonten sing njukuk plastik kula wadah udut barang ora sembodo gagamu mungsu karo kethek kok kalah ketheke akeh niku nek ijen do ijen men kula dereng karuang menawi kalah bareng si ketheke pirang-pirang mongko maju kabeh teng cuwet nika teng srendul. Isin kula. Monggo mawon. Ora patut banget kok kaya kena diarani agi. Mempeng-mempengi kamur kamu. Ora mungsuh para kadang-kadang ku tandingmu. Mungsuh karo Trinektro. Ora semingkir tak pandeng kelakon dadi awu bangkingmu.

Romo ngaturakan kedrawasan. Sarang ingkang majeng satria ingkang naminipun Trinektro. Sedaya para wadya bala Pancawati mboten wonten ing saged ngendih yudanipun. Sami mundur gelanggang colong layu. Anggoto kula. Arpo to oyoyo kaya ngopo kowe bisa menang mungsu karo wong Alengka Ndiraja. Tak kira malah kowe nampa deduka awit durung nampa dawuh dalem wong agung Pancawati. Mula prayogane saiki para wadya bala padha didhawuhi supaya mbongkok gegaman. Mundur saka peperangan terang yen iki wong Alengka Ndiraja ngetoni senopati. Dadi atur ngersane Gustimu sinuwun Pancawati jenduk. Yen mekaten kula kantun nderek kersanipun Kanjeng Rama Ibu cah prajurit lho. Aja diayoni Trinektra bebayan. Gegaman dibongkok gendera digulung munjuk atur marang Gustimu. Senajan tok labuhi petaing dodo utaing getih nek yen wis nampa dawa teges kowe labuh lawan negara disiksani marang wong agung. Itu aki marang kapal yang pelajui konco mundur.

Yes tunggoro jagat manik rojo diwaku ibu tatu membung kulo raden wadiyo bolo ponco wati podo iring mungsu karaku satema mundur songko ing payudan wehe syukur bejo sewu mulo jenganti kelayatan wadiyo bolo ing ngalengko inggal podo didawi supaya nyerang laku nih nututi dutih ngajurit

kadangipun Kakang Dimas Ugi Solo. Ora dadi kagetin pamitir Dimas pun Kakang timbali maju ana ngarsanipun Kakang. Nuwun katampitan kali pangandika dalem Koko Prabu ngarumentah dumateng rayi dalem. Saking gugupin malah kula kepareng ing rayi ngaturaken pambegi kunjuk pun sandhaping padha Koko Prabu. Iya banget panarimanipun Kakang Dimas ngaturake sing kemarang kadang wedura liwat lumuntring pangastuti tampan lho. Nuwun katancang kuceng maning kinadosna jimat paripis sekadaramanipun Koko Prabu ngarumentah dumateng ingkang rayi. Senggono nuwun wonten paring pangandika. Aja nganti ndadake kejeting pamikir jeneng sungsun timbali maju ngarsaning sung. Kula nuwun katampi mawi tangkal pengenika dalem kanjeng sing muni ngarumentah dhateng ing abdi dasar. Kejawi saking menika kepareng kula ngaturaken pambekti dipunjuk pun nganggap padha. Iyo banget pangaliman yang semuruh prayuga nopiswan yang kululuk nunisuakan daun. Kadang nerpati pepak kabeh purwat yubulukan wis ngadep orang arsan yang su. Nun ini, tengah tipun ngabdi kades mutul wonten. Ingat samyo muciwan. Sedaya samyo ngadep orang ngabdi antur dan kandik sinun. Mengkono. Rikala semono jeneng sira ingsun percaya supaya njaga rumeksa ing pesanggrahan Sawela Giri ingkang perlu mbuktekake sak patine Bubis Mukasura. Apa sekirane ana kabar ingkang utawatiri apa kamurkani Prabu Rawana katon sidem ora ana tumusing bebaya ing manjing onong projo Pancawati. Ngaturaken kedrawasan ngersanipun Kanjeng Diwaji. Sawetawis para wadyabala Pancawati. Tenggo wonten ing pakon Sawela Giri. Nanging nyatanipun dangu mboten wonten kabar menapa-menapa. Iya. Wusananipun mboten kanthi kanyala-nyala. Senopati ngalengkon dirojo datengi wonten ing Sawela Giri. Raden Trinektro Trisirah sak wadya balanipun. Sawetawis sami tempuh bondo idalok Gendala Pati. Kulane jalaran dari nampi dawuh timbal dalem. Kepeksa namung kepelajar sawan wonten rasa dalem kanthi sinuli wasipun namung badhe tumadung dawuh. Kadis pun di kawontan projo Pancawati badhe kadhatengan dening bebaya. Dimas Wibisana nuwun wonten paring pangandika. Ora bisa lerem kamurkane Prabu Rawana. Senajan to akeh para senopati kang kapratundhang mungsuh lawan prajurit Pancawati jendu. Ora mendo kamurkane Mas Saya Singsun ngombro-mbro. Iki para putra ngalengkotin para wadyabala nekani marang Praja Pancawati. Yen mitra saking dawing Jawata. Menawi boten mleset saking jangkaning Jawata. Para putra-putra menika namung pengombyong Senopati. Ingin pokok ngelenggai dados Senopati badhe nempuh peperangan. Menika kadang kula piyambak Kang Mas Aryo Kumbakarna. Mbok menawi sampun dugi titiwanci. Tentu badhe manjing wonten negari Pancawati angayahi dawuh jumeneng Senopati ngaido.

nyadong dawing nang putra Kanjeng Rama. Anggota kula nuwun wonten paring pangandika. Senopati Pancawati Denda para wadya bala didhawuhi madya tata-tata sipunggawan. Ngepung pakuwon ing sawela giri. Awit pamanmu Dimas Wibisana nembe ngaturake yen senopati kang bakal nekani luwih digdaya tinimbang sing padha tok arepake iki mau. Lajeng sinten ing badhe manjing wonten perangan. Kadange Wibisana sing jenenge Arya Kumbakarna. Mumpung iki durung tekan negara Pancawati sumadya sadurunge. Awit yang dewe nganti gedruk ono negara Pancawati kurang bejane. Bisa gawe gegeri para kawula cilik. Sedya tata-tata sadurunge kedadean. Wadya bala didhawuhi njaga sing kari tertib aja nganti katrobos bebaya. Nyuwun pangapunten kepareng bidal dinten menika. Hati-hati.

0: angger anuman.
1: Kula paman Wibisana.
0: Kula tingali Senopati Pancawati sampun semadya tata-tata samya pacak pabarisan kuwi.
1: Awit ajrih menawi ngendikanipun paman nikawu wonten nyatanipun.
0: Kula kinten badhe nempuh peperangan yen putra-putra Ngalengka Ngraja dhateng wonten Pancawati mboten badhe wantun raga-raga temandang damel. Mboten badhe kelampah wantun majeng peperangan yen tanpa idin saking Koko Prabu Dasamuka. Mitra saking jangkaning Jawa Tengah.

Sutresno budaya cekap semanten atur pasugatan giaran ringgit wacucal wekdal menika. Mugi-mugi saged ndadosaken sukara naning penggalih. Wusana sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

0: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing programa 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Programa 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
1: Bayu, nunggu apa toh? Kok kita gelisah banget eh?
2: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
1: Walah, saiki-iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggu aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
2: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

Pawartos Wanci jam 7 dalu. Sutresno Butoyo, Pengurus Nasional Karang Taruna utawi PNKT ngawontenaken roadshow bulan bakti Karang Taruna BBKT 2016 kanthi kegiatan Karang Taruna Idol ing Kabupaten Kulon Progo. Wontenipun kegiatan menika minangka wadah kagem para wiranem anggenipun ngedalaken bakat lan ugi kreativitas. Kejawi saking menika, bulan bakti Karang Taruna 2016 ugi minangka srana supados para kadang kaneman langkung aktif wonten ing kegiatan sosial lan ugi kemasyarakatan. Pawartos salajengipun Universitas Negeri Yogyakarta utawi UNY kanthi wontenipun program pengabdian masyarakat nerapakan teknologi tepat guna kagem penguatan usaha jamur Lingzi Jamal Farming ing Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman. Program pendampingan mriko katindakaken kanthi pengembangan alat, ningkataken kemasan produk, saha pemanfaatan pemasaran digital. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso, pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

Selamat malam Sutrisno Butoyo, dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Jordan Talaksoro dalam Ruang Kehangatan di Sejenak Kenangan Bersama. Selama kurang lebih 30 menit ke depan, malam hari ini kita akan meluangkan waktu sejenak untuk memutar kembali jarum jam, merajut memori, dan menikmati mahakarya seni yang tak lekang oleh zaman. Malam hari ini, di Sejenak Kenangan Bersama, kita akan mendengarkan salah satu maestro musik tradisional keroncong dan campur sari tanah air yang karya-karyanya selalu berhasil membuat rindu. Ini dia, Koko Tole.

0: Sutrisno Butoyo baru saja kita dengarkan lagu Jago Kluro. Sebuah bait lagu yang rasanya tidak pernah gagal ya untuk menghadirkan musik-musik klasik tradisional khas Indonesia. Kalau kita dengarkan suara khas dari Koko Tole ini dengan cengkok keroncongnya yang begitu halus dan juga berwibawa, selalu punya cara tersendiri untuk menyampaikan pesan dari lagunya. Sutrisno Butoyo, sosok Koko Tole ini bukan sekedar penyanyi atau pencipta lagu biasa. Beliau adalah seorang penjaga tradisi yang sudah terbukti secara konsisten ini merawat napas musik keroncong dan campur sari di tengah gempuran zaman. Berangkat dari kecintaan yang mendalam pada akar budaya Jawa, Koko Tole berhasil menyatukan keluhuran cengkok keroncong klasik dengan balutan aransemen yang relevan bagi setiap generasi. Mendengarkan karya-karyanya bagaikan berjalan di sudut kota tua di sore hari, ada rasa hangat, sedikit nostalgia, dan juga keheningan yang menenangkan. Seperti tembang berikut ini, kita dengarkan lagu Koko Tole dengan judul Kali Urang.
1: Arep nengendi, Kang?
2: Iki lho, Lek. Arep ndandake radio. Kang salah arep ngrungokke ketoprake.
1: Oh, ra paham kuwi. Iki lho. Mbok wis nek radione pas rusak, iso ngrungokke liwat HP. Kaya aku iki.
2: Ya lah tenane, Lek. Apa iso ngrungokke radio kok nganggo HP?
3: Leres, Mbak. Midang ngetaken RRI sakit mawi HP. Niki carane ngunduh aplikasi niki lho, RRI digital niki, Mbah. Nah, ngeten niki, sakit mirengke RRI sa Indonesia, Mbah. Cocok to? Gampang to? Teng pundi papane sakit mirengke Pro 4 RRI Jogja. Mriki-mriki, Mbah, kula daftarke akune Simbah.
4: Becik ketitik, olo ketoro. Ingang kawastanan becik, menika ngemot pangertosan sai lan pangertosan leres. Dados mboten namung gadah makna sai kemawon. Sinaoso mekaten, ratin-ratin istilah becik menika kalau dipun terjemahaken kanthi makna kesainan kemawon. Dipun jelasaken wonten ing inggil, bilih kesaenan menika estu-estu mboten saged dipun tilep utawi dipun tutup-tutupi. Wonten ing bebrayan ageng, pancen kathah tiyang ingkang gadah usaha badhe nutupi kesaenanipun tiyang sanes. Umpaminipun ingkang dipun lampahi dening tiyang ingkang panasten, drengki, benci lan sapanaunggalanipun. Ananging istunipun usaha ingkang kados mekaten kala wau badhe muspro. Wonten ing saweneh wekdal kesainan kala wau badhe ketawis kados dinten emas sinaosa dipun lebetaken wonten ing pacomberan. Emas kala wau tetep mboten kecalan bobot keginipun.
5: Enteng Swasono Dalu, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
0: Masih di sejenak kenangan bersama Koko Tole. Bagi Koko Tole, musik tradisional bukanlah museum yang hanya bisa dilihat dari kejauhan, melainkan sesuatu yang hidup dan terus bernapas. Konsistensinya dalam berkarya ini menjadikan musik keroncong tetap anggun dan tidak kehilangan tajinya. Beliau terbukti mampu meramu puitisnya bahasa Jawa menjadi untaian nada yang mulus dipadukan dengan petikan ukulele, pistachio biola, dan dentuman cello yang presisi. Mari kita hanyut lebih dalam lagi ke dalam keindahan bahasa dan keagungan nada. Sebuah tembang puitis yang sangat legendaris berikut ini siap memanjakan telinga Anda.

0: Toyo, waktu mungkin terus berganti, tren musik datang dan juga pergi. Namun, karya seni yang lahir dari hati akan selalu menemukan jalannya untuk pulang ke hati para pendengarnya. Koko Tole telah mendedikasikan sebagian besar hidupnya untuk memastikan gema keroncong dan campursari tak akan pernah redup. Setiap nada yang beliau ciptakan adalah warisan berharga bagi hasana musik Indonesia.
1: Selamat pagi Pak Agus.
2: Baru santai nih.
1: Pagi juga Nak Ferry. Iya ini mumpung hari Minggu Nak. Loh. Nak Ferry kok bawa tangga bambu segala toh? Memangnya mau kemana?
2: Inggih nih Pak Agus, mau ke tempat Pak Didik bersama warga yang lain membantu memasang tenda untuk hajatan manten. Pak Agus mau ikut?
1: Loh, bukannya sudah ada panitianya sendiri Nak Ferry?
2: Inggih Pak Agus, nyun sewu nggih. Walaupun sudah ada panitianya, kita sebagai tetangga hendaknya saling membantu, bergotong royong meringankan beban sesama, termasuk di tempatnya Pak Didi.
1: Oh iya ya, kalau begitu saya tak ikut ya Nak ya. Saya ganti baju dulu ya.
3: Gotong royong membantu sesama merupakan nilai luhur yang hidup di masyarakat Yogyakarta. Mari kembangkan di lingkungan terdekat kita. Dari Jogja Istimewa untuk Indonesia yang lebih baik.
4: Tole, program 4 wis golong ketekat ngeluluri budaya Jawa. Mulane ayo Tole disengkuyung bareng-bareng.
5: Iya ma, mengko nek diopeni wong liya utawa wong manca gak bingung.
6: Wawan sadagungan karo budayane dhewe lho, Ma. Amalah padha kepengin nyinawe.
4: Aku sarujuk, Ma. Tak kandhani, Dole. Iki budayamu, iki duwekmu. Mulayu padha dijaga lan dilestarekake. Mulane aja lali program 4 RRI Ngayu Jakarta.
7: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.

Alunan lagu Eling Eling tadi menandai berakhirnya kebersamaan kita dalam program Sejenak Kenangan Bersama edisi malam hari ini. Tidak terasa 30 menit lebih saya menemani Anda di program Sejenak Kenangan Bersama. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang setia menyimak dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk selalu mencintai dan merawat karya-karya musik tradisi Indonesia. Saya Jordan Talaksoro, pamit undur diri. Selamat beristirahat. Semoga mimpi indah dan sampai jumpa di Sejenak Kenangan edisi berikutnya. Rahayu.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Endaing swasono dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Nyai Andansari dan Kiai Soka, naskah dan sutradara Titi Renggani.

Pada zaman dahulu kala, di desa Cepitu, daerah Tepus, Gunung Kidul, tinggallah sebuah keluarga yang sangat miskin. Keluarga ini terdiri dari suami, istri, dan dua orang anaknya, seorang laki-laki dan seorang lagi perempuan. Suami istri itu bernama Kiai dan Nyai Goa Soka, sedang anaknya yang laki-laki bernama Guru Soka

0: Dan aku titip anak-anakku untuk kamu didik supaya kelak menjadi anak yang baik dan membanggakan orang tua.
1: Setelah beberapa bulan Kiai Gua Soka meninggalkan anak istrinya untuk pergi bertapa, dan selama itu pula keluarganya tak pernah sekalipun mendengar kabar beritanya. Hal ini membuat anak istrinya merasa cemas. Tiap hari Guru Soka dan Andan Sari selalu menangis dan mengajak ibunya segera mencari ayah handanya. Mendengar kedua anaknya yang selalu merengek tersebut, Nyai Gua Soka akhirnya tidak tahan juga dan mengajak mereka untuk mencari Kiai Gua Soka.

Setelah beberapa hari berjalan, akhirnya mereka berhasil juga menemukan tempat pertapaan Kiai Gua Soka yang terletak di Sendang Sureng. Pertemuan ini sangat mengembirakan mereka berempat. Beberapa hari kemudian, setelah pertemuan itu dirasa cukup, maka Nyai Gua Soka bersama kedua anaknya lalu kembali ke Jepitu, sedang Kiai Gua Soka tetap meneruskan tapanya.

0: Ini sudah 1 tahun suamiku Kiai Gua Soka, tapi kenapa belum juga kembali? Aku harus mencari suamiku lagi. Iya, harus ku cari ke Sendang Sureng.
1: Sampai di Sendang Sureng, mereka merasa heran karena Kiai Gua Soka tidak ada di situ. Dalam keheranan dan sekaligus kebingungan, tiba-tiba mereka mendengar suara Kiai Gua Soka, tetapi tidak melihat orangnya.
2: Sudahlah, jangan cemaskan aku. Mulai hari ini, kalian tetaplah menunggu di tempat ini. Akulah yang akan mencari sandang dan pangan untuk kedua anak kita, serta untukmu juga, Nyai.

Setelah suara itu menghilang, Nyai Guasoka dan kedua anaknya tiba-tiba melihat wujud Kiai Guasoka. Selanjutnya Kiai Guasoka lalu membawa istri dan anaknya menghilang ke suatu tempat. Sejak itu penduduk desa Jepitu tidak dapat melihat lagi wujud Kiai Guasoka dan sekeluarga. Mereka menganggap Kiai Guasoka sekeluarga telah menjadi gaib atau kajiman.

0: Anakku, Guru Soka dan Andan Sari, pergilah ke sendang-sendang yang ada di Gunung Kidul dan hitunglah jumlah sendang itu. Dan sendang yang terakhir yang kamu hitung, haruslah kamu tinggal di situ.
1: Guru Soka dan Andan Sari lalu berangkat melaksanakan perintah ayahnya.

0: menghitung jumlah seluruh sendang di Gunung Kidul. Setelah semua sendang yang ada selesai dikunjungi, maka diketahuilah bahwa jumlahnya ada 31. Pada waktu itu untuk menyebut angka 31 dipakai istilah beji yang berasal dari kata behji. Sendang itu oleh Guru Soka kemudian dinamakan Sendang Beji. Dan di Sendang Beji inilah Guru Soka akan menetap untuk selamanya, seperti yang diperintahkan oleh ayahnya. Sesampai di Sendang Beji, Andan Sari ingin pulang atau bahasa Jawanya mulih. Sejak itu, sendang terakhir itu disebut Sendang Mulih.
1: Ayo Nyai, kita cari kedua anak kita, Guru Soka dan Andan Sari.

Bertahun-tahun kemudian, setelah wilayah Gunung Kidul menjadi ramai, Sendang Mule dan Sendang Beji pun banyak dikunjungi orang. Melihat hal ini, Guru Suka memberi wangsit pada seorang penduduk yang bertempat tinggal di dekat Sendang Mule dan Sendang Beji, yaitu bernama Ki Serah. Dalam wangsit itu, Ki Serah diberi kepercayaan untuk menjaga kedua sendang dan melayani segala kehendak atau permintaan orang-orang yang datang. Sejak saat itu, Ki Serah lalu menjadi juru kunci di kedua sendang tersebut.

Demikianlah drama legenda Nyai Andang Sari dan Kiai Soka. Naskah dan sutradara Titik Lenggani. Teknik dan montase Halistia Putri. Dengan para pemain Yosa sebagai Kiai Soka, Umineng Prianti sebagai Nyai Andang Sari. Narasi Putri Arnisia dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Yogyakarta.

0: Sudrusno Putra Selamat Malam Sugeng Dalu. Kita berjumpa kembali di Pendopo malam hari ini, nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kami harap Anda senantiasa setia bersama kami, dan kami harap pula Anda senantiasa berbahagia bersama keluarga dan bersama orang-orang yang ada di sekitar Anda. Sudrusno Putra, untuk Pendopo malam hari ini kita akan berbincang bersama Pasri DIY Paguyuban Seni Tradisi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan tema yang akan kita perbincangkan adalah Dari Tradisi Menuju Inovasi, 5 Tahun Berkarya Menjaga Warisan Budaya. Dan tentu nanti kita akan juga memberikan kesempatan untuk Sutresno Butoyo di 552219 ataupun di WhatsApp 0895014106. Untuk memperbincangkan tema kita malam ini sudah hadir di studio ada dua orang pengurus Pasri DIY. Saya perkenalkan, yang pertama ada Bapak Nano Asmorodono Sugeng Dalu. Selamat malam Pak Nano.
1: Sugeng Dalu Mas, Sugeng Dalu para pamirsa RRI Perempat.
0: Matur nuwun sanget Pak Nano.
1: Nggih.
0: Sampun kebareng lawuh dalu menika. Mangke babakan dari tradisi menuju inovasi 5 tahun berkarya menjaga warisan budaya. Ini katanya dengan Pasri yang berusia 5 tahun ya?
1: Iya.
0: Pak Nano.
1: Baik. Sudah 6 tahun.
0: 6 tahun ya?
1: 6 tahun.
0: Baik. Tentu ini sudah banyak perjalanan yang dilalui dan juga banyak usaha-usaha dan upaya dalam menjaga warisan budaya Pak Nano.
1: Betul.
0: Yang kedua ada beliau Bapak Turwiji Heni Saptoro. Sugeng Dalu Pak Turwiji.
2: Sugeng Dalu Mas.
0: Matur nuwun Pak Turwiji. Sampun parang lawuhi dalu menika. Dan saya ke Pak Nano dulu nih Pak Nano, kaitannya dengan tema malam hari ini, apa yang akan disampaikan katanya dengan dari tradisi menuju inovasi 5 tahun berkarya menjaga warisan budaya. Pak Nano silakan.
1: Iya, terima kasih Mas, matur nuwun sangat bahwa tradisi ini kita perlu kita beri pemahaman kepada masyarakat bahwa tradisi itu adalah sesuatu hal yang baru sebetulnya. Tapi sekarang imit masyarakat kalau mengatakan tradisi itu kan tradisi ki kuno kan gitu. Padahal enggak begitu. Jadi kami, perjalanan kami Pak, perkumpulan seni tradisi Pasri DIY ini sudah hampir 6 tahun, hampir 5 tahun ngancik 6 tahun. Ini kan kami selalu keliling di desa-desa itu. Kami beri pemahaman. Kami tidak menyalahkan masyarakat. Justru masyarakat yang harus kita ajak untuk memberi untuk agar paham bahwa tradisi itu tidak kuno. Tapi kekinian. Contoh sekarang banyak contohnya. Dulu banyak yang ani-ani, ibu-ibu ani-ani. Terus ada yang wiwitan. Sekarang kan sudah tidak ada itu tradisi itu. Itu tradisi itu tidak ada, hampir tidak ada ya. Malah ada salah satu kota atau desa itu tidak ada sama sekali. Diganti dengan apa? Ya dengan traktor. Sekarang kalau panen itu dengan traktor cepat, saset-saset itu tradisi dengan itu. Ini kan tradisi itu kan hidup hidup pada zamannya gitu. Jadi tidak mati tradisi itu. Kalau tradisi itu tidak mau hidup pada zamannya, itu yang tertinggal. Tidak akan bisa mengejar zaman yang begitu pesat kemajuannya ini ya. Tradisi ini adalah hidupnya adalah di zaman itu tadi, Mas. Ini jadi kami memberi pemahaman bahwa tradisi itu sekali lagi buatan kuno. Tradisi itu kekinian, dan tradisi ini bukan hanya sekedar seni, tidak sekedar seni, tradisi bukan itu, tradisi itu seni dan kehidupan sehari-hari masyarakat itu tradisi.
0: Setelah 5 tahun atau hampir 6 tahun ini, apa yang terjadi dengan tradisi, atau kalau kita kaitkan dengan tema kita adalah warisan budaya. Setelah 5 tahun berjalan Pasri ini, apa yang terjadi dengan warisan budaya itu?
1: Ya harus
0: melihatnya.
1: Ya.
0: Jadi misalnya dulu mungkin tidak tertata. Setelah 5 tahun Pasri ikut mengawal bagaimana menjaga warisan tradisi itu seperti apa? Sampai hari ini.
1: Sampai hari ini kami sudah memiliki pemahaman bahwa tradisi itu tidak mati, harus kita kembangkan. Harus berkembang, berinovasi. Ya, selama ini kami memberikan pengertian kepada masyarakat itu. Jadi tapi memang tidak bisa frontal terus saiki tradisi ngene iki dia menerima belum tentu. Dia masih nyegeki, masih pemegang penuh, terutama para pini sepuh tasih ngugemi tradisi ngene iki. Terutama kalau ning kesenian, toprak kudu ngene iki, wayang kudu ngene iki. Nah itu yang nguduknya sapa? Kan masyarakat. Kalau masyarakat ini sekarang masyarakatnya sudah orang nguduki kaya ngono, ya kita harus bagaimana masyarakatnya kita beri pemahaman. Karena masyarakat sekarang itu adalah masyarakat regenerasi, generasi Gen Z itu kan sekarang sudah berbeda dengan generasi mbahku, generasi bapak saya kan gitu. Jadi kalau dia menggegeki ya kami sedikit beri pemahaman tadi itu. Tapi anak-anak muda udah mau menerima bahwa tradisi itu tidak kuno. Dan mereka sekarang tidak malu dengan melakukan apa yang dikatakan tradisi itu. Entah itu tingkah laku, entah itu kehidupan sehari-hari, bahkan sampai ke kesenian, itu sudah tidak malu. Makanya anak-anak ini sekarang banyak yang jatil, banyak yang ikut jatilan anak-anak muda. Seni itu kan dianggap jatilan ini tradisi kan, enggak juga. Itu dulu tidak ada orang nanggap jatilan, orang nono masuk nanggap jatilan gitu ya. Jatilan itu main dewe, dia mencari orang ngubengke tampir. Sekarang kita nanggap jadilan. Wei pirang bapak, ono bapak anak-anak, bapak pemuda, bapak pemudi. Tiga bapak itu, nah, itu menjadikan tradisi sekarang seperti itu. Nah, aku nanggap jadilan waton, enggak bisa. Tradisinya dia sudah mereka bentuk sendiri. Anak-anak muda itu membentuk tradisi sendiri. Nak jadilan yo kudu ngene iki, ono telung bapak. Lah, sing nanggap jaluk sing ndi bapak ndi arah anak-anak, para pemuda, para pemudi kan gitu. Dan sudah tidak seperti dulu gitu. Itu menjadi tradisi sekarang ini. Makanya anak-anak muda tidak malu, dan saya senang banget itu kalau anak muda sudah memahami bahwa tradisi itu tidak kuno. Wah, tradisi nggak ada wong tua-tua kok ngono mesti tradisional, tradisi kuno desa kan enggak gitu sekarang. Itu mas.
0: Ya, artinya apa yang disampaikan Pak Nano ini bisa dikatakan bahwa tradisi yang berjalan atau tradisi yang kalau orang boleh dikata, tadi disampaikan Pak Nano, orang kalau bicara tradisi mesti bicara kuno. Artinya bisa dikatakan bahwa tradisi-tradisi itu sudah mengalami atau adanya inovasi yang terjadi.
1: Iya, sebenarnya dari dulu mas. Biyen itu tradisi sudah berinovasi. Sekali kesenian wes yang gampang contohnya mas. Dari ketoprak. Misalnya ya, gampang mawon ya, toprak ungkek itu. Biar ini tradisi ungkek. Orang nono pemain ini lanang kok, wedok kok, wedok antenan ini orang nono. Mesti sudah jadi orang lanang. Dia jadi wedok, makanya dikatakan wedok ini siapa ya? Karena yang jadi laki-laki. Perempuan tidak boleh dia dianggap tabu waktu itu. Tapi lama-kelamaan karena kebutuhan, jadi perempuan, jadi tradisi ini saya orang wedok, ya wedok tenan. Kan gitu. Kesenian toprak dari ungkek, dari toprak barangan sampai ke toprak TV RI. Sekarang tradisinya toprak itu mesti dondagel. Itu tradisinya kan itu toprak naran dagel dianggap ora sukses, rape kan gitu. Padahal kan enggak begitu sebenarnya toprak itu, tapi tradisinya seperti itu ya. Kan ngeten. Nah, ini jadi tradisi ini berjalan dengan sendirinya. Kalau kalau orang masyarakat tidak mau mengikuti tradisi itu, ya ketinggalan.
0: Artinya tidak mengikuti ketika tidak ada inovasi begitu. Atau
1: betul,
0: gimana?
1: Dia masih gegeki. Biyen ngene iki, biyen. Biyen ki ngene iki, anak biyen kaya ngono kuwi nak saiki ora kaya ngono e. Gitu. Kan gitu. Tidak nyalahkan masyarakatnya juga karena tidak diberi pemahaman. Itu yang berkepentingan siapa? Ya pelakunya. Ketoprak ya pelakunya ketoprak, ngambil diganti. Jadilan ya pelakunya jadilan. Anak-anak sudah anak pelaku jadilan kan anak-anak muda sekarang. Gitu. Banyak muda anak sing sepuh-sepuh anak-anak main jadilan saiki. Sing tua sing nom-nom. Dia sudah membuat tradisi sendiri nak jadilan ngene iki lho tradisine. Ada yang tadi sebut tadi tiga babak. Itu kan pelakunya yang memberi pemahaman kepada masyarakatnya. Lah masyarakatnya mengikuti. Gitu lho, mengikuti. Oh, ngono kuwi tak jebul jadilan saiki. Ayo harus begitu. Dia mengikuti, tapi kan harus pelan-pelan juga. Tidak frontal. Frontal kita dikatakan merusak seni, merusak budaya dan sebagainya. Nah, tembung rusak itu yang perlu kita beri pemahaman, beri apa ya, apa namanya, pengertian terhadap masyarakat itu. Bahasa iki ngene iki lho mas, jadilan iki pak. Ketoprak saya ngene iki lho mas pak. Kan itu dari budaya-budaya saya ki wong ani-ani ngene iki lho pak. Ora kudu nganggo anggo ani-ani kaya biyen. Saya kira aku juga nggak caping lho Pak, nggak topi ya. Tradisinya saya ngono capingnya sanggul golek kas misal gitu.
0: Mitan. Baik. Saya ke Pak Turwiji. Kalau yang disampaikan Pak Nano kan itulah perjalanan 5 tahun ya. Artinya 5 tahun pasri sampai mau menginjak melangkah ke 6 tahun sih.
2: 6 tahun.
0: Artinya ya, gambaran perjalanan seperti itu. Nah, kalau tema kita kan katanya dengan 5 tahun berkarya menjaga warisan budaya.
2: Betul.
0: Seberapa penting Pak Turwiji warisan budaya bagi anak, bagi generasi sekarang, bagi bangsa ini, kok sampai harus dijaga Pak Turwiji?
2: Ya sangat penting Mas, karena seni tradisi itu adalah seni yang lahir dan tumbuh dan hidup bersama masyarakat. Dia diwariskan turun-temurun. Biasanya bukan lewat buku Mas, karena untuk mempelajari itu harus lewat tinular, yaitu melihat, meniru, dan merasakan. Ketika kita di sini bersama teman-teman yang ada di Pasri, selalu menjaga itu, harapan kita generasi muda, generasi milenium, generasi Gen Z itu akan tetap paling enggak bisa melanjutkan nantinya ke depannya. Seperti halnya Pasri, selalu ada pembaruan ya tentang sebuah pertunjukan. Semisal Pasri pernah mengadakan kuari satu itu, kita ambil judul saat itu Ampak-ampak ing Panolan. Saat itu kita untuk tempatnya pun kita bukan di panggung, dalam arti panggung di indoor. Saat itu kita bekerja sama dengan dalam Resto Sekarwangi yang punya beliau Bapak Arya sekaligus penasehat kami. Itu merupakan sebuah inovasi untuk menarik anak-anak muda lebih tertarik. Oh ini ketoprak nih, kok nggak di panggung indoor nih, nggak di lapangan, atau nggak bukan ditanggap, kalau zaman dulu ditanggap oleh warga setempat yang punya hajatan, ini kok di resto ada sebuah ketoprak. Kemasannya pun kita bikin berbeda, karena ya harapan kita pertunjukan tersebut lebih mengena, lebih masuk ke generasi-generasi sekarang ini gitu loh Mas.
0: Kalau yang disampaikan Pak Turwiji kaitannya dengan budaya itu yang harus diwariskan, ya sekarang dilakukan dengan gedok tular dan lain sebagainya. Apakah boleh saya katakan bahwa warisan budaya di sekitar kita ini juga rentan hilang, rentan sirna, rentan tidak lagi dikenal oleh masyarakat, sehingga harus dijaga bersama?
2: Riskan juga Mas, kalau hilang sama sekali mungkin enggak ya. Karena namanya budaya bagaimanapun akan erat kaitannya dengan generasi-generasi yang akan datang. Cuma tinggal bagaimana kita sih apa yang dinamakan tinular itu ya, kita bagaimana sih biar anak-anak muda melihat dan meniru dan merasakan apa yang udah pernah kita lakukan. Contoh, kita selalu untuk saat ini melibatkan bahkan beliau Pak Nano sebagai ini khususnya di bidang pertunjukan, selalu melibatkan anak-anak muda Mas, melibatkan anak bahkan masih SMA atau yang sudah kuliah, dan nggak harus mereka basicnya di seni. Kalau prinsip beliau Pak Nano itu mereka senang dulu, tinggal nanti mereka adegannya seperti apa sih, tinggal disesuaikan. Nah dari situ ya, namanya gedok tular mungkin untuk saat ini teman-teman anak muda punya medsos, mereka akan mempublikasikan, mempublikasikan dengan sendirinya. Mereka punya grup WhatsApp, punya grup kegiatan-kegiatan di kampus. Nyatanya sekarang banyak juga pertunjukan yang sudah muncul, ketoprak-ketoprak yang sifatnya atau teater yang sifatnya modern Mas.
0: Nah kalau disampaikan tentang, kalau tadi disampaikan tentang media sosial, artinya kaitannya dengan kemajuan teknologi Pak Turwiji. Kalau Pak Turwiji melihatnya sejauh mana ini teknologi dan media sosial ya, ini kemudian dimanfaatkan untuk mengenalkan tradisi warisan budaya ke masyarakat yang jauh lebih luas.
2: Menurut saya bagus sekali sih mas. Jadi jangan menganggap oh ini adanya media sosial kok jadi tradisi itu tertinggal nih. Kita yang harus mengikuti, jangan media dipersalahkan meninggalkan tradisi. Karena tradisi itu kan identik dengan di panggung, di tempat hajatan, di tempat syukuran. Tapi ketika ada media sosial, ada YouTube, ada sekarang mungkin FB Pro, itu akan justru membantu sekali untuk menyebar luaskan tentang tradisi itu. Cuman PR kita adalah mengemas, mengemas tradisi itu lebih ke sesuatu yang sifatnya modern, lebih bisa diterima anak muda, lebih bisa dinikmati dan diharapannya sih bisa disenangi gitu. Tinggal kemasan bagaimana mas? Ya nggak, paling nggak ya tradisi, nggak tradisi-tradisi banget lah, nggak kuno banget lah. Misal ketoprak ya harus pakai ini, pakai sesuatu yang lengkap. Bisa juga kok dengan tetap kostum yang modern, selama tidak meninggalkan meninggalkan istilahnya itu pakem-pakem kurang lebihnya seperti itu. Lo menurut saya sangat membantu sih mas, media sosial itu.
0: Kalau Pak Turbiji melihatnya, strategi yang harus dipakai apa dalam mengemas seni tradisi ini? Agar, kalau tadi kan Pak Turbiji menyampaikan tentang bagaimana tradisi itu bisa diterima, bisa agak lebih modern. Nah, strategi mengemas seni tradisi agar tetap adaptif ini, dan tentu yang diharapkan adalah menarik minat generasi muda tanpa merusak pakem tadi. Strateginya apa yang dipakai oleh Pak Asri selama ini?
2: Strateginya kita pingin sampaikan juga mas, mungkin kagem pemirsa semua. Kita per tanggal 3 Oktober ini mas ini,
0: Belum lama ya.
2: Ya belum lama. Kita mencoba bikin mengemas, bikin suatu kegiatan yang sifatnya tontonan, tontonan, tuntunan juga. Jadi ketoprak versi ketoprak medsos gaya baru mas.
0: Tapi tetap main di panggung.
2: Mainnya tidak di panggung.
0: Oh, tidak di panggung.
2: Tidak di panggung. Justru itu di lokasi perkampungan mas. Kemarin kita udah mulai syuting. Udah ada beberapa episode yang masih sekarang ini masih dalam proses editing.
0: Belum selesai ya. Baru proses sudah ini
2: Nanti mungkin beberapa hari ke depan akan kita launchingkan juga.
0: Mau ada semacam apa, semacam pengenalan kepada masyarakat atau langsung ditayangkan?
2: Langsung nanti ditayangkan. Akan ditayangkan ya. Jadi ketoprak versi gaya baru. Jadi kita yang main juga melibatkan anak-anak muda mas. Anak-anak muda, melibatkan warga setempat. Dan kostumnya pun kita pakai kostum saat ini, cuma kita memakai cerita-cerita yang sudah ada, yang sering dipakai dalam ketoprak zaman dulu. Misal zaman dulu Pak Nano menceritakan kisah tersebut, membikin pertunjukan tersebut masih dalam panggung, memakai pakaian yang lengkap, adat Jawa berikut dengan kelengkapan-kelengkapan aksesoris lainnya. Kalau kita sekarang berbeda, mungkin zaman dulu kendaraannya pakai kuda, kita sekarang kendaraannya pakai motor. Kurang lebihnya seperti itu mas. Apresiasi dari masyarakat setempat sih bagus juga. Jadi ketika kita proses pun, ini pertunjukan apa sih? Film, boleh dibilang film, tapi kok pakai bosonya, pakai bahasa yang komunikatif. Ada Jawanya, ada bahasa-bahasa yang mudah diterima, khususnya buat pemirsa nantinya. Harapannya kita juga teman-teman anak-anak muda akan mengenal dulu kok ini ceritanya seperti ini ya, padahal cerita ketoprak kok bisa dikemas seperti ini gitu. Kurang lebihnya gitu ya. Kita seperti itu.
0: Artinya menggunakan gaya baru ini
2: gaya untuk baru.
0: Sebagai cara apa, sebagai upaya untuk mengubah stigma bahwa budaya tradisi itu yang biasa dianggap kuno, ya, Pak Turwiji.
2: Ji.
0: Agar apa? Agar bisa diterima, mungkin mungkin juga agak apa? Boleh dikata mungkin agak lebih keren sedikit atau gimana?
2: Iya betul, Mas.
0: Tapi kan cara apa mengubah stigma itu kan tidak mudah, Pak Turwiji.
2: Sangat tidak mudah.
0: Seperti apa? Ketika gaya baru misalnya nih, gaya baru ini kan kita belum belum tahu seperti apa.
2: Gaya baru
0: itu kemudian tidak bisa mengubah stigma itu. Apa langkah apa lagi yang akan dilakukan?
2: Kita kan uji coba dulu nggih, Mas. Uji coba dulu bagaimana sih mungkin setelah kita pengenalan nantinya sih untuk itu responnya kan kita belum tahu ya. Langkah-langkah ke depannya nantinya. Ya kita yang penting ikhtiar dulu lah, berusaha dulu. Nanti untuk kedepannya lagi kita akan pokoknya tetap terus berkarya, Mas.
0: Baik. Baik, Pak Turwiji, Pak Nano, kita sembari berbincang, kita juga memberikan kesempatan untuk Sutarsono Budoyo ingin bergabung bersama kami.
1: Monggo.
0: Di malam hari ini di Pendopo, Anda yang ingin bergabung bersama kami, tema kita malam ini adalah dari tradisi menuju inovasi 5 tahun berkarya menjaga warisan budaya bersama dua orang narasumber, ada Wanano Asmorondono dan juga Bapak Turwiji Heni Saptoro, pengurus Pasri DIY. Dan yang ingin bergabung bersama kami bisa di 552219 atau di WhatsApp 0895014410666. Dan sebelum menerima kebersamaan Sutarsono Budoyo, kita jeda dulu ya Pak Nano, Pak Turwiji, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita kesempatan malam hari ini.
3: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Kita biarkan semua potensi itu, atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya. Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.
4: Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Saudara Seno Butoyo, Anda masih bersama kami di Pendopo malam hari ini. Dan tema yang kami hadirkan adalah dari tradisi menuju inovasi 5 tahun berkarya menjaga warisan budaya. Bersama dua orang sumber ada Bapak Nolas Morondono dan juga Bapak Turwiji Heni Saptoro. Saatnya Anda yang ingin bergabung bersama kami di 552219 atau di 0895-1410-066. Pak Nano, Pak Turwiji, ini sudah ada yang mengirimkan voice note, kita hadirkan ya. Baik, ada Ibu Supriyati di Gunung Kidul, silakan Bu Supriyati.
1: Sugeng dalu pendopo, Bapak narasumber kekale. Tema malam ini mengenai dari tradisi menuju inovasi 5 tahun berkarya menjaga warisan budaya. Pemanggil kula, Pak. 5 tahun ke depan lebih maju lagi. Anak muda sekarang sudah pada senang seni. Seni tari, seni ketoprak, seni wayang orang. Pokoknya seni budaya harus kita lestarikan. Tempat panggenan kula, Pak, Semanu menika wonten sanggar seni. Sanggar seni ada gurunya, terus anak-anak SD, dari SD sampai SMP, SMA itu pada latihan di situ, pada pokoknya dia ada di sanggar seni itu. Biarpun bayar setiap bulan, tapi juga mau karena udah punya bakat, jadinya pada senang. SD itu udah pada ada yang seni tari, ada seni jatilan, ada ketoprak, ada seni-seni, semuanya itu seni budaya yang memang harus kita lestarikan. Lo sangat sarujuk sangat, Pak. Zaman sak menika sampun modern. Dadosipun anak-anak sak menika sampun remen kalian budaya seni, tradisi Jawa menika harus kita lestarikan karena ingkang adiluhung sangat. Kula sangat mendukung sekali, Pak. Matur nuwun menawi wonten kelenta-kelenta tur kula nyuwun agunging pangapunten. Sugeng dalu.
0: Nggih, sugeng dalu matur nuwun Ibu Supriyati ngawontenan Semanu Gunung Kidul. Monggo Pak Nano.
2: Nggih. Matur nuwun Ibu Supriyati sudah membantu kami untuk melestarikan dan mengembangkan seni budaya, khususnya seni tradisi. Ada jadilan, kalau mau ya ibu ngendika ono jadilan, ono tari-tarian, ono ketoprak. Lah ini kesempatan sebetulnya bagi para penisepuh dan pelaku budaya ini memberikan inovasi kepada anak-anak muda kuwi. Anak-anak muda diberi inovasi, mumpung dia mau bayar tapi gelem, kasarannya kan begitu ya. Itu dia beri di inovasi bahwa ketoprak itu dulu begini, tapi sekarang harus kita mengikuti zamannya, kan gitu. Zamannya bagaimana ya, kita harus melihat kita melakukan dan sebagainya. Seperti apa yang dikatakan Mas Wiji tadi, memang kami sudah berinovasi selama 5 tahun ini, sudah banyak yang kami inovasi itu. Dan sudah banyak diterima oleh masyarakat, walaupun belum sepenuhnya ya, karena kami terbatas. Untuk terbatas, kalau dulu ada TV itu, ada TV swasta pun dia menyiarkan dulu, itu kami bisa lewat itu. Sekarang kan sudah jarang sekali dan sulit untuk kami menyiarkan lewat TV, lewat segalanya. Ibaratnya hanya setiap bulan lewat radio ini, dan kami lakukan di wilayah-wilayah, di daerah-daerah yang kami jangkau itu. Itu sudah banyak yang mau menerima. Seperti yang dikatakan tadi, kami membuat ketoprak tobong mlebu ning mall. Jadi orang-orang mall itu tidak hanya belanja, ini bisa nonton ketoprak tobong. Loh, cok tobong lebu neng mall ya. Nah, ini inovasi di situ itu. Jadi toprak tobong lebu neng mall ini ya juga tidak sekedar toprak tobong tak lebok ke mall, karena mall itu ada sesuatu hal. Saat misal di sana ada scan atau apa namanya itu
0: layar lebar.
2: Ya, ada itu. Nah, itu kita saya gunakan, gitu ya, saya gunakan. Itu bagaimana saya gunakan untuk clear, biasanya nggak mau clear tarik mudun ya, sekarang pakai itu, pakai
0: screen.
2: Jangan screen itu kami pakai itu di mall. Anak orang belanja jadi bingung loh, nang mall kok ana ketoprak tobongan gitu. Tapi lama kelamaan dia tertarik karena kami juga menginovasi tadi itu dengan toprak ini. Jadi nanti kalau adegan di laut itu kami ya syuting dulu di laut, langsung kami lewat screen itu, nanti ada di laut itu. Jadi di sini itu satu. Kedua, kami kolaborasikan antara ketoprak, teater dan sastra atau puisi. Jadi dalam ketoprak itu ada yang puisi biasanya gandrung dengan pocong, dengan sinom. Ini dengan puisi dia. Makanya membaca puisi cinta itu kan biasa itu. Jadi merayunya itu dengan puisi cinta. Kita buatkan puisi yang temanya puisi cinta.
0: Tapi itu bahasa Jawa.
2: Itu jadinya kan itu. Apa ya, geguritan lah istilahnya kan gitu. Tidak harus nembang, bisa kok dengan itu kok. Bulan wis pancine bakal temeko ning kene diajeng kan bisa. Nah, itu dibacakan seperti itu. Satu itu. Ketiga, yang baru saja yang dikatakan tadi, yang baru mau saya sampaikan kepada masyarakat, kami kami membuat drafa namanya.
0: Drafa,
2: drama Jawa. Ada drama. Drakor ya. Drama Korea ini drama. Drama Jawa. Apa drama Jawa? Ya itu tadi saya ngambil cerita-cerita ketoprak. Tapi bukan sejarah loh yang saya ambil ya. Ketoprak yang fiktif, yang dongeng, yang legenda itu saya ambil. Satu misal tinanya Suminten Edan. Tak gawe Suminten Ora Edan judulnya. Dengan kami shooting dan nanti akan kami tayangkan lewat IG, lewat YouTube, TikTok. 3 menitan dengan kostum sehari-hari ini.
0: Artinya berseri berarti?
2: Iya, berseri. Nah, untuk kamu cuma satu kali ya habis gitu. Kita kan butuh berseri itu. Dan masyarakat yang kami tempati untuk lokasi syuting, dia baru bertanya-tanya tadinya, lu ini nakon ketoprak atau pak? Kok saya ini nganggu pakani kayak gini ya? Gentok kok nganggu rekeng ini ya? Kan gitu, asal bubur pemahaman. Gentok itu adalah gambaran waktu itu anak-anak muda yang duga, geng. Itu nasekin ngaku jaran pia yang ngaku RG King. Penggambaran sekarang itu seperti itu. Cempluk ngapa cempluk adolang ringan. Digodo karo gendo dan sebagainya karena dia adolang ringan di situ. Kenapa salahnya?
0: Mengikuti perjalanan zaman.
2: Nah, anak-anak muda jadi tahu. Oh iya ya, dan sebagainya itu. Nah, ini kami coba. Kami coba ini. Kalau ada yang mengatakan sebagainya, saya beri pemahaman. Kalau saya neng panggung mungkin saya ketoprak dengan ketoprak itu, tapi ini di medsos ya. Saya melihat drama Korea itu juga lakon-lakon cerita-cerita lama, tapi dibuat kekinian, menarik dengan bahasanya yang komunikatif. Nah, ini dengan Bu Supriyati tadi sudah mempunyai sanggar dan sudah banyak anak muda, ya diberi pengertian hal itu. Jangan dikungkung ke tradisi yang ke apa ya, jangan dikungkung dengan format-format yang
0: pakem lama gitu.
2: Nah, maksudnya. Itu bagi saya, Pak.
0: Ya, baik. Pak Turbici ada tambahan untuk Bu Supriyati?
3: Ya, luar biasa ya buat Bu Supriyati tadi dari Semano. Selalu mensupport. Itu luar biasa sekali, malah justru anak-anak dari tadi beliau ungkapkan dari anak SD, SMP, SMU aktif di seni tradisi. Dia ada di jatilan, ada di tari, ada di ketoprak. Kan luar biasa sekali. Bahkan pun mereka bersedia membayar. Padahal untuk di Jogja ini mungkin ada beberapa, tapi udah mulai sulit kita temukan. Jangankan untuk membayar, untuk gratis pun mereka anak-anak kekinian itu enggak semudah itu mengajak kalau enggak dari kemauan mereka sendiri. Itu harapan, pesan dari kami, seni tradisi dari Pasri DIY juga buat Ibu Supriyati. Pokoknya tetap semangat melestarikan seni tradisi. Tetap selalu support lah buat teman-teman anak muda di sana.
0: Baik.
3: Ya kapan-kapan boleh lah undang-undang Pasri biar kita juga sharing bareng. Siapa tahu kita bisa berkolaborasi, kita bisa nantinya berkegiatan bersama.
0: Baik, demikian untuk Ibu Supriyati. Kemudian ke WhatsApp berikutnya nih Pak Nano, Pak Rujinya ada Pak Wening ini juga di Wonosari. Saya hadirkan.
4: Bapak-bapak narasumber, Mas Muskam, saya Pak Wening.
2: Pak Wening.
4: Dari tema ini tradisi menjaga inovasi dan menjaga
2: warisan budaya.
4: Budaya ya.
2: Warisan budaya. Budaya
4: ini tiga kalimat yang mungkin pemananya satu sama lain berbeda, terutama saya yang bukan orang seni, tapi saya ingin tahu. Tadi diingatkan bahwa perlu ada inovasi yang
2: perlu,
4: ketoprak yang kemudian bahasanya bebas, ada bahasa Indonesia, bahasa Jawa, kemudian bahkan ada yang dulu pakai kuda, sekarang pakai mobil. Tapi besok mungkin bisa juga praktik pakai jet, pakai awal terbang.
2: Bisa.
4: Apa bedanya dengan apa film atau dengan teatrikal yang menuju apa kayak film-film modern. Tapi roh ketopraknya di mana Pak itu? Apakah di, pakai musik ketoprak unsur kemudian apa? Ada seperti tak apa wacana gandrungnya gimana? Artinya kas ketopraknya di mana kita ngobrol seperti itu.
2: Siap.
4: Padahal kita tadi menjaga warisan budaya. Kami yang ya mungkin namanya inovasi perlu cuma kami bingung Pak. Terus bahkan kalau kami liburan kami bisa menikmati ketoprak itu kalau yang aslinya Pak. Orang-orang seusia saya ini kalau saya Pak. Kalau ada terjadi pemikiran seperti itu inovasi untuk anak muda ya. Risikonya ya itu di mana roh ketopraknya. Kalau saya pakai mobil pakai mungkin besok pakai pesawat kayak film akhirnya. Betul. Ini bukan berarti kami melawan atau kurang menghormati realitas perubahan seni Pak. Moga Pak mudah-mudahan dengan berbagai upaya seni tradisi kita bisa masih dinikmati, terjaga dan apa bisa dipahami oleh generasi-generasi berikutnya. Matur nuwun
0: dalam budaya. Lestari budayaku. Matur nuwun Pak Wening di Wonosari. Monggo Pak Nano.
2: Gini Pak Wening. Bahwa kami kan punya kewajiban sebagai pelaku seni, punya kewajiban untuk menginovasi atau mengembangkan seni-seni yang sudah ada. Kalau tidak saya kembangkan, nanti engkang remen yen namung seperti kados Pak Bening, nasapan dulu pun ning anak-anak kula putu kula wis seneng meneh mengko kuwi. Aten, makanya saya dengan pengembangan ini. Bagaimana dengan itu kok nanggu pesawat dan sebagainya? Kami hanya yang kami inovasi itu adalah formatnya. Tapi rohnya ketoprak, warisan budayanya ini kami jaga. Warisan budaya apa Pak Nano? Yolah anak ketoprak, lakon ketoprak. Karena warisan budaya itu, lakon ketoprak itu adalah warisan budaya. Ceritanya ono Suminten Edan, ono Damar Wulan, itu saya jaga dengan cerita-cerita itu. Tapi kami formatnya, kami berubah formatnya. Karena toprak itu berkembang loh Pak, dari dulu itu. Dulu itu tidak ada toprak nganggu gamelan. Toprak biar nganggu lesung, nganggu klotean. Lah kok kenapa sih nganggu klotean, nganggu lesung itu? Dulunya juga dia protes toprak nganggu gamelan kan gitu. Tapi lama-kelamaan kalau dia itu bisa menikmati ini, bisa menikmati ini karena generasinya generasi yang sudah berbeda, itu dia akan menikmati saja, akan enak-enak saja menikmati. Satu. Kedua, ciri khasnya ketoprak itu keprak. Pak saya pakai keprak. Itu kalau iringan itu bisa dengan gamelan, dengan ilustrasi rebab, kenong, gender dan sebagainya. Tidak harus komplit gamelan 12 atau 18 pengrawit dengan sindirnya, tidak seperti itu. Sekarang wah mumet nak akeh koyo ngono banget itu. Itu satu. Kedua, rohnya Pak sekarang saya jaga. Walaupun pakai RE King, pakai jet tapi unggah-ungguh etika dengan orang yang lebih tua dan sebagainya tetap kami pertahankan. Itu. Nyun Sewu kok penjabi kados segawon kok Nyun Sewu lho. Ini ada Nyun Sewunya walaupun dia nganakan marah, mosok cahno ora entuk nesu. Tapi tetap kami dengan unggah-ungguhnya itu Nyun Sewu Rama. Kula mboten setuju kalian panjenengan. Panjenengan tumindak ngaten kok panjenengan ingkang dawuh ingkang lampahi kula. Kan angsal ngeten niku. Jadi memanusiakan manusia, tidak sebagai manusia, sebagai robot, hanya manut dan sebagainya. Kami juga mewakili anak-anak muda. Dulu waktu saya masih muda, saya duduk ketoprak ya. Wuh, ketoprak jebulannya saya ini, ada yang bisa ngaku. Kayak ngono tuh, setelah saya melihat ketoprak RRI, saya melihat ketoprak sesuai budaya ya gumun. Wuh, ngaku lampu disco barang tuh ketoprak saya ini. Saya gerunjal tadinya, ketoprak ngaku lampu disco. Kan gitu. Tapi lama-kelamaan, wah, karena zamannya kan lebih bagus, kenapa tidak kita ikuti? Ah itu alasan kami, kenapa kami ini menginovasi ketoprak ini. Waktunya hanya 3 menit, sekarang nah gamelan komplit pina, waktunya 2 menit. Sekarang zamannya, tradisinya, tradisi kan zaman. Tradisi ini tahu mipsos, IG, TikTok. Itu orang nonton TikTok setengah jam ya, misalnya gelem tau, 5 menit ditinggal kok. bagaimana dia akan mengikuti ini, ya guys yang 3 menit tapi yang menarik kan gitu. Memang besok coba saya sudah membuat cerita ini, lakonnya Damar Wulan ngenger, tapi Damar Wulan tidak guyang jaran, ini guyang mobil. Gitu. Patih Lu Gender dan Minak Jinggo itu tidak, Minak Jinggo nagih janji are ngepek bojo Kencana Wungu, itu enggak. Tapi ini PT, persaingan PT, PT Mojopahit karo PT Blambangan itu persaingan. Zaman-zaman sekarang begitu. Itu loh, industri ini bersaing gitu. Ah, waktu saat itu PT Mojopahit itu karena dia takut kesaing ini, dia menjanjikan proyek kepada PT Blambangan. Nah, ini yang mendirikan Blambangan itu nagih janji kan di sini. Apakah itu enggak boleh? Kecuali kalau saya itulah konsultan agung kok nagih janji tentang proyek, nah saya yang rusak itu karena ini sejarah. Tapi kalau cerita-cerita yang cerita-cerita legenda, cerita itu dulu hanya dibuat juga oleh para empu itu sebaik mungkin, dan juga dia berkembang juga. Kan ngeten. Ongkek saiki toprak biyen nang joget metu niku. Joget sing dadi putrine ya wong lanang. Bukan perempuan, tapi laki-laki. Kan begitu. Nah, ini perkembangan ini. Kok waktu itu pemain toprak ongkek ora donesu ya? Ya tadinya dia marah. Tidak mau menerima toprak kok saiki wedok itu nang enggak boleh wanita itu luncak-luncik neng dulu panggung itu tabu waktu itu. Tapi lama kelamaan oh ya butuh ya. Masyarakat itu yang butuh kan masyarakatnya, masyarakat generasi yang penerus, bukan masyarakat seperti saya, seangkatan saya dan mbah-mbah, bapak-bapak saya, mbah-mbah saya, sekarang sudah anak saya dan cucu saya, bahkan buyut saya sekarang ya butuh itu.
0: Baik ya, itu aja. Baik, Pak Doruja, ada tanggapan untuk Pak Uning?
3: Oke, tanggapannya yang penting kita tetap berkarya, Pak. Karena seni tradisi itu ya penciptanya dari dulu sering kita tidak mengetahui. Nenek moyang kita dan kita miliki bersama. Contoh zaman dulu itu kalau hiburan, ketoprak, wayang itu hanya untuk ritual. Itu seiring dengan perkembangan zaman itu pertunjukan tersebut bukan hanya untuk itu, Mas. Hanya untuk menghibur masyarakat. Mungkin ada yang naik pangkat, naik jabatan, ulang tahun. Mereka nanggap itu boleh kok. Tetap harus, kalau menurut saya tetap harus berkembang. Biar salah satu untuk menjaga kelestarian budaya ya menurut kami ya di situ.
2: Dan yang penting gini untuk Mas Oneng, saya ini punya kewajiban untuk menginovasi, untuk mengembangkan. Nah, yang melestarikan monggo silahkan itu dinas, kan gitu. Sudah ada kewajiban masing-masing. Dinas biar melestarikan ketoprak itu, membiayai ketoprak ini kudungin iki warisan, nah monggo dinas. Kalau saya masyarakat, saya pelaku, saya harus dengan anak-anak muda banyak ini ya, saya harus berkembang dan harus berinovasi.
0: Baik. Nah, kalau Pak Nanu melihatnya seperti apa sebenarnya peran dinas, peran pemerintah, peran lembaga pendidikan saat sekarang dalam mendukung tradisi sebagai warisan budaya ini, Pak?
2: Ya harus melestarikan mereka. Harus melestarikan dengan apa? Ya dengan ada dia memberikan sesuatu kepada pelaku-pelaku itu yang mewariskan, yang ditunjuk untuk mewariskan. Seperti saya dulu, saya ditunjuk, kowe Pak Nanu kowe pokoke nganu prak tobong. Saya mau jual tobong.
0: Jadi dukungan ideal dari dinas, dari pemerintah apa untuk mempopulerkan kembali warisan budaya?
2: Sudah tidak rahasia umum, menjadi rahasia umum Mas itu. Dana.
0: Dana.
2: Kan gitu. Tanpa dana memang bisa berjalan.
0: Gitu aja.
2: Nah kalau saya itu, kalau saya kan tanpa dana, saya bagaimana menarik anak muda ya dengan ini tadi, saya menjual format yang baru. Gitu loh. Dengan saya menjaga warisan budaya yang namanya ketoprak. Gitu, dengan rohnya yang kami tetap kami pegang. Tapi formatnya kami pembaruan zaman-zaman sekarang. Karena saya sekarang tradisinya sudah bukan tradisi panggung. Mau nonton toprak sewengi nang sewengi enggak mungkin sekarang. Biar nonton toprak iki kene adan kene sih gandrung. Dulu loh. Sekarang enggak mungkin, Mas. Nonton tekan jam 11 penonton sudah bali karena kerja. Nah, kami lewat apa ya? Nak lewat ngono kira iso ya lewat medsos. Karena masyarakatnya itu sudah ke masyarakat medsos sekarang. Wong saiki semenit we, orang menit wis ora nyekel HP itu dia kaya
0: kelangan gitu.
2: Iya, dia kecanduan itu. Nah, itu kami manfaatkan.
0: Baik.
2: Gitu, Mas.
0: Baik. Demikian untuk Pak Bening di Wonosari dan Pak Nano, Pak Turwiji, waktu kita terbatas ini tinggal 3 menit barangkali. Waduh. Berbagi waktu ini Pak Nano. Yeah. Terakhir barangkali ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat juga pada apa ya, seniman muda atau kreator muda agar tidak ragu menjadikan budaya ini sebagai apa ya, sebagai sesuatu yang harus tetap lestari.
2: Terima kasih untuk anak-anak muda, jangan malu Anda menekuni seni tradisi karena tradisi itu adalah zaman. Jadi kalau zamannya sudah seperti sekarang ini, ya ini tradisi kita.
0: Betul,
2: dia waktu tradisi saya itu ngentah ini nganggu kirim surat di kantor pos, wesel, telegram, kan gitu. Sekarang sudah enggak. Tradisinya lewat transfer, kan gitu, lewat WA. Bakal kan itu tradisinya. Ya. Ini tradisi namanya, itu zaman itu tadi. Jangan jaga bahwa tradisi itu hanya kesenian yang terkuno. Buatlah kesenian tradisi itu dengan menjaga warisan budaya ini, tapi dengan format yang kekinian. Itu untuk anak-anak muda, jangan takut. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu, nyuwun pangapunten dalam sewu saestu. Kula lan panjenengan sedaya kedah rela, lila legowo. Nek pancen ki tontonanku mbiyen kok saiki dadi kaya ngono ya, aku tontonan anak-anak muda e. Kan ngeten. Nek kan nonton toprak sing kaya ngono tak ning RRI. Tasih wonten mriku. Iya ta? RRI yuk nonton rono ki melestarikan. Itu karena apa? Didukung oleh dinas. Oleh lembaga yang punya kewajiban untuk mendukung dan melestarikan seni tradisi itu harus tetap ada. Saya sebagai pelaku, saya ingin hidup juga, saya juga melestarik. Orang yang ngeluluri ini kudu nguripi. Dengan inovasi-inovasi tadi itu, saya menjual dengan sponsor, dan itu lewat medsos, lewat TikTok, itu yang 3 menitan itu. Tapi saya tetap menjaga apa ya, warisan budaya. Tetap jenenge ketoprak, warisan budaya kok. Nah aku jenenge wis film, aku wis teater, wis drama, wis berarti saya tidak ketoprak kan gitu. Tidak menjaga warisannya ini dengan inovasi yang lain tadi itu.
0: Pak Turwiji,
3: pokoknya buat teman-teman anak muda tetap semangat berkarya, melestarikan seni tradisi. Karena seni tradisi, saya yakin tidak akan mati, Mas. Cuman itu aja.
0: Baik. Pak Nano, Pak Turiji, terima kasih. Waktu kita terbatas, tapi apa yang sudah disampaikan tentang bagaimana perjalanan Pak Sri dalam menjaga warisan budaya dan juga memberikan apa semangatnya bagi generasi muda untuk kita berkarya tentang bagaimana melestarikan warisan budaya atau tradisi sebagai warisan budaya. Terima kasih yang sudah juga bersama kami, ada Bu Supriyati yang sudah mengirimkan WhatsApp, juga Pak Wening di Wonosari dan juga saudara-saudara putri semua yang bergabung bersama kami malam hari ini. Kami akhiri untuk pendopo malam hari ini. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.

FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, Ngeluluri Butoyo Cawi. Suara Budaya Yogyakarta.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Benteng Swasono Dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Jika yang baru gerhani mudah-mudahan cepat sembuh.
1: Amin amin.
0: Baru Bu Sriwi.
1: Nggih.
0: Wonten Mbak Wati Palian.
1: Nggih.
0: Wonten Mbah Yono kali Mbah Kumbakarno.
1: Nggih.
0: Wonten Mbak Pipit Mbak Titut.
1: Nggih.
0: Wonten Bu yang Buyut.
1: Nggih.
0: Bayu Kuprak kali Kang Gilas.
1: Nggih.
0: Wonten Bu Sakinem Bu Supriyati Bu Yanwase Bu Agianti Bu Dijo yang Parno. Kali Pak Wening.
1: Nggih.
0: Wonten Mbak Yeni, Pak Yanto Candiabang, Pak Sunardi Mursari. Wonten Mbak Ana kali Bu Yusirup.
1: Ngeten.
0: Bu Yayu,
1: Nggih.
0: Bu Yayu Paris, Pak
1: Sarjo,
0: Pak Sawiyo, Pak Sardiyo, Pak Kasiono Bolawen, yang Buas, asing wonten Sinten Maling nggih.
1: Sinten Maling nggih, Pak.
0: Pak Supoyo.
1: Nggih.
0: Mas Adi, Pak.
1: Nggih.
0: Pak Mas Ibul kali Mas Rian.
1: Nggih.
0: Wonten Pak Tumiki Pak Tupan kali Mbah Giman Prayogi kagem sedaya kemawon.
1: Sedaya kemawon, Mbah.
0: Mbah Mustajung Pina.
1: Nggih.
0: Mas Rian kali Mas Kam sing tugas.
2: Matur nuwun sanget.
1: Inggih matur nuwun matur nuwun. Mbah Noyo
2: ingkang wonten
1: Gadungsari,
2: Wonosari, Wonosari, Gunung Kidul.
1: Nggih, pula jagaken malih.
2: Nggih, sugeng dalu micong dut.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Nggih, monggo-monggo.
1: Inggih, monggo Yusirup. Kelengkeng Bandungan. Nggih, Kelengkeng Bandungan. Kagem sinten?
3: Kagem
1: Bunda Dijo,
3: Mbak Noyo. Matur nuwun Mbak Noyo. Kalian kagem Bu Yayu.
1: Nggih.
3: Bu Yayu parang rite nggih.
2: Ngaten.
3: Kagem Mbak Kuprawan Mas Joko Nugroho Pak Asari, Bu Mega, Bu Agianti, Bu Supriyati, Bu Tri Utami, Pak Supar Mas Yudi, Pak Sadio,
1: nggih.
3: Kang Dono, Pak Wardi, Mas Adi Bontosari. Terus kagem Pak Tupar, kagem Pak Bambang Sutarno, terus kagem Mami Sartika, dan ngawiat ke Mami.
1: Inji.
3: Terus kagem Romo Tijos kalian, Romo Hati Nadiono sekalian, Ibu dan Pak Juri.
1: Inji.
3: Rayo kita kagem Sedaya Kemawon.
1: Sedaya Kemawon.
2: Ngaten.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yu sirup kalau wae nggih.
2: Nggih leres sing wonten puluhan serandaan.
1: Ngaten. Pun lajengaken malih.
2: Monggo
1: sugeng dalu micong dut.
2: Wonten sinten nggih. Monggo-monggo.
1: Inggih.
2: Sugeng dalu ki budhe kula
1: sami. Pangestu dipun sehat Mbah Uyut ki. Mugi tansah sehat nggih Mbah Uyut.
3: Alhamdulillah, derek remen dungo dinongo ditinuti.
1: Nyaten.
3: Nami sapi kakek ndang-ndangan.
1: Amin. Amin. Nggih.
3: Rasa suwe-suwe le golek omah rene wa omah ape.
1: Nggaten. Nggih.
3: Iki lagunipun Mbak Bilih Kuli Bangunan.
1: Kuli Bangunan nggih.
2: Cek sinten.
3: Wonten mboten?
1: Wonten.
3: Nggih, matur nuwun derek pun siapaken matur sanget ning kang gegono Yusirup matur nuwun Mbah Noyo nak Wadianti Rama Yuwono Mato Diardo Bapak Tupar Rama Heri Sadono yang kongkang Bapak Jumangin yang Sasmito ugi Bapak Sagio Mas Ibu nak Rian mboten kesupen Mbah Giman wonten ing Mirit Kebumen, Mbah Giman wonten ing Tebungan.
1: Nggih.
3: Rama Nardi Pesari, Bapak Adari, Bu Sri Utami Dimasukap wonten ing Imogiri, Bu Yayu Weti, Bu Sriwi, Bu Sriwi, halo Bu Sriwi.
2: Nggih. Halo Bu Sriwi
3: Sundalun, nggih. Dik Supriyati Mami Sartika sampun wonten nggih. Iki R Joko Bodo Mak Ida Mbah Trite Rama Hadi Adik-adik RTG Bapak Untung Rahardo Bapak Sumar Bapak Mutiono Bapak Sagio lan Prayogi kagem sedaya kemawon.
2: Sedaya kemawon nggih.
3: Bapak Kasiono kalian Mas Gilas Pak Kudigraito.
1: Nggih.
3: Bapak Aduh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Rahayu, Om Swastiastu, salam budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun ke 270 Kota Yogyakarta. Oke, Authentic Concrete. 270 tahun perjalanan telah menjadikan Yogyakarta sebagai kota yang istimewa, kota yang kaya akan sejarah, budaya, kreativitas, dan semangat masyarakatnya. Yogyakarta bukan hanya otentik dalam menjaga nilai-nilai tradisi, tetapi juga konkret dalam menghadirkan kemajuan dan perubahan. Semangat Yogyakarta, oke. Otentik, konkret, menjadi pengingat bahwa keistimewaan harus terus diwujudkan melalui karya, pelayanan, inovasi, dan kolaborasi. RRI Yogyakarta siap terus menjadi bagian dari perjalanan Kota Yogyakarta dan berkomitmen untuk memperkuat sinergi bersama pemerintah, masyarakat, komunitas, pelaku budaya, dunia pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan. Mari kita bangun Yogyakarta dengan semangat gotong royong dan kolaborasi. Kita rawat budayanya, kita jaga lingkungannya, dan kita dukung kreativitas warganya. Dan kita wujudkan kota yang semakin inklusif, maju, nyaman, dan berdaya saing. Dirgahayu Kota Yogyakarta ke-270. Yogyakarta terus melangkah, Yogyakarta terus menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suter Snow Butuh Tasi Fotonya Tergiran Mirungkan Lagu-lagu Keroncong Dangdut
1: Micongdut
0: Sampun
1: kapian wonten Sirpong
0: Sirpong lanugi Klengkeng
1: Bandungan lagun salat singipun wonten I don't know
0: ugi wonten kuli bangunan kula wonten Bapak Andrian nggih Bloko Suto kita sewetan Kediri Singapura ugi wonten.
1: Wah niku mawon lagune sing dipilih
0: nggih. Monggo monggo gangsal-gangsal kali kali setunggal songo sugeng dalu micongdut.
2: Sugeng dalu micongdut.
1: Nggih.
2: Sugeng dalu Mas Nis kali Mas Gil SPW.
0: Nggih, sugeng dalu monggo. Niki nglilir napa dereng sare napa pun sare ket sonten.
2: Kula niku ngana mijet tiket awal nganti sak niki nembe jungkel-jungkel.
0: Bolak ngaten ta.
2: Anu tangi niki wae.
0: Tiba tangi berarti niku wae njen.
2: Tiba tangi Bapak Belur.
0: Bapak Bundas. Waduh kali mesake temen lho niki mangga ta bagian iki lagune napa mangga niki wae Bloko Suto I don't know heeh Kediri Singapura
2: I don't know ngene ora nek kancane wae ngrasuk
0: putar napa niki
2: ning anu mawon Bloko Suto
0: Bloko Suto
2: Mas Suto
0: Wiyoto. Kok Mas Suto Wiyoto pripun,
2: niku Mas Meskan niku mangan kok tenggol ke atik Mendel mawon atik nyatrok ke.
0: Pripun.
2: Ayo atik nyatrok.
0: Kula ki mboten wani nyenggol-nyenggol e.
2: Ora ngerti apa-apa kok.
1: Wong pendengare sari kula nggih mun ka. Ajeni kula Mendel.
0: Nggih ta.
2: Wis jelek karo omong aku po.
1: Pripun.
2: Nek nah,
1: wis lek Mang Mendel mau. Lah disebut jenenge Suto Wiyoso terus mosok aku ya arep yo ora penak to mosok ganggu. Kok menghilangkan
2: halo,
1: fokus.
2: Halo Mas Kan Pangudi.
1: Injih monggo
2: njih. Nek sing ngono engko sananu.
0: Napa?
2: Senen.
0: Sinten wong Rebo kok Senen-senen.
2: Nggih pun mungkin
1: tak ketemu. Nggih pun nggih salam Mbak Sinten.
2: Salam kakung Sunda Kidul. Ajeng kirukon wedo Mbah Bapak ini Mbah Matemot Mbah Mat Pengase Widian yang C Gunani Bajuri Ajeng Bu Mbah Noyom pun Iwau Kumbo Karno Mbah Yono Mbah Yono Wirosaban Mbah Suro Trisek Mas Adi Ponco Lek Gono Mbah Niklendi Ajeng Eyak Karno Romo Tudo, Romo Yono Marto Diardo, Romo Ngadiono, Lajeng Bu Yayik Benis, Yayik Paris, Bu Sriwi. Kayu ini pun
0: sedoyo kemawon iki.
2: Alhamdulillah. Pak Yono.
0: Nggih.
2: Sakiyo.
0: Walah nggih.
2: Nambah niku ya rapopo to.
0: Nggih, nggih, nggih. Buatan apa? Sami-sami
2: Jiki
0: Suking dalu matur nuwun Jiki matur nuwun Ibu Agianti kalau wonggi
1: Mendel kelentu ngomong yo karu.
0: Pak Wen serba salah.
1: Wen harus berhadapan dengan ras terkuat.
0: Niku dapat lalu wong mendel mawon kok niku wonten. Nggih, monggo panjenengan malih.
1: Sugeng dalu micong dut.
2: Kendalung
1: micong dut mati jam kagak mati langsung alhamdulillah sehat.
0: Halo Sinten.
3: Halo Pak Sinten.
0: Halo ya ini siapa?
3: Susino Pak Safir.
0: Namanya siapa?
3: Pak.
0: Siapa? Oh siapa nama? Oh tuh siapa?
1: Mau ditanya siapa kok siapa? Oh siapa?
0: Wah,
1: oh Rafa.
0: Oh Rafa. Rafa. Rafa.
3: Rafa.
0: Oh Dafa. Oh ada. Ya Dafa.
1: Tambahin buat Dafa Sutio Wiyoso. Kita Dafa Sutio Wiyoso.
3: Anu kalau latihan kan. Ngomong ini.
0: Oh, tenang.
1: Acara kendel
0: lagi Pak Sagio.
1: Monggo monggo.
0: Monggo nji.
3: Tak kirim-kirim yen.
0: Monggo.
3: Nuwun, kok isek milir ini.
0: Monggo nji.
3: Susu ale putu.
0: Nji.
3: Nggih, Bu Adianti matur nuwun ngestranipun Mbah Noyo Yusiru bali. Yo. Kali Kang Gilat, kali Kang Bandung wonten ing Ampelan.
0: Ngeten.
3: Kali Ciru pun wedo Pak Kasiono Bulawen, Bapak Bambang Sutarno, Bapak Haji Ngadiono, Bapak Sutu Subagyo, kalian Mbah Lali, kali Bakli Bolen,
0: Bu
3: Karno, Sumatera malah,
0: ngeten.
3: Jadi kalau diparingi kelancong nopo?
0: Menopo? Kediri Singapura, Bloko Suto, Kuli Bangunan.
3: Nggih, Bloko Suto.
0: Bloko Suto, nggih.
3: Nggih, spesialipun Wong Kang Jono wonten Gunung Kelantiku.
0: Ngeten.
3: Kalian spesial kali Mas Bidang kali Mas Nikam.
0: Ngeten nggih. Matur nuwun Pak Sagio.
3: Matur nuwun sugeng.
1: Napa?
3: Mario.
0: Nggih. Matur nuwun, matur nuwun ji, matur nuwun Pak Sagio kali ji.
1: Dafa
0: kalau wong ji matur nuwun sanget.
1: Sak lajengipun sugeng dalu.
4: Sugeng dalu micangdu.
1: Inji.
0: Nggih.
4: Saking dadi mlebet.
0: Monggo monggo Bu Sriwi menika.
4: Sadaipun
0: nggih. Oh, lak ngaten monggo Bu Sriwi.
1: Sehat to menika? Alhamdulillah
4: nggih.
1: Nek nemen nggih.
0: Pangestunipun.
4: Sutawiyasan.
0: Nggih.
1: Mboten niku sutawiyasan pripun niku godhean.
4: Oh. Dalem kota Barunan.
1: Nah, ngaten.
0: Ngaten nggih.
4: Kula nyuwun lagune.
1: Napa?
4: Sing apik apa liyane yang tiga tadi napa, Mas?
0: Napa?
1: Napa?
0: I don't know.
4: Oh, I don't know.
1: No. Angin dalu.
0: Angin dalu bisa nemung nyawang.
4: Napa malih?
0: Apa kabar mantan?
4: Waduh.
1: Niki mawon niki saya niki apa kabar mantan?
4: Sing saka Kos Plus ngenten mboten
1: wonten. Oh, mboten
0: wonten.
1: Niki congdut.
0: Niki congdut keroncong dangdut.
4: Niki sing oplosan-oplosan
0: niku. Oplosan.
1: Oplosan mboten wonten.
0: Mboten wonten.
4: Oh, rentuk sadake. Oh,
1: nggih. Larangan
0: njih niki.
4: Pun lho apik kok kae cah bengi-bengi ngene iki.
0: Oh, ya lah ngaten ta njih. Mas Murni emprit gantil napa-napa?
4: Apa? Es Murni.
0: Mas Murni kok.
4: Iki pun nderek dipilihke pokoke.
0: Oh, lah sing pundi?
4: Dipilihke Mas Gilang.
0: Nggih, kalau apa kabar mantan?
4: Nggih. Nggih. Mantan
0: nggih. Heeh. Mboten napa. Kintunipun monggo kagem mantan.
4: Kagem Bu Widjo wonten Karamodo yang tadi sudah nyenggol. Halo Budi Widjo. Halo Budi Widjo.
0: Halo Budi Widjo.
4: Kleru terus
0: ya. Heeh. Padahal ya pun ngatas-atas nggih, Bu.
4: Banjir padahal ya wis ngati-ati kok
1: ya. Serimpet kok.
0: Gitu.
4: Banjir. Terus ban ayo kalau wau nggih nyenggol matur. Ajeng kagem Mami Sartika mugi enggal dangan
1: betasan
4: Pak Sugiyo kula mau Sagiyo
1: nggih. Sagiyo leres.
4: Pak Sagiyo ora nyenggol aku ora apa-apa.
1: Benjang mali mbok bini.
4: Ajeng Ki Kumbo Karno wis sare urung monggo.
1: Biasane durane sampun.
4: Cangdut.
1: Nggih.
4: Lajeng Pak Supaya Kadilayar. Sing sapa malih nggih Bu Yayu wonten kweni ya wis sare urung nek ora mirsani nang Malioboro iki.
1: Mbok pilih lah nggih.
4: Kula wis males wis dititiping nom-nom.
1: Oh ngaten nggih.
4: Nggih ngaten nggih mawon.
0: Ngaten. Ngaten nggih Bu Sriwi.
4: Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu matur nuwun Bu Sriwi.
1: Nggih. Lah ngono yo kae tontonan menjali.
0: Lah milan niku to nggih.
1: Cedhak to ado penyembah yo kono.
0: Nggih. Monggo sugeng dalu mi cangdut.
5: Sugeng dalu mi cangdut Mas Gilang Sutawiyasa.
0: Monggo monggo.
5: saking Pati.
0: Inggih, Pak Sawiyo monggo. Pawarta sehat to nggih, Pak Sawiyo?
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nggih.
5: Menipun derek mawon, Mas.
0: Ngaten nggih, monggo.
5: Sinten kagem pemartas saranda Gusti Pusiyo. Bowe Wagianti.
0: Nggih.
5: Pak Simbang, Pak Yanto, Pak Yanto. Ajeng lek kono
0: niki. Nggih.
5: Sare niki sekutek mawon niku wae.
1: Aten
0: mawon Mas Gilang. Nggih, matur nuwun,
1: Pak Sawiyo ingkang wonten
0: Lopati kalau nggih, matur nuwun.
1: Ingkang kita basa wonten Bu Supriyati sumangga.
0: Bu Supriyati nggih, monggo monggo.
6: Sugeng dalu micanggut.
0: Nggih.
6: Mas Kambambudi kalian Mas Gilang Sutawiyoso.
0: Sugeng dalu.
6: Atas pundi pawartosipun keluarga sami sehat-sehat.
0: Pangestunipun sedaya sehat Bu Supriyati.
6: Oh, Mas Kam sama Om Gilang.
0: Nggih.
6: Satu salam saking cucu kula Saka.
0: Oh, iya, saking Saka, matur nuwun.
6: Cucu kula menika Mas, remen sanget kalian RRI menika.
0: Ngeten.
6: Kula badhe nyuwun sekar.
1: Napa?
6: Kediri Singapura nggih.
0: Kediri Singapura.
6: Badhe atur salam engga sampun ngawiat kula wau, Mbah Noyo. Bunda Dwija. Pak Rimbang, Pak Demurjono, Mbak Menawi Dereng Sare, Bu Lestari, Bu Titi Renggani, Mas Jordan, Mas Emi Prabowo, Pak Tri Sumartiono, kalian, Bu Sri Utami, Mami Sartika, Enggal Jangan, Mami,
0: amin.
6: Kalian, Bu Agianti, kalian Pak Supoyo, Pak Tupar, Pak Sarjio, langsung doyo kemauan yang kami
0: sudah mengatakan
6: matur
0: nuwun Bu Supriyati.
1: Bu Supriyati wonten teng Gunung Timur sebab Gunung Kidul. Salah jengipun wonten Ibu
0: Ningsih.
1: Monggo monggo. Sugeng Mas Miska Mas Gilang lan Ibu Sirpong. Kinten salam katur sedaya pamidhang mitjong nutup wonten ing pundi kemawon kan diatur sugeng laras lagu-lagu menika sinambi ngasuh katur panjenengan berdua. Mugi tansah sehat rezeki lancar sukses tenipun. Sugeng tugas ngantos paripun mangke matur nuwun sami-sami. Nggih,
0: matur nuwun. Salah jengipun menika wonten Pak Kasiono nggih. Monggo.
7: Mitjong dut sugeng dalu.
0: Nggih. Lalu Pak Kasiono.
7: Pak Kasiono mbulawen kinten salam
0: kanggo
7: Bapak Sagio wonten ing Panjenengan Kretek.
0: Nggih.
7: Mbah Suro Tricik Kirukun Redo Tirama Maryono Mejing Wetan. Mbah Noyo Kadung Sari, Pak Tupar Sinden Kulon Progo, Ibu Tuti Yoga Yudan, Ibu Dwijo wonten ing Karangmojo, Ibu Sri Utami.
0: Nggih.
7: Sak wetan kampus isi, Ibu M Lestari Jetis. Pak Supoyo Kadilayar
0: Sokatur
7: Sudoyo Poro Sutresno Micongdut yang dari menika
0: lakipun
7: nderek Mas Gilang Sutawiyoso.
0: Nggih, matur nuwun. Nggih, sami-sami matur nuwun Pak Kasiono.
1: Salam jengipun sugeng dalu.
0: Nggih.
1: Lagunipun nderek kemon salamipun ngagem Bu Tanu, Mbah Noyo, Bu Agianti, Mbak Yeni, Romo Ngadiono, Pak Yanto, Sudoyanto, Pak Rimbang, Romo Yuwono, Mbah Suro, Bu Sri Utami, Bu Darmi, Pak Tujo, Bu Rubini, Bu Pak Sukap, Mbah Mustanjung Pinang,
0: Mbak
1: Glendi, Jeng Anggun, Prayogini pun agam setuju kemauan, matur nuwun salam budaya saking Ibu Saginem.
0: Matur nuwun Ibu Saginem.
1: Setunggal mali.
0: Menika wonten Pak Sudarmono menika nggih saking dalu micongdut Pak Darmono saking Panemban badhe nderek ngregengaken micongdut dalu menika. Lagunipun nderek ingkang sampun cumawis nggih kirim dumateng ingkang sami midhangetaken matur nuwun Mas Gilang lan ugi Mas Miskam Pambuti. Matur nuwun.
1: Sami-sami.
0: Nggih.
1: Wangsulmin.
0: Nggih.
1: Wangsul wonten tembangan.
0: Wonten kuli bangunan.
1: Kuli bangunan kalian.
0: Bloko Suto.
1: Sumangga.

0: kenapa dia malah pergi? Padahal tinggal dikit lagi kerjaan kita selesai.
1: Dia kan udah izin mau ibadah sebentar. Paling 10 menit juga balik.
0: Tapi kan jadi makin molor waktu kita.
1: Heh, kita itu harus saling tegak rasa. Nanti pas dia selesai kan tinggal lanjut lagi.
0: Ya udah, kita lanjutin bagian yang lain dulu aja sambil nunggu dia.
2: Menghormati keyakinan orang lain bukanlah soal mengalah, melainkan cara kita menjaga keharmonisan bersama. Moderasi beragama.
3: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Meleluri Budaya Jawi.

0: Sampun katerakan kuli bangunan lan ugi bloko suto. Nggih, kasih wonten ing mirunggat lagu-lagu keroncong dangdut.
1: Mi congdut.
0: Nggih. Awit binata saya wekdal menika nggih Mas Miss Kang Jopi. Pun pikalan rumiyin kang tasih ra ulun mantar WhatsApp
1: menika. WhatsApp wonten menika saking Ibu Tuti wonten ing Joko Yudan
0: sedaya
1: Mas Gilang. Salam karayon kinten rek Mbak Sumar, Pak Supoyo, Pak Kasiono, Bolawen, Mbah Suro, Mbah Noyo, Pak Ruslan, Bu Supriyati, Pak Tupar Pak Tupar kandang kadang catur
0: saja juga
1: ugi agem kekale Mas Miska Mas Gilang salam saking Mas Joseph ugi Mas Seno
0: matur nuwun nggih
1: Mas Seno butuhe matur nuwun
0: nggih salajengipun ugi assalamualaikum micongdut nggih sing dalu Mas Gilang Mas Miska menika saking Bu Watik menika nggih derek kinten-kinten salam kagem Mbah Ijem Mbah Noyo matur suwun singgulanipun Bunda Wagianti Bunda Dwija Yusiru Pak Sagia, Pak Depaimin, Kirukun Werdo, Ki Joko Budo, Pak Tupar, Mami Sartika, Mugi Inggal Dangan, Ki Kumbo Karno, Tanu Ki Dik Kulo Sarien, mendingan je. Berat kagem, sedaya kemawon lagune. Dari yang sampun cuma wis matur nuwun wektalipun. Kagem Mas Gilang, kalian Mas Miskam, sugeng tugas ngantos paripurna matur nuwun.
1: Sami-sami. Pak Azhari Mantingan sugeng dalu mi condot Mas Miska Mas Gilang kula Pak Azhari Mantingan lagu Krengeng Bandungan
0: nggih
1: kinten salam kagem Bu Sri Utami Bu Twijo Bu Yayu Kweni Bu Salama Bu Yusirup Yu Mudo Bu Wagianti Bu Supriyati Mami Sartika Mbah Ijem Mbah Ajeng Adiono Pak Bambang Sutarno Mbah Wakit Keron Kang Gilas Mas Rian Mas Ipul Mbak Giung Luar Mbah Noyo Mbah Nawi Ki Kumbo Karno Ki Joko Budul kagem setu ya kagem matur nuwun sami-sami Pak Azhari ngoten mantingan
0: nggih salajengipun ugi wonten Mbah Jengket Kidul studio monggo
2: assalamualaikum
0: waalaikumsalam
2: Mas Jenggot di studio
0: monggo Mbah
1: Jenggot iji
2: mungkin don ngatur sinten Pak Suarjo Bakri Kang Jam Kang Ernawi Kang Erjana Pak Jan Minggiran
0: ngaten
2: Kang Basiran Balikin Mas Karno, Suarlan, Suyo,
1: Benten,
2: kami banget.
0: Ngaten Jim, matur nuwun Jim, Mbah Jenggot wonten ing Kidul Studio.
1: Sugeng dalu mi condot pamis kapa gila iki saking Mbah Giman Trukan selo tumpeng mirit Kebumen. Nitip salam kagem Mbah Noyo pemirsa Tiga Butuh Ijo Karang Mojo, Mbah Sabar, Mbah Iksan lan sedoyo mawon nyuwun lagu pokoke melu matur nuwun.
0: Inggih, matur nuwun. Salajengipun ugi wonten Pak Tupar menika monggo sugeng dalu.
3: Sugeng dalu micong lut sugeng dalu Mas Gilang kalian Mas Miskam Pamputi nderek atur salam nggih kanggepun Rodo Keri karang wonten pengajian panggil salam kula aturaken kagem sedaya kemawon wiwit kula tekan wetan lor tekan kidul Sabang tekan Merauke wiwit sing mendino nyenggol nganti tekan sing urung tau nyenggol sedaya kula kirimi
0: matur nuwun
3: nggih sugeng tugas ngantos paripurna lumuk pilih kontur ngantos-atos kula tunggu katoprake
0: nggih matur nuwun
1: saking sinten menika Vio Jakarta mau salam-salam dong buat Mas Gilang Mas Miskam semangat siaran malam nyanji
0: oh ya matur nuwun Vio sak lajengipun ugi menika sugeng dalu micong du tembaripun derek ingkang sampun kacawisaken saking Ibu Widyaning sih matur nuwun sanget
1: pun sedaya
0: sedaya sampun menika Mas Miskam
1: nggih Mas Gilang
0: pun sedherno budaya ingkang sampun nyawiji wonten ing giaran micong du dalu menika lumantar telepon lan ugi lumantar WhatsApp
1: nggih kita pungkasi panggilan kita mau tanda-tanda menikah
0: inci
1: minum lagu ini kamu kasih nonton menopo malas gila
0: menikah mau tanda apa kabar mantan
1: apa kabar mantan
0: matur nungun seterna budaya kula Gilang Sutawiyoso
1: kula Miska Pabuti
0: inci ngaturakan sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggi malih potan ngatur giaran micong dutin tencanda ibu.

Ingkang kapiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta, gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Poro Miarso ngaturakan pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan kalian keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ingkang wekdal menika sampun sumadiyo ngaturakan giaran Ketoprak Mataram kanthi lampahan Pedhut Grati seri songo. Poro Miarso pendhapuk so dalang tining sedherek warjuti wiknyo swara pranoto gending tining sedherek tumijan rinenggo suwantening maranggono nyimugini lan nyiwiratmi keprak tining sedherek Miyanto lan sedherek Sumarji pangrenggo swara sedherek Bayu Wicaksono kepareng kula aturaken menggah dhapuaning paraga ajar pamengger katindakan tining sedherek M. Sugiyarto sedherek Bagong Sutrisno ngayahi dados Joko Umbaran dayun katindakan tining sedherek Anjarwani Patih Ronggo Projo katindakan tining sedherek Paiman Atipati Kebu Marjuet katindakan tining sedherek Warjuti Wiknyo Swara Begawan Sentanu Murti katindakan tining sedherek Sumarji.

Joyo katindakan dening sedherek Widayat. Sak suwing gending pambuka menika, Ketoprak Mataram Keluarga Kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: kok kowe wis ngadep aku ta? Apa gaweamu wis rampung apa kok? Ora nyelake temen kok ya?
1: Terima seng mriki mawon kok.
0: Loh. Kowe kuwi padha dene cantrik gambir sekerti kene isi tak percaya.
1: Nggih,
0: tak percaya dadi tetungguling para cantrik sebab kowe sing luwih tuwa tinimbang para cantrik liyane. Mestine ra nyontoni nuladani sing becik.
1: Ya niku mestine.
0: Lah iya to.
1: Nek kula sriki agek rada mangkel niki kula niki.
0: Wang sulamu kok kepenak.
1: Mila kula pun mriki mawon rasah ngono-ngono teng pundi-pundi nyambut gawe yang nggo percuma.
0: Mangkel karo wong omah.
1: Mboten.
0: Nek mangkel karo wong omah, perkara omah ki aja digawa ning gawean. Kuwi kudu ana pilae. Kuwi ning gambir sekitar iki dijopo canter ta ya nyambut gawe to.
1: Ha nggih, karepe niku ajeng nyambut gawe. Ning anggere nyambut gawe kagol, nyambut gawe kagol. Dadi trimo rasah nyambut gawe kula.
0: Wong kok kagolan. Mbok ora getas temen atine.
1: Pun saniki nek panjenengan kula aturi ngraosken pun. Upami dados kula mangkel apa ora ngoten.
0: Lho. Nek aku dadi kowe njur kowe dadi ajar ngono apa piye?
1: Pinter banget kula mengke. Wong kula aturi ngraoske lelampahan kula niki. Kula nu pirang-pirang dina niku atine ora penak. Angger-angger pun kagol, angger-angger kagol ngoten lho.
0: Sebabe apa? Kagol perkara apa? Apa kurang lek kumblonjo?
1: Wah, nek blonjo mon pun cekap sirah.
0: Apa kabotan gaweanmu?
1: Wah, gawean nggih pun enteng kudune. Ning nek kula niku nggih njumbuhke, njumbuhke kalian dawuhe Ki Hadjar. Teng mriki niku aku kudu nyambut gawe. Nek anggaran nyambut gawe, gawean kula direbut kalih niku lho. Joko umbaran niku
0: lho.
1: Anggar tumandang nyapu sampune dijaluk. Wong anggar golek banyu.

0: apa kok?
1: Aja kok nggo ngangkat sing abot-abot lho. Kowe iki lagi garbini wis sepuh ngono. Cantrik-cantrik kene ra akeh, mentrik ya akeh. Cukup kowe kongkon ngono.
2: Injil Kang Mbok.
0: Injil lho Kang Mbok ngatos-atos.
2: Boten kok popo menika namung menapa namung sandangan kok popo?
0: Mangke kula rencangi Kang Mbok. Sampun to Kang Mbok, kajengen kula kemawon.
1: Kowe ya ora kena. Pilar sih karo iso Pak
0: Nawangsih
1: ya lagi garbini to kowe iki.
2: Injih nanging menawi dipun beto sesarengan lak dados enteng to Bapa
1: ben ditandangi para mentri ngono aja ditandangi dhewe wong sing lagi garbini kuwi dijogo kesarasane awak.
2: Menawi namung nyawisaken popok, nyawisaken gedhong, ra injih mboten menapa-menapa ta Bapa?
1: Ya ora apa-apa nek kuwi wae ora apa-apa nek ngangkat junjung banyu ngiseni jembangan bareng kuwi cukup para menteri.
2: Menawi toya injih kula menika mboten wani ngangkat kok Bapa. Menika wau namung popok, gedhong lajeng ubur rampek kangge anak kula menika ing mangke kok Bapa.
1: Bakal duwe putu pirang-pirang aku iki. Nah, garwane iki Patih Maudara telu, garbine kabeh. Oleh ku kepengin peputu rak malah telu sesuk iki.
0: Kaleresan to Bapa.
2: Mongko sedanten mapan wonten pertapan Paluwamba
1: mriki.
2: Nggih Bapa.
1: Kene iki regeng. Nek sliramu padha duwe anak ning kene, jur kene kebak bocah iki malah dadi panglipurku ngono.
2: Ning neng kene ming ning desa lho diajeng. Apa kira-kira sliramu krasan mapan ning pertapan Paluwamba kene?
0: Injih kraos kok. Kula remen sanget kok Kang Mbok wonten mriki.
1: Wong injih barang lir apik ning kepatian.
0: Injih mboten ngaten Bapa wong mriki injih sarwa sae kok.
1: Ya ya ngono Palupi.
2: Injih kula Bapa.
1: Manut petung mulehmu garbini ki jane wis pirang sasi to. Kok nek tak sawang guayamu tejamu ki kaya wis tekan mangsane arep plek ing punang bayi to.
2: Injih Bapa, badanipun menika pancen sampun rumaos mboten sekeca. Menawi miturut petangan ugi sampun wonten je Bapa sangang wulan menika nanging nuwun sewu Bapa. Rah neng kula menika asring wangsul wonten ing pertapan Paluwamba mriki. Mongko saking dalem kepatian dumugi pertapan Paluwamba menika rak tebih.
1: Iya.
2: Menapa boten dadosaken ponang jabang bayi menika panglong nggih Bapa nggih?
1: Kaprah padha ngarani yen ngono kuwi. Dadi nek wong garbini, wong ngandhut kuwi nek olalian nggon, kuwi jarene panglong. Njurna meneh kuwi jarene. Ning ya mbuh wong nyatane aku ya rung tau ngerti kok ngono kuwi. Wis kabeh iki sumarah wae.
0: Nyuwun sewu Bapak Begawan. Nyuwun sewu. Badhe nyuwun preso. Engkang pun sebat petangan tiang garbini dawah pangleng niko. Engkang kados pundi to Bapa?
2: Injih Bapa kula injih dereng mangertos.
1: Ngono ya. Tilar sih. Lan kowe nawang sih.
0: Injih Bapa.
1: Sing jenenge sinebut pangleng kuwi padane kowe garbini wolung sasi.
0: Injih.
1: Kok njur alian papan. Gak neng Paluwamba, gak neng kepatian, gak neng endi meneh.
0: Ngaten.
1: Olalian papan kuwi sok dadi no meneh ngono. Kuwi kaya ngono kuwi. Kuwi manut ngendikaning para sepuh ngono. Kaya ngono kuwi.
0: Menawi ngaten tegesipun inji mboten janipun mboten dipun keparengaken ngaten inji. Ali-alian papan ngaten menika inji Bapa.
1: Nek jane ya diparengke karo raki gumantung kahanan. Utawa meneh nek cara aku kuwi petung kaya ngono kuwi sumarah. Aku kowe urip iki ana sing bareng urip.
0: Inji.
1: Ana sak ngandhap dalem Sang Hyang Widiwasa. Dadi sing nemtokake lair 9 sasi 10 dina, ana sing lair 8 sasi, ana sing nganti ana sok 10 sasi bari kepareng dalem Hyang Widiwasa pancen kaya ngono kuwi ditampa wae. Sing bakung nglairke ponang bayi slamet ora ana apa-apa.
0: Injih Kang Pong suwun ngaten.
2: Lho, badan kula sakit.
0: Kang Mbok, waduh pundi menika?
1: Iya rasane.
2: Raosipun menika sakit. Lajeng gegeripun kok pegel sangat nggih, Bu.
0: Aduh, terus pundi menika?
1: Keringetmu Pak gegrontolan kaya ngono kok
2: menika kados pundi apa?
0: Oh, padahal lha terus pundi menika?
2: Oh, injing-injing.

0: Muga-muga apa sing dadi panyuwune nak Mas Patih Udara diudanani dening Sang Hyang Widiwasa. Ponang bayi bisa lahir kakung sing didamirake dening Ndara Patih. Sing bayi. Permukaan sing bayi.
1: Aduh, kula remen sanget, Bopo. Menika Kang Mbok Palupi sampun nglairaken.
0: Heeh.
1: Ponang jabang bayi mijil kakung, Bopo inci.
0: Katrima. Apa wae lamun wis dikersake dening Hyang Widiwasa. Ora ana barang kang mukang. Rasa was-was saiki wis ilang. Sumelang yang nganti lahir wadon jebulane diudanani lahir kakung.
1: Ijih, Bopo, ijih remen sanget, ijih.
0: Undang Rogo Jati, Mas.
1: Oh, ijih.
0: Rogo Jati undang mriki.
1: Ijih, Bopo ngesakaken dawuh.

0: Rogo Jati.
1: Inji. Paring dawuh sang kawan
0: kene. Kowe arep tak kongkon. Golek ana Sabda Palon karo Naya Genggong abdine Ki Patih Maudara.
1: Inji.
0: Ditimbali Bapak Begawan Sentanu Murti.
1: Inji.
0: Lan kok kandhani? Inji. Nek Endang Palupi wis nglairke punang bayi mijil kakung.
1: Inji.
0: Ya,
1: inji, inji sang begawan. Menawi ngaten kula nyuwun pamit.
0: Heeh. Sing ati-ati ya. Golek nganti ketemu lho.
1: Inji, inji.

rasa mbok kandani.

0: Nyuwun sanget njih bapa njih.
1: Iya.
0: Menika cobi panjenengan presani bapa anak kula menika bapa.
1: Mawa tejo.
0: Injih.
1: Ya kaya ngene iki. Wohe wong sing mituhu karo pituture wong tuwa.
0: Injih, Bapa.
1: Aku rak tau ngendika marang kowe.
0: Injih.
1: Wong wadon sing lagi ngarbini. Tuwa ngandhut.
0: Injih.
1: Kuwi wani laku tapa broto saupamane.
0: Injih.
1: Tegese laku tapa broto iki ora kok sosire ora memangan apa-apa iki ora.
0: Injih.
1: Seupamane. Ana wujudan sing kowe iki ora seneng.
0: Injih.
1: Aja kok sengiti. Ana wujud sing ala padane. Kowe mbatin ala kowe sengit. Aja. Kuwi laku apa broto ning kono kuwi wong sing lagi ngandhut.
0: Injih.
1: Aja memangan sing ana getihe. Bocah kuwi besok dadi bocah sing utama aja nganti brangasan tumindake.
0: Ngono.
1: Sing dikarepke kaya ngono kuwi.
0: Oh, nganten menika.
1: Mm-mm.
0: Nanging nuwun sewu injih Bapa. Menika kok menawi punang jabang bayi menika puseripun menika anggenipun nuwun sewu.
1: Heeh.
0: Menapa menika Bapa?
1: Lepotel.
0: Injih. Menika adat saben pinten dinten nggih Bapa nggih.
1: Kuwi manut petunging wong tuwa. Saya suwe saya becik, saya apik, padane saya garing malah saya apik. Ora kok isih teles banjur potel kae malah dadi leloro.
0: Iki wis digendongi Ibu kok ger.
1: Kepribenen simbah le omongan iki mau.
0: Kok malah nangis to? Meneng ya. Aduh, Emma.
1: Kene tambane iki kene cepet tambane kene. Iya kene. Derek yang. Tup.
0: Aduh, menika kok astanipun nek kok ngaten popo menika.
1: Oh iya dibenake.
0: Nah.
1: Ha bareng tak emban meneng ngono kok. Ngeta.
0: Injih kala mangsanipun menika mbok menawi anu injih popo kraos injih menawi ramanipun menika mboten wonten mriki. Ajeng ingkang gendong saben dintenipun namung kula. Injih to popo.
1: Ning mbok menawa ya kraos kok penggali iki nek sliramu wis nglareke punang bayi iki ya mesti dia kraos.
0: Injih.
1: Anu mbok menawa lagi kewajibane ngoko ya wong pepatih dalem mesti dia kewajibane pirang-pirang to kaya ngono kuwi.
0: Injih popo. Menapa anggenipun paring nami lajeng kados punti menika nggih Bapa nggih.
1: Le paring tetenger kuwi. Ya mengko ngenteni ramane nek aku senadan aku ki ya eyange.
0: Injih.
1: Nek isih wenang patih Maudara garwamu.
0: Injih.
1: Dadi aku rawane nek arep paring tetenger sapa ngrawani aku.
0: Injih. Kula menika malah lajeng menggalih diajeng tilar sih kalian diajeng nawang sih kados-kados piyambakipun menika selak kepengen anakipun menika ugi lah
1: sesuk lek arep lair iki ya neng kene apa kepiye.

0: Bali kula kekalih dawuh begawan.
1: Ora seru-seru.
2: Iki lho.
1: Kowe ngerti ora to?
0: Ayo ngerti iki.
1: Aku ngemban bayi iki.
0: Larang
1: apa nek omong seru-seru.
2: Bagus
0: banget ya.
2: Eman-eman ya, Mir.
1: Sumbake jari e ya.
0: Pipis.
1: Yen ora apa-apa.
2: Cup-cup ya, Mir. Wis meneng. Menang iki terus nderek ibu, wis dikendong ibu ya. Meneng ya aja muwon.
0: Kok awake dhewe iki suarane durung wiso. Wong arep ngendikane wong tuwa mbiyen arep mlebu ning ana bayi kudu wiso.
1: Harak kowe nek aku ya wis, aku lak tumbuh.
0: Begawan kok tak wiso riyen begawan.
1: Ora harus kebacut tekan kene kok
2: werna. Ora seru-seru.
1: Iki jenenge wiso barang ngilangi walang sangker.
0: Ayo toh aku yang menghentikannya pilih sepurin toh kawan setanmu ji.
2: Iki orang cedak-cedak.
1: Iki nomor
2: jarinya mau seru-seru. Durung wiso kok malah cedak-cedak.
1: Iki punang bayi wis lahir.
0: Iyi.
1: Kakung bagus. Iki mawa tejo kang anelai. Putrane Satrio Majapahit.
0: Putu kula ge sae bagus.
2: Putune
0: sapa? Putu kula menika nembe dereng dangu lahir.
1: Bagus. Ora mawa tejo. Iki sing mau teja.
0: Mau daru.
2: Kowe bisa ngendong ora
1: kakak? Nenek kula saged mendi-mendi.
2: Iso.
1: Nggih. Bu, ayit banget ya.
2: Kok sik kok
0: gendong.
2: Iki lho.
0: Durung ana.
2: Bener to ya leng gendong.
1: Ya sejalon menah wae kowe. Ora.
2: Kene.
1: Genah
2: kok. Wis dadi ora karu-karuan
1: to. Mikir kowe mikir opo? Iki sabdo balon ayo genggong. Iki mulane kula niku ditimbalen ten opo? Iki kowe arep tak dawuhi. Ngedum brokoan. Brokoan wis.
0: Wah, lha kowe iki wis brokoan bae.
1: Ah wis umur 5 dina wis pasar rampung brokoan kok. Oh, lak dawuhi napa? Tak dawuhi sowan ning Kepatihan.
0: Nggih.
1: Sowan nang ngersane Ndara Patih mau Ndara. Ngono.
0: Nggih.
1: Ngaturi preso yen ponang bayi wis lahir.
0: Oh,
1: Endang Palupi wis nglairke ponang bayi.
0: Bayi
1: kakung, mijil kakung.
0: Ponaturi rawuh.
1: Diaturi rawuh nang padepokan Paluhamba kene.
0: Kowe baku wong lale wong loro wong sing didawurak wong loro.
1: Ha ya wong loro kok.
0: Nek nah, temtu mangke nampi nggih, menawi kula ora asowan ngoten.
2: Lho piye to?
1: Napa apa
2: teki? Ngene lho Kakang.
0: Nggih.
2: Nek Kang Mas mau doro kuyo ratu muli rawuh neng pertapan Paluombo kene, rak terus putraku iki durung duwe jenis toh.
1: Harim tetenger sopo.
0: Oh, rak kesel lah oh, tanggung jawab ya. Ayo kok, ayo jenis yang kagungan peputra iki doro patih. Apa san jenengi kowe, ayo rapas.
1: Nek jenengku api-api.
2: Sopo upamane.
1: Pun buten sama awan makin gak rapas.
0: Yeh kepareng
1: Ya
0: bidal sak menika
1: kawalah
0: tak ya mantep.

Kap Simanten, Poro Miarso, atur kiaran Ketoprak Mataram ingkang katindakan tining keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta kanthi lampahan Pedhut Grati seri Songo. Mugi-mugi cariyos menika bau saged nambah syukur naning penggali penjenengan sawetawis. Keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan, mugi tansah rahayu ingkang pinanggih. Nuwun.

FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya Jawi.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli, nomor 4 Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap

Sutresno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Ingkang kapiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Sutarno, Butuh, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Dan di kesempatan hari ini, hari Kamis Pon, tanggal 8 Oktober 2026, kembali kami hadir untuk menemani Anda bersama saya, Gilang Sutowiyoso, di pagi hari ini tentunya dengan beragam mata acara sudah kami persiapkan. Dan Sutarno Budaya, mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, akan kami hadirkan babakan niti kabecikan batik kepercayaan dengan tema pada pagi hari ini, eling ngelingi kelingan, yang akan disampaikan oleh Saudara Purwono. Sutarno Budaya, selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: babagan Niti Kabecikan, program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Rahayu, rahayu, rahayu. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberi hati sabar eling prayitno agar bisa tetap teguh rahayu, kuat, dan di mana saja selalu selamat. Kita berjumpa lewat RRI Program 4 Yogyakarta Ngeruri Budaya Jawa dalam acara Batik Babakan Niti Kabecikan Kepercayaan. Para Sutrisno Budoyo, terima kasih kepada RRI yang telah berkenan memberi kesempatan pada saat ini bekerja sama dengan Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia, disingkat MLKI DIY. Kami Purwono dari Paguyuban Ngolah Rasa Trisoka, biasa disebut singkat Trisoka, sanggarnya di Puncit Gunung Sempu, Sembungan Bangun Jiwo, Kasian Bantul. Kali ini akan membawakan tema Eling Ngelingi Kelingan. Masyarakat Nusantara, terutama Jawa, memiliki filosofi hidup yang sangat dalam untuk menjaga keharmonisan antara hubungan kepada Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antar manusia, sesama ciptaan Tuhan, dan lingkungan alam semesta. Dalam tradisi spiritual kebudayaan Jawa, manusia dibekali 4 instrumen, raga, cipta, karsa, dan rasa. Olah rasa adalah sebuah praktek luhur untuk melatih ketajaman batin, mengendalikan ego, tujuan akhirnya mencapai rasa sejati, hati nurani sinkron dengan kehendak sang pencipta, dan menyelaraskan diri dengan alam semesta. Eling, ngelingi, dan kelingan adalah 3 pilar kesadaran, saling berkesinambungan dari olah rasa sebagai alat ukur ketajaman rasa atau manajemen hati nurani. Sutrisno Budoyo, kata eling, ngelingi, kelingan berasal dari bahasa Jawa. Eling artinya ingat, sadar tindakannya. Kata ngelingi sama dengan mengingat, merenung, niteni. Sedangkan kelingan itu adalah teringat suatu pengalaman. Ketiga kata ini sekilas terdengar mirip, namun memiliki tingkatan batin yang sangat dalam. Tetapi makna dan nilai filosofinya lebih, tidak sekedar itu.

Akeh kang aku pangrasane sampun udani tur durung roh ing rasa rasa kang satu rasa ning rasa punika upayanen dara sampurna ugi ing kauripaniro. Terjemahan bebasnya, isyarat petunjuk dalam kehidupan ini sungguh sulit jika tidak mengetahuinya. Tidak akan teguh kokoh dalam menjalani hidupnya. Banyak orang mengaku-aku merasa hebat. Perasaannya belum tentu memahami rasa. Rasa yang sejati sesungguhnya inti dari rasa itu sendiri. Berusahalah, carilah agar menjadi sempurna di dalam kehidupanmu. Tembang tadi menegaskan kehidupan selalu memberi isyarat sasmito. Untuk itu, manusia memerlukan tajeming rasa. Bisa diraih dengan pengelolaan kesadaran ingatan eling yang utuh. Selain eling pada sang pencipta, juga eling kepada sesama manusia termasuk orang tua kandung dan eling ke alam semesta. Demi menjaga keseimbangan jagat cilik, mikrokosmos dan jagat gede, makrokosmos. Eling asal-usul sangkan paraning dumadi dan apa tugas hidupnya. Eling mengajarkan pentingnya berpikir sebelum bertindak agar lebih bijaksana dalam kehidupan. Eling memahami posisi dan peran masing-masing, memahami perbedaan, lebih toleran, mengurangi konflik. Eling marang jati diri, mampu meredam sifat ego, tidak menonjolkan diri, tidak sombong. Selalu mawas diri sehingga timbul tepos liro dan andap asor. Eling pada petunjuk pelajaran yang diberikan oleh alam atau eling lukitaning alam. Keadaan sekeliling kita banyak sekali pelajaran yang bisa dipetik. Ngelingi yaitu proses aktif tindakan nyata. Sengaja mengingat kembali dari kesadaran. Ingat terlintas dalam ingatan merenung dan menimbang nilai-nilai kebaikan, nasihat luhur, menengok kembali yang sudah terjadi masa lalu atau bila salah agar tidak diulang ke depan. Ngelingono tembe mburine. Proses ngilingi yang sederhana, mawas diri atau mulat saliro. Ngelingi rasa tidak sembarangan berucap. Tidak melukai orang lain, melepas ego. Ngelingi asal-usul sangkan paran ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Ketika laku eling sudah menjadi karakter dan proses ngelingi terus dilatih, maka akan sampai pada puncak olah rasa yaitu selalu kelingan. Kelingan adalah sinyal penanda batin. Secara psikologis muncul teringat sinyal yang muncul tanpa direncanakan ketika batin menangkap sasmito kehidupan. Kesadaran suci telah melekat erat dalam jiwa menjadi refleks otomatis selalu kelingan. Lalu siapa yang harus menerapkan eling-elingi kelingan? Falsafah ini berlaku setiap orang, tanpa memandang sosial, orang tua, dewasa, generasi muda, maupun anak-anak agar tidak diliputi hawa nafsu duniawi. Dari anak-anak membentuk kepribadian becik dan cerdas, bisa menempatkan diri sopan santun, sehingga kelak hidupnya selamat bahagia. Karena selalu menebar kebecikan, becik ke titik, olo ke toro. Ketemu orang baik, dibalas baik. Ketemu orang jahat, didoakan agar kembali sadar iling jati dirinya. Mengapa filosofi ini sangat penting? Semua orang memiliki sifat pelupa dan mudah terbuai gemerlap dunia. Agar tidak terjerumus perilaku sombong, semena

mena tan jumeneng ing uripe tidak kokoh menjalani hidupnya perlu berpegangan filosofi ini. Orang yang terjaga tansah eling-elingi kelingan akan selamat. Bejo bejane kang lali, isih bejo kang eling lan waspodo. Lalu kapan filosofi ini dipraktekkan? Kesadaran harus hadir setiap waktu. Saben pasang suruting urip khusus digunakan saat berada dua kondisi ekstrim. Di puncak kesuksesan, tidak sombong, dan saat titik terendah, tidak putus asa. Lalu di mana pedoman ini ditempatkan? Pusat eling-elingan, eling-elingi kelingan tempatnya di dalam rasa dan manah. Hati nurani rasa terdalam. Manifestasinya dibawa kemanapun melangkah. Baik keluarga, hubungan ayah, ibu, anak, mantu, cucu, sosial di masyarakat, maupun menghadapi alam semesta. Mengapa filosofi ini penting? Penting untuk menjaga kompas moral manusia agar tetap lurus, karena terjebak kesibukan mengalami lupa ora eling, memicu tindakan serakah, stres hingga menyakiti perasaan sesama. Bagaimana contoh penerapan kehidupan sehari-hari? Contoh satu, cerita seorang pembeli bernama Bejo mendapat kembalian uang lebih dari pedagang tua. Tahap satu, eling sadar. Karena Bejo memiliki sifat eling yang kuat, hatinya langsung sadar bahwa uang lebih itu bukan haknya. Tahap ngelingi, di dalam bentaknya, Bejo ngelingi nasihat tuntunan budi pekerti bahwa menerima uang bukan haknya akan membawa petaka sial. Ia merenungkan sebaik-baiknya. Tahap kelingan, Bejo tiba-tiba kelingan teringat betapa sulitnya penjual tua itu mencari nafkah. Seandainya modalnya hilang, merugi, rasa empati itu mengetuk hatinya. Tindakan akhir, dengan kesadaran penuh, Bejo mengembalikan uang kelebihan tersebut kepada si penjual. Secara spiritual, Bejo diselamatkan oleh arah yang benar. Si pedagang tidak merugi. Contoh kedua, cerita menghadapi mahasiswa terlambat mengumpulkan skripsi. Tahap eling, Pak Heru dosen saat melihat draft skripsi mahasiswa Dono berantakan, merasa kecewa dan lelah waktu sia-sia. Namun Pak Heru langsung eling sadar penuh integritasnya sebagai seorang pendidik tingkat tinggi. Beliau sadar bila meluapkan kekesalan langsung menolak membimbing akan membuat mental mahasiswa tersebut jatuh, memicu depresi. Pak Heru memilih untuk menarik napas panjang, mempersilakan Dono untuk duduk tenang. Tahap ngelingi, sebelum memberikan revisi, Pak Heru mencoba ngelingi masa-masa sulitnya dahulu saat dia menjadi mahasiswa. Beliau mengingat betapa rumitnya menyusun metode penelitian, rasa frustasi menghadapi tekanan mental yang luar biasa menyusun tugas akhir. Proses batin ini membuat Pak Heru menurunkan egonya. Saat mulai berdialog dengan Dono, Pak Heru melihat kantung mata Dono hitam dan wajahnya pucat. Pak Heru tiba-tiba kelingan mengenai tingginya angka stres dan depresi kalangan mahasiswa tingkat akhir akibat tekanan akademik. Pak Heru mengesampingkan amarahnya, memilih menanyakan kabar keluarga Dono sebelum membahas materi skripsi. Tindakan akhirnya solusi bijaksana. Pak Heru akhirnya tidak memarahi Dono, ternyata mendapatkan bahwa Dono bekerja paruh waktu karena ayahnya terkena PHK. Kemudian Pak Heru memberikan bimbingan secara bertahap, membantu memetakan ulang bab yang sulit, dan memberikan target mingguan yang lebih realistis bagi Dono. Sikap dosen ini menerapkan prinsip among ngayomi, menyelamatkan masa depan mahasiswa sehingga menjadi bimbingan moral intelektual. Para Sutrisno Budoyo, dua contoh perilaku sederhana itu mewakili gambaran perilaku-perilaku lain
dalam kehidupan sekitar lingkungan kita. Di luar masih banyak contoh yang bisa dipakai untuk menajamkan kesadaran. Ketika berhasil menyelaraskan eling-elingi kelingan di kehidupan sehari-hari, akan memancar beberapa karakter. Satu, disenangi karena sikap Anda pasor, rendah hati, dan menghargai sosial. Dua, dikangeni lingkungannya karena sumeh, welas asih, ketulusan rasa, dan gemar menolong sesama. Meneng lan hening karena senang mendengarkan daripada berbicara, sifatnya ngemong, ngayomi, menyejukkan. Ketenangan membuat jernih menghadapi masalah dengan kepala dingin, mengambil keputusan jadi bijaksana. Berwibawa tetek, teman teguh karena pengendalian hawa nafsu yang kuat. Komitmen integritas sehingga disegani tetapi tidak ditakuti. 5. Waskito karena batinnya yang bersih menjadi peka, membaca tanda zaman. Cerdas spiritual, tanggap sasmito. Simpulan, iling-ngelingi kelingan tiga rangkaian proses ketajaman batin untuk mengolah rasa, agar perasaan menjadi peka terhadap apa saja, tansah tanggap sasmito. Berusahalah selalu menghancurkan ego nafsu pribadi, menuju keheningan, menjalani hidup sesuai kehendak Tuhan Yang Maha Esa, manunggal rasa ngerti kersaning Gusti. Mari mulai melatih setiap langkah kita diawali dengan eling-elingi kelingan. Lingkungan kita adalah ladang kebecian. Agar tindakan kita selaras dengan ucapan dan perbuatan, jangan biarkan menjadi pribadi ibarat keris, ora ganja, ora unus, sindiran halus dari jelek rupa, buruk hatinya. Janganlah berbuat baik, menjadi teladan di lingkungan kita, kebaikan tulus akan kembali dalam bentuk tak terduga. Tuhan Yang Maha Esa, Maha Tahu, Gusti Ingkang Pirsa. Dengan menerapkan eling-elingi kelingan di kalangan anak-anak hingga dewasa, akan terhindar tindakan kekerasan, bullying, ujaran kebencian, premanisme, tawuran, pelecehan, KDRT, penyebaran hoaks, hingga korupsi. Bila ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semoga semua selalu selamat, sehat, komplit, jasmani sehat, rohani sehat, rezeki sehat. Hayu, hayu, hamemayu, hayu ning bawono. Matur nuwun, bila kurang berkenan, mohon dimaafkan. Rahayu.

FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngleluri Budaya Jawi.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Polres Bantul, menggelar Bazar Sembako Gerakan Pangan Murah atau GPM di Mapolres Bantul. Kegiatan ini digelar untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di pasaran. Kapolres Bantul, AKBP Bayu Puji Haryanto menyebut, Gerakan Pangan Murah merupakan bentuk kepedulian Polri dalam membantu warga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beralih ke informasi lain. Rencana pemerintah menggratiskan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri PTN muncul di tengah meningkatnya beban biaya pendidikan dan menyusutnya porsi dukungan negara. Analisis terhadap 20 PTN berbadan hukum PTNBH menunjukkan porsi pendanaan pemerintah terhadap beban operasional kampus termasuk Universitas Gadjah Mada UGM dan Universitas Indonesia menurun dari sekitar 19-20% pada 2015 menjadi 5-6% pada 2024. Sementara itu, kontribusi uang kuliah dan kegiatan akademik justru semakin besar. Dosen Manajemen Kebijakan Publik MKP Visipol UGM Agustinus Subarsono menuturkan bahwa rencana pendidikan gratis perlu terlebih dahulu didukung oleh kajian akademik yang mempertimbangkan kondisi serta karakteristik masing-masing PTN. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, perempatan ring leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Selamat pagi sutresna budaya sugeng. Ijeng aturi pambagya kasugengan, pambagya wilujeng katur dumateng sutresna budaya wonten ing pundi kemawon. Mugi tansah sehat lan mugi tetep semangat kata ya sutresna budaya. Wonten ing ijang menika dinten Kamis pon 8 Oktober 2016 saringan kalian kula Gilang Sutawiyoso. Wonten ing atur giaran matuk gathuk lumantar program Ampatara ring Ayu Jakarta. Nggih, sutresna budaya tentu dengan pertanyaan yang gampang-gampang saja. Monggo nanti bisa dijawab bersama-sama tentunya dengan penuh kegembiraan. Nah, terus pundi? Siapa yang tadi malam tentunya melihat WJNC? Ya. Wayang Jogja naik karnival. Sinten monggo ingkang wau dalu wonten ing Malioboro lan ugi wonten ing titik 0 km menyaksikan kirab wontenipun WJNC ulang tahun Kota Yogyakarta yang ke-270. Nah, moga malam pagi hari ini tidak mengantuk dan tetap semangat ya sutresna budaya. Monggo untuk menambah imun semangat, monggo bisa menjawab pertanyaan yang sudah saya share di WhatsApp tentunya beberapa. Monggo, sing penting gayeng sareng-sareng boten perlu separang pokoke jawab bareng. Niki gampang banget pokok men pertanyaane ora sangel-angel mengko nyebutke nggih to. Pertanyaan untuk hari ini, sebutkan bagian tubuh yang bergerak saat tertawa. Wah, gampang banget pun. Rasaku dumikir sing penting waton. Monggo sutresna budaya saged nyawiji lumantar telepon wonten ing 0 kalih 7 sekawan gangsal-gangsal kalih kalih 1 9 9. Lalu kilometer WhatsApp 0 8 9 0 9 0 6 6. Kulo bika langkung rumien ingkang lumantar telepon ya sutresna budaya sumangga sugeng enjang matuk gathuk.

0: depan pokoknya di teras sambil ngopi.
1: Wah, ya, matur nuwun, matur nuwun.
0: Pokoknya idola aku Mas Gilang sama Mas Jordan katanya.
1: Oh ya, terima kasih, terima kasih.
0: Lagi, tadi pertanyaannya apa?
1: Loh, piye ta iki? Melbuki urung sanggup jawaban bareng.
0: Lah ceklik terus ya.
1: Sebutkan bagian tubuh yang bergerak saat tertawa. Gampang.
0: Ya mulut, ya. Terus genah nek yo
1: sak iki. Nek dong anu mingkem rem. Lah ya ora
0: obat. Pertama kali mulut. Kedua yo mripat kedip-kedip.
1: Kedip-kedip yo.
0: Terus hidung umi-umi.
1: Heeh, hidung pendas-pendus ya.
0: Terus sing genah iki ketawa ber terbahak-bahak.
1: Terbahak-bahak nggih. Sak awak obah nek niku.
0: Awake wis obah kabeh ngalor ngidul mulan kita.
1: Waduh, nggih nyaten bagian iki.
0: Nggih, pokoke gigat-gigut lah gitu.
1: Nggih. Betul.
0: Matur nuwun nggih dimasukkan.
1: Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Sugeng Ijang Bu Agianti tansah sehat. Sugeng Ijang matur gaduh.
2: Sugeng Enjang matur gatel.
1: Monggo Sugeng Enjang Mbak Uyut Dwija.
2: Nggih, dak pundi pawartos.
1: Alhamdulillah sehat Mbak Uyut ugi mugi tansah sehat sedaya keluarga nggih.
2: Alhamdulillah. Bapak Ibu sedaya sehat.
1: Alhamdulillah sehat sehat.
2: Nah. Malam kangen nggih.
1: Iya, nggih matur nuwun Mbak Uyut Dwija.
2: Nggih. Kula badhe ngaturi jawaban. Anu.
1: Menapa?
2: Patah sanget ingkang nek nguyungi awake wedah.
1: Napa mawon Mbah Uyut?
2: Ingkang utamina jelas mulut.
1: Mulut.
2: Lumeberipun pipi.
1: Pipi.
2: Pagaran.
1: Nggih.
2: Lajeng bau pundakne lho.
1: Oh, bau pundak nggih. Nggih. Ah.
2: Dada.
1: Dada?
2: Nggih.
1: Nggih.
2: Lebet janggut.
1: Oh, lak ngaten.
2: Mbah nek terus doyong, Mas, doyongnya gerak.
1: Ubah kabeh ya, Mbak.
2: Apa meneh nek nguyu kepingkel.
1: Kepingkel-pingkel sak tangane barang sok napuki kan.
2: Nah. Nggih. Nggih.
1: Ngaten Mbak Uyut.
2: Nuwun sanget Sugeng Enjang.
1: Sugeng Enjang.
2: Salam kanggo keluarga.
1: Matur nuwun, matur nuwun.
2: Marah.
1: Amin. Ji matur nuwun Mbak Uyut Wijo wonten ing Arang Mojo kula nji. Sugeng Enjang matuk gaduh.
3: Nggih, Sug.
1: Matuk gaduh. Mangga.
3: Di LSTW.
1: Ji sugeng iso Mbak Enji.
3: Di Bali ora iki.
1: Nun.
3: Mulih ora iki. Wis
1: inep apa ya, Mbah?
3: Heeh. Kita yo ora ngatur.
1: Wis, likur sak tembang.
3: Kita Masukkan ke ini yang bunyi ini.
1: Oh, membawa ketawa parfuman. Ya, apa-apa, ngomong-ngomong ini sesak ya, Mbak.
3: Apa orang ngantuk?
1: Wah, mboten nih, aku lagi gitu. Kudu semangat terus ya, Mbak Naya, nge.
3: Aku ya gundelok sekot TV, Mbak Bungi.
1: Wah, lak ngantuk.
3: Jogja apa? Wayang Jogja, Wibo.
1: Naik karnival, WCNJ. Wah, nge.
3: Ya, Mbak Siti. Pasti paimen. Karo Mbak Ase Gupra.
1: Ngaten,
3: Mbak Yanto Sanjabang yo ngenteni ning Melawang iki.
1: Oh, lah ngaten ta nggih, monggo-monggo.
3: Yo. Pak Ring karo Pak anu Nario.
1: Ah, nggih, Mbak Nario.
3: Aku jawab yo bungso.
1: Monggo.
3: Lambe, mulut, uang iki lho, uang.
1: Uang.
3: Uang iso dhuwur iki.
1: Oh, nggih.
3: Ya weteng.
1: Heeh.
3: Pokoke kabeh nang video ke opah kabeh.
1: Opah kabeh ya, Mbak ya.
3: Ngono ya, ya, ya.
1: Ngaten ya, Mbak.
3: Salam sehat bersama Perempat
1: Merdeka. Matur nuwun, matur nuwun, Mbah Noyo kula wonji. Sugeng Enjang matur gaduh.
4: Wilujeng nggih matur gaduh.
1: Monggo, monggo, Pak De.
4: Sehat Mas Gilang.
1: Pangestunipun, sak kunduripun Pak De Paimen nggih sehat to nggih.
4: Sehat bergenggeng wong diboncengke Mbah Noyo.
1: Weh, bonceng penuh ya Pak De ya.
4: Angge ngetapel. Wong bonceng sinden ditibake.
1: Waduh, heeh mang nibak-nibake.
4: Angge disikut lek kula mau.
1: Wah, kena sikute lek gedene kaya ngono.
4: Angge. Pak Sakirman nggih nyawi jine iki.
1: Monggo, monggo Pak Sakirman nggih.
4: Iki kali Pak Pujo. Kembaran kula sing teng jujuran iki nggih nyawi jine.
1: Wah, nggih.
4: Kula ya ajeng jawab.
1: Monggo, Pak De, jawabane napa niki?
4: Janggut.
1: Janggut, ah.
4: Inang janggut to nalani lu, nalani lu.

0: goyang-goyang wong ajeng leceh.
1: Untune. Lah berarti ngatas-atas niku Pak De lek gemujeng nggih to. Mboten banter-banter.
0: Nggih nek kula guyu seru untune temunjal Mas.
1: Ngaten Pak De nggih.
0: Matur nuwun.
1: Sami-sami matur nuwun Pak De Pak Imin. Sugeng enjang matuk gaduh.
0: Sugeng.
1: Enjang.
0: Matuk gaduh.
1: Monggo.
0: Nggih.
1: Saking pundi?
0: Iki.
1: Lebet monggo sandale diagem mawon.
0: Wah, pan kebal. Set mboten tinggo.
1: Waduh, mboten sandalan sajane.
0: Nggih.
1: Monggo niki pangestunipun sak kundur, sehatan niki nggih.
0: Pangestune nggih sehat sedaya niki.
1: Ngaten nggih kangge, alhamdulillah saya lemu.
0: Nggih nang jenengan.
1: Apa ben nular-nular to, Kang?
0: Niki malah nular juga.
1: Terus nggih, ikam bahkan saya sehat ya, Kang nggih.
0: Nggih.
1: Ah, monggo niki.
0: Lambene, Mas.
1: Nah, niku jelas cetah. Napa mele?
0: Kale irunge.
1: Irunge plendas-plendus gitu.
0: Nggih.
1: Ngaten, Kang.
0: Nggih.
1: Sami-sami matur nuwun, Kang Gilanji. Monggo pelajengaken malih sugeng enjang matuk gathuk.
2: Sugeng enjang matuk gathuk prei lepon-ponan.
1: Kok prei?
2: Ah sampean sing prei nek aku ya ora kok. Dikit kek ban
1: buku. Wah, kados. Wah,
2: nggih. Ah iya.
1: Tok warna-warna nek lek yanto ngene.
2: Salame saka wong Klitikan iki nggo Mas Gilang.
1: Wah, nggih matur nuwun. Nggih.
2: Harus Nindya wae.
1: Sudah berangkat ini Nindya?
2: Sampun
1: wis mau. Oh, ampun mrupot. Wah, lah ngaten nggih. Sampai sehat-sehat nggih lek yanto.
2: Alhamdulillah, pengen iki wis renteng belum omah.
1: Wah, alhamdulillah.
2: Nggih, aku tak meneng jawab.
1: Napa niki jawabane, Le?
2: Jawabanku BP3.
1: Napa niku?
2: Bibir.
1: Heeh.
2: Pipi.
1: Perut.
2: Pundak. Aku kabeh wis masuk nang kono kuwi. Pokoke kabeh sak awak
1: mari. BP3 ngaten niki, Bu.
2: Matur nuwun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang matuk gaduh. Monggo.
3: Nggih, siap-siap nak Gilang.
1: Pangestunipun. Sak kundur lek rimbang ki sedaya keluarga sehat nggih.
3: Nggih, iken kula mboten kula copot sandale.
1: Angge dia kemawon santai mawon. Ora tau dipel.
3: Ah iya ora usah dicopot yang jelas mumpu nek pamit ki kesuwen ning goleki ngiwon ngene wong.
1: Ha nggih, bener niku. Sak ning longan niku sak bingung ke ya lek ya.
3: Nggih.
1: Lah wong dia kemawon lah nggih to.
3: Nggih, sehat-sehat sedaya
1: nggih. Nggih. Alhamdulillah.
3: Berempat semuanya salam sehat selalu.
1: Lek
3: tak kalung jawab.
1: Monggo lek.
3: Sing pertama kula bibir mawon.
1: Jelas nggih to. Umi.
3: Sing obah pertama to niku.
1: Nggih.
3: Okay. Nah, nggih kula bibir mawon.
1: Nggih, ngaten. Nggih,
3: matur nuwun.
1: Matur nuwun. Lek rimbang wonten ing Mendut Magelang. Sugeng enjang matuk gaduk.
4: Halo,
1: Sugeng Injang. Wah, manusia tersibuk sedunia ini.
4: Iya, ini ya lagi sibuk lah. Dulang,
1: ya. Nah, tenang, toh. Ah, aku ya didulang urung sarapan.
4: Ya, kena lak mangan disini.
1: Lek mangan disini.
4: Ya, gendok.
1: Ah, kena ya meri ya, itu mau gede ya, kaya.
4: Alhamdulillah,
1: aku didulang,
4: ya.
1: Ayo, ah, jangge. Sehat, ayo, saya keluarga.
4: Alhamdulillah sehat, pokoknya nak esok isi jalan-jalan dengan adai sehat nih.
1: Alhamdulillah, tekan pundi, Ulan Braga.
4: Enak, tekan nganu kecamatan.
1: Oh lah, ayo main cekan aku ya. Ayo ngulan ke sini, jembatan.
4: Adoi.
1: Adoi. Ah,
4: namaku menyang ulah kok ya wis aku.
1: Nggih, pun wis lumayan gliak-gliak ya yu muda.
4: Iya, wis aku tak malu jawab.
1: Napa niki? Heeh, Ben.
4: Oke, sampe lawang guyu ki amate mulute karo pipine mesti obah.
1: Ya, obah. Untune obah ora.
4: Untune
1: ya. Ngaten ya Yu. Matur nuwun Yu muda. Waalaikumsalam. Nggih, sugeng njang manduk gaduh.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Sugeng.
1: Monggo.
5: Monggo pisan.
1: Lah niki kok pakle. Halo.
5: Halo, nggih.
1: Oh, niki Pak Tujan apa?
5: Lah, mau
1: ngono wae. Wah, saja iki anu niki nembe buku napa. Sami sehat rawat tuh cak kalian ibu, saya keluarga.
5: Sehat-sehat.
1: Alhamdulillah, derek remuk.
5: Ayo minilan mintuno.
1: Lah ngaten.
5: Aku yo yo muda nggih.
1: Yo muda.
5: Mlaku-mlaku adoh. Ning nang kulon kali.
1: Kulon kali.
5: Kulon kali ya, nyabrang ra iso kelep.
1: Walah jembatane ya niku.
5: Ora liwat jembatan kok. Iya, aku lu HP boten bibir, boten anu nih.
1: Wah, napa?
5: Rio niki.
1: Napa niki napa? Betul ya.
5: Betul baru gerak.
1: Pau pas. Matur nuwun rawuh tuh, Jo. Ya, oh iya ding. Betul ya melu pas. Sugeng Enjang Matuk Gatuk.
6: Halo, Sugeng Enjang Matuk Gatuk Mas Gilang.
1: Nggih.
6: Kari pang nggih, Mas.
1: Waduh, lah
6: niku. Kalau ini kali jam gangsal pun sugi titik nol lek.
1: Wo, lak ngaten to. Wah, pun nggih ndak ora kumanan gone. Nah, niki pertanyaane nggih, Bu Guru, sebutkan bagian tubuh yang bergerak saat tertawa.
6: Oh, nggih.
1: Nggih, napa mawon?
6: Raut wajah kemawon.
1: Raut wajah. Nggih. Ngaten iki. Sae
6: mangke nek niki namung mesem kemawon.
1: Oh, lah.
6: Nek kepingkel-pingkel mangke ndak malah.
1: Heeh, ndak malah.
6: Ngaten mawon, putar seraut wajah nggih.
1: Nggih, ngaten, Ji.
6: Mawon, semangat pagi Sugeng Tugas.
1: Nggih, matur nuwun. Semangat pagi selalu Bu Guru nggih. Sugeng Enjang Matuk Gatuk.
7: Sugeng Enjang Matuk Gatuk Mas Gilang Sutawiyoso.
1: Nggih, Sugeng Enjang Bu Sri Utami menika.
7: Sak
1: wetare sembeten pinanggih dak tansah sehat. Alhamdulillah sedaya sehat. Sak kundur Bu Sri Utami ugi tansah sehat nggih, Bu.
7: Nggih, sami
1: tansah
7: sehat.
1: Alhamdulillah nderek remen.
7: Nderek jawab.
1: Monggo Bu Sri.
7: Mau dalu rak sare wonten studio.
1: Oh, nggih.
7: Yang berumput.
1: Nggih, jan iki.
7: Nggih, jawaban kula tutuk utawi mulut pipi.
1: Nggih, pipi.
7: Ngaten kemawon, matur nuwun sakalipun.
1: Nggih, matur nuwun Bu Sri Utami nggih tansah sehat. Sugeng Enjang Matuk Gatuk.
8: Sugeng Enjang Matuk Gatuk Mas Gilang.
1: Monggo Sugeng Enjang.
8: Pangestu sehat.
1: Pangestunipun sehat. Niki ndak mribeni tanggane
8: piye. Boten kok ampun.
1: Wah, inggih.
8: Anu anggih sendal lho.
1: Tos pundi? Ah mboten ana apa? Jak mboten ana apa? Santai mawon to, Mbak.
8: Akla nyeker niki.
1: Oh, aku ngomah nyeker kok. Sampun
8: mboten duwe sendal.
1: Anggih sepatu wah, kula malah.
8: Saya sendal ra duwe semene sepatu.
1: Oh iya wis, nyeker paling penak anjep nggih to.
8: Nah, nggih mungkin arep nggih wicik.
1: Betul. Ya, nggih monggo, yen iki jawabane napa? Nggih.
8: Setunggak pokok men raut wajah.
1: Raut wajah, heeh.
8: Kedua punggung.
1: Punggung. Oh, punggung ya melu, Pak.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ya ini kalau mau nggih. Sugeng Enjang Matuk Gatuk.
9: Sugeng Enjang Matuk Gatuk Mas Gilang
1: dulu
9: mandi pagi.
1: Meneng wey. Aja diomong-omong ke tangga nih. Ndak kondangan aku.
9: Biar
1: mlebu ra iso ayo. Aduh, ini pun saged mlebet.
9: Lem ijet tinggal di pulang balik.
1: Apa-apa dipijet-pijet gak amin ora pegel. Amin mbo. Oke terus napa niki jawabane pun saged mlebet? Niku jelas. Sami-sami matur nuwun. Saya penting lambene dhisik. Sugeng Enjang Matuk Gatuk. Monggo teges lan bergenggeng. Monggo nggih. Jawabane pun apa ki?
10: Tutuk.
1: Ngaten mawon.
10: Nggih.
1: Napa malih?
10: Sampun.
1: Oh, sampun nggih. Matur nuwun. Nggih, rukun kalawan nggih. Tutuk nggih. Sugeng Enjang Matuk Gatuk.
11: Enjang Matuk Gatuk Mas Gilang Sutawiyoso.
1: Inggih, monggo.
11: Dari masuk.
1: Monggo, Ibu Sriwi.
11: Terangannya tidak pulang ya tadi malam sama Mas Miskam ya.
1: Iya.
11: Miskam juga tidur di studio.
1: Oh iya, pagi ini tadi sudah pulang.
11: Kancane engko ndak ono Mbak Kunti.
1: Eh, rebene melakukan kancane kok. Monggo, Ibu Sriwi sampe sehat di.
11: Pangestunipun Mas Gilang lak nggih sae to.
1: Alhamdulillah sehat.
11: Jawaban kula nggih nek ketawa iki ya pertama mesti bibir.
1: Bibir jelas.
11: Pipi melu bergerak.
1: Pipi melu obah.
11: Ya nek kepingkel-pingkel ya perut.
1: Perut.
11: Ane ya munggah medun to.
1: Oh nggih.
11: Pemana nek kaya Mas Gilang kan sok nyun sewu sok cekakakan yo
1: kabeh obah. Ha iki obah kabeh lu sak krosine ya obah.
11: Iya. Ngaten nggih mawon.
1: Nggih ngaten nggih Bu Sriwi.
11: Matur nuwun Mas Gilang.
1: Sami-sami, matur nuwun saking Monjali kalau nggih. Sugeng Jang Matuk Gathuk.
12: Halo, sugeng nggih Mas.
1: Monggo nggih sugeng nggih. Pak Muladi menapa?
12: Nggih.
1: Oke. Ya, sami sehat ya Pak Mul.
12: Alhamdulillah sehat selalu.
1: Alhamdulillah. Pangestunipun nggih Pak Muladi.
12: Oke,
1: monggo Pak Mul.
12: Iya, sing jawab mawon.
1: Nggih, jawabane napa niki?
12: Jawabane nggih. Kepala.
1: Kepala, pundak, lutut, kaki.
12: Mulut, ada.
1: Mulut ya.
12: Bibir. Pipi. Ya, mboten matur nuwun.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam. Matur nuwun, Pak Muladi. Oke. Sugeng Enjang Matuk Gathuk.
13: Sugeng Enjang Matuk Gathuk, Mas Gilang. Demangan baru masuk.
1: Monggo. Dari Demangan baru.
13: Inji.
1: Ada Bu Uti, dia.
13: Inji.
1: Sami sehat ya Uti, inji, sedaya keluarga.
13: Alhamdulillah, sehat kado sendiri Mas Gilang.
1: Pangestunipun Uti dia, sedaya sehat. Saya lemu kabeh. Arep kuru kok, ya angel-angel lah ya.
13: Makmur kok.
1: Angge, Jan. Arep poso iki kaya sing ngeteri cegah akeh. Nggih. Wagah Uti dia.
13: Bibir anu pundak,
1: pundak
13: sama perut.
1: Perut juga.
13: Nguyung
1: enggak kaya perut e.
13: Lah nek kok lan jepan nguyung nggih perut e.
1: Kayak terus sak lara nika nek kesuwen. Ya ten jet iki ya. Matur nuwun nggih. Sugeng Jang Matuk Gathuk. Waduh, pun nggih. Alan-alan mawon sutresna budaya monggo tasih wonten wektalipun. Tasih kula buka kang lumantar telepon Sugeng Jang Matuk Gathuk. Halo Sugeng Jang Matuk Gathuk.
14: Sugeng Jang Matuk Gathuk.
1: Yahoo! Mangga Prof.
14: Tambah ilmunya. Si penyiarnya.
1: Asai. Jangan masuk ngaten ya.
14: Ya, Mbak. Ini kan kurang kita.
1: Mangga Prof, nggih.
14: Bagian yang bergerak di antaranya mulut.
1: Ah, utuh. Utuh. Utuh.
14: Empat besar itu aja. Mulut, pipi, perut, bau.
1: Ya, kleru.
14: Jawa.
1: Terus Prof Aldi ya. Wah. Ardi Paido ya tetap orang terus semangat. Wes Pak Wen wani ngeyel ya. Madu gado sugeng ngejang.
15: Madu gado sugeng ngejang lagi.
1: Ngeget-geti kok ya. Nek wis semangatnya ngeten iki wis anu suantene pun pulih kados wingi.
15: Ya seperti yang ada dengar.
1: Wah, jan gleling nih. Wis pirang-pirang minggu mek gerak-gerak ora iso cemeng kling to.
15: Lah iya nek saiki salah rilis mari diobati yo.
1: Wis isu-isu wis anu kok.
15: Sarapan mau.
1: Nun?
15: Wis sarapan.
1: Wah, yo dereng.
15: Aku
1: Oh.
15: Sampeyan ngono cedurung.
1: Heeh, sarapane apa?
15: Karo ndok ceplok, karo sambel wae.
1: Waduh, isuk-isuk wis sambel.
15: Lha apa-apa?
1: Oh iya.
15: Enak.
1: Doyan
15: ta? Ngentek sego malah, Mas.
1: Ngentek-ngentek sego.
15: Tenan.
1: Nggih, mangga niki.
15: Mbah Noyo mau disiir Pak Dek Paimi.
1: Wah, wis meruput dah jenengan le dandan kesuwen.
15: Oh, aku di PHP ro Pak Dek Paimi wingi, Mas.
1: Gak di PHP pripun? Are dijak ora sida. Wah, duh niku. Kamongko wis digodhoke. Wah, wis werna-werna wis cepake tetek bengak.
15: Iya, tak godhoke banyu sak pirang-pirang.
1: Walah, ming kembung. Ya ming ora ono apa-apa ming banyu iki. Wah, gak Mbak Siti.
15: Ya sing pasti ya pertama tenggorokane, Mas.
1: Tenggorokane, gerak-gerak.
15: Terus nyuwara to.
1: Heeh, kayak terus nyuwara. Ali yo ana nek guyu ra nyuwara kae.
15: Jenenge mesem. Beto.
1: Oh, ya beto ya. Ngaten ya Mbak Siti ya.
15: Matur nuwun.
1: Sami-sami matur nuwun Mbak Siti. Sugeng enjang matuk gaduk.
16: Assalamualaikum pagi Kak Gim.
1: Oh iya, halo, selamat pagi. Niki Mbak Anggun. Gimana apa ya? Kabar? Wah, kabar dibaik. Iya, Mbak Anggun juga sehat toh nggih?
16: Iya, yang sama Kak Gim.
1: Nggih.
16: Derek jawab ya.
1: Monggo Mbak Anggun.
16: Terutama ya gigi geram sama rongga mulut ya.
1: Oh gitu ya.
16: Makasih waktunya ya Kak.
1: Sama-sama Kak Anggun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Anggun tadi nggih. Mangke pulat singaken malih nggih sutresno budaya. Kita coba buka juga nanti di WhatsApp, sudah banyak yang bergabung, matur nuwun sangat. Kita istirahat terlebih dahulu dengan satu nomor lagu. Ada napa niki lagune? Lagune napa ta iki mau ya? Ada Putri Kristia. Lagune Dinggo Bukti.

0: Nih, baru masakan daging-dagingan yang top, Markoto.
1: Mantap! Ada grill, dipanggang, beef dengan sambal yang manyus.
2: Ayo, ayo, ini, makan nih, ayo,
3: ayo. Ayo, makan.
4: Aku nggak mau. Aku nggak makan. Aku menghindari daging. Takut.
0: Woi, takut apaan? Gratis ini, aku yang bayarin.
4: Oke, ngeri ada antraks. Ih, serem.
1: Ini nih, harus diedukasi nih. Bagaimana makan daging yang sehat?
5: Konsumsilah daging hewan yang sehat dan dimasak hingga matang sempurna. Selalu cuci tangan dengan sabun setelah mengolah ataupun memasak produk hewan. Segera lapor ke petugas peternakan atau kesehatan hewan apabila menemukan hewan ternak sakit atau mati mendadak.
6: Bayu, nunggu apa toh? Kok ketok gelisah banget eh?
7: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
6: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone, iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
7: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Berombak tararing leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya tasih wonten ing kegiatan Matok Gadok lumantar program Ombak Tararing Ayo Jakarta. Tasih sarang kalian kula Gilang Suto biasa jadi sutresno budaya salajengipun kalajengaken ingkang lumantar wajah menika. Salah satu kali informasi langkung rumit jadi sutresno budaya kayat kalian antraks menika yang merupakan penyakit yang perlu diwaspadai karena dapat menyerang hewan ternak dan juga berpotensi menular kepada manusia. Nah, maka dari itu perlu kita waspadai bersama terkait dengan penyakit antraks tadi di Sutresno Budoyo. Karena penyakit ini disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis yang dapat membentuk spora dan bertahan hidup cukup lama di lingkungan. Karena itu masyarakat khususnya juga peternak perlu mengenali tanda-tanda penyakit dan juga memahami cara pencegahannya agar tidak terjadi penularan. Nah, itu yang harus kita cegah bersama-sama Sutresno Budoyo. Perlindungan terhadap ternak dapat dilakukan juga dengan menjaga kebersihan kandang, memperhatikan kondisi kesehatan hewan, serta juga melakukan vaksinasi sesuai anjuran petugas kesehatan hewan. Jika ditemukan ternak yang mati secara mendadak atau menunjukkan gejala yang mencurigakan, masyarakat sebaiknya tidak menyembelihnya. Dan juga untuk memindahkan maupun mengonsumsi dagingnya, jangan sekali-kali itu. Segera laporkan saja kepada petugas peternak atau dinas terkait agar dapat dilakukan pemeriksaan dan juga penanganan yang tepat. Nah, di sisi lain, perlindungan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam mencegah penyebaran antraks tersebut. Masyarakat juga perlu menghindari kontak langsung dengan hewan yang sakit atau bangkainya, menggunakan alat pelindung ketika menangani ternak, serta tidak mengkonsumsi daging dari hewan yang mati atau sakit. Nah, dengan meningkatkan kewaspadaan untuk menjaga kesehatan ternak dan segera melapor kasus yang mencurigakan risiko antraks terhadap kesehatan manusia dan juga kesehatan masyarakatnya maupun peternak dapat ditekan. Nah, itu tadi Sutresno Budoyo, yang tentunya kita waspadai bersama bagaimana penyebaran penyakit antraks tersebut kepada hewan maupun kepada manusia. Itu yang perlu kita waspadai bersama. Semoga dijauhkan dari penyakit-penyakit antraks tersebut di Sutresno Budoyo. Kita lanjutkan lagi yang ada di WhatsApp, yang sudah hadir di WhatsApp menika di Sutresno Budoyo sudah mencoba menjawab pertanyaan yang sangat gampang di pagi hari ini. Sing penting napa gayeng sareng-sareng boten perlu sepaneng, pokoknya jawab bareng. Sebutkan bagian tubuh yang bergerak saat tertawa. Nah, monggo untuk yang ada di WhatsApp sudah hadir ada 115. Luar biasa, matur nuwun Sutresno Budoyo. Ibu Mami di Sewon, bibir bawah. Jawabannya Mas Tio di Magelang, jawabannya mulut. Ibu Darmi ini menikah bagian bibir. Ki Praworo di Rongkop, salam karahayan Mas Gilang. Yen kakung ingin padaran mas, yang biantun istri dukong ki. Aduh, salam budaya, lestari budayaku. Mbah Jio menikah matuk gaduk, lambe tapi tutup mas Gilang ji. Mbah Lanta mbak Mbantul, bagian kepala matur nuwun. Pak Ferry watering gunung kidul menikah.
1: Nek ketunggu yu, sa'awak mesti obah kabeh.
0: Sa'awak mesti obah kabeh. Ibu Kiran mereka kula jawab mulut bibir pipi mas Gilang guyu rasa tuku. Ye, matur nuwun. Mbak Pur Jakal menika selamat pagi mas Gilang, saya bagian tenggorokan karena sok jur sampai batuk-batuk. Ah nggih. Mbak Giung luar Magelang ora jawab. Pak Tukiman menika bibir, Pak Gading bibir dan pipi, Pak Toyong luar perut, mulut dan pipi. Pak Sunaryono di Mundilan jawabnya jantung. Waduh, jantungnya bah niki ngian nggih. Salah jengipun Pak Bin menika sugeng ngejang Mas Gilang Sutawiyoso wang. Sulanipun menawi gemujeng ingkang obah nggih menika panggenan dodo. Matur nuwun. Bu Dami menika nggih. Wonten ing Lereng Merapi jawabannya mulut. Nggih, Mbah Mus dere jawab lambe tangan niku mawon Mas Gilang nggih. Matur nuwun. Pak Agus Prastawa mulut pipi perut bahu. Ya, Mbak Anggun kalau mau nggih matur nuwun. Niken wonten ing Gading Sari menika nggih jawabnya mulut perut. Matur nuwun Mas Gilang nggih, matur nuwun. Ibu Mulya C jawabane menapa menika?
2: Sugeng enjang Mas Gilang
0: sedaya
2: jawabanipun pipi.
0: Pipi. Nggih, matur nuwun Bu Mulya C tansah sehat. Ibu Pipit menika sugeng isuk Mas Gil, jawabanku pipi. Ya, Mas inget mulut Mas Gil. Yes. Salah jengipun Ibu Paira bibir menika nggih Bu Ir, matur nuwun. Pak Untung menika mulut nggih, matur nuwun. Buwi dianing sih, mata, mulut, bibir, pipi, dahi, alis, dada, perut, rongga dada, otot perut, bahu, pita suara, dan tenggorokan. Ya, ini. Pak Enggar jawabannya pundak. Pak Gadot Anjono jawabannya rahang. Ini, matur nuwun. Kang Min jawabannya menapa menikah?
3: Sugeng esok matuk katuk.
0: Ini. Monggo, monggo, Kang Min. Monggo, ini.
3: Penyelamat kesehatan.
0: Amin.
3: Dan lancar
0: mas. Amin, gila. Amin.
3: Badi paimin kekalipun tujuan kalian gua.
0: Kesehatan
3: ini.
0: Amin.
3: Restu yo monitor.
0: Inggi.
3: Matuk atuk. Kula jawab ingkang kram niko. Bagian padaran mas.
0: Padaran ji. Matur nuwun Kang Win. Mbak Sini jawabannya pipi, Mas Arif jawabannya mulut. Nah, Ibu Salama Sugeng Ijang jawaban kula mulut dan perut. Mbak gimana? Satu lambe, dua gigi, tiga dan lain-lain. Bu Siti Pakem di wilayah muka dan juga pundak. Oh Mbak Siti ingin menikah aja. Saklah jengi pun male wonten sinten menikah. Mbak Piyah menikah aja. Maduk Gado jawabannya adalah mulut, pipi, perut dan bahu. Bu Wit Sorobayan mereka mas Gilang guyu kemegelan bagian weteng nganti bongko. Nah, mas nopo malih nonton ketoprak dagelan mas Budut mas Yurono guyu terus kapan ten gejaya malih nonton ketoprak mas Gilang jee. Salah jengipun pak untung menikah wantri sampe galuh mulut ya. Pak Widodo menikah assalamualaikum mas Gilang. Waalaikumsalam kakung Widodo berbah timur gabung dari jawab mulut mas jawabanipun jee. Mbah Bejo lambe jangan ditambahan. Oh aja ya Mbah Bejo matur nuwun. Pak Frans Monosari mujiana. Pak Frans Monosari menika mulut dan sekitarnya mas dan sekitarnya. Mas Bro di pelayan bagian muka dan leher. Ibu Wiwit menika nggih menawi kula nggoyo ingkang obah menika nggen gulu saking tenggok menika nggih matur nuwun. Pak Giman suka genjeng hidung ya jawabannya hidung. Pak Slamet Wiladek menika mulut. Pak Mursidi wonten ing Sleman menika nggih bagian perut, pipi, bibir dan lain-lain matur nuwun. Mbah Kong Nyutran menika jawabannya bagian lidah, Mas, nggih. Salajengipun menika Pak Barno wonten ing tempel menika perut, mulut, pipi, pundak, dada, kepala, tangan. Oke. Ibu Mugi wonten ing Kalasan jawabannya perut, Mas Gilang. Sugeng tugas salam sehat matur nuwun. Bu Atun jawabannya menapa menika pada saat ketawa yang bergerak itu raut muka atau wajah, dada, kepala dan lain-lain. Pak Bodo Tri Utomo menikah perut. Nah, jih. Pak Sutrisno wonten gambing wajah dada perut. Ibu Mas Ria menikah jih. Hadir dari Surabaya jawabannya perut. Makasih salam sehat matur nuwun. Pak Kasiono monggo Pak Kasiono.
4: Matuk gatuk Sugeng Ijing Mas Gilang Sutawiyoso Pak Kasiono Bulawen. Bagi jawab menikah kalian monggo. Jalan-jalan pagi.
0: Wah,
4: jawaban kula
0: menapa
4: bibir,
0: bibir.
4: Mas Gilang Sutawiyoso.
0: Ngeten nggih Pak Kasiono matur nuwun sehat semangat terus jalan-jalan nggih. Pak Indra Sutopo menika salajengipun pipi kanan kiri. Salam sehat matur nuwun. Bu Jumirah menika sugeng ajeng matur gaduh. Bu Jumirah wonten ing Warasari Harjo dere jawab jawaban kula mulut matur nuwun. Pak Bardan wonten ing Imogiri. Jawabanipun perut pundak bagian muka bibir mata pipi matur nuwun. Pak Heri wonten ing Semanu perut Mas. Nggih. Mas Guru Kadipiro. Menurut saya 1 mulut, 2 pipi, 3 bau, 4 perut, 5 kosong. Nggih, matur nuwun. Ibu Amin Wonosalam Sukoharjo ngaglik jawab menika mulut. Terima kasih Mas Gilang. Sami-sami. Mbah Kakung, perut Mas Gilsud. Yes, perut nggih Mbah Kakung. Matur gaduh sugeng ajeng Mas Gilang Bu Hartini nderek jawab menika nggih jawabannya mulut dan bibir matur nuwun. Sugeng Makarya, matur nuwun Bu Hartini salam. Mbak Suruh Harga Lawu perut tenggorokan dan lain-lain mas nye. Ibu Rami Wateri Melati menikah nye. Saking nye. Jawabannya mulut matur nuwun salam budaya lestari budayaku. Ibu Syarmi Atun Jalan Dendes bibir. Bu Azumi menikah jawabannya mulut nye. Pak Agung Sutrisno menikah 1 jawab mulut, 2 tenggorokan, 3 bibir, 4 mata, 5 telapukan mata, 6 gigi, 7 tangan, 8 kaki, 9 lengan, 10 kulit dan lain-lain sebagainya. Ye, matur nuwun. Ngono iki saking pepake Pak Agung Sutrisno ye. Pak Untung Rajo perut Om Gilsud. Yes, Bu Purwanti bibir jawabane iki. Ibu Ning Sih Wonosari mulut mata pundak. Ya. Yeah. Salajengipun malih Mas Wini menika jawabannya pipi. Pak Asyari jawabane menapa Pak Asyari?
1: Sugeng enjing matur gadol.
0: Monggo nggih Pak Asyari.
1: Kula Bapak Asyari mantingan derek gabung.
0: Monggo monggo Pak Asyari.
1: Kula badhe jawab jawaban kula ingkang bergerak menika perut.
0: Perut.
1: Matur kemawon.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam matur nuwun Pak Asyari jawabane perut. Nah, Mbah Imah monggo.
2: Bagian wajah lah, terutama mulut nih Mbak Imah kulon kokok
0: yang
2: sugeng-sugeng makaryo.
0: Matur nuwun matur nuwun. Ji matur nuwun Mbah Imah. Salajengipun malih menika uminarting luar Magelang. Jawabannya mulut matur nuwun Pak Darmono saking Panembahan jawabannya mulut. Mbah Mulyono Gotirto mulut pipi perut dan bahu. Mbah Wakiran kepala dan dada atau hampir semua anggota badan. Ibu Partina di Bantul wonten ing dringo masuk kula jawab sedaya sami obah Mas matur nuwun. Ibu Warini Semanu monggo.
5: Halo. Ibu sing enjang.
0: Nggih, Bu Warini. Monggo monggo.
5: Wonten ing matuk gathuk menika. Sugeng makaryo nggih.
0: Nggih.
5: Mangke paripurna.
0: Matur nuwun Bu Warini jawabane menapa menika nggih.
5: Menika menawi gumujeng menika nggih utamanipun
0: nggih
5: tutuk.
0: Tutuk ta mulut.
5: Sedaya badan gerak.
0: Gerak.
5: Sedaya.
0: Nggih, matur nuwun nggih Bu Warini wonten ing Semanu. Salajengipun malih Pak Wiono menika jawabane telinga. Mbah Saridi. Bibir jawabane nggih. Bu Esti Kulon Progo Rahang. Pak Rusdianto dua area mulut Mas Buning Rumonosari jawabane bahu atau pundak. Mas Adi di Gamelan. Jawabane pipi bibir mata. Salam budaya lestari budayaku. Salah jengipun malih bututi wonten ing Jaga Yudan menika njaluk sugeng ing Mas Gilang dereng ngregengaken salam Bagas Suara menika bututi wonten ing Jaga Yudan matur nuwun. Bu Sri Maharani wonten ing Australia menika nggih di Sydney bibir rahang pundak dada dan perut matur nuwun. Salah jengipun Pak Said Ahmad menika absen jajar Romo Kapsul wonten ing Godean absen Mas nggih Romo Kapsul. Pak Islahuddin Wahyurejo menika jawaban kula rambut rambut ya ubah kena angin Pak ya. Bu Sri Harjana Madukismo menika jek kula jawab pipine sing glowing weh pipine glowing ya glowing ya je. Bu Sri Sugiyarti menika napa menika yang bergerak weteng he anje. Bu Dewi Budia bibir mulut dan juga area wajah je bergerak semua. Pak Mariono Minggir Sleman jadi jawabannya lambe. Pak Damaskus menika jadi mulut dan perut. Pak Bambang Pahit Mas menyerah saja pokok menjawab mulut, pipi, perut dan bahu. Salah jengi pun menika jadi saking nunuan menika Bu Eli Pramita perbatasan Malaysia jawabannya mulut, pipi, perut dan bahu. Pak Jumakir menika jadi bersama Pak Jumakir menika jawabannya pun wonten perut dan leher. Jadi matur nuwun Bu Yanuasih bagian tubuh pundak terus perut Mas Ji siap Kang Dirjo Wetering Bantul padaran weteng atau perut salam budaya lestari budayaku. Salah jengipun Pak Amri Sistian badan nggih Mbak Popi di Muntilan jawabannya sugeng tugas Mas Gilang nggih Mbak Popi jawab seluruh badan bergerak. Salah jengipun malih menika saking Pak Minarso Pundong jawabanipun mulutan kalih perut matur nuwun. Salah jengipun mulai Pak Cahya di Gunung Kidul derek mulut. Pak Eko Mulyono yang bergerak perut. Pak Cahyono Sono Sewu menika yang bergerak menapa menika padaran tapi perut utaminipun kangge tiyang lemu tawi gemuk. Matur nuwun Ibu Saginem tenggorokan perut bongko Mas matur nuwun. Waduk gaduk saking Pak Ersikit Panjatan mulut matur nuwun Ibu Tarmi menika nggih Mas Gilan dari jawab mulut matur nuwun. Pak Min Suratno lambe. Salam sehat jali matur nuwun Pak Min. Tansah sehat ugi sedaya keluarga. Salam Nima Gendis yang OTW sekolah Remedi. Waduh. Ora apa-apa Dok Nima Gendis ya. Remedi ya ora apa-apa. Aku biar Remedi kabeh. Salajengipun malih menika wonten Mas Dimas wonten tempel perut dan mulut jawabannya pun jih matur nuwun Salajengipun bawa gimbo menika nggih. Dengerin sambil ngguyu. Nggih matur nuwun Mbak Ibu Agimo. Bu Sunar menika nggih sugeng njeng Mas Gilang, saya Bu Sunar di Semarang ikut jawab bagian mulut. Nggih. Butik wonten ing Sleman perut Mas Gil nggih. Matur nuwun. Salajengipun malih menika wonten Pak Sudiman menika monggo.
6: Sugeng enjang Mas Gilang.
0: Nggih, sugeng enjang Pak Sudiman.
6: Kula Pak Sudiman.
0: Nggih.
6: Utami Mbah Diman.
0: Mbah Diman monggo.
6: Kinatan wonten ing Tangsan Banyurjo.
0: Nggih.
6: Tenter Sleman.
0: Ngaten.
6: Kulo nderek jawab wonten pun wonten acara matuk gaduk tiyang punika.
0: Monggo monggo.
6: Menawi kulo
0: nyerai. Rai. Muka bagian muka nggih matur nuwun. Nggih Pak Sudiman. Ibu Sugiyarti monggo.
7: Kenjang Mas Gilang.
0: Nggih Bu Sugiyarti.
7: Nderek jawab.
0: Monggo monggo.
7: Bibir mawon utawi lambe.
0: Bibir utawi lambe. Matur nuwun, matur nuwun. Pak Tupar monggo Pak Tupar.
8: Sugeng enjing matuk gantuk Mas Gilang.
0: Wah
8: nginep iki sajake.
0: Nginep
8: ah. Derek jawab lambe mawon Mas.
0: Lambe matur nuwun nggih Pak Tupar. Salah jengipun malih.
9: Monggo
0: Bu Hana.
9: Mas kalau ketawa yo. Dari alis.
0: Heeh, alis.
9: Nggih.
0: Napa malih?
9: Itu anggota muka ini
0: muka.
9: Semua ikut ketawa
0: semua ikut obah lestari budaya kematur nuwun Bu Ana. Salajengipun menika Pak Trimuh Yadi wonten ing Kricak jawabane mulut atau seluruh badan matur nuwun.
10: Selamat pagi Mas
0: ya nggih Pak Trimuh Yadi
10: mulutnya dulu
0: matur nuwun Pak Trimuh Yadi. Salajengipun Pak Supoyo monggo Pak Supoyo.
11: Matuk gaduk sugeng esuk jengdin. Salam budaya ya, salam sejahtera.
0: Ya, lestari budayaku.
11: Gerak menika lambe mawon.
0: Lambe mawon.
11: Pasune guyu ora tuku keplok ora tombok.
0: Keplok ora tombok, seneng atine, semangat tetep gwes. Nggih, matur nuwun Pak Supoyo. Mas Anas menika ugi monggo.
12: Sugeng njenjang matuk gaduk
0: sugeng
12: Mas Gilang Soto Wiyoso.
0: Mas Anas
12: mbangun papan Bantul nggih.
0: Nggih.
12: Nuwun sewu nggih Mas Gilang kula mboten saged mlebet wonten ing program 4 RRI Ngaji Jakarta
0: niku. Wah,
12: niki kula niku napa nggih? Nembe sekolah kula niku sibuk Mas.
0: Wo, nggih mboten dados menapa.
12: Wonten ing RRI mboten napa-napa nggih Mas.
0: Nggih. Ya.
12: Kula jawabanipun
0: menapa?
12: Ingkang mulut utawi bibir niku Mas.
0: Mulut utawi bibir nggih Mas Anas. Nggih, matur nuwun sanget Mas Anas sudah bergabung. Nggih, sing bagus semangat terus sekolah nggih. Pokoken aman mawon. Nggih, santai saja. Nggih. Wo sudah semuanya. Terima kasih nggih, matur nuwun Sutresno Budaya yang sudah bergabung tentunya. Dan untuk jawabannya kabeh bener nggih to, santai mawon matur nuwun jawabannya. Tapi ini ada sedikit survei tadi ya, sebutkan bagian tubuh yang bergerak saat tertawa. Ada survei, ada penjawab 138 orang yang menjawab itu kebanyakan menjawab mulut. Lalu yang kedua pipi, ketiga perut, keempat bahu, kelima dada, dan juga keenam adalah dagu. Tapi yang lain tentunya jawabannya juga betul. Karena nek guyu kemekelen kabeh sawah ya gak ubah kabeh. Sing penting aja nganti watuk kesel. Ngaten ya Sutresno Budaya. Matur nuwun dumateng Sutresno Budaya kang sampun nyawiji wonten ing giaran matuk gathuk ing enjing menika. Kang sampun nyawiji lumantar telepon, lan ugi kang sampun tansah nyawiji lumantar WhatsApp, lan ugi kang tansah midhangetaken wonten ing pundi kemawon. Matur nuwun Sutresno Budaya, sugeng enjing sugeng makarya. Nggih matur nuwun sanget kula Gilang Sutawiyoso ngaturaken sugeng enjing sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran matuk gathuk dinten candhakipun. Matur nuwun.